0: Madrasah Aliyah atau MA juga menyelenggarakan pendidikan non-formal, meliputi pusat kegiatan bahasa atau pusat kegiatan belajar masyarakat, mulai dari TPA sampai kesetaraan, baik itu A, B, dan C. Pondok Pesantren Tahfidzul Quran atau PPTQ, serta Sekolah Karakter Imam Syafi'i atau SKIS, dan Quran dan Arabic Learning Center, yang semua ini menitik beratkan pada pembelajaran ilmu syariat Islam, Tahfidzul Quran, bahasa Arab, dan pelajaran umum. Dalam kegiatan keseharian, para santri baik yang berasrama maupun yang tidak berasrama, diwajibkan untuk melakukan sholat malam, kemudian bersegera menuju ke masjid dan sholat berjamaah, dan amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, tenaga pengajar yang saat ini ikut aktif dalam mendidik di Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang dari beberapa perguruan tinggi Universitas Islam Madinah, kemudian Universitas Al-Azhar Mesir, kemudian LIPIA Jakarta, kemudian STDI Imam Syafi'i Jember, dan perguruan negeri dan swasta di Indonesia, dan pengajar tahfidz yang bersanad. Yayasan Islam Nurul Sunnah mempunyai fasilitas masjid yang nyaman, asrama ber-AC, perpustakaan, lapangan olahraga, lab IPA, lab komputer, ruang makan, kemudian lokal kelas yang representatif, koperasi, lingkungan yang islami, ekstrakurikuler, dan fasilitas lain untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Beberapa prestasi yang sudah diraih oleh Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang diantaranya juara lomba tahfiz, juara lomba matan Tuhfatul Atfal, Tahajji At-Tibyan di Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, juga juara lomba kompetisi sain atau kompetensi sain dan fisika, juara lomba silat tingkat Jawa Bali, dan kejuaraan lain setingkat kota dan provinsi. Kami berharap dengan berdirinya Yayasan Islam Nurul Sunnah bisa mengambil bagian dalam pendidikan sosial dan dakwah. Sangat besar harapan kami untuk bisa menyumbang kiprah dakwah sunnah di masyarakat sekitar dan masyarakat secara luas. Dan kami berharap mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang terbaik berupa surga kepada para asatidah, para muhsinin, dan seluruh lini yang membantu dakwah, pendidikan, dan sosial di Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang. Wallahu a'lamu bisawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Ma'asyiral muslimin, para pendengar radio Mutiara Quran Semarang, rahimakumullah. Kami membuka kesempatan untuk Anda muhsinin dan pendengar radio Mutiara Quran untuk berpartisipasi dalam pengembangan dakwah di Kota Semarang dan sekitarnya melalui donasi untuk operasional Radio Mutiara Quran. Adapun program muhsinin rutin dan tetap untuk operasional Mutiara Quran di antaranya melalui transfer bank ke rekening BSI atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7100195571 atas nama Perkumpulan Radio Komunitas Mutiara Quran. Setelah melakukan transfer, Anda bisa melakukan konfirmasi melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 089625984276 dengan format nama spasi jumlah transfer spasi Radio MQ. Kami ucapkan syukran wa jazakumullah khairan kepada para muhsinin yang telah berdonasi untuk operasional dakwah Radio Mutiara Quran selama ini.
3: Radio Mutiara Quran meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Mari luangkan sejenak waktu Anda bersama Radio Mutiara Quran Semarang. Telah hadir podcast Baiti Jannati, podcast yang menghadirkan kajian seputar keluarga Islami, pendidikan anak, rumah tangga, serta berbagai pembahasan yang bermanfaat bagi kehidupan seorang muslim. Bersama pemateri, para asatidzah Sekolah Islam Nur Sunnah Semarang.
4: Disitulah suami itu sebagai pemimpin ya. Itu yang harus bisa mengatasi masalah itu ya, mencarikan solusi, memberikan jalan keluar yang terbaik ya. Dan disitulah peran suami itu sangat besar untuk menyelesaikan masalah. Para suami itu memang dituntut harus banyak belajar ya, dari berbagai sumber ya, dari berbagai kasus ya, terutama masalah-masalah yang pernah terjadi pada keluarganya Rasulullah SAW. Saya kira sudah cukup lengkap lah ya, untuk jadi pelajaran itu sudah cukup banyak itu.
2: Insya Allah hadir setiap Kamis malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Jadikan waktu bersama keluarga sebagai kesempatan untuk menambah ilmu, memperkuat keimanan, dan meraih keberkahan.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
3: Mutiara Tilawah.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Inilah dunia, maka berhati-hatilah. Bagikan Fata Morgana, seperti itulah dunia. Ia adalah kehidupan yang tidak abadi, kebahagiaan yang menipu, dan kesenangan yang semu. Dunia ini fana, dan kenikmatan di dalamnya juga sementara. Dunia ini hina, tidak sebanding dengan nilai seekor nyamuk yang lemah tanpa daya. Namun, sangat disayangkan masih saja banyak yang tertipu. Apakah mereka ini tidak tahu atau pura-pura tidak tahu akan hakikat dunia yang sebenarnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak. Seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala serta keridhaannya. Dan kehidupan di dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Inilah dunia yang banyak membuat orang terpedaya. Ia tak lain sekedar permainan yang hasilnya hanya kelelahan dan kelalaian belaka. Dunia menyibukkan orang dari hal-hal yang bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Dunia tak lebih dari sebuah tanaman yang tumbuh subur di musim hujan, yang tidak seberapa lama kemudian layu dan mengering di musim kemarau. Dan akhirnya bak anai-anai yang berterbangan ditiup angin. Sungguh betapa cepatnya tanaman itu binasa. muslim.or.id.
2: Soalan jawab.
3: Saya belum menikah, mohon doanya agar dapat istri yang solehah.
4: Masyaallah.
3: Bu nih ada yang bujangan bu, dicariin. Kali ibu punya kenalan. Iya. Antum yang belum menikah, jangan sembarang mencari akhwat. Jangan mengandalkan, ah gampang saya didik nanti. Belum tentu bapak bisa mendidik ya. Banyak orang seperti itu. Yang penting cantik, nanti masalah agama saya bisa didik. Dan saya pernah melihat sendiri teman saya, ketika dia mau menikah, dia kecantolnya sama AWW ya. Cantik rupawan tapi gak pakai jilbab. Saya sudah bilang, akhi, jangan, nanti kamu nyesel. Cari yang punya agama lah, yang cantik tapi punya agama. Karena udah kecontol ya udah, seakan-akan dia yang tercantik di dunia. Dia bilang apa? Insya Allah saya didik Ustaz. Akhirnya apa Pak? Setelah menikah nggak bertahan, setahun pernikahan cerai. Padahal sebelumnya saya sudah ngingetin dia, cari yang soleha, jangan sebatas lihat cantiknya doang ya. Nah ini akal Islam ya. Karena istri soleha itu bekal pendidikan anak Pak. Dari anak istri soleha itu kita bisa mendidik anak kita. Kita laki-laki seringkali sibuk di luar cari duit. Siapa yang akan mendidik anak kita kalau bukan istri kita? Iya.
2: Mutiara doa. Sehari-hari.
5: Doa memohon banyak harta dan anak. Allahumma aksir mali wa waladi وبارك لي فيما أعطيتني. Ya Allah, perbanyaklah harta dan anakku serta berkahilah karunia yang Engkau beri. Hadis riwayat Bukhari nomor 6334 dan riwayat Muslim nomor 2480.
6: Mutiara Silsilah Al-Hadis As-Sahihah.
3: Kita lanjutkan ya akhul Islam, hadis 985. Hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah dari Abu Sinan, Isa bin Sinan, dari Ya'la bin Shaddad, dari Ubadah ibn Samit, ia berkata, Talabina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Hunainin ila jambi ba'irin minal maqasim. Tsumma tanawala syai'an minal ba'ir fa akhadha minhu yaqardah, qaradah, yakni wabarah. Faja'ala baina isbi'aihi fa tsumma qala, Ya ayyuhan nas, inna hadha min ghanaimikum, addul khayt wal mikhyat, fama fawqa dhalik. Fama duna dhalika fa innal ghulula 'arun 'ala ahli yaumil qiyamah wa shanarun wa narun. Dari Ubadah ibn Samit, semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah SAW salat mengimami kami pada hari Hunain di samping unta, ya, dari maqasim, itu dari ghanimah. Kemudian Rasulullah mengambil sesuatu dari unta, lalu beliau mengambil wabarah, ya, wabarah itu beberapa wabarah itu, manallah saya lupa, ya, makna wabarah itu. Lalu Rasulullah mengambil wabarah, kemudian dijadikan di antara dua jari jemarinya. Lalu beliau bersabda, wahai manusia, sesungguhnya ini termasuk ghanimah kalian. Maka semua ghanimah hendaklah diserahkan, baik itu berupa benang ataupun jarum ataupun yang lebih besar dari itu ataupun yang lebih kecil dari itu. Ya, karena sesungguhnya gulul itu, kata Rasulullah, gulul itu apa sih? Mengambil ghanimah sebelum dibagikan. Itu akan menjadi aib terhadap pelakunya nanti pada hari kiamat, kebinasaan dan api neraka untuk dia. Hadis ini akhi menunjukkan haramnya mengambil ghanimah sebelum dibagi-bagikan. Ghanimah itu apa sih? Ghanimah itu harta rampasan perang. Kapan ghanimah itu ada, Pak? Kalau ada daulah muslim, seperti halnya di zamannya Khalifah Abu Bakar, di zaman Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ketika Rasulullah berperang melawan kaum musyrikin, akhirnya apa? Kaum musyrikin kalah. Maka tawanan-tawanan itu jadi ghanimah. Demikian pula semua harta-harta yang diambil itu jadi ghanimah. Nah, kemudian ghanimah itu harus dikumpulkan. Kalau di zaman sebelum Rasulullah, ghanimah itu ya akhi haram hukumnya. Ya, kalau di zaman Nabi Musa dulu, ghanimah itu dikumpulkan, tiba-tiba Allah kirimkan api, dibakar semua habis. Adapun di zaman Rasulullah, ghanimah itu dihalalkan, maka diserahkan semuanya kepada Rasulullah, maka Rasulullah SAW pun yang membagi-bagikannya. Nah, siapa yang mengambil ghanimah sebelum ya dibagikan, itu disebut dengan gulul. Disebut apa? Gulul. Iya. Dan gulul itu akhi menyebabkan seseorang itu akan diazab. Bahkan disebutkan dalam hadis Nabi SAW bahwa ada seorang laki-laki yang menjadi pelayan Rasulullah. Suatu ketika dalam sebuah perjalanan, ya, ia meninggal dunia karena ada yang terkena panah yang nyasar. Terkena panah nyasar, menancap di dadanya, meninggal dunia. Akhirnya para sahabat berkata, Hani'an lahu bisyahadah, selamat, dia mati syahid. Apa kata Rasulullah? Kalla, tidak. Ya, sesungguhnya tali sandal yang dia ambil itu sekarang menjadi api neraka di dalam kuburannya. Rupanya dia cuma apa? Mengambil tali sandal. Gara-gara itu ia diadab dalam kuburannya, Pak. Gulul itu. Masuk yang semakna dengan gulul apa, Pak? Korupsi, masuk itu, Pak. ya, memakan harta manusia dengan tanpa hak masuk gitu. Na'udzubillah, nasallallahu salamat wal afiyah.
0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang,

Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling, karena telah datang seorang buta kepadanya. Tahukah kamu, barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya.

0: Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya. Padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri, beriman. Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang ia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya.
1: Kalla innaha tadhkirah.
0: Sekali-kali jangan demikian. Sesungguhnya ajaran-ajaran Tuhan itu adalah suatu peringatan.

0: Maka barang siapa yang menghendaki, tentulah ia memperhatikannya. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan lagi disucikan, di tangan para penulis, malaikat, yang mulia lagi berbakti.
1: قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ.
0: Binasalah manusia, alangkah amat sangat kekafirannya. Dari apakah Allah menciptakannya? Dari setetes mani, Allah menciptakannya, lalu menentukannya.

0: syarah.
1: Kemudian dia memudahkan jalannya. Kemudian dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur. Kemudian, bila dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali. Sekali-kali jangan, manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya.

Maka, hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu. Anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan pohon kurma, kebun-kebun yang lebat, dan buah-buahan, serta rumput-rumputan, untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.

Dan apabila datang suara yang memekakkan, tiupan sang kekala yang kedua. Pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya, setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya.

0: Banyak muka pada hari itu berseri-seri, tertawa dan gembira ria. Dan banyak pula muka pada hari itu tertutup debu dan ditutup lagi oleh kegelapan. Mereka itulah orang-orang kafir lagi durhaka.
1: Taukah Anda?
2: Seorang muslim itu bukan badhi. Muslim itu bukan orang yang lisannya itu pedes, suka menyakiti orang lain. Makanya Nabi kita SAW mengajarkan bahwa muslim, minimal orang bisa dianggap muslim itu adalah seandainya dia itu tidak menyakiti orang lain dengan lisan dan tangannya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW mengatakan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Minimal kalau kita mau dianggap muslim, itu jangan sampai orang lain itu tersakiti dengan lisan dan tangan kita. Coba sekarang kita cek, pernah gak kita menyakiti orang lain dengan lisan dan tangan kita? Pernah? Pernah? Sering? Dengan tangan contohnya apa? Jiwit? Tangannya dijiwit? Anaknya? Tergantung kenapa anaknya dijiwit. Contoh yang paling gampang, jangan di tangan nih. Nyetel apa? Nyetel radio, nyetel kaset, nyetel TV. Seru banget. Jadi ada sebagian orang gue nyetel gue nanti jarak 10 meter, 15 meter gue kacane dewe nanti ber ber ber. Kayak konser neng alun-alun. Orang yang seperti ini itu berarti dia ini bukan muslim sing temenanan. Karena apa? Karena dia menyakiti orang lain dengan tangannya. Apa panjenengan terganggu seperti itu? Ya terganggu banget ya. Ya namanya orang tetangga itu kan macam-macam. Ada yang sing beriang, ana sing lara, untu. Lu yang namanya orang lagi sakit gigi, lara untu. Kurkrumu suara seru titik gue rasanya apa? Kayak kesetrum. Padahal yang ngomongnya bisa alon-alon. Ya pak, wedangnya. Ngomongnya sih alon-alon kenapa? Bahwa bisa alon pak. Itu padahal dengan kata-kata yang lembut, yang halus, kemudian mau ngasih minuman. Bagaimana dengan orang-orang yang Masya Allah? Atau sekarang yang paling gampang contohnya, kalau kemarin ketika Ramadan atau Idul Fitri rame-rame, nabu mercon. Nabu apa? Mercon. Itu ganggu nggak? Ganggu. Saya heran sama orang yang nabu mercon. Nabu mercon. Mercon itu kan yang dinikmati suaranya kan ya? Iya. Pas nabuh nutup kuping. Kepriwe jene? Saya tuh enggak habis pikir. Mercon gue kan pemandangannya nek mercon nek kembang api sih mungkin ya ada apanya ya? Ada sing dideleng. Mercon gue kan dirungokaken. Ketika nabuh kok kupingnya ditutup sih kepriwe? Maksudnya kepriwe? Yang dinikmati itu apanya gitu. Berarti kan yang dinikmati wong liya kaget. Itu kan yang dinikmati. Sedangkan dia tutup kuping. Makanya Masya Allah saya tuh gak habis pikir apa enaknya nabuh mercon gue. Apa enaknya? Jadi kan masa gak pernah nabuh mercon? Istobat. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim sing temenanan, minimal muslim itu tidak ganggu orang lain dengan tangannya maupun dengan apa? Lisannya. Makanya seorang muslim itu ketika akan berkata apa-apa, dia pikir betul-betul apa yang dikeluarkan. Dia susun kalimatnya dengan baik supaya tidak menyakiti orang lain. Kalau ternyata menyakiti, dia bersegera untuk minta maaf. Itulah muslim, tidak merasa gengsi, masa nyung jaluk ngapura karena lebih enom, nyung lebih tua, karena lebih kere nyong lebih suki, karena wong biasa nyong pejabat, masa nyong sing jaluk ngapura, masa saya harus minta maaf? Enggak. Ya, seorang muslim dia berusaha untuk menjaga lisannya bagaimana caranya supaya tidak menyakiti orang lain. Makanya setiap akan berbicara dia selalu mikir ini kata-kata baik atau tidak. Kalau tidak baik maka diam. Apalagi yang biasa di tempat-tempat keramaian, di pasar, kemudian di ya manalah tempat pekerjaan yang mungkin sering kita bersinggungan sama orang lain. Hati-hati menjaga lisannya. Hati-hati menjaga lisannya. Kemudian ini minimal. Jadi minimal sebagai seorang muslim kita itu tidak menyakiti orang lain dengan lisan dan dengan apa? Tangannya.
3: Jangan-jangan saya munafik. Hati-hati dengan sifat malas dalam berbuat kebaikan. Karena sifat malas dalam berbuat kebaikan terutama dalam salat adalah sifatnya orang munafik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk salat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya dengan salat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka berzikir kepada Allah kecuali sedikit sekali. Ada 3 sifat dari orang munafik yang bisa kita simpulkan dari ayat di atas. Pertama, sholatnya malas dan terus merasa berat. Kedua, riya dalam sholatnya. Ketiga, hanya sedikit mengingat atau berzikir kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam ayat yang lain yang artinya, dan mereka, orang-orang munafik itu, tidaklah mengerjakan sholat melainkan dalam keadaan malas. Rumaisa.com.
4: Tiara Al-Kabair. Penjelasan dosa besar.
5: Kemudian Al-Imam Dzahabi rahimahullah membawakan firman Allah Subhanahu wa taala yaitu dalam surat Al-Imran, wala yahsabannal ladzina yabkhaluna bima atahumullah min fadli huwa khairal lahum. Maka janganlah orang-orang yang pelit ya tidak mau bayar zakat itu dari harta yang Allah berikan kepada mereka ya dari karunia Allah Subhanahu wa taala, maka ini lebih baik bagi mereka. Kalau mereka tahan hartanya, mereka menyangka lebih baik, bal huwa syarrul lahum, justru mereka tatkala menahan diri mereka pelit dengan harta mereka, maka ini lebih buruk bagi mereka. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah, maka hartanya tersebut akan digantungkan di lehernya pada hari kiamat. Walillahi mirathus samawati wal ardh wallahu bima ta'maluna khabir, maka milik Allah lah segala harta yang segala perbendaharaan di langit dan di bumi, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas apa yang kalian lakukan. Yaitu hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan harta yang mereka pelitkan tersebut yang mereka tidak mau keluarkan ya dijadikan benda yang berat yang menggantung di leher-leher mereka, dan akan diazab dengan harta tersebut. Mereka akan diazab dengan harta yang mereka tahan tersebut, sebagaimana datang dalam Sahih Al-Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang Allah berikan kepadanya harta kemudian dia tidak bayar zakatnya, mustidalahu maluhu syuja'an aqra, maka dia akan dijadikan hartanya seperti ular, ular yang akan menyiksa dia pada hari kiamat, kemudian akan menusuk apa namanya kedua pipinya ya. Ya, kemudian dia berkata ular tersebut, ana maluk, aku adalah hartamu dan aku adalah harta yang kau simpan. Kemudian Rasulullah SAW membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, wala yahsabanna alladziina yabkhaluuna bima aatahumullahu min fadlih, dan janganlah orang-orang yang pelit mereka menyangka harta yang mereka simpan tersebut, yang mereka pelitkan tersebut adalah lebih baik bagi mereka. Kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah bawakan hadis yang lain dari Nabi SAW tentang orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Maka Rasulullah SAW bersabda, man mana'aha, barang siapa yang tidak mau bayar zakat, fa inna akhidhuha wa syatra malihi, maka kami akan mengambil zakat tersebut dan kami akan ambil juga setengah hartanya. Azmatan min azmat min azamati rabbina. Ini adalah hukum dari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i dari hadis Bahas bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya. Para hadirin para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, yaitu seorang yang diminta darinya zakat kemudian ternyata dia tidak mau bayar zakat, maka diambil zakatnya dengan paksa. Selain diambil zakatnya dengan paksa, juga diambil setengah hartanya. Dalam riwayat yang lain disebutkan syatra ibilih, diambil setengah ontanya. Jadi ontanya semua diambil setengahnya sebagai hukuman atas karena dia melarang, karena dia tidak mau bayar zakat. Jadi hukumannya selain diambil zakatnya juga diambil setengah hartanya sebagai hukuman karena dia tidak mau bayar zakat. Ya. Yaitu ini adalah hukum dari hukum Allah Subhanahu wa taala, perintah dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sebagian ulama mengambil zahir hadis ini. Mereka mengatakan bahwasanya barang siapa yang tidak mau bayar zakat maka dihukum dengan hukum seperti ini, yaitu diambil zakatnya yang tidak mau dibayar dipaksa. Kemudian selain diambil zakatnya, diambil juga setengah hartanya sebagai hukum ta'zir bagi dia, sebagai hukum karena dia tidak mau bayar zakat. Dan di antara ahli ilmi, di antara para ulama, ada yang mengatakan hukum ini mansukh. Ya, akan tapi pendapat yang mengatakan bahwasanya hukumnya sudah mansukh butuh kepada dalil yang menunjukkan mansukhnya. Kemudian Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah membawakan hadis berikutnya, yaitu dari Yahya bin Abi Katsir. Dia berkata, telah mengabarkan kepadaku Amir Al-Uqayli bahwasanya ayahnya mengabarkan kepadanya bahwasanya ayahnya mendengar Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, tiga orang awalu thalathatin yadkhulun an-nar, tiga orang yang pertama kali yang masuk neraka jahannam, tiga golongan yang masuk neraka jahannam, amirun musallat, yaitu seorang pemimpin yang dia kejam dan sewenang-wenang, wa dzu tsarwatin min malin la yuaddi haqqahu, dan orang yang memiliki harta yang kaya, harta yang banyak namun dia tidak bayarkan zakatnya, wa faqirun fakhur, dan orang yang miskin dan sombong. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini disebutkan tiga golongan yang masuk neraka dan mereka termasuk orang-orang pertama kali masuk neraka. Yang pertama adalah amirun musallab, itu seorang amir yang sewenang-wenang, yang sombong dan angkuh, yang berbuat berlebih-lebihan, mendzalimi rakyatnya, membuat mereka susah dan payah. Ini pemimpin seperti ini termasuk masuk dalam neraka jahannam. Yang kedua, yang ini menjadi perhatian kita, yaitu kata Nabi SAW, ذُو ثَرْوَةٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّ اللَّهِ فِيهَا, itu seorang yang memiliki harta namun dia tidak menunaikan hak Allah yang ada pada harta tersebut. Maknanya ذُو ثَرْوَةٍ adalah pemilik harta, dia tidak menunaikan hak Allah yang ada pada harta tersebut, yaitu dia tidak mengeluarkan zakat yang telah diwajibkan kepadanya. Dan zakat merupakan hak Allah, yaitu Allah yang mewajibkan zakat pada harta. Dan Allah kemudian menjadikan harta tersebut milik bagi golongan-golongan asnaf zakat, golongan-golongan yang berhak untuk menerima zakat, sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Quran. Kemudian orang yang ketiga yang masuk neraka jahannam, yaitu faqirun fakhur, seorang yang miskin lagi sombong. Yaitu seorang fakir tidak punya harta, dan dia sendiri dalam keadaan butuh bantuan. Namun dalam kondisi dia butuh bantuan, dia sombong. Ya, dia melakukan merasa tinggi di atas orang lain. Dan ini merupakan perkara yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, kesombongan. Allah berfirman, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, sungguh Allah tidak mencintai orang-orang yang sombong lagi angkuh. Dan kesombongan dari orang yang seperti ini adalah kesombongan yang tanpa ada sebab. Ya, berbeda dengan orang yang kaya. Orang miskin ngapain dia sombong? Adapun orang kaya, ya, atau orang yang memiliki kedudukan, maka dia sombong karena ada sebabnya. Sebabnya itu karena ada hartanya atau karena kepemimpinannya, karena kekayaannya menjadikan dia sombong. Adapun orang miskin sombong tanpa sebab, maka ini hukumannya lebih berat daripada yang kaya yang sombong. Saya ulangi, orang miskin yang sombong hukumannya lebih berat bagi daripada yang kaya yang sombong. Dan contohnya seperti ini pula, kata Nabi SAW, Al-Usyaimit Az-Zani, yaitu orang yang tua namun berzina. Ini ngapain dia berzina sementara syahwatnya sudah mereda, mulai berkurang, berbeda dengan pemuda. Jika pemuda yang berzina, maka karena ada pendorong yang buat dia berzina, itu syahwatnya yang sangat kuat. Oleh karenanya, dari sini kita ketahui bahwasanya dosa itu bertingkat-tingkat sesuai dengan sebab yang mengelilinginya. Ya, dan ini telah kita jelaskan pada penjelasan di kesempatan yang lainnya. Dan akan juga datang penjelasan tentang hal ini, yaitu seorang bisa jadi dosanya semakin besar karena waktu yang dia melakukan untuk berbuat dosa, atau kondisi orang tersebut sehingga buat dia berdosa, atau tempat dia berbuat dosa ini mempengaruhi besarnya dosa yang dia lakukan.

0: Soal jawab.
1: Doa supaya utang dilunasi tapi belum juga lunas-lunas, itu bagaimana Ustaz? Teruskan doanya. Teruskan doanya. Karena orang yang berdoa itu tidak ada ruginya. Makanya Rasulullah SAW pernah menyampaikan dalam sebuah hadis yang sahih bahwa orang yang berdoa atau hasan, orang yang berdoa itu akan mendapatkan salah satu di antara tiga kemungkinan. Yang pertama akan dikabulkan doanya langsung. Yang kedua akan ditabung sebagai pahala nanti di akhirat. Dan yang ketiga akan diganti oleh Allah dengan cara dihindarkan dari mara bahaya. Nah, mungkin Anda saat ini belum dikabulkan, berarti kemungkinan ya doa yang Anda panjatkan itu ditulis sebagai pahala yang nanti akan dimanfaatkan kapan? Di akhirat. Atau kemungkinan Allah Subhanahu wa taala mengganti Anda ya dengan dihindarkan dari musibah. Yang kalau misalnya Anda tidak berdoa, Anda sudah punya utang, Anda kecelakaan pula. Berarti kan semakin apa? Semakin menumpuk-numpuk beban Anda. Tapi karena Anda rutin berdoa, ya, doa-doa Anda ini oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai sarana untuk menghindarkan Anda dari musibah. Walaupun utangnya belum terlunaskan. Ini yang pertama, terus berdoa. Yang kedua, introspeksi. Bisa jadi ya, bisa jadi Anda belum memenuhi syarat dikabulkan doa. Contoh misalnya, ya, belum bersih makanan dan minumannya. Ya, termasuk busananya. Ya, belum bersih makanan, minuman dan busana yang Anda pakai. Maksudnya belum bersih di sini adalah bersumber dari sesuatu yang kurang halal. Ya, atau yang abu-abu, yang remang-remang, yang enggak jelas. Itu juga salah satu menyebabkan doa tidak dikabulkan. Atau bisa juga di antara sebab yang menyebabkan doa itu belum dikabulkan, Anda kurang khusyuk dalam berdoa. Ya, kurang yakin dalam berdoa. Ini juga salah satu penyebabnya. Jadi yang kedua, introspeksi diri. Mungkin Anda belum memenuhi syarat-syarat dikabulkannya doa. Kemudian yang ketiga, doa itu harus diiringi dengan usaha. Doa itu harus diiringi dengan usaha. Jadi kalau misalnya Anda pengen utangnya lunas, jangan cuma minta, ya Allah lunasi utang saya, lunasi utang. Tapi Anda juga harus bekerja. Bekerja keras. Ya, membanting tulang bagaimana supaya penghasilannya lebih banyak lagi untuk melunasi utang itu. Wallahu a'lam bissawab.
2: Mutiara nasihat.
3: Tema yang akan dibahas adalah ketika setan putus asa.

orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Tatkala Allah mengatakan idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Qaliyatu. Idza jaa nasrullahi wal fath, ketika datang pertolongan Allah. Ketika datang kemenangan yang Allah berikan kepada umat Islam. Setelah bertahun-tahun Islam ini digencet, ditindas, disudutkan, dipojokkan, bahkan hendak dibantai Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, lalu Allah memberikan kemenangan. Kemenangan itu dari Allah. Ketika iblis bersama bala tentaranya melihat bagaimana semangatnya orang-orang untuk masuk Islam dari berbagai penjuru negeri Arab, mereka datang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah al-Mukarramah. Mereka datang mengikrarkan diri menjadi seorang muslim. Mekah al-Mukarramah yang hampir selama 8 tahun sejak hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyulut api peperangan, menabuh genderang perang dan mengibarkan bendera permusuhan, akhirnya Mekah menjadi negeri Islam. Maka jadilah yang dahulunya penduduk-penduduk Mekah disyariatkan untuk hijrah, enggak ada lagi hijrah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la hijrata ba'dal fath. Enggak ada lagi hijrah tuh setelah kemenangan umat Islam. Maka setan putus asa ketika umat Islam berbondong-bondong, mereka umat manusia berbondong-bondong memeluk agama Islam, maka setan putus asa. Putus asa dari apa? Dari menyesatkan manusia, dari mengajak sebanyak-banyak orang ke dalam api neraka. Tidak, dia tetap berusaha. Tapi ada sesuatu yang dia merasa tidak mungkin untuk melakukannya. Dalam hadis yang diriwayatkan Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal inna syaitan qad aisa an ya'budahu al-musallun fi jaziratil arab. Setan itu telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang salat di jazirah Arab, oleh orang-orang yang salat. Walakin fi tahrish bainahum. Tapi dia tidak berputus asa dalam memecah belah mereka, dalam menyulut api permusuhan di antara umat Islam, dalam menimbulkan berbagai konflik seperti yang kita lihat di negeri-negeri Islam, baik dalam skala nasional, regional, atau ya yang kecil-kecil pun, rumah tangga. Kadangkala suami istri, menantu sama mertua, tetangga sama tetangganya, sahib sama sahibnya. Subhanallah, teman di pasar, teman di perdagangan, di tempat kerja, setan tidak pernah putus asa. Dan kalau kita lihat yang dilakukan setan ini, itu juga sangat menakutkan. Diriwayatkan nih, diriwayatkan dalam banyak buku, disebutkan bisa jadi ini kejadian nyata, tapi bisa jadi ini hanya permisalan belaka. Baik ini kejadian nyata atau permisalan, tapi pelajaran penting yang kita dapat. Diriwayatkan bahwa ada seorang lelaki yang dia membeli budak. Dia beli budak. Ada pasar budak dong. Iya. Budak itu mungkin bagus orangnya. Secara penampilan indah, menarik. Maka datang pembeli hendak membeli. Sang pembeli menjelaskan, kau mau beli ini budak? Ya, kan banyak budak yang lain. Tapi dia milih ini budak. Penjualnya mengatakan, hati-hati, budak ini namam. Budak ini suka merusak

0: hubungan orang, suka mengadu domba. Aduh, kalau cuma masalah itu nggak apa-apa. Yang penting dia mau kerja, mau apa, nggak apa-apa, Anda beli. Pembelinya merasa penyakit yang ada di budak ini sesuatu yang remeh. Mengadu domba ini sesuatu yang remeh menurut dia. Padahal kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yadkhulul jannata namam. Tidak masuk surga orang yang namam, yang suka mengadu domba. Mungkin orang ini berpikir, itu kan di akhirat, anak kan urusan sama dia, urusan sama di rumah anak, kerja di rumah anak, subhanallah. Dibawalah tuh budak ke rumahnya, kerja sudah mulai. Mungkin bagus kerjaannya. Suatu hari, pembantu ini sedang bekerja, dia berkata kepada istri majikannya. Dia mengatakan, suamimu tuh gak suka sama kau. Aku kan sama dia terus. Aku tahu, aku dengar tuh. Dia nih mau poligami. Aku tahu ini dijelaskan nih sama budaknya. Maka perempuan ini takut. Apa kata budaknya ini? Kau mau bagaimana supaya dia sayang sama dirimu? Kata istrinya, iyalah, siapa yang gak mau suaminya sayang sama dia? Kalau kau mau, kau ambil pisau cukur, kemudian tuh di bawah jenggot suamimu itu kan ada rambut yang tumbuh, kau potong itu, ambil sedikit dari yang di sini, kemudian bakhirihi biha. Jadi disuruh ambil beberapa rambut, tidak semuanya. Beberapa rambut yang di bawah jenggotnya ini, kemudian setelah itu kasih dupa. Ini sudah memain-main sihir nih. Nah, lalu ini pembantu ini ngomong sama suaminya. Katanya si pembantunya ini, syuf, kata dia, ana nih, demi Allah nih ya, ana lihat ternyata istrimu itu menjalin hubungan asmara dengan orang lain. Istrimu nih, dia ngomong sama suami, ngomong sama istri. Istrimu tuh menjalin hubungan sama laki lain. Dan dia ingin membunuh supaya dia bisa menikah dengan laki itu. Kalau kau mau bukti, coba kau pura-pura tidur. Kau pura-pura tidur. Akhirnya si laki pura-pura tidur. Ingat si perempuan tadi disuruh ambil beberapa helai rambut di bawah jenggotnya, dan si laki disuruh pura-pura tidur. Maka laki ini pura-pura tidur. Datanglah nih perempuan, dilihat suaminya tidur, dia ambil itu pisau cukur. Dia ambil beberapa helai rambut dari bawa jenggot suaminya. Ketika istrinya datang hendak mengambil, suaminya bangun, dia pegang tangan suaminya, lihat ada pisau. Maka sang suami yakin kalau istrinya mau nyembelih dia. Dia ambil itu pisau dan dia sembelih istrinya sendiri. Nauzubillah. Kemudian keluarganya si perempuan ini menuntut agar suaminya disembelih sebagai kisos dan dibunuh itu suami. Hebati fillah, kita lihat dari contoh ini bagaimana mengadu domba, memindah omongannya itu tidak mudah. Ini salah satu cara setan yang dia tidak pernah putus asa untuk merusak hubungan antara orang-orang yang saling mencintai. Maka ingat, setan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di Jazirah Arab. Syaitan udah putus asa untuk bisa disembah oleh orang-orang yang sholat. Artinya orang Islam nih. Kalau yang gak Islam ya na'udzubillah min dzalik, mereka akan nyembah, akan apa dengan syaitan. Tapi yang dibicarakan bagaimana umat Islam ini agar mereka tidak saling mencintai, agar mereka tidak saling menyayangi. Karena kekuatan umat Islam itu berada di kebersamaan mereka. Allah Jalla Jalla berfirman, wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabari hukum. Kalian jangan pertikai. Lalu apa? Kalian akan gagal dan kekuatan kalian akan hilang. Ahibati fillah. Kalau kita ngelihat sekarang nih setan yang menjadi target dia dalam menyesatkan orang-orang Islam banyak sekali. Tapi di antaranya dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah juga radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna iblis yadau arsyahu 'alal ma." Iblis itu meletakkan singgasananya di atas air. Dia taruh singgasananya di atas air. "Tsumma yab'athu saraya." Lalu dia mengutus bala tentaranya, peleton-peletonnya dikirim. Fa adnahum minhu manzilatan a'zamuhum fitnah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang paling dekat kedudukannya sama iblis adalah yang paling besar godaannya kepada manusia. Fitnah yang menggoda manusia, godaan terbesar, maka dia akan mendapatkan reward paling besar, penghormatan dan penghargaan dari iblis. Yaji'u ahaduhum fayaqulu fa'altu kadha wa kadha fayaqul ma sana'ta syai'an. Ini ada orang datang, tentaranya iblis datang, aku melakukan menggodain fulan dengan ini dan itu, akhirnya fulan melakukan hal itu, mungkin minum khamar, mungkin apa. Apa kata iblis? Ah, kau belum berbuat apa-apa. Thumma yaji'u ahadum, lalu datang yang lainnya laporan. Ini memberikan laporan. Fayaqulu ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atihi. Aku terus godain fulan sampai dia menceraikan istrinya. Sampai aku pisahkan dia sama istrinya. Qal fayudnihi minhu wa yaqulu ni'ma anta. Dikatakan bagi buat orang yang berhasil menceraikan suami dari istri atau istri dari suaminya, engkau ni yang hebat nih. Maka didekatkan dalam riwayat lain dipeluk sama iblis. Dipeluk sama iblis katakan, engkau ajib sama. Kenapa? Karena rusaknya hubungan antara dua orang yang saling mencintai itu sebuah keberhasilan buat iblis. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisa minna man khabbaba imra'atan ila zawjihi aw rajulan ila imra'atihi." Bukan dari kelompok kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang yang menyebabkan suami benci sama istrinya atau istri benci sama suaminya. Nauzubillahi min dzalik.
1: Mutiara Tilawah.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Ibu, berikan ASI untuk anakmu. Pertanyaan: saya memiliki bayi dengan usia 5 minggu. Saya dan suami berniat membiasakan anak menyusu dengan susu formula. Apakah ini diperbolehkan menurut Islam? Apakah seorang ibu berdosa jika tidak menyusui anaknya langsung dari payudara tanpa sesuatu sebab? Jawaban: pertama, seorang ayah wajib memberikan makan kepada anaknya. Berdasarkan firman Allah Ta'ala yang artinya, dan wajib bagi ayah untuk menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang ma'ruf. Quran Surat Al-Baqarah ayat 233. Jika anak masih pada tahap menyusu, maka wajib bagi ayah untuk memberikan nafkah persusuannya, yaitu dengan menyerahkannya kepada wanita yang dapat menyusuinya. Kebiasaan ini tersebar di zaman awal. Seorang ibu tidak wajib menyusui sendiri anaknya kecuali bila si anak tidak mau menyusu dari perempuan lain. Artinya si anak hanya mau menyusu dari ibunya saja, tidak mau menyusu dari ibu susuan. Bila keadaannya seperti itu, si ibu wajib menyusui anak dan berdosa jika membiarkannya. Dalam syarah Muntah al-Iradat, beliau berkata, seorang wanita merdeka wajib menyusui anaknya bila dikhawatirkan adanya bahaya. Karena si anak tidak mau menyusu dari payudara lain, maksudnya dari ibu susuan atau alasan lain yang semisal. Tujuannya untuk menghindarkan anak dari kematian sebagaimana bila tidak ada perempuan lain yang bisa menyusuinya. Si ibu yang dicerai suaminya berhak mendapat upah yang semisal dengan ibu susuan lain. Namun bila tidak dikhawatirkan adanya bahaya, maka si ibu tidak boleh dipaksa menyusui. Berdasarkan firman Allah Ta'ala yang artinya, jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya. Quran Surat At-Talaq ayat 6. Begitu pula, jika seorang suami menyuruh istri untuk menyusui anaknya, maka hal tersebut wajib bagi istri menurut pendapat yang kuat. Syekh Ibnu Utsaimin berkata, yang nampak dari perkataan penulis bahwa menyusui tidak wajib bagi istri, baik ketika ia masih berada dalam ikatan pernikahan suaminya atau sudah bercerai darinya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, akan tetapi jika istri berada dalam ikatan pernikahan suaminya, maka wajib bagi istri menyusui anaknya. Pendapat beliau ini lebih dekat dengan kebenaran. Kecuali jika ibu dan ayah sama-sama ridho, jika si anak disusukan ke perempuan lain, maka tidak mengapa. Tetapi, jika suami mengatakan kepada istri, tidak boleh ada yang menyusuinya kecuali kamu, maka wajib bagi istri menyusuinya. Walaupun kita mendapati seseorang yang bisa menyusuinya, atau kita punya susu formula yang bisa dijadikan sebagai sumber makanan bagi bayi. Sementara suami mengatakan, engkau harus menyusuinya. Maka tetap wajib bagi istri menyusui karena suami yang bertanggung jawab atas nafkah. Dan nafkah ini sebagaimana yang sudah kami sebutkan, yaitu nafkah karena hubungan pernikahan dan nafkah persusuan. Seandainya si suami mengatakan, aku lebih suka jika anakku menyusu dengan susu formula, karena akan menghindarkannya dari berbagai penyakit dan alasan lain yang semisal. Sementara si istri menjawab, tetapi aku akan lebih suka menyusuinya dengan ASI. Dalam kasus seperti ini, kebenaran ada di pihak si istri dan tidak boleh bagi suami untuk melarangnya. Selesai kutipan Asyarhul Mumti'. Berdasarkan hal ini, diperbolehkan memberi susu kepada anak dengan susu formula jika suami meridhoi hal tersebut. Tidak ada dosa bagi si ibu ketika itu. Jika anak tidak mau menerima susu formula dan tidak ditemukan perempuan lain yang menyusuinya, maka saat itu wajib bagi sang ibu untuk menyusuinya, untuk menjaga si anak dari kematian. Kedua, hendaknya kedua orang tua bersemangat untuk menyusukan anaknya dengan susu yang alami, atau ASI, dari ibunya atau wanita lain. Mengingat dalam persusuan ini terdapat manfaat yang banyak yang tidak didapati dalam susu formula. Di antaranya, 1. ASI, susu steril siap pakai yang tidak mengandung kuman. 2. ASI, tidak ada susu lain yang menandinginya, seperti susu olahan dari sapi, kambing, atau unta. ASI diciptakan untuk memenuhi kebutuhan bayi hari demi hari sejak kelahirannya sampai tahun penyapihan, yaitu umur 2 tahun. 3. ASI mengandung jumlah protein yang cukup dan kadar gula yang cocok bagi anak. Sedangkan kandungan protein yang ada pada susu sapi, kambing, dan kerbau itu sulit dicerna di lambung anak kecil karena protein tersebut cocoknya untuk anak-anak hewan tersebut. 4. Pertumbuhan anak-anak yang meminum ASI lebih cepat dan sempurna daripada pertumbuhan anak-anak yang diberi susu formula. 5. Adanya hubungan batin atau emosional antara ibu dan anak. 6. ASI mengandung berbagai macam unsur penting sebagai sumber makanan bagi bayi sesuai dengan kuantitas dan kualitas yang dibutuhkan tubuhnya. Dan unsur ini sangat cocok dengan kemampuannya dalam mencerna dan menyerap makanan. Komponen nutrisi ASI yang dibutuhkan bayi tidaklah sama, berubah hari demi hari sesuai kebutuhan bayi. 7. ASI tersimpan pada suhu yang tepat secara otomatis merespon kebutuhan bayi dan bisa diperoleh kapanpun. Menyusui langsung dari payudara merupakan salah satu cara alami untuk mencegah kehamilan pada ibu, sehingga sang ibu bisa terbebas dari komplikasi yang timbul dari penggunaan pil KB, spiral, atau suntik. Selesai kutipan kitab Taudihul Ahkam. Demikian, Allahu A'lam.
2: Soal jawab.
3: Sudah, saya sudah 3 tahun menikah belum dikaruniai anak, Ustaz. Bagaimana caranya supaya terus berhusnuzon sama Allah, lihat kepada yang lebih berat daripada ibu, bapak? Baru 3 tahun. Iya. Ada ikhwan kita sudah 17 tahun enggak punya anak. Ada juga yang sudah 25 tahun enggak punya anak. Bahkan Nabi Ibrahim sudah berapa puluh tahun baru kasih anak, Pak. Nabi Ibrahim baru dikasih anak umur 80 tahun. Bayangkan, sabarlah, sabar. Ini baru 3 tahun gak dikasih anak, sudah su'udzon sama Allah. Sabar, sabar. Makanya kata Rasulullah, unduru, lihatlah, man huwa asfala minkum, dari orang yang lebih buruk nasibnya dari kita. Dan jangan kamu lihat kepada orang yang lebih baik nasibnya dari kita, supaya kita tidak meremehkan nikmat Allah kepada kita. Kalau kita baru tadi 3 tahun, teman bapak udah 10 tahun belum kasih anak, tapi ternyata lebih sabar dari bapak. Ya, alhamdulillah. Tapi Ustaz, terkadang saya enggak sabar diledek terus sama teman-teman. Belum punya anak juga ya? Bilang aja, belum dikasih gimana lagi? Itu kan semuanya pemberian dari Allah. Masalah anak tuh yang ngasih siapa? Allah, bukan suami, bukan siapa. Iya, iya Ustaz, saya malu Ustaz. Nanti orang anggap saya ini mandul. Padahal saya sudah periksa, saya sama suami subur. Iya, itu namanya belum dikasih, Pak. Yang kita pikirkan sekarang bagaimana sabar. Sabar. Iya. Nah ini, akal Islam. Jadi, supaya tidak berhusudon kepada Allah, caranya apa? Lihat kepada orang yang lebih buruk nasibnya dari kita. Kalau dia bisa sabar, masa kita gak bisa sabar?
2: Mutiara doa. Sehari-hari.
4: Doa memohon anak soleh. Doa Nabi Ibrahim. Rabbi habli minas salihin. Ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Al-Quran Surat As-Saffat ayat ke-100.
5: Mutiara Nasihat.
6: Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah syirik adalah penyakit, bahkan penyakit yang terbesar, penyakit yang terbahaya, penyakit yang paling parah. Allah Subhanahu wa taala tatkala mensifati orang-orang musyrikin yang mereka juga adalah orang-orang munafik yang hati mereka musyrik namun mereka mengaku beriman kepada Allah secara lisan, Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang sifat hati mereka, orang-orang musyrikin yang mereka mengambil tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mereka menyembah selain Allah sebagaimana mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya dalam hati mereka ada penyakit. Apa penyakit tersebut? Penyakit kesyirikan. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana tidak dikatakan orang yang musyrik orang yang hatinya berpenyakit? Dia menyembah kepada makhluk yang terbuat dari tanah kemudian akan kembali menjadi tanah, itu yang dia sembah. Lantas dia meninggalkan peribadatan kepada Rabbul Arbab, kepada penguasa alam semesta, pencipta seluruh makhluk. Maka orang seperti ini tidak diragukan bahwasanya hatinya sakit. Hatinya sakit kronis. Berbeda dengan orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang yang bertauhid mau menyembah kepada makhluk yang terbuat dari tanah? Wa kullu ma fawqa turabin turabun, dan seluruh yang ada di atas muka bumi adalah dari tanah. Bagaimana dia menyembah tanah? Atau yang akan kembali menjadi tanah? Maka hati mereka bersih, hati mereka suci daripada kesyirikan. Kesyirikan sebagaimana tadi telah kita sampaikan adalah kemungkaran yang terbesar, atau kita katakan kriminal yang paling berbahaya dari semuka bumi adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka segala kemungkaran, segala keburukan yang engkau hayalkan dalam dadamu, dalam hatimu, maka syirik lebih parah daripada kemungkaran tersebut. Apapun kemungkaran yang kau hayalkan dalam dirimu, apakah pembunuhan, pemerkosaan, pencurian dan yang lainnya, masih lebih parah syirik. Kenapa? Karena syirik adalah a'zamudz zulm, kezaliman yang paling besar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna syirka la zulmun 'adzim." Kesyirikan adalah kezaliman yang sangat dahsyat, yang sangat agung, yang sangat besar. Dan zulm dalam bahasa Arab artinya wadhu'u syai'i fi ghairi mawdhi'ihi. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Dan kezaliman yang paling besar adalah manusia meletakkan ibadah kepada makhluk bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia meletakkan ibadah kepada makhluk, itulah kezaliman yang paling tidak pas tempatnya. Kezaliman yang paling parah, harusnya ibadah diletakkan kepada pencipta alam semesta kemudian dia letakkan kepada makhluk semisalnya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menciptakan engkau untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku, untuk mentauhidkan Aku. Lantas datang seorang musyrik yang Allah telah ciptakan dia, Allah telah berikan dia berbagai macam anugerah, Allah telah beri rizki kepada dia, kemudian dia beribadah kepada selain Allah. Allah ciptakan dia untuk beribadah kepada Allah, ternyata dia melakukan lawan dari itu semua, dia beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah puncak daripada jarimah, puncak daripada kemungkaran. Tidak ada kemungkaran lebih parah daripada ini. Tuhan menciptakan Anda, Tuhan berikan Anda rezeki supaya Anda menyembah Tuhan, ternyata Anda malah menentang, Anda malah melawan, Anda malah menyembah kepada selain Tuhan, menyembah kepada makhluk semisal Anda. Maka ini adalah dosa yang terbesar, bentuk kemungkaran yang paling besar. Dan ketahuilah bahwasanya azab, hukuman terhadap kesyirikan adalah hukuman terbesar. Maka hukuman apa saja, azab apa saja yang Anda hayalkan dalam diri Anda, masih lebih besar hukuman kepada orang yang melakukan kesyirikan. Mungkin kita bayangkan pencurian, bagaimana sisanya nanti di akhirat kelak. Mungkin kita bayangkan bagaimana pembunuhan, siksaannya kerak di akhirat kelak. Bagaimana durhaka kepada orang tua, siksanya bagaimana di akhirat kelak. Syirik lebih daripada itu semua. Dosa yang akan Allah berikan kepada orang musyrik lebih dari seluruh dosa-dosa, hukuman yang Allah berikan kepada dosa-dosa yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman juga menjelaskan tentang bahayanya kesyirikan. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, vonis dari Allah. Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah masih mengampuni dosa-dosa selain kesyirikan. Ini menunjukkan syirik adalah dosa terbesar, azabnya azab yang terbesar. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara berbahayanya syirik adalah syirik menghapuskan seluruh amal. Kalau ada seorang hidup selama 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, seluruh waktunya dihabiskan untuk beribadah. Dia berzikir kepada Allah, dia berhaji, dia berumrah, dia salat, dia puasa, dia bersedekah, menyembelih dan yang lainnya seluruhnya. Kemudian ternyata di akhir hayatnya, 2 detik atau 2 menit sebelum dia meninggal dunia, ternyata dia terjerumus dalam kesyirikan. Dia berdoa kepada mayat, berdoa kepada orang sudah meninggal dunia, atau dia berkata, ya Rasulullah, al-madad al-madad, ya Rasulullah, berikanlah pertolongan kepada kami, berikanlah pertolongan kepada kami. Kemudian dia meninggal tatkala itu, maka seluruh amal solehnya selama 90 tahun, apa yang terjadi dengan amal solehnya? Semuanya sia-sia, semuanya akan menjadi debu yang berterbangan, tidak ada nilainya sama sekali. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Maka pada hari kiamat kelak kami akan datang kepada amal soleh mereka, kami tampakkan kepada mereka, lantas rubah amalan tersebut menjadi debu yang berterbangan, tidak ada nilainya sama sekali. Para hadirin Allah Subhanahu wa taala, di antara bahayanya syirik, barang siapa yang meninggal dalam kondisi syirik, dia akan kekal selama-lamanya di neraka jahannam. Tidak ada sedikit pun rahmat yang akan sampai kepadanya, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pelaku dosa-dosa yang lain, kalau mereka masuk neraka, suatu saat mereka akan dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat mereka bisa keluar dari neraka jahannam. Adapun musyrik, tidak ada sedikit pun rahmat Allah yang akan sampai kepadanya. Mereka telah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman tentang mereka, ulaika yaisuna yaisu min rahmati. Ya, mereka adalah orang-orang yang telah putus asa dari rahmatku. Mereka tidak akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya mereka di akhirat kelak akan masuk dalam neraka jahannam selama-lamanya. Tatkala kita mengetahui tentang bahayanya syirik seperti ini, maka hendaknya kita berusaha takut kepada kesyirikan. Berusaha kita pelajari apa itu syirik untuk kita jauhi. Lihatlah Ibrahim alaihissalam, dan dia adalah imamul muwahhidin, pemimpin seluruh ahli tauhid. Orang yang paling bertauhid di alam semesta ini adalah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah Ibrahim alaihissalam. Nomor 2 dalam masalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi dia masih tetap berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari kesyirikan. Beliau berdoa alaihissalam, wa junubni wa baniya an na'budal asnam, rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas. Ya Rabbku, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari penyembahan terhadap berhala. Ya Allah, sungguhnya berhala-berhala tersebut, kesyirikan-kesyirikan tersebut telah menyesatkan banyak manusia. Padahal beliau adalah orang yang paling bertauhid, meskipun demikian beliau masih saja takut kepada dosa syirik.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.
7: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: qutilat.
1: Apabila matahari digulung, dan apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan, dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan, tidak diperdulikan, dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan, dan apabila lautan dipanaskan, dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh, apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh,

0: أحضرت.
1: Dan apabila catatan-catatan amal perbuatan manusia dibuka, dan apabila langit dilenyapkan, dan apabila neraka jahim dinyalakan, dan apabila syurga didekatkan, maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya.

0: tanaffas.
1: Sungguh, aku bersumpah dengan bintang-bintang yang beredar dan terbenam, demi malam apabila telah hampir meninggalkan gelapnya, dan demi subuh apabila fajarnya mulai menyingsing.

Dan temanmu, Muhammad, itu bukanlah sekali-kali orang yang gila. Dan sesungguhnya Muhammad itu melihat Jibril di ufuk yang terang. Dan dia, Muhammad, bukanlah seorang yang bakhil untuk menerangkan yang gaib. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan syaitan yang terkutuk. Maka, kemanakah kamu akan pergi?

0: Al-Quran itu tiada lain hanyalah peringatan bagi semesta alam, yaitu bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus. Dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu, kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan semesta alam.
1: Kata BMKG, sampai saat ini belum ada teknologi yang bisa meramal kapan dan di mana gempa akan terjadi. Bagi seorang mukmin, ini bukti bahwasanya gempa terjadi atas titah Allah dan kehendaknya melalui sunnah kauniyahnya. Sebab-sebab seperti pergerakan lempeng tektonik, aktivitas vulkanik, dan lain sebagainya, itu semua adalah mata rantai sebab yang bergerak atas titah dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terjadi dengan sendirinya. Alam ini tidak berjalan sendiri tanpa Tuhan. Demikian juga tercegah dan terhentinya bencana alam tidak akan terjadi kecuali atas titahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama' aqli'i wa ghidhal ma'u wa qudhiyal amr. Dan difirmankan, wahai bumi, telanlah airmu, dan wahai langit, hujan, berhentilah. Dan air pun disurutkan, dan perintah pun diselesaikan. Terlalu fokus pada sebab-sebab yang sifatnya kauniyah, lantas melupakan kausa utama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa sadar sejatinya telah mengikis dinding-dinding ketauhidan kita. Fitrah kita kembali berlari menuju Allah Tabaraka wa Ta'ala saat guncangan gempa terjadi. Semua lutut lunglai seakan lumpuh, tak mampu menopang tubuh. Semua lisan berteriak Allahu Akbar. Setelah itu, kita sibuk mencari tahu dan memviralkan info sebab-sebab kauniyah gempa tersebut terjadi. Kita kembali sibuk bermedsos ria. Tidak ada salahnya, asalkan jangan melupakan kita dari sebab utama terjadinya musibah dan bencana. Asal tidak melupakan kita dari beristighfar, tunduk, dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asalkan kita jangan pura-pura lupa bahwasanya penyebab utama musibah dan bencana adalah kita sendiri. Sebagaimana telah termaktub dalam kitab ilahi, وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ. Dan musibah apapun yang menimpa engkau adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu, yaitu dosa-dosamu sendiri. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak memaafkan dosa-dosamu. Dahulu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan, tidak ada satu musibah pun yang terjadi melainkan sebabnya adalah dosa. Musibah tersebut tidak akan diangkat kecuali dengan taubat. Telegram channel Kristal Iman.
2: Soal jawab.
3: Bagaimana caranya membayar hutang kalau orang yang dihutangi sudah meninggal? Apakah bisa dengan cara bersedekah atas nama orang tersebut, atau saya bayar hutangnya kepada keluarganya? Ingat, jadi uang itu jatuhnya warisan, maka kita bayar kepada ahli warisnya. Kalau nggak ada, nggak tahu, baru disedekah.
4: Mutiara Silsilah Al-Hadis As-Sahihah.
5: Hadis yang dikeluarkan oleh Imam, hadis 986 ya. 986. Hadis yang dikeluarkan Abu Dawud, At-Tirmidzi, At-Tahawi, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban. Demikian pula Abu Ya'la, Al-Hakim, Imam Ahmad, Abad bin Humaid, Muhammad bin Makhlad, Ad-Diya dalam Al-Mukhtarah. Semuanya dari jalan Wahab bin Jarir, ia berkata haddatsana abi, ia berkata aku mendengar Yunus dari Az-Zuhri, dari Ubaidillah bin Abdillah, dari Ibnu Abbas secara marfu, bahwa Rasulullah SAW sabda, khairus sahabati arba'ah, sebaik-baiknya sahabat itu 4 orang, wa khairus saraya arba'u mi'ah, dan sebaik-baiknya sariyah itu berjumlah 400. Wa khairul juyushi 4000, dan sebaik-baiknya pasukan itu 4000. Wa la yughlabu 12000 min qillah, dan pasukan yang berjumlah 12000 tidak akan bisa dikalahkan. Syekh Al-Albani rahimahullah tadinya mensahihkan hadis ini, tapi kemudian beliau rujuk dan beliau menyatakan bahwa hadis ini lemah. Ya. Di sini beliau menyebutkan beberapa kelemahan hadis ini. Ya. Itu ada di dalam silsilah sahihah, di akhirnya di situ kemudian Syekh Al-Albani menyatakan, saya merujuk yang tadinya saya mensahihkan, saya katakan hadis ini lemah. Jadi tidak bisa dijadikan hujah. Bahkan secara makna pun juga aneh. Kalau pasukan 12.000 enggak mungkin kalah, enggak mungkin. Buktinya di perang Hunain kaum muslimin jumlahnya 12.000. Pasukan musyrikin 4.000. Tapi di perang pertama kalah tidak? Kalah. Gara-gara apa? Gara-gara merasa bangga dengan jumlah yang banyak. Sampai kemudian Allah abadikan tidak? Dalam surat At-Taubah diabadikan, Pak. Allahu a'lam.
6: Mutiara nasihat. Nasihat.
7: Sifat yang kedua dari hati yang bersih yaitu al-qalbul ladzi sallama li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tibaan, yaitu hati yang tunduk untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah adalah kudwa kita, teladan kita. Maka seorang tatkala tunduk hatinya kepada sunnah Rasulullah sallam, maka dia mengerjakan apa yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia meninggalkan apa yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia berhenti dari apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia membenarkan seluruh apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dialah satu-satunya yang kita akan ditanya tentangnya di dua tempat. Tidak ada seorang pun kita akan ditanya tentangnya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan ditanya di kuburan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita akan ditanya pada hari kiamat juga tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma dia satu-satunya akan orang yang kita ditanya tentangnya. Dialah Muhammad bin Abdullah Al-Qurashi Al-Hashimi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kuburan kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Man hadzal ladzi bu'itsa fikum?" Siapa ini orang yang telah diutus kepada kalian? Siapa? Tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada hari kiamat kelak kita juga akan ditanya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa yauma yunadihim madza ajabtumul mursalin?" Allah akan bertanya kepada mereka, ya, apa yang kalian jawab dari seruan para rasul. Dan kita adalah umat Muhammad, kita akan ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis yang agung, dari hadis qudsi Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berkata, "Innama ba'atsuka li abtaliyaka wa abtali bika." Sungguhnya aku ini hanya mengutusmu engkau wahai Muhammad untuk mengujimu dan menjadikan engkau sebagai ujian. Aku mengutusmu engkau wahai Muhammad untuk mengujimu dan menjadikan engkau sebagai ujian. Ada dua perkara yang Allah sebutkan dalam hadis ini. Yang pertama, perkara berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Allah mengutus nabi, sengaja Allah ingin menguji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau menyampaikan dakwah, bagaimana menghadapi gangguan umatnya, bagaimana kesabarannya. Allah sengaja menguji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tujuan Allah mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah berkaitan dengan kita. Allah ingin menjadikan nabi sebagai ujian bagi umatnya. Kita diuji dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita diuji, Rasulullah SAW adalah ujian bagi kita. Apakah Rasulullah SAW adalah teladan kita? Apakah kita mendahulukan perkataannya daripada perkataan yang lainnya? Apakah sunnah Nabi SAW berada dalam hati-hati kita dan nampak dalam anggota tubuh kita? Apakah kita beramal sesuai dengan amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allah menjadikan Nabi sebagai ujian bagi kita. Inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira, kata Allah Subhanahu wa taala. Wahai Rasulullah, sungguhnya kami telah mengutus engkau sebagai saksi, sebagai beri kabar gembira dan sebagai peringatan. Litu'minu billahi wa rasulih, agar kalian beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya. Wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu, dan agar kalian menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam dan agar kalian mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi adalah ujian. Allah tatkala utus Nabi sallallahu alaihi wasallam, tujuan Allah agar kalian beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kalian menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan agar kalian mengagungkan Allah Subhanahu, mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya hati yang bersih adalah hati yang mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati yang tidak akan mendahulukan perkataan orang lain di hadapan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi." Janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Jangan sampai kalian mengedepankan perkataan orang lain di atas perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya Nabi masih hidup, kita tidak boleh mengangkat suara kita di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian mengangkat suara kalian di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sudah meninggal, kita di Masjid Nabawi, jangan kita angkat suara kita keras-keras sebagai bentuk beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mengangkat suara, tidak boleh lebih tinggi daripada suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kemudian kita mengedepankan pendapat orang daripada pendapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka ketahuilah, seluruh pendapat, seluruh perkataan, seluruh madhab, kalau dihadapkan dengan pendapat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dihadapkan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka seluruhnya akan jatuh. Seluruhnya dibuang kalau ternyata menyelisihi pendapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan seandainya seluruh orang cerdas berkumpul di satu sisi, kemudian di sisi yang lain ada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang yang hatinya bersih, maka dia akan bergabung bersama sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun seluruh orang menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
6: Mutiara Tilawah.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang hamba harus mengenal Rabbnya, harus mengenal Allah, agar ia cinta kepada Allah dan Allah cinta kepadanya. Perlu diketahui dari salah satu sifat Allah bahwasanya Allah sangat sayang kepada hambanya, melebihi kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Perhatikan hadis berikut.

0: dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau menuturkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedatangan rombongan tawanan perang. Di tengah-tengah rombongan itu ada seorang ibu yang sedang mencari-cari bayinya. Tatkala dia berhasil menemukan bayinya di antara tawanan itu, maka dia pun memeluknya erat-erat ke tubuhnya dan menyusuinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada kami, apakah menurut kalian ibu ini akan tega melemparkan anaknya ke dalam kobaran api? Kami menjawab, tidak mungkin demi Allah, sementara dia sanggup untuk mencegah bayinya terlempar ke dalamnya. Maka Rasulullah SAW bersabda, sungguh Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada ibu ini kepada anaknya. Apabila seorang ibu tersebut tidak tega melempar anaknya ke dalam api, maka Allah tentu lebih tidak tega lagi melempar dan mencampakkan hambanya ke dalam api neraka. Akan tetapi apa yang terjadi, hamba tersebut tidak mau mengenal Allah, tidak peduli kepada Allah dan agamanya, bahkan ia lari jauh dari Allah. Kita diperintahkan untuk mengenal Allah dan lari menuju Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fafirru ila Allah, inni lakum minhu nadhirum mubin." Maka segera berlalilah kalian kembali menuju Allah. Sesungguhnya aku, Rasul, seorang pemberi peringatan yang nyata darinya untuk kalian. muslim.org.id.
1: Soal jawab.
2: Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ingin bertanya, Rasulullah SAW memiliki kegiatan yang sangat banyak dengan memiliki ujian yang sangat berat juga. Beliau berdakwah, mengajar ilmu agama, bekerja mencari nafkah, memimpin umat Islam, mengatur negara, mendidik, dan bermain bersama anak-anaknya, menghabiskan waktu bersama istri-istrinya dan anak-anaknya yang banyak, serta rutin bangun malam, salat malam, dengan rutin berpuasa, dan masih juga belajar bersama malaikat Jibril. Sedangkan saya kegiatannya mencari nafkah saja. Untuk salat subuh berjamaah dengan menuntut ilmu saja masih butuh perjuangan yang tidak sedikit. Bagaimana cara mengatur waktu, pikiran, dan tenaga agar kita bisa mengikuti Rasulullah SAW dalam mengatur waktu, pikiran, dan tenaga beliau dalam beribadah dan menuntut ilmu? Syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Hadirin, yang terpenting yang pertama keberkahan waktu itu ya. Sebelum kita memanage waktu, minta keberkahan waktu. Dan diantara keberkahan waktu, antum jangan lupa zikir pagi petang. Dan kalau antum udah baca zikir pagi petang, paham apa enggak? Karena kalau kita enggak paham, kita enggak mentadaburi, enggak akan diterima sama Allah. Innallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Allah tuh enggak akan terima doa yang dipanjatkan dari hati yang lalai dan enggak fokus, gitu loh. Jadi keberkahan tuh penting. Semua dapat waktu 24 jam. Tapi kenapa Muhammad bin Ismail jadi Imam Bukhari? Kenapa Muhammad bin Idris dari Asy-Syafi'i? Kenapa Yahya bin Syaraf jadi Imam Nawawi? Karena diantaranya keberkahan. Antum bayangin, Imam Nawawi itu meninggal kurang lebih di usia 45 tahun. Dan judul buku yang beliau berhasil tulis, jadi jumlah buku atau jumlah judul buku yang berhasil beliau tulis itu di atas 45 judul. Jadi kalau dari hari pertama beliau lahir, antum masih nangis beliau udah nulis buku, itu aja masih kelebihan. Jadi masih kelebihan setiap tahun, bayangkan 45 tahun bukunya lebih dari 45 judul. Jadi kalau satu tahun satu judul, berarti dari hari pertama nulis itu aja masih kelebihan. Dan satu judul itu bukan satu jilid. Al-Minhaj Syarah Muslim, antum tahu berapa jilid? Ada penerbit 9 jilid, ada penerbit 10 jilid, ada penerbit 11 jilid. Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, Radhatut Thalibin berapa jilid? Ada yang 9 jilid, ada yang 10 jilid. Bayangkan itu baru satu judul. Radus Solihin berapa ribu hadits? Bayangkan. Kita ada yang 40 tahun, ada yang 50 tahun baca Syarah Muslim enggak tamat-tamat. Bayangkan. Jilid satunya aja belum khatam. Jilid satu tuh. Riyadus Solihin belum khatam. Arba'in 42 hadis enggak khatam-khatam. Ini masalah keberkahan. Ini bukan masalah detik demi detik. Detiknya sama kok. Bahkan mungkin kehidupan mereka lebih susah daripada kita. Keberkahan. Makanya saya ingatkan, Syekh Muhammad bin Muhammad Mukhtar Shinkiti mengatakan yang penting itu keberkahan ilmu, bukan kontennya, bukan kuantitasnya, keberkahannya. Dulu ulama 1-2 hadis berkah, jadi ulama. Jadi minta keberkahan, minta keberkahan. Terus yang kedua, kita harus proporsional dan konsep kita fa'atiku ladhi haqqin haqqah, tunaikan setiap pihak haknya masing-masing. Jadi kalau sampai hak istri gak dapat gara-gara kebanyakan cari nafkah, berarti udah overdosis, terus dikurangin. Ya overdosis aja gak dapat, gimana dikurangin? Lagi-lagi antum yakin dengan keberkahan apa enggak? Untuk bisa berkah antum harus kerjakan semua kewajiban. Untuk mengerjakan semua kewajiban, antum harus menunaikan hak seluruh pihak. Hak Allah, hak Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu hak orang tua, lalu hak istri, hak anak, hak keluarga. Itu dikerjakan. Bismillah kerjakan deh. Nanti Allah akan kasih pintu-pintu yang kita enggak duga. Dan jangan terlalu banyak mikir. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Atau kan udah hafal At-Talaq ayat 2 dan 3. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dan rizki. Dari mana? Dari arah yang tidak disangka-sangka. Atau bahasanya, dari arah yang tidak dipikirkan sebelumnya. Gitu kan. Jadi jangan kebanyakan mikir, karena rizki antum dari arah yang tidak antum pikirkan. Berarti kalau rizki antum dari arah yang tidak antum pikirkan, lalu hidup antum kebanyakan mikir, cocok enggak? Enggak cocok. Kan dari arah yang enggak antum pikirkan, tetap juga dipikirin. Ya sia-sia tuh pikiran. Sia-sia. Jadi mending enggak usah kebanyakan mikir. Mikir boleh, tapi jangan kebanyakan. Mending banyakin zikir, banyakin ibadah, dan tunaikan hak setiap pihak. Misalnya ada orang sibuk kerja, akhirnya gak punya waktu untuk ngaji. Ah itu udah gak akan berkah tuh. Gak akan berkah. Karena hak Allahnya gak dikasih. Dan kenapa dia kebanyakan kerja? Karena kebanyakan mikir. Ya, kalau gue begini nanti gue gak dapat tambahan. Kalau ini gue gak dapat ini. Kalau gue tinggalin gue gak dapat. Kebanyakan mikir tuh. Itu kebanyakan mikir. Makanya gak berkah-berkah.
1: Mutiara doa. Sehari-hari
3: doa memohon anak soleh. Doa Nabi Zakaria. Rabbi habli min ladunka dhurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Rabbku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik, sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Al-Quran Surat Ali Imran ayat ke-38.
4: Mutiara Nasihat.
5: Sifat yang ketiga dari sifat hati yang bersih itu qalbun mustaslim, yaitu hati yang pasrah dan ridha dengan takdir Allah, dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Hati yang bersih, seorang jika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita tahu Allah adalah Ar-Rahman yang Maha Penyayang, lantas Allah menguji hambanya dengan memberikan musibah kepadanya, maka pemilik hati yang bersih, hati yang selamat akan bersabar dan dia akan ridha, dia rela dengan ujian Allah tersebut. Kenapa? Karena hati yang bersih tahu sungguhnya yang telah mengujinya adalah Allah penciptanya, yang maha bijak, yang maha sayang kepadanya, yang sangat lembut kepadanya. Dan dia tahu bahwasanya Allah telah mengujinya karena Allah cinta kepadanya, Allah ingin kebaikan kepadanya. Inilah hati yang bersih, hati yang ridha dengan segala keputusan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin bergabung dua perkara, benci dengan takdir Allah dengan selamatnya hati. Enggak mungkin. Orang mengatakan hatinya bersih, hatinya selamat, tapi dia benci dengan takdir Allah. Dia benci dengan ujian yang Allah berikan kepadanya. Oleh karenanya hamba Allah, engkau di antara dua perkara. Kalau Allah mentakdirkan musibah bagimu, apakah musibah pada badanmu, apakah musibah pada hartamu, apakah musibah menimpa keluargamu, menimpa anakmu, menimpa usahamu, sungguhnya Allah tidak melihat apa yang tidak kau lakukan dengan ujian tersebut. Maka perkara, engkau di antara dua perkara, engkau meraih keridhaan Allah dan engkau menjadi pemilik hati yang bersih, yaitu jika kau rela dengan ujian Allah, atau engkau meraih kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jika engkau ridha dan pasrah dan rela dengan ujian yang Allah berikan kepadamu, maka Allah akan ridha kepadamu. Tapi jika kau benci, kau marah, kau tidak suka dengan ujian tersebut, kau marah-marah, maka engkau akan meraih kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala meriwayatkan dengan sanad, dengan hadis dengan sanad yang hasan, meriwayatkan suatu hadis dengan sanad yang hasan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna idhamal jazai ma'a idhamil bala. Sungguhnya besarnya balasan, besarnya pahala berbanding lurus sesuai dengan besarnya ujian. Oleh karenanya wahai hamba Allah, jika Allah telah mengujimu dengan ujian yang besar, ketahuilah, bergembiralah bahwasanya pahalamu sangat besar. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innallaha idza ahabba abdan ibtalahu. Kalau Allah telah mencintai seorang hamba, Allah akan mengujinya. Faman radhiya falahu ridha, faman sakhita falahu sukhtu. Barang siapa yang ridha dengan ujian tersebut, maka dia akan meraih keridhaan Allah, dan barang siapa yang marah, dia akan mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka tunduklah dan pasrahlah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala dan bergembiralah, maka engkau akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak, maka engkau akan mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang jika ditimpa dengan musibah, maka dia pun marah, maka dia pun ngamuk. Maka dia berkata, "Ya Rabbku, kenapa bisa demikian? Ya Tuhanku, kenapa bisa demikian? Apa yang telah menimpaku?" Atau dia berkata, "Ya Rabbku, apa yang telah aku lakukan? Kenapa kau beri ujian seperti ini?" Dia protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hati yang sakit, hati yang telah menghitam. Adapun hamba Allah yang tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepadanya untuk mengujinya, bahwasanya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Hakim, yang Maha Bijak, Allah punya rahasia-rahasia di balik semua apa yang Allah tetapkan, dan Dia tahu bahwasanya dunia bukan segalanya, dan Dia tahu bahwasanya dunia bukan tempat terakhir, dan Dia tahu bahwasanya dunia ini hanyalah darul ibtila, hanya medan ujian, dan Dia tahu bahwasanya kehidupan yang sungguhnya adalah darul akhirah, wa innad darul akhirata lahiyal hayawan, dan sungguhnya kehidupan akhirat itulah kehidupan yang hakiki. Jika dia tahu ini semua, maka mudah baginya untuk ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dia mengetahui bahwasanya ya Allah, pilihanmu untuk diriku adalah lebih baik daripada pilihanku untuk diriku sendiri. Pilihanmu untuk diriku ya Allah lebih baik daripada pilihanku untuk diriku sendiri. Maka inilah pemilik hati yang bersih.
0: Keberkahan kalimat istirja yang mungkin tidak Anda ketahui. Kalimat istirja adalah kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ajarkan kalimat ini agar dibaca oleh kaum muslimin yang sedang mengalami musibah. Dan itulah ciri orang yang penyabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebagian ulama menegaskan bahwa kalimat ini tidak diberikan kepada Nabi sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kandungan kalimat istirja. Seperti apa kandungan maknanya? Kita simak keterangan Al-Qurtubi. Al-Qurtubi menjelaskan, firman Allah Ta'ala, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah jadikan kalimat ini sebagai sandaran bagi orang yang tertimpa musibah dan perlindungan atau bacaan bagi mereka yang sedang menjalani ujian.
4: Karena kalimat ini mengandung banyak makna yang berkah. Kemudian Al-Qurtubi melanjutkan, kalimat inna lillahi adalah tauhid dan pengakuan terhadap ubudiyah, yaitu status kita sebagai hamba dan kekuasaan Allah. Sedangkan kalimat wa inna ilaihi raji'un adalah pengakuan bahwa kita akan binasa dan akan dibangkitkan dari alam kubur kita, serta keyakinan bahwa semua urusan kembali kepadanya, sebagaimana semua ini miliknya. Tafsir Al-Qurtubi. Keutamaan kalimat istirja. Dalam hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, apabila ada seorang muslim yang mengalami musibah, lalu dia mengucapkan kalimat seperti yang Allah perintahkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala untuk musibahku dan gantikan untukku dengan sesuatu yang lebih baik darinya. Maka Allah akan memberikan ganti untuknya dengan yang lebih baik. Hadis riwayat Muslim. Di surat Al-Baqarah, Allah memberikan janji bahwa orang yang sabar dan mengucapkan istirja, mereka akan mendapatkan solawat, rahmat, dan hidayah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 157. Umar bin Khattab mengatakan, sebaik-baik dua balasan dan sebaik-baik tambahan, yaitu orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Yang beliau maksud dengan sebaik-baik dua balasan adalah salawat dan rahmat, sedangkan sebaik-baik tambahan adalah hidayah. Tafsir Al-Qurtubi.
3: Konsultasi Syariah.
6: Soal jawab.
7: Assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara agar nasihat seorang suami kepada istri membekas di dalam hati? Dan bagaimana pula nasihat seorang anak kepada kedua orang tuanya agar membekas di hati? Jadi masalahnya di mana? Di hati. Jadi suami kalau mau ngasih nasihat istri, balutlah nasihatnya dengan cinta yang berasal dari hati. Jadi kadangkala suami ini ngasih nasihat istri dengan omongan yang kasar, ya. Tunjukkan kalau suami ini cinta. Rasul sallallahu alaihi wasallam sayang, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam aja itu ketika memberi nasihat kepada sahabatnya, memberi nasihat kepada Mu'adz bin Jabal, kepada Abu Dzar, Nabi memulai nasihatnya dengan mengatakan, "Ya Mu'adz, inni uhibbuka." Wahai Mu'adz, aku sayang sama engkau. Jadi kalau ngasih nasihat istri itu nggak perlu itu. Sini sini, duduk sini. Nanti sudah dari awal istrinya udah, iya, ada apa? Udah gitu, udah nggak nyambung kalau dari awal sudah. Ada yang ente tahu kan, ana nih suami. Insya Allah. Jadi haknya suami kau tahu? Wah, kalau sudah bicara hak, oh iya, aku tahu. Tapi hak istri kau tahu nggak? Wah, itu ribut tuh dah kalau nasihatnya. Jangan cari hak-hakan. Tapi tolonglah dibalut dengan cinta. Katakan suami kepada istrinya, "Dek, kau tahu di muka bumi ini enggak ada wanita yang lebih aku cinta dari engkau." Insyaallah. Ketika itu istri mau dikasih nasihat, dengar langsung tuh. Insyaallah, "Iya, Bang, ada apa, Bang?" "Nih, aku mau kasih hadiah sama kau. Kasih sesuatu." Setelah dikasih, umamanya kasih apalah yang kita milikin, beliin cincin ya sama dia. Lalu ngomong, "Dek, boleh aku minta sesuatu? Kau minta apa saja, Bang, aku kasih, Bang." Itu kalau sudah awalnya baik, istri akan nurut. Tapi kalau dari awalnya kita, maka tolong. Dan istri-istri, ibu-ibu dengerin tuh. Walaupun suaminya enggak ngasih hadiah, tetap harus taat sama suaminya. Jangan nungguin hadiah dari suaminya gitu. Ini insya Allah akan lebih membekas di hati, karena ada istilah dari hati ke hati. Kalau memang mulanya dari hati kita, insya Allah sampai ke hati. Tapi kalau dari lisan kita, seperti itu juga kepada orang tua. Anak mau ngasih tahu orang tua, ya tolonglah tuh orang tua enggak sama dengan sahib kita. Enggak sama. Dan kita harus selalu ingat dengan orang tua kita, bagi sama ibu kita. Kalau kita lagi enggak berpakaian jemaah ya, kita mungkin bercermin ingat. Ingat dengan ngelihat pusar kita. Nih, kita dulu minum dari darah ibu kita selama 9 bulan jemaah. Dan bekas itu masih ada di sini. Supaya kita sadar kita ada karena adanya orang tua kita. Ibu kita enggak pernah mengeluh ketika kita makan dan minum dari darah dia yang terus, subhanallah. Maka ingat ya, dengan cinta dan kasih sayang kita memberikan nasihat kepada orang tua kita.
6: Mutiara nasihat.
5: Sifat yang keempat yaitu hati yang bersih. Hati yang selamat adalah hati yang selamat dari segala perkara yang menghalanginya dari Allah Subhanahu wa taala. Hati yang selamat dari segala perkara yang memutuskan dia dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang hatinya bersih akan berdampak nampak pada lisannya dan anggota tubuhnya. Lisannya senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lisannya basah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara anggota tubuhnya mustaqimah, istiqamah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun lawan daripada ini adalah hati yang sakit. Hati yang sakit yang senantiasa tersibukan dengan dunia sehingga lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang tenggelam dalam glamornya dunia sehingga dia lupa untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan akan hal ini, ya ayyuhalladzina amanu. Para hadirin rahimatullah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka dengarkanlah baik-baik. Sungguhnya setelah itu pasti ada perkara yang baik untukmu. Wahai orang yang beriman, inna min amwalikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum. Wahai orang yang beriman, sungguhnya di antara harta kalian dan sungguhnya di antara harta anak-anak kalian ada yang menjadi musuh bagi kalian, maka waspadalah. Wahai orang-orang yang beriman, sungguhnya di antara harta kalian, di antara anak-anak kalian ada yang menjadi musuh bagi kalian, maka waspadalah. Bisa jadi ternyata anakmu adalah musuh bagimu, dan bisa jadi harta yang ada di kantongmu ternyata adalah musuh bagimu. Kapan? Jika perkara-perkara tersebut, hartamu dan anakmu, ternyata membuat engkau lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, ya, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai anak-anak kalian, jangan sampai harta-harta kalian membuat kalian lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang demikian ternyata lalai dari mengingat Allah gara-gara anak-anaknya, gara-gara hartanya, fa ulaika humul khasirun, mereka itu adalah orang-orang yang merugi. Makanya Allah menamakan terkadang sebagian harta, terkadang sebagian anak dikatakan musuh bagi kita. Kenapa tatkala mereka membuat kita lalai dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi musuh bagi kita? Kenapa dikatakan musuh? Karena hasilnya adalah kerugian. Hasilnya adalah kerugian di akhirat kelak. Oleh karenanya, jika ternyata dunia kita, pekerjaan kita membuat kita lalai untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita lebih mendahulukan pekerjaan kita, lebih mendahulukan harta kita daripada salat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguhnya kita benar-benar telah merugi. Allah tidak menciptakan kita untuk berdagang. Allah tidak menciptakan kita untuk mencari gelar tertinggi, tetapi Allah ciptakan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Silakan Anda bekerja, silakan Anda belajar, silakan berdagang, tapi jadikan dunia di tanganmu, bukan di hatimu. Kita semua butuh dengan dunia. Tapi jadikan dunia di tanganmu, bukan di hatimu. Adapun hati yang sakit, maka dia benar-benar masukkan dunia dalam hatinya, ke dalam hatinya yang paling dalam. Inilah orang yang hatinya sakit. Dunia kita perlukan. Tetapi yang penting kita meletakkan dunia pada tempatnya. Kita letakkan dunia pada tempatnya. Kita perlukan dunia, jangan kita terlalu berlebihan sehingga masukkan dalam hati kita. Sebagian ulama mengatakan, dunia itu kondisinya bisa dikatakan ibarat toilet. Toilet itu kita butuh dengan toilet. Kita butuh dengan toilet, perlu dengan toilet. Namun kalau kita sudah selesai dari toilet, kita segera keluar. Dunia kita perlukan. Kita perlukan untuk ibadah, perlukan untuk kehidupan, untuk keperluan kita. Namun jangan masukkan ke dalam hati kita. Sebagaimana seorang masuk dalam toilet, kalau sudah selesai dia segera keluar, dia tidak ingin lama-lama di toilet. Maka demikianlah seharusnya dunia pada diri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah bahwasanya salatku dan sembelihanku, hidupku dan kematianku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka berhentilah kita pada firman Allah, dan hidupku hanya untuk Allah. Maka kita harus perhatikan, tatkala kita bekerja harusnya juga karena Allah, tatkala kita mencari rizki harusnya juga karena Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita bangun tidur karena Allah Subhanahu wa taala, seluruh kegiatan kita sampai kita tidur kembali seluruhnya harusnya karena Allah Subhanahu wa taala.
3: Mutiara Tilawah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam. Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Kebutuhan si kaya yang berinfak kepada si miskin lebih besar daripada kebutuhan si miskin kepada si kaya. Si miskin tatkala menerima sumbangan dari si kaya, apa yang dia butuhkan? Untuk makan, untuk menghilangkan rasa laparnya, untuk menutup hutangnya atau menutupi kebutuhannya. Tetapi si kaya tatkala berinfak kepada si miskin, dia mendapatkan banyak keuntungan, lebih daripada si miskin yang mendapat keuntungan dari si kaya. Pertama, Allah akan berikan dia ganti di dunia dan berlipat ganda lebih daripada apa yang diberikan kepada si miskin. Ini sudah pasti, janji Allah Subhanahu wa taala, janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedekah tidak akan mengurangi harta, akan tapi menambahnya. Ya, lihat banyak orang yang rajin bersedekah, mereka tambah kaya banyak sekali. Dengan syarat sedekahnya ikhlas karena Allah, bukan semata-mata mencari ganti dunia saja. Yang kedua, dia akan mendapat ganti di akhirat, mendapatkan pahala berlipat ganda di akhirat. Ini dia sangat butuh. Dengan dia berinfak kepada si miskin, sungguhnya si miskin telah berjasa kepada dia. Kemudian yang ketiga, orang yang bersedekah, Allah akan berikan dia kebahagiaan. Dalam kaedah, balasan sesuai dengan amalan seseorang. Tatkala dia membahagiakan si miskin, maka Allah akan berikan dia kebahagiaan yang lama dalam hatinya. Oleh karenanya, tatkala ada seorang sahabat, dia mengeluhkan kepada Nabi tentang kerasnya hatinya. Maka kata Nabi SAW, berilah makan kepada fakir miskin dan usaplah tanganmu di kepala anak yatim. Ini menunjukkan bahwasanya amalan membantu orang lain berpengaruh dengan hati seseorang. Oleh karenanya, kalau kau mengusapkan tanganmu di kepala anak yatim dan kau memberi makan kepada fakir miskin, akan hilang kerasnya hatimu.
2: Al-Kabair, penjelasan dosa besar.
3: Hadis berikutnya atau perkataan seorang sahabat dari Syarik dan Goirihi dan yang lain, dari Abu Ishaq, dari Abil Ahwas, dari Abdullah, dia berkata, umirtum bisolati wa zakati famalam yuzakki fala solata lahu. Kalian diperintahkan untuk solat dan untuk membayar zakat, maka barang siapa yang tidak membayar zakat, maka tidak ada solat baginya. Asar ini menunjukkan akan kedudukan zakat, ya, dari solat. Sebagaimana telah lalu bahwasanya solat zakat itu merupakan gandengannya solat, temannya solat. Dalam Al-Quran, di mana sih disebutkan solat, maka disebutkan pula zakat. Kebanyakan yang seperti itu. Ibnu Rajab rahimahullah menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan tidak diterima solatnya di sini, bukanlah yang dimaksud adalah tidak sah solatnya. Demikian juga tidak dimaksud untuk harus mengulangi solatnya dengan meninggalkan zakat. Akan tapi yang dimaksud adalah orang tersebut tidak mendapatkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebagaimana orang yang melakukannya akan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat, dan akan dibanggakan oleh para malaikat. Jadi maksudnya hadis ini, barang siapa yang tidak berzakat, maka dia tidak akan, bukan salatnya tidak sah, tetapi dia tidak akan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya wajib bagi setiap muslim yang telah mengetahui tentang kewajiban bayar zakat dan mengetahui tentang kedudukannya yang sangat agung di dalam Islam, maka hendaknya dia berusaha untuk menjalankan kewajiban ini, dan hendaknya dia bertakwa kepada Allah dalam menunaikan zakat hartanya, dan hendaknya dia yakin bahwasanya dia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan bertanya kepada dia tentang hartanya. Dan di antara pertanyaan yang Allah tujukan yang paling penting tentang harta, yaitu Allah bertanya, apakah engkau sudah bayar zakatmu atau tidak? Ya, oleh karenanya hendaknya dia berusaha untuk membayar zakat harta yang dia miliki. Para mirs yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang berusaha untuk bertakwa kepada Rabb-nya dalam bayar zakat. Jadi sini dia butuh untuk mempelajari perkara-perkara yang berkaitan dengan zakat. Terutama jika dia memiliki harta, entah dia memiliki harta hewan ternak atau emas atau perak atau tumbuh-tumbuhan atau yang lainnya, dia harus mempelajari tentang zakat, tentang bagaimana nisabnya, nisab masing-masingnya, nisab emas, nisab perak, nisab tumbuh-tumbuhan, nisab binatang ternak, nisab barang dagangan, ya. Maka dia harus mengerti apa itu nisabnya. Demikian juga kapan waktu membayar zakat tersebut, ya, orang yang memiliki emas, perak, kemudian tumbuh-tumbuhan, demikian juga barang perdagangan, dia harus tahu berapa nisabnya dan kapan harus dia bayar zakatnya tersebut. Dia tahu kapan nisabnya dan berapa harus yang dia keluarkan, dan dia semangat untuk membayar zakat tersebut. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika dia telah membayar mengeluarkan zakatnya, zakat harta yang dia miliki, maka dia akan selamat dari hukuman-hukuman, azab-azab yang tadi telah kita jelaskan sebagiannya, yang telah disebutkan oleh Imam Zahabi, berapa banyak hukuman dan azab yang diberikan kepada orang yang tidak membayar zakat. Selain itu dia juga akan mendapatkan ganjaran yang besar yang Allah sediakan bagi orang-orang yang membayar zakat. Karena ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah yang wajib. Sebagaimana dalam hadis qudsi, Rasulullah Subhanahu wa taala mengatakan, "Tidaklah seorang hamba bertaqarrub kepadaku dengan amalan yang lebih aku cintai daripada amalan-amalan yang wajib." Dan kita tahu di antara amalan yang wajib adalah bayar zakat. Maka barang siapa yang bayar zakat, dia akan meraih pahala orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Baik dan Maha Mulia, ya, agar memberikan kepada kita seluruhnya taufik dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa mempelajari ilmu yang bermanfaat dan agar kita bisa mengamalkan amalan yang soleh dari ilmu yang kita pelajari, dan agar Allah Subhanahu wa taala meluruskan lisan-lisan kita. Tidaklah kita berucap kecuali yang benar dan dijauhkan dari segala bentuk kedosaan, dan agar Allah Subhanahu wa taala meluruskan amalan soleh kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Demikianlah.
4: Jawab. Assalamualaikum Ustaz.
5: Waalaikumsalam wabarakatuh.
4: Bagaimana cara mengingatkan orang yang mudah emosi atau mudah marah, bahkan kepada orang tuanya, menganiaya dengan ucapan dan juga perbuatannya? Mohon nasihatkan kepada kami agar kami bisa menasihatkan orang tersebut, Ustaz.
5: Iya. Di antara cara menasihati orang yang gampang marah adalah ditanyakan kepada dia, pengen masuk surga atau tidak? Pengen masuk surga atau tidak? Saya yakin kalau saat itu sedang waras, ya, maksudnya sedang nopo, sedang tidak marah, ya mesti jawabannya pengen, ya. Katakan kepada dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, la taghdab walakal jannah. Aja kesuh bakalan mlebu surga. Ya, jangan marah, niscaya kamu masuk surga. Itu pesan dari Nabi SAW. Jadi orang-orang yang senengnya kesuh-kesuh, orang yang senengnya marah-marah dan marahnya itu tidak benar, bukan pada porsinya, maka dia akan kesulitan masuk surga. Jadi itu diantara nasihat yang perlu disampaikan kepada orang tersebut. Kemudian juga diantara nasihatnya adalah, mungkin kalau itu kebiasaan maka memang perlu latihan. Ya, ada sebagian orang memang bawaannya itu emosional. Ya, dan memang dia karakternya seperti itu. Bukan berarti nggak bisa dirubah, bisa. Cuma memang butuh perjuangan. Kalau seperti itu ya nasihati dia bahwa ini semuanya memang butuh latihan, butuh proses, ya, butuh proses supaya bisa merubah diri, sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Anda sebagai keluarganya mendoakan dia.
6: Mutiara Silsilah Al-Hadis As-Sahihah.
7: Hadis 987. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Ibnu Hibban, At-Tirmidzi, Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Majah, Al-Baihaqi, Imam Ahmad Al-Humaidi At-Tabrani dari jalan Ummu Habibah dari Zainab bintu Jahash, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, kharaja Rasulullah sallallahu wasallam yauman fazi'an muhmarran wajhu. Suatu hari Rasulullah sallallahu wasallam keluar dalam keadaan ketakutan, wajahnya merah. Lalu beliau bersabda, la ilaha illallah, wailun lil arab min syarrin qad iqtarab. Futihal yawm min radmi ya'juj wa ma'juj mithlu hadhihi. Wahallaqa bi isbi'ihi al-ibham wallati taliha. Faqultu ya Rasulullah, anahlik wa fina salihun? Qala na'am, idza kathara al-khabath. Rasulullah SAW bersabda, la ilaha illallah, celaka bagi Arab karena datangnya, karena telah dekat keburukan. Telah terbuka pada hari ini dari benteng Ya'juj dan Ma'juj seperti ini. Ya, Rasulullah SAW kemudian membuat lingkaran dengan jempol dan telunjuknya. Lalu aku berkata, kata Zainab, ya Rasulullah, anih anahlik wa fina salihun? Apakah kami akan dibinasakan? Apakah kami akan binasa sementara pada kami masih ada orang-orang yang salih? Kata Rasulullah, iya, apabila telah banyak perbuatan mungkar. Hadis ini hadis yang sahih. Hadis ini kita ambil faedah, itu bolehnya mengucapkan la ilaha illallah ketika kita terkejut. Karena Rasulullah SAW di sini terkejut, ketakutan, fazian. Lalu beliau ya mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian Rasulullah bersabda, wailun lil arab min syarrin qad iqtarab. Celaka bagi Arab dari keburukan yang telah dekat. Di sini Rasulullah mengatakan celaka bagi Arab. Kenapa orang-orang Arab yang dikatakan oleh Rasulullah SAW di sini? Iya. Para ulama berbeda pendapat mengenai ya makna ini. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari berkata, khassal Arab bidzalika li'annahum kanu hina idzin mu'dhamu man aslam. Di sini Rasulullah SAW mengkhususkan kaum Arab, bangsa Arab, karena pada waktu Rasulullah sedang berbicara pada waktu itu, yang paling banyak masuk Islam ya bangsa Arab. Iya, sehingga tidak menutup yang lainnya. Wailun lil Arab, celaka bagi Arab, min syarrin qad iqtarab, dari keburukan yang telah dekat. Apa yang dimaksud dengan keburukan yang telah dekat? Kata Ibnu Hajar, wal muradu bisyarr ma waqa'a ba'dahu min maqtali Utsman thumma tawalatil fitan hatta saratil arab bainal umam kal qas'ah bainal akalah. Yang dimaksud dengan keburukan yang dimaksud dalam hadis ini, itu yang terjadi setelah terbunuhnya Utsman, yang kemudian fitnah silih berganti terus menerus, sehingga kemudian ya, orang-orang Arab atau kaum bangsa Arab pun bagaikan hidangan yang diperbutkan oleh umat-umat. Al-Qurtubi berkata, walau wayuhtamal an yakuna al-murad bisyarr ma asyara ilaihi fi hadithi Ummi Salamah. Dan ada kemungkinan juga yang dimaksud dengan keburukan dalam hadis ini, keburukan yang telah dekat, itu yang diisyaratkan dalam hadis Ummu Salamah, di mana Rasulullah suatu malam bangun dari tidurnya. Kemudian Rasulullah berucap, la ilaha illallah, madza unzilatil lailah minal fitan wa madza unzila minal khazain. La ilaha illallah, fitnah apa yang diturunkan di malam ini dan perbendaharaan apa yang diturunkan di malam ini. Iya. Fa asyara bidzalika ila al-futuh allati futihat ba'dahu fa kathratil amwal fi aydihim. Di sini Rasulullah mengisyaratkan akan banyaknya kemenangan-kemenangan umat Islam ini setelah Rasulullah wafat nanti, sehingga harta pun melimpah ruah. Fawaqa at-tanafus alladhi jarral fitan. Akhirnya terjadilah persaingan, perlombaan mencari dunia, mencari kedudukan, mencari harta, sehingga akhirnya muncullah berbagai macam fitnah, ya, peperangan dan yang lainnya. Wakadzalika tanafus 'alal imrah. Demikian pula perlombaan untuk mendapatkan kepemimpinan. Fa inna mu'dhan ma ankaruhu 'ala Utsman tawliyat aqaribihi min Bani Umayyah wa ghairihim. Karena ketika Utsman bin Affan diingkari oleh sebagian orang, itu karena Utsman ya menunjuk sebagian keluarganya sebagai pejabat. Sehingga akhirnya kemudian terjadilah yang terjadi, terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu arda. Ini akhi ya. Jadi penafsiran yang dimaksud dengan hadis wailun lil arab, kecelakaan buat Arab, min syarrin qad iqtarab, dari keburukan yang telah dekat, itu munculnya fitnah. Di mana awal kali munculnya fitnah setelah di zaman Umar bin Khattab, terutama setelah wafatnya Utsman bin Affan, di mana kaum muslimin muncul berbagai macam pemikiran yang menyesatkan. Kaum muslimin ya kemudian berpecah belah karena memperebutkan kekuasaan. Kaum muslimin pun saling menumpahkan darah. Sehingga apa yang terjadi, semakin berat, akhirnya umat Islam semakin lemah. Ini ya akhi azakumullah, ya apa namanya, keburukan yang dimaksud di dalam hadis ini.
0: Mutiara nasihat.
8: Sifat yang kelima, yang terakhir, al-qalbul salim, al-qalbul ladhi salama li awliya'illah, yaitu hati yang dia tenteram, yang dia damai dengan wali-wali Allah, dengan orang-orang yang soleh. Maksudnya bagaimana? Yaitu seorang yang memiliki hati yang bersih, yang selamat, dia mendapati dalam dirinya, dalam hatinya, rasa sayang kepada kaum muslimin yang lainnya. Dia mencintai kaum muslimin, dia menghendaki kebaikan bagi orang lain sebagaimana dia hendaki kebaikan untuk dirinya. Dalam dirinya tidak ada hasad, dalam dirinya tidak ada dengki, dalam dirinya tidak ada kejengkelan kepada sesama kaum muslimin. Sehati yang bersih, yaitu hati yang tatkala dia melihat saudaranya mendapat kebaikan, dia gembira dan dia tidak hasad kepada saudaranya. Hati yang bersih, jika dia melihat saudaranya ternyata menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, menuju kepada ketakwaan, melakukan kebaikan, maka dia pun gembira, bahkan dia bantu saudaranya. Hati yang tidak membawa kedengkian, tidak membawa hasad terhadap sesama kaum muslimin. Hati yang bersih adalah hati yang jika melihat saudaranya terjerumus dalam kesalahan, dia bersedih, bukan bergembira, dia bersedih. Dia ingin saudaranya tersebut segera kembali, maka dia pun mendatangi saudaranya, maka dia nasihati dengan penuh kelembutan dan kebaikan. Dan ketahuilah para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua ini tidak akan bisa masuk surga kecuali kita memiliki hati yang seperti ini, yang mencintai kaum muslimin, yang tidak dengki dan hasad kepada mereka. Nabi telah bersabda, "Walladhi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, la tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wa la tu'minu hatta tahabbu, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai." Perhatikan di sini, Nabi mengatakan di awal hadis, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Saling mencintai di antara kaum muslimin, tidak saling hasad, tidak saling dengki, tidak saling menjatuhkan. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshu salama bainakum. Maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu perkara yang jika kalian lakukan, kalian akan saling mencintai, maka tebarkanlah salam di antara kalian. Oleh karenanya para hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala, Ketahuilah kita tidak akan masuk surga kecuali kita saling mencintai. Kalau sudah tumbuh kecintaan di antara kita, maka hati kita akan bersih, kita akan saling mudah tolong menolong, kita akan saling mudah dukung mendukung, kita akan saling mudah bahu membahu dalam kebaikan, kita saling bantu membantu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun hati yang sakit, hati yang kronis, hati yang menderita, yang hati tersebut penuh dengan kejengkelan, hati tersebut penuh dengan kedengkian, hati tersebut penuh dengan hasad, kalau dia melihat saudaranya di atas kebaikan, hatinya tidak terima, hatinya menderita, hatinya sakit melihat saudaranya berada di atas kebaikan, dia bertanya, kok bisa? Kok bisa? Kenapa Allah berikan kepada dia, tidak berikan kepadaku? Seakan-akan dia protes kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang penyair pernah berkata, wahai orang yang hasad kepadaku, tahukah anda kepada siapa anda beradab yang buruk? Anda telah beradab buruk kepada Allah yang telah berikan karunia kepadaku. Maka seorang yang hasad, sungguhnya dia sedang terjerumus dalam su'ul adab, adab yang buruk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hati yang bersih adalah hati yang selamat terhadap saudara-saudara yang selama muslim, dia tidak jengkel, tidak dengki, tidak hasad kepada mereka.

0: Apabila langit terbelah, dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan, dan apabila lautan dijadikan meluap, dan apabila kuburan-kuburan dibongkar, maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya.
1: Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim.
0: Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah

0: yang ada
1: yang telah menciptakan kamu, lalu menyempurnakan kejadianmu, dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia menyusun tubuhmu. Bukan hanya durhaka saja, bahkan kamu mendustakan hari pembalasan.

0: Padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu, yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat pekerjaan-pekerjaanmu itu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan.
1: Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim.
0: Sesungguhnya orang-orang yang banyak berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka.

0: Mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan, dan mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari neraka itu. Tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Yaitu hari ketika seseorang tidak berdaya sedikitpun untuk menolong orang lain, dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah.
1: Keistimewaan sahabat Abadillah.

0: yang lebih dikenal oleh generasi di bawahnya, yaitu generasi tabi'in. Fatwa mereka, praktek amal mereka, menjadi rujukan bagi para ulama tabi'in. Karena itu, ketika mereka bersepakat dalam pendapat tertentu, orang akan mengatakan, ini pendapat Abadillah, tafsir Mustalah Al-Hadis Mahmud At-Tohan. Mengapa Ibnu Mas'ud tidak masuk di empat Abadillah, padahal nama beliau juga Abdullah? Karena Abdullah bin Mas'ud meninggalnya di awal sebelum empat Abdullah Junior di atas. Meskipun demikian, jika ada orang menyebut nama sahabat Abdullah, maka yang dipahami para ulama adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Demikian, semoga menambah wawasan kita tentang para sahabat. Allahu a'lam.
1: Soal jawab.
2: Jin masuk ke dalam tubuh seseorang, bagaimana cara mengeluarkan jin tersebut? Bisa, macam-macam cara keluarkannya. Ya, cara mengeluarkan macam-macam, dengan ruqyah syar'iyah, dengan membacakan ini, dan intinya adalah menguatkan tauhid seseorang. Seseorang yang mentalnya rendah, mentalnya down, itu tauhidnya lagi kurang. Dikuatkan tauhidnya, menjadi hamba yang selalu dekat dengan Allah, nanti setannya keluar sendiri, lari sendiri. Dan terlalu banyak ayat-ayat menyatakan demikian. Masuk rumah kita bisa ucapkan bismillah, apa kata setan? Kita tidak punya tempat tinggal lagi. Kan gitu hadisnya. Iya kan? Kemudian kalau kita makan, kita ucapkan bismillah, setan tidak ikut makan, lemes. Ketika kita lupa baca bismillah, bismillah wa lahirah. Ya, atau di riwayat yang lain, bismillah fi awalihi wa akhiri, setan memuntahkan makanan tersebut. Lemah, enggak bisa ganggu kita lagi. Kan banyak hadis-hadisnya. Ya kan? Begitu caranya dibuat setan itu enggak betah sama kita, lari sendiri. Ya. Cara mengeluarkan jin ya dengan ruqyah syar'iyah. Dan tidak mesti keluarnya itu dengan suatu apa? Keluarnya setan itu dengan suatu apa namanya? Suatu kejadian. Sekarang saya perintahkan jin ini keluar dari kaki, cepat. Keluar dari kaki, semua. Sudah keluar belum? Sisa berapa? Sisa 100? Ya, keluar semua, cepat semua. Kemudian kakinya goyang-goyang. Tidak seperti itu. Memang bisa seperti itu, tetapi tidak mesti seperti itu. Tidak mesti seperti itu. Tidak perlu juga kita tahu jinnya keluar apa enggak. Tidak perlu tahu kita juga jinnya mau misi apa enggak. Misi ya, selamat tinggal tubuhku selama ini. Tidak perlu. Ya sudah, selama gangguannya tidak ada, sudah keluar berarti jinnya kan. Ya, dan beberapa aran ulama mengatakan, gangguan jin itu tidak usah dipedulikan. Tidak usah dipedulikan, kita cuek saja sudah. Semakin kita pedulikan jin tersebut, semakin naik derajatnya. Tidak usah dipedulikan. Ya, tidak usah dipedulikan ya. Jadi demikian ya. Jadi itu cara mengeluarkannya. Cara mengeluarkan tidak harus dengan suatu kejadian yang dia menunjukkan keluar. Ya, dia keluar diam-diam juga tidak apa-apa, yang penting keluar dan gangguannya sudah tidak ada.
1: Mutiara doa. Sehari-hari
3: doa memohon keturunan. Doa Nabi Zakaria. Rabbila tadharni fardan wa anta khairul warisin. Ya Rabbku, janganlah engkau biarkan aku hidup seorang diri tanpa keturunan, dan engkaulah waris yang paling baik. Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat ke-89.
1: Taukah Anda?
4: Sifat yang pertama bagi seorang pendidik, sebagaimana telah diajarkan dan dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ikhlasul ilmi lillahi azza wa jalla. Ini mengikhlaskan amalan yang di atau mengikhlaskan ilmu yang dia ajarkan semata-mata adalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ini seorang pendidik dalam mengajarkan ilmunya semata-mata adalah mengharap ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah sebuah perkara yang sangat besar, sangat agung. Akan tapi banyak di antara pendidik melakukan

0: alaikan hal ini, ya. Dan juga sebagian pendidik atau banyak di kalangan pendidik melupakan bahwasanya di antara tugas dia adalah mengajari muridnya untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana juga mungkin orang tua, ya, bagaimana dia mengajarkan kepada anak-anaknya untuk beramal, untuk mencari ilmu, akan tapi jangan lupa bahwasanya dia juga harus menghasung anaknya untuk ikhlas dalam beramal dan mencari ilmu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, seorang pendidik, ya, sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah jangan mencari kedudukan atau mencari ketenaran dengan mengajarkan ilmu. Karena apa yang akan dia ajarkan akan menjadi sia-sia apabila dia tidak mengikhlaskan amalannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah sebuah hadis, ya, tentang bahaya seorang muallim, seorang pengajar, seorang pendidik yang dia tidak mengajarkan ilmunya karena Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam Kitabul Imarah dan juga Al-Imam An-Nasa'i dan Al-Imam At-Tirmidzi, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di antara potongan sabda beliau adalah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rajulun ta'allamal ilma, ya, dan seorang yang mempelajari ilmu, wa qara'al Qur'an, dan dia juga membaca Al-Qur'an, yakni mempelajari ilmu dan mengajarkannya, membaca Al-Qur'an dan mengajarkannya, ya. Fa utiya bihi, maka orang tadi akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak, ya. Fa arafahu ni'amahu, Allah kemudian menampakkan segala macam kenikmatan yang akan dia dapatkan karena usaha dia di dunia, ya. Kemudian fa arafaha, orang tersebut pun tahu bahwasanya itulah pahala yang akan dia dapatkan apabila dia berhasil mendapatkannya, besar sekali. Faqala Allahu azza wa jalla ma amilta fiha, maka Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada orang tadi, seorang yang mendidik, seorang yang mengajarkan Al-Qur'an, mengajarkan ilmu, belajar ilmu, menghabiskan waktunya untuk belajar dan mengajar, ya, ma amilta fihi, apa yang engkau kerjakan sehingga engkau mendapatkan pahala yang sedemikian besarnya. Ini ma amil tafiha, apa yang engkau kerjakan sehingga engkau mendapatkan pahala yang demikian besarnya. Faqal, berkata orang tersebut, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an, aku belajar mempelajari ilmu, aku cari ilmu dengan susah payah ya Allah, kemudian aku mengajarkannya, dan aku senantiasa membaca Al-Qur'an wahai Allah. Qal, maka Allah Subhanahu wa taala berkata, kadzibta, engkau dusta. Ya, engkau dusta. Walakinnaka ta'allamal ilma liyuqal 'alim. Akan tapi sesungguhnya niat kamu dalam belajar ilmu adalah supaya dikatakan seorang alim, seorang ulama, ya, mendapat kedudukan khusus dengan sebutan ulama. Wa qara'tal Qur'ana liyuqal qari', dan engkau membaca Al-Qur'an, rajin membaca Al-Qur'an supaya dikatakan kamu itu adalah qari', orang yang ahli membaca Al-Qur'an, bacaannya bagus, suaranya bagus, ya, sehingga dipuji di mana-mana. Wa qatila, dan engkau sudah mendapatkan pujian tersebut, engkau sudah mendapatkan julukan tersebut, engkau sudah dikatakan alim di dunia dan engkau mendapatkan julukan qari di dunia, itu sesungguhnya yang engkau cari. Maka qil summa umira, kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar, maka orang ini diperintahkan untuk diseret di atas mukanya kemudian menuju neraka dan dilemparkan ke dalam neraka. Lihatlah kaum muslimin dan muslimah, bapak-bapak dan ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sebuah kepribadian yang sangat penting, bagi seorang muallim, seorang pengajar, orang tua, ya, ataukah guru, ataukah dai, bahwa dia dalam mengajarkan ilmunya, dalam mengajarkan kebaikan kepada orang-orang, dalam mengajarkan Al-Quran, hendaklah dia semata-mata mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan amalan mengajar ini adalah amalan yang sangat besar. Apabila kita salah dalam menata niat, maka balasannya adalah na'udzubillahi min dzalik, balasannya adalah sangat berbahaya bagi kita, yaitu azab. Ya, Allah tidak akan meridhoi seorang yang beramal karena selainnya. Allah tidak akan mencintai seorang yang beramal bukan untuk mencari ridhonya sama sekali. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala murka kepada orang tadi. Nah, oleh sebab itu kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang muallim, sebagai orang tua yang mengajarkan kepada anaknya, hendaklah jangan lupa tanamkan ikhlas pada diri kita, dan juga tanamkan keikhlasan tersebut kepada anak-anak kita. Bagaimana mereka itu ikhlas dalam beramal. Ya, senantiasa menasihati mereka, ya, untuk beramal semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang mungkin tahap pertama sulit seorang itu beramal karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita butuh memberikan motivasi kepada diri kita dan juga kepada orang lain, kepada diri kita sendiri sebagai seorang muallim, sebagai seorang pendidik, dan juga kepada anak didik kita. Kita beri motivasi, dan hal itu biasa. Para ulama salaf juga dulu dalam pertama kali dalam mencari ilmu, mereka juga belum langsung bisa ikhlas semata-mata karena Allah. Ya, makanya sebagian mereka mengatakan kunna nadrubul ilma li ghairillah fa aba an yakuna illa lillah. Ya, maka kata sebagian ulama salaf, ya, dulu kami mencari ilmu itu di awal-awalnya adalah bukan karena Allah. Ini mungkin karena dipaksa, sebagian dipaksa, atau sebagian mungkin hanya ikut-ikutan saja, ya. Tapi ternyata ilmu itu, ya, mengajari kita untuk berikhlas, untuk melakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita tambah keilmuan kita, kita akan tahu bahwasanya kita ini harus ikhlas. Ilmu itu tidak akan mau kita bawa kecuali apabila kita ikhlas semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini juga bukan berarti bahwasanya seorang yang mungkin belum bisa, atau seorang yang khawatir akan niatnya, kalau dia takut tidak ikhlas, bukan berarti dia tidak mengajarkan ilmu, tidak. Justru dia tetap mengajarkan ilmu, ya, tetap dia sebagai seorang pendidik dan melatih dirinya untuk ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada seorang yang mengatakan bahwasanya saya tidak mau mengajar karena khawatir dikatakan tidak ikhlas, ya, maka yang seperti ini, atau saya tidak akan mengajar karena takut riya, ya, yang semacam ini tidak benar. Justru orang yang semacam ini, ya, dikhawatirkan terjerumus ke dalam riya. Atau seorang mengatakan misalnya saya tidak mau melakukan belajar dan mengajar karena takut dilihat oleh manusia, sehingga dia mundur di kamar, mundur di rumah ketika ditanya kenapa kok tidak mau datang pada pengajian, kenapa kok sekarang tidak mau ngajar lagi. Apa kata orang tersebut? Saya tidak mau dilihat oleh manusia, ya, saya takut dilihat oleh manusia. Ketahuilah bahwasanya orang-orang yang mengatakan seperti itu justru mereka terancam penyakit yang namanya riya. Karena kata seorang ulama, yang namanya ikhlas itu adalah beramal semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata kata seorang ulama dalam definisi ikhlas, ya, dalam definisi ikhlas adalah dawamun nadhar ilal khaliqi wa nisyanun nadhar ilal makhluqi. Ya, seorang yang ikhlas itu adalah seorang yang betul-betul konsentrasi bagaimana dia mencari ridho dari sang pencipta, dan dia tidak peduli kepada pandangan manusia. Orang mau bilang apa terserah, yang penting saya ngajar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang mau bilang apa terserah, yang penting saya membaca Al-Quran. Orang mau bilang apa terserah, yang penting saya sholat. Kalau dalam amalan biasanya, orang mau bilang apa terserah, yang penting saya puasa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang namanya ikhlas. Tapi kalau orang yang masih belum ikhlas, itu adalah orang yang mengatakan, saya enggak mau sholat karena dilihat oleh manusia. Saya tidak mau puasa karena ketahuan manusia. Saya tidak mau membaca Al-Quran karena takut dilihat oleh manusia. Nih, orang yang semacam ini berarti dia masih merasa diperhatikan oleh orang lain. Berarti di dalam dirinya belum ada keikhlasan. Dia masih perhatian pada pandangan manusia. Ya, seorang yang ikhlas adalah enggak peduli. Pokoknya dia sholat, dia puasa, dia ngajar, dia belajar, dia baca Quran. Orang mau bilang apa tentang dirinya, terserah. Ya. Demikian kaum muslimin, sebuah sirrun latifun, sebuah pelajaran yang sangat dakik, yang sangat teliti, yang diajarkan oleh ulama kita. Ya. Kita, walaupun kita khawatir tidak ikhlas, ya, khawatir kita riya, itu jangan bukan berarti kita meninggalkan amalan, tidak. Karena ada amalan-amalan yang memang harus ditampakkan. Dan ada amalan-amalan yang memang sebaiknya ditampakkan. Dan memang ada amalan-amalan yang bisa tidak ditampakkan. Dan juga sebaiknya tidak ditampakkan. Jadi begitu. Kalau misalnya seorang yang adzan, ya, dia khawatir mengumandangkan adzan, suaranya bagus, Masya Allah. Ya, khawatir kalau didengar manusia sehingga adanya sambil berbisik-bisik tidak terdengar orang sama sekali. Ketika ditanya sudah adzan atau belum, sudah lah, kok nggak kedengaran, saya takut didengar manusia. Ini tidak benar yang semacam ini. Kemudian juga orang, misalnya seorang ibu-ibu misalnya, kan datang ke pengajian, keluar ke pasar, ditanya, lo ibu kok nggak pakai jilbab, kenapa bu, kok nggak pakai kerudung, kenapa? Kata ibu-ibu itu, ya, saya khawatir nanti kalau pakai jilbab riya, takut dipandang oleh manusia. Lalu terus ibu pakai jilbabnya kapan? Saya kalau di dalam rumah pakai jilbab, mas. Ya, ini berarti bertentangan dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seorang Muslim jangan takut untuk beramal. Kalau ada rasa riya yang menimpa dirinya, segera usir. Dia berusaha betul-betul ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Lain halnya dengan seorang pengajar misalnya, atau seorang pendidik misalnya, ketika dia sudah bisa mengajar dengan baik karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian tiba-tiba terdengar pujian, oh orang ini Masya Allah kalau ngajar enak didengarkan, kalau mengajar terasa di dalam dirinya. Dan ini kita mungkin sebagian bapak-bapak mungkin merasakan hal ini, sebagian pendidik mungkin merasakan hal ini. Yang semacam ini apabila dia sudah mengikhlaskan niat semata-mata karena Allah, maka tidak mengapa. Ya, ini adalah ajilu busyro muslim, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ditanya tentang seseorang yang dia beramal karena Allah Subhanahu Wa Taala, beramal kebaikan, kemudian manusia memujinya. Setelah beramal, orang-orang memuji. Dia tidak mengharapkan pujian, tapi pujian itu datang begitu saja dari orang-orang yang melihatnya. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tilka ajilu busyro mu'min. Itu adalah berita gembira bagi seorang mukmin. Ya, Allah Subhanahu wa taala melontarkan dan meletakkan kecintaan pada diri orang-orang kaum mukminin yang lainnya kepada orang tersebut. Ya, ini adalah busra bagi seorang mukmin. Maka kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu dan para pendengar radio yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara sifat utama seorang pendidik yang diajarkan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hendaklah dia mengikhlaskan ilmu dalam mengajarkan ilmu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala.
1: Mutiara Tilawah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Kenapa semua manusia sepakat aku adalah hamba? Karena itu adalah fitrah manusia. Allah telah menjadikan di dalam fitrah manusia ini, semua manusia merasakannya bahwa dia adalah hamba. Karena semua kita tahu bahwa bukan kita yang menciptakan diri kita ini. Kita semua merasakan kita diciptakan. Ada yang menciptakan kita, ada yang menciptakan alam semesta ini. Seluruh ilmuwan terkagum-kagum dengan kesempurnaan alam semesta. Keteraturannya siang dan malam silih berganti tanpa ada yang saling mendahului. Mustahil terjadi begitu saja, ada yang menciptanya. Maka sesungguhnya setiap manusia tanpa terkecuali, di dalam fitrahnya, di dalam batinnya, dia mengakui dia adalah hamba. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat At-Tur, Am khuliqu min ghairi syai' am humul khaliqun? Apakah mereka diciptakan dari sesuatu yang asalnya tidak ada? Ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Semua manusia akan menjawab, kita diciptakan. Sehingga ada fitrah ingin menghambakan diri. Datanglah wahyu, mengajarkan kepada manusia, kepada kita, begini cara menghambakan diri. Hambakan diri kepada zat yang memang telah menciptakan kalian. Ya ayuhan nasu ibudu rabbakum alladhi khalaqakum. Wahai manusia, wahai jin, ibadati Rabb kalian yang telah menciptakan kalian. Akan tetapi tidak semua manusia menghambakan dirinya kepada Allah. Oleh karena itu lihat, yang tidak mau menghambakan diri kepada Allah pasti menghambakan diri kepada selain Allah. Ada yang menghambakan dirinya kepada harta, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, celaka hamba-hamba dinar, celaka hamba-hamba dirham. Nabi menyatakan di dalam hadis yang mulia ini, ada orang-orang yang menjadi hamba harta. Dan ini keterbalikan yang luar biasa. Karena Allah menciptakan dinar dan dirham agar menjadi budak manusia. Namun dia balikkan, justru dia yang menjadi budak dinar dan dirham.
2: Soal jawab.
3: Mau tanya, kata Rasul, doa itu adalah ibadah, sedangkan ibadah itu akan diterima kalau mengikuti tata cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Rasul berdoa memakai bahasa Arab, Ustaz. Lantas apa bisa diterima oleh Allah kalau kita berdoa dengan bahasa selain Arab? Terima kasih atas penjelasannya, Ustaz.
4: Iya. Apakah akan diterima doa pakai bahasa selain bahasa Arab? Bedakan antara afdholiyah, keutamaan, anjuran dengan kewajiban. Kalau memang berbahasa Arab itu memang dianjurkan. Ya, makanya doa yang paling manjur itu doa-doa yang ada di dalam Al-Qur'an atau hadis Nabi SAW. Dan itu tentunya doanya pakai bahasa Arab. Ya. Ya, doa dalam Al-Qur'an pakai bahasa Arab. Dalam hadis juga pakai bahasa Arab. Akan tetapi para ulama kita menjelaskan bahwa bukan merupakan syarat, ya, bukan merupakan syarat doa itu harus dipanjatkan dengan berbahasa Arab. Itu sifatnya anjuran, ya, sifatnya anjuran berbahasa Arab. Kalau memang tidak bisa bahasa Arab, ya, maka jangan sampai enggak berdoa. Lanyung ora bisa bahasa Arab lah ora ora handonga. Ya kalau kayak gitu berapa persen kaum muslimin yang tidak berdoa kalau kayak gitu? Kira-kira banyak mana kaum muslimin yang bisa bahasa Arab sama yang tidak? Hah? Ya di Indonesia saja lah, gak usah bicara orang Arab. Orang Arab ya jelas bisa bahasa Arab, pancen bahasa aslinya. Enggak, kalau kita ini orang Indonesia, dari penduduk Indonesia yang jumlahnya, kita berapa juta ya sekarang ya? 200 sekian. Orang kaum muslimin berapa kira-kira? 170 juta misalnya ya. Misal, dari 170 juta yang bisa bahasa Arab berapa juta? Apakah selain yang bisa bahasa Arab itu kemudian gak berdoa? Ya berdoa, ya. Jadi bukan merupakan syarat dikabulkannya doa harus pakai bahasa Arab, walaupun afdolnya pakai bahasa Arab.
0: Mutiara nasihat. Nasihat.
5: Nah, sekarang bagaimana sikap kita terhadap orang yang menyampaikan namimah ke kita? Ketahuilah saudara-saudaraku sekalian, kalau ada orang datang ke kamu lalu dia berkata begini, "Eh Fulan, tahu enggak kemarin saya mendengar si Fulan jelek-jelekin kamu loh." Apa yang harus kita lakukan? Kata Imam Adz-Dzahabi, lakukanlah beberapa perkara berikut ini. Perkara yang pertama, jangan membenarkan dia. Bilang ke dia, "Bohong kamu." Kalau dia berkata, "Demi Allah, saya bersumpah, saya mendengar." Katakan kepada dia, "Bagaimana saya akan mempercayai kamu dan sumpah kamu, sementara yang kamu lakukan itu namimah dan dosa besar. Dan perkataan pelaku dosa besar tidak diterima. Jadi, walaupun kamu bersumpah, kamu tetap bohong." Selesai, satu tuh Pak. Bilang, "Bohong kamu, dusta kamu." Jangan dikasih pintu pembenaran, Pak. Kalau kita kan enggak, "Hah, yang benar, kurang ajar ya." Nah, masalahnya kita membenarkan, ya. Kalau sudah terpancing emosi, apa yang terjadi? Kita balas menjelek-jelekan dia. Tapi kalau kita bohongkan, nggak ada pintu, Pak. "Bohong kamu itu, pendusta kamu itu, ya, pelaku dosa besar kamu itu." "Loh kok bisa begitu?" "Iya, kamu menyampaikan ucapan dia ke saya, berarti kamu sama saja mau mengadu domba." "Maaf, saya bukan domba ya." Ikhwata Islam azani Allah, ini yang pertama. Ya, kata beliau, "Alla yusaddiqahu," yaitu jangan membenarkan ucapannya. Kenapa? Karena dia fasik, pelaku namimah. Yang kedua, ya, "An yanhahu wansahu wa yansahuhu," larang dia dan nasihati dia. "Akhi, kamu tahu enggak yang kamu lakukan itu namimah, tahu enggak?" Terkadang kan Pak, supaya kita tidak menyalahkan dia, dia pakai mukaddimah Pak, pinter. Dia bilang gini, "Pak, mas, bukannya saya mau ngadu domba ya mas ya." Ini setannya pinter banget Pak, pakai mukaddimah dulu ya, jadinya kita percaya gitu. "Oh, bukannya saya mau ngadu domba ya, padahal itu ngadu domba gitu loh. Bukannya saya mau gibah ya mas ya." Ya itu gibah namanya. Ikhwata Islam azani Allah ya. Nasihati dia. Ya, mukaddimah kamu gak diterima mas. Justru itu gibah, itu namimah, haram. Ini yang kedua. Yang ketiga, kata beliau, "An yubghidahu," benci dia. Artinya perlihatkan kebencian kita ke dia di saat itu. "Apa lo? Ngapain lo? Ya, gak butuh saya sama kata-kata kamu itu. Gak butuh saya sama berita kamu itu. Kalau bisa antum melotot, melotot gak masalah Pak." Biar dia tidak melakukan perbuatan itu. Walaupun dia teman kita yang memang kita akrab sama dia, tapi kalau dia sampai seperti itu, jangan kita ridhoi Pak. Jangan sampai kita ridho terhadap dia. Iya. Kemudian yang berikutnya kata beliau apa? Jangan turuti kemauan dia. Karena Allah mengatakan begitu, "Wala tuti' kulla hallafin athim." "Wala tuti' kulla hallafin athim." hammazim masya'im binamim. Jangan kamu taati setiap orang yang bersumpah suka pendosa itu. Siapa itu hammaz? Ya, itu orang yang suka menjelek-jelekan. Masya'im binamim, dan berjalan dengan namimah. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa orang yang namimah pasti menjelek-jelekan, kan? Maka Allah mengatakan, jangan kamu taati mereka, jangan ikuti kemauan dia, jangan sampai kita terpengaruh sama orang itu. Hati-hati, Pak. Iya. Maka ya akhli Islam azan ya Allah wa yakum, waspada kita sama orang kayak ginian. Kalau kita tahu orang ini sifatnya seperti itu, maka jaga jarak dengan dia. Karena hakikatnya ini, ya kata para ulama, ini setan yang ingin menjerumuskan kita kepada apa? Dosa. Ikhwata Islam azan ya Allah wa yakum. Pernah suatu ketika Al Hasan Al Basri disampaikan kepada beliau bahwa si fulan menggibah kamu, hai Hasan, menjelek-jelekan kamu, hai Hasan. Maka Al Hasan Al Basri masuk ke rumahnya bawa satu keranjang kurma, Pak. Lalu Al Hasan berkata, tolong berikan keranjang kurma ini ke dia dan bilang terima kasih. Masya Allah, Pak. Kalau ada orang datang kepada antum, lalu dia berkata, eh, tau gak, kemarin saya mendengar si fulan jelek-jelekin kamu loh. Oh iya, masa? Iya benar, saya dengar sendiri. Oh gitu, antum langsung keluarin duit 200 ribu. Ini tolong sampaikan duit saya buat dia, bilang, ya, salam dari saya, makasih. Wallahi, Pak, ini obat sebetulnya, Pak. Makanya Allah Subhanahu wa taala ya mengatakan dalam surat Fusilat ayat 34. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa billati hiya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim, kata Allah. Tidak sama antara kebaikan dan keburukan. Tolaklah keburukan itu dengan yang lebih baik. Maka jika kamu lakukan itu, seakan-akan antara orang yang bermusuhan bagaikan teman yang akrab. Tapi itu berat. Maka Allah mengatakan apa? وَمَا يُلَقَّهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا. Tidak ada orang yang bisa melakukan itu kecuali orang yang sabar. وَمَا يُلَقَّهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ. Dan tidak ada yang bisa melakukan itu kecuali orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Masya Allah. Maka dari itu, ya, tolak dengan cara seperti itu, Pak. Jadi kalau ada orang yang menyampaikan kepada kita si fulan jelek-jelekin, langsung kirimin hadiah buat dia. Lewat dia. Ya. Kan jadi bingung, orang yang menyampaikan namimah ini akan bengong, kan, tuh. Kok saya jelek-jelek, kok dia jelek-jelekin kamu, kok kamu masalah ngasih hadiah sih sama dia? Dia tidak tahu, Pak, dengan cara seperti itu ya akan menghabiskan namimah sampai ke akar-akarnya. Cuma masalahnya itu berat. Berat. Orang kita dijelek-jelekin, masa kita kasih hadiah? Enak aja, kan, gitu. Maunya apa? Maunya kita balas dengan yang lebih. Kadang-kadang kan ketika disampaikan kepada kita, oh, tahu enggak? Si fulan tuh mengatakan kamu itu begini, begini, begini. Dan kebetulan aib itu ada pada diri kita, Pak. Oh, itu panas banget, Pak. Langsung merah tuh. Pssst, ya. Ke ubun-ubun kemarahan kita. Langsung Bapak berkata, saya pun tahu dia itu suka begini, begini, begini, begini. Ya. Wah. Padahal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa inni mar'un syatamaka aw ayyaraka bi amrin ya'lamu fika, fala tu'ayyirhu bi amrin ta'lamu fihi wa da'wa balahu alaih." Apabila ada seseorang yang menjelek-jelekan kamu dengan aib yang dia ketahui ada pada diri kamu, jangan kamu balas dengan menjelek-jelekan dia dengan aib yang kamu ketahui ada pada diri dia. Biarkan dosanya buat dia semuanya. Jangan dibalas, Pak. Kalau dibalas, satu sama. Dosa plus dosa, selesai. Tapi kalau kita tidak balas, kita sabar, kita diam, bahkan kita tolak dengan yang lebih bagus, dan kita ingkari orang yang apa menyampaikan namimah ini, maka yang pertama kita sudah menghabiskan namimah sampai ke akar-akarnya. Kalaupun memang yang diberitahukan kepada dia benar, biarlah malaikat yang akan menjawabnya. Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya, At-Tirmidzi juga meriwayatkan, Rasulullah SAW melihat Abu Bakar dicaci maki oleh seseorang, Pak. Maka Abu Bakar diam saja. Dicaci maki lagi, Abu Bakar diam saja. Maka Rasulullah tersenyum. Dicaci maki lagi, Abu Bakar diam lagi. Dicaci maki lagi, rupanya Abu Bakar naik pitam. Dibalas sama Abu Bakar. Rasulullah pergi. Melihat Rasulullah pergi, Abu Bakar terkejut. Waduh, dikejarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ditanya, "Hai Rasulullah, ketika aku diam engkau tersenyum, tapi ketika aku balas engkau malah pergi. Kok kenapa ya Rasulullah? Maksudnya apa salah saya? Bukankah membalas keburukan dengan keburukan yang sama boleh dalam Islam?" Maksudnya begitu, Pak. Apa kata Rasulullah? "Ketika engkau diam aku melihat malaikat yang membalasnya dan membelamu. Dan ketika engkau balas, aku melihat setan hadir. Dan aku tidak mau berada di majlis yang dihadiri oleh setan." Masya Allah, buatlah Islam, azani Allah. Makanya, akhi, ya, kalau ada orang datang ke kita menyampaikan bahwa si fulan menjelek-jelekan, ini setan hadir nih, Pak. Kita enggak boleh berada di majlis yang dihadiri oleh apa? Setan. Gimana caranya? Ima kita pergi atau kita usir. Kita nasihatin itu setannya, Pak. Kita beritahu bahwa itu tidak boleh, haram, enggak boleh ya akhul Islam. Nah, saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Maka dari itu saudaraku sekalian, bagaimana caranya supaya kita tidak terjatuh kepada namimah? Bagaimana caranya supaya kita tidak terjatuh kepada namimah? Yang pertama, ya akhul Islam, bersihkan hati kita dari hasad dan dengki. Kalau kita dengki kepada seseorang, segera hilangkan. Jangan dipelihara, Pak. Apa sih tanda kita punya rasa dengki sama orang? Tandanya kalau kita mendengar dia diberikan kenikmatan, hati kita panas. Setiap kita mendengar nama si fulan, panas rasanya. Kalau hati si fulan diberikan kenikmatan, wah kesel kita. Enggak ridho si fulan dikasih kenikmatan. Kalau kita mendapatkan itu di hati kita, berarti kita kemasukan penyakit apa? Dengki. Berarti kalau kita dengki sama seseorang, bagaimana yang kita lakukan, Pak? Yang pertama, doakan dia. Ya Allah, ampuni dosanya. Ya Allah, berkahi nikmatnya tersebut. Ya Allah, ya pelihara ia dari ya orang-orang yang dengki kepadanya. Yang kedua, kasih hadiah. Yang ketiga, kalau ketemu antum yang pertama kali ngucapin salam, assalamualaikum. Hilang, Pak, ces. Dengki kita itu hilang, Pak. Dengan cara seperti itu, insya Allah hilang kedengkian kita kepada dia. Bi'idnillah. Sambil terus kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dihilangkan kedengkian dari hati kita. Yang ketiga, Pak, yang bisa menghilangkan namimah ini supaya kita tidak terjatuh kepada namimah apa? Yaitu kita harus berusaha untuk husnudzon kepada saudara kita. Husnudzon. Misalnya ada orang berkata ke kita, "Eh, tahu enggak, kemarin saya mendengar si fulan ngomongin gini. Ah, kamu salah dengar kali." Benar. Enggak, mungkin itu maksudnya begini dan begitu. Iya. Saya tahu kok orangnya soleh, enggak mungkin dia menjelek-jelekan saudaranya sendiri. Demi Allah, saya benar. Oh enggak, saya enggak percaya sama kamu, kamu orang fasik. Iya. Kita berusaha untuk husnudzon. Makanya pernah suatu ketika, Pak, dalam kisah tiga orang yang tidak ikut perang. Ingat, tahu enggak hadisnya, Pak? Di antaranya seorang sahabat yang bernama Ka'ab bin Malik. Waktu itu Rasulullah mengumumkan peperangan Tapi qadarullah tiga orang ini masih santai-santai aja, termasuk Ka'ab bin Malik ini santai-santai, akhirnya Rasulullah dan pasukannya berangkat masih nyantai juga. Ya, setelah itu baru kemudian siap-siap pergi ke kota Madinah, ternyata Rasulullah dan pasukan sudah pergi. Bingung. Aduh. Di perjalanan Rasulullah bertanya, "Di mana Ka'ab bin Malik? Kok tidak terlihat?" Lalu ada seorang sahabat berkata, "Hai Rasulullah, dia itu dilalaikan oleh mantelnya, dilalaikan oleh dunianya itu." Apa kata Mu'ad bin Jabal? "Kamu ini salah, dusta kamu. Demi Allah, saya tahu Ka'ab bin Malik itu orangnya bagus, baik, soleh, Masya Allah." Mu'ad bin Jabal membela, Pak. Maka kita pun juga harus berusaha husnudzon dulu sama saudara kita. Mungkin ya dia mengucapkan itu maksudnya begini-begini kali, kamu salah dengar dan yang lainnya. Kita berusaha untuk bela dulu saudara kita. Ikhwatul Islam azan ya Allah wa yakum. Nah ini yang kedua, Pak. Supaya kita tidak jatuh kepada namimah, kita berusaha untuk apa? Husnudzon. Yang ketiga, supaya kita tidak jatuh kepada namimah, kita berusaha untuk merealisasikan hadis Nabi SAW. Rasulullah bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair." Tidak beriman seseorang dari kalian sampai ia menyukai untuk saudaranya apa yang ia sukai untuk dirinya dari kebaikan.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.
7: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: alamin.
1: Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidakkah orang-orang itu yakin bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam.

Sekali-kali jangan curang, karena sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam si jin. Tahukah kamu, apakah si jin itu? Ialah kitab yang bertulis.

0: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan, yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan itu, melainkan setiap orang yang melampaui batas lagi berdosa.
1: Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin.
0: Yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia berkata, itu adalah dongengan orang-orang yang dahulu.

Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhan mereka. Kemudian, sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka. Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu selalu kamu dustakan.

Sekali-kali tidak, sesungguhnya kitab orang-orang berbakti itu tersimpan dalam Aliyin. Tahukah kamu, apakah Aliyin itu? Yaitu kitab yang bertulis, yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah.

0: Sesungguhnya, orang yang berbakti itu benar-benar berada dalam kenikmatan yang besar, syurga. Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang. Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup mereka yang penuh kenikmatan. Mereka diberi minum dari khamar murni yang dilak tempatnya. Laknya adalah kesturi, dan untuk yang demikian itu, hendaknya orang berlomba-lomba. Dan campuran khamar murni itu adalah dari tasnim, yaitu mata air yang minum daripadanya orang-orang yang didekatkan kepada Allah.
1: Innalladzina ajramu kanu minalladzina amanu yadhhakun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dahulunya di dunia menertawakan orang-orang yang beriman.

Dan apabila orang-orang yang beriman lalu di hadapan mereka, mereka saling mengedip-edipkan matanya. Dan apabila orang-orang berdosa itu kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira. Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan, sesungguhnya mereka itu benar-benar orang-orang yang sesat.

0: Padahal orang-orang yang berdosa itu tidak dikirim untuk penjaga bagi orang-orang mukmin. Maka pada hari ini, orang-orang yang beriman menertawakan orang-orang kafir. Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang. Sesungguhnya orang-orang kafir telah diberi ganjaran terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan.
1: Doa ketika ayam berkokok di malam hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan bunyi kokok ayam jantan di waktu malam sebagai penanda kebaikan dengan datangnya malaikat, dan kita dianjurkan berdoa. Ini bagian dari keistimewaan ayam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, apabila kalian mendengar ayam berkokok, mintalah karunia Allah, berdoalah karena dia melihat malaikat. Dan apabila kalian mendengar ringkikan keledai, mintalah perlindungan kepada Allah dari setan, karena dia melihat setan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, ayam jantan memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki binatang lain, yaitu mengetahui perubahan waktu di malam hari. Dia berkokok di waktu yang tepat dan tidak pernah ketinggalan. Dia berkokok sebelum subuh dan sesudah subuh, hampir tidak pernah meleset, baik malamnya panjang atau pendek. Karena itulah, sebagian Syafi'iyah memfatwakan untuk mengacu kepada ayam jantan yang sudah terbukti dalam menentukan waktu, Fathul Bari. Mengapa dianjurkan berdoa? Al-Hafidz Ibnu Hajar menukil keterangan Ayyad. Ayyad mengatakan, alasan kita dianjurkan berdoa ketika ayam berkokok adalah mengharapkan ucapan amin dari malaikat untuk doa kita dan permohonan ampun mereka kepada kita, serta persaksian mereka akan keikhlasan kita, Fathul Bari. Tidak boleh mencela ayam jago. Dalam hadis dari Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, janganlah mencela ayam jago karena dia membangunkan orang untuk salat. Hadis riwayat Ahmad.
2: Konsultasi Syariah.

0: co ale jalan.
1: Ustadz, saya minta nasihat dari Ustadz. Kadang saya merasa bosan untuk berdoa karena doa-doa yang saya panjatkan tidak didengar oleh Allah. Dan bagaimana caranya agar doa yang saya panjatkan ini dikabulkan? Fadhil.
2: Ya, pertanyaan bagus. Kadang-kadang bosan apa? Berdoa, ya, karena doanya tidak dikabul-kabulkan. Terus bagaimana caranya supaya dikabulkan? Jadi begini ya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yamallu hatta tamallu. Allah itu tidak akan pernah bosan walaupun kita merasa bosan. Jadi Allah itu enggak akan pernah bosan mendengar doa kita walaupun kitanya sendiri bosan. Ini yang pertama. Hadis yang lain, ya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan kalian yakin

0: belum dikabulkan juga ingat. Dalam sebuah hadis yang sahih atau hasan, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwa orang yang berdoa itu akan mendapatkan salah satu di antara tiga kemungkinan. Orang yang berdoa akan mendapatkan salah satu di antara tiga kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, akan dikabulkan doanya. Contoh, panjenengan minta rizki. Minta rizki. Hari ini ya Allah, saya pengen duit 100 ribu. Ternyata dikasih 100 ribu. Kemungkinan yang pertama. Dikabulkan permintaan sesuai dengan isi permintaannya. Kemungkinan yang kedua, ya, permintaan kita diganti oleh Allah bukan dengan dikabulkan isi permintaannya. Akan tetapi oleh Allah dilindungi kita dari musibah. Hari ini misalnya, panjenengan minta, ya Allah saya minta duit 100 ribu, ternyata sampai malam tidak datang duit 100 ribu. Akan tetapi hari itu seharusnya jenengan kecelakaan. Dan kalau sampai kecelakaan, jenengan bakalan bayar 300 ribu buat berobat. Oleh Allah, dengan lantaran doa ini, ya, panjenengan Allah hindarkan dari kecelakaan. Ya, misalnya contoh, ya, misalnya contoh. Seharusnya jenengan ini kecelakaan. Ya, di perapatan mana misalnya? Sebelum perapatan, ya, sebelum perapatan bannya bocor. Ban motornya panjenengan bocor. Ya, akhirnya mau enggak mau panjenengan pergi ke mana? Ke bengkel nambal. Ketika panjenengan lagi nambal itu, di perapatan itu ada tabrakan mak jebret. Dan banyak orang yang meninggal. Kalau panjenengan tadi bannya enggak bocor, panjenengan termasuk yang tertabrak dan menjadi korban. Oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena tadi pagi jenengan minta kepada Allah, belilah duit rizki 100 ribu. Oleh Allah, enggaklah, enggak dikasih. Dihindarkan saja. Dari apa? Musibah. Ini kemungkinan yang keberapa? Yang kedua. Kemungkinan yang ketiga, tidak dikasih apa yang kita minta, juga tidak dihindarkan dari mara bahaya. Tapi yang ketiga ini kemungkinan ditabung menjadi pahala. Ditabung menjadi apa? Pahala pada hari kiamat nanti. Nanti ada orang-orang yang pada hari kiamat datang, ya, ngelihat amalan bukunya. Loh, ini pahalanya kayak teman. Kok ini pahalanya banyak banget? Perasaan saya sholatnya biasa-biasa saja. Ternyata itu tumpukan doa-doa kita yang ketika di dunia belum dikabulkan oleh Allah, dirubah menjadi pahala. Subhanallah. Makanya tidak ada ruginya orang yang berdoa. Terus saja berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Supaya berdoa, doanya dikabulkan bagaimana? Oh, ini pembahasannya panjang. Nanti kita akan bahas insyaallah. Akan sampai kepada pembahasan tentang bagaimana supaya doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Mutiara doa, doa, sehari-hari.
3: Ucapan selamat kepada orang yang dikaruniai anak dan balasannya. Barakallahu lak fil mauhubilak wa syakartal wahib wa balago asyuddah wa ruziqata birrah. Semoga Allah memberkahimu dalam anak yang diberikan kepadamu. Semoga kamu bersyukur kepada sang pemberi dan dia dapat mencapai dewasa serta kamu dikaruniai kebaikannya. Kemudian yang diberi doa membalas dengan ucapan Barakallahu laka wa baraka alaik wa jazakallahu khaira wa razaqakallahu mislah. wa ajzala sawabak.

0: Semoga Allah juga memberkahimu dan melimpahkan kebahagiaan untukmu. Semoga Allah membalasmu dengan sebaik-baik balasan, mengaruniakan kepadamu seperti itu dan melipat gandakan pahalamu. Al-Adhkar karya An-Nawawi halaman 349 dan Sahih Al-Adhkar Lin-Nawawi oleh Salim Al-Hilali nomor 2 garis miring 713.
1: Mutiara silsilah Al-Hadis As-Sahihah.
2: Hadis 988. Hadis yang dikeluarkan Ibnu Majah, ia berkata haddatsana Muhammad bin Abdullah bin Ubaid bin Uqail. Ia berkata haddatsana Amr bin Asim, ia berkata haddatsana Abu Al-Awwam Al-Qattan dari Muhammad bin Jahadah, dari Ziyad bin Ilaqah, dari Usama bin Syuraik atau dari Syariq bin Syariq secara marfu. Ia berkata dalam kitab Az-Zawaid, wa Rasulullah bersabda, la tajni nafsun ala ukhra, tidak boleh suatu jiwa berbuat jinayah kepada jiwa yang lain. Jinayah itu kejahatan, ya, tidak boleh suatu jiwa berbuat jahat kepada jiwa yang lain. Dalam kitab Az-Zawaid disebutkan sanad hadis ini sahih. Muhammad bin Abdullah disebutkan Ibnu Hibban dalam Ats-Tsiqat. An-Nasa'i mengatakan tidak mengapa. Dan Abu Al-Awwam Al-Qattan namanya Imran bin Dawar dianggap thiqah oleh jumhur. Kata Syekh Al-Albani, namun Imran dibicarakan dari sisi hafalannya. Maka Ibnu Hajar mengatakan dia seorang saduq yahim, sehingga tidak sampai kepada derajat sahih tapi hasan saja. Akan tetapi hadis ini menjadi sahih karena adanya syahid penguat dari hadis Al-Ash'ath bin Sulaim dari ayahnya, dari seseorang Banu Tha'labah bin Yarbu secara marfu. Dikeluarkan oleh Imam Nasa'i, Imam Ahmad dan sanadnya sahih. Dan juga mempunyai syahid yang lain dengan lafaz ala la yajni janin illa ala nafsih. Ketahuilah tidak boleh seseorang berbuat jahat kecuali pada dirinya sendiri. Hadis ini ya akhal Islam azakumillah, kita ambil faedah larangan berbuat jinayah kepada siapapun juga. Jinayah itu artinya apa? Berbuat keburukan, kejahatan. Iya. Kejahatan apa yang dimaksud? Semua kejahatan. Semua kejahatan dilarang dalam Islam. Iya. Maka agama yang paling melarang perbuatan jinayah, kejahatan itu hanyalah Islam. Islam itu hukumannya paling keras terhadap berbagai macam kejahatan, Pak. Orang yang membunuh dibalas dengan dibunuh. Orang yang mencuri dipotong tangannya. Orang yang merampok ya diberikan hukuman yang setimpal. Makanya kalau hukum Islam itu betul-betul dilaksanakan di sebuah negeri, saya yakin aman, Pak, aman. Orang mau membunuh mikir-mikir 12 kali saya bakalan dibunuh lagi. Orang yang mau mencuri dia bakalan mikir-mikir 12 kali ya. Dia bakalan kehilangan tangannya, malu. Orang akan kelihatan tahu, ah, kamu bekas pencuri ya. Iya. Kenapa tangannya dipotong? Makanya ya akhwal Islam azakumullah, adakah hukum yang lebih baik daripada hukum Allah? Tidak ada. Lihat di Saudi sana. Ya ketika hukum Allah masih ditegakkan, dalam setahun pembunuhan hanya terjadi berapa kali, Pak. Tapi di Indonesia setiap hari terjadi pembunuhan. Ya, ketika pencuri hanya di penjara saja, udah. Di penjara ketemu sesama pencuri, akhirnya apa? Reuni, Pak. Di penjara akhirnya apa? Belajar itu sama pencuri yang lain. Keluar dari penjara malah tambah pinter nyurinya. Solusi bukan solusi. Tidak memberikan solusi. Tetap saja ketidakamanan. Lihat curanmor merajalela. Iya. Perampokan merajalela. Kenapa? Karena tidak ada ketegasan. Sedangkan Islam tegas hukumnya. Makanya bagi orang yang berakal dan berpikir, dia akan melihat hukum Islam memang yang paling cocok untuk manusia. Makanya Allah mengatakan afa hukmal jahiliyyah yabqun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan, dan adakah hukum yang paling baik dari hukum Allah bagi orang yang yakin? Ya, tapi aneh, banyak sekali negeri-negeri Islam tidak menginginkan hukum Islam dijalankan. Yang mereka cari hukum-hukum selain Allah, padahal Allah pencipta manusia. Allah yang paling tahu hukum yang paling baik untuk manusia. Ya.
3: Taukah Anda?
4: Tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kaum-kaum terdahulu kepada orang-orang musyrikin, Allah selalu sebutkan kaum 'Ad dan kaum Tsamud. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa Tsamud alladziina jabu as-sakhra bil wad. Tidakkah engkau lihat apa yang Rabbmu lakukan terhadap kaum 'Ad? Ya, kemudian yang Rabbmu lakukan terhadap kaum Tsamud. Oleh karenanya berita tentang kaum 'Ad dan kaum Tsamud ini diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy. Ya. Berbeda mungkin dengan kisah nabi-nabi yang lainnya. Baik, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum 'Ad adalah keturunan dari tentunya dari Nabi Nuh alaihissalam, dan 'Ad namanya 'Ad bin Iram bin Awad bin Sam bin Nuh alaihissalam. Coba diulang. 'Ad bin Iram bin Awad bin Sam bin Nuh. Bagaimana pernah saya jelaskan dalam kajian-kajian yang lain bahwasanya Nabi Nuh alaihissalam punya anak 4 orang laki-laki, yaitu Sam, Ham, Yafith dan Yam. Sam, Ham, Yafith dan Yam. Adapun Yam ini disebut oleh Ahlul Kitab dengan Kan'an, dan dialah yang mati tenggelam. Yang Allah sebutkan dalam surat Hud, ya bunayyarkam ma'ana, wahai putraku, kata Nabi Nuh, naiklah denganku. Tapi dia tidak mau, akhirnya tenggelam. Adapun yang 3 adalah Sam, Ham dan Yafith. Seluruh manusia di alam semesta ini semuanya keturunan dari 3 orang ini. Sam, Ham, Yafith. Karena yang tersisa dan beranak pinak adalah keturunan dari 3 anak Nabi Nuh ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin. Kami jadikan keturunannya lah yang kemudian tersisa. Dan seluruh orang Arab keturunan Sam. Seluruh orang Romawi, orang Eropa keturunan Ham. Seluruh orang Sudan, orang Afrika keturunan Yafith. Antum keturunan mana? Baik, oleh karenanya 'Ad ini keturunan Nabi Nuh, namanya 'Ad bin Iram. Jadi Iram itu yang Allah sebutkan dalam surat Al-Fajr adalah nenek moyang 'Ad. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Tidakkah kau lihat apa yang Rabbmu lakukan terhadap 'Ad? Irama dzatil 'imad. Keturunan Iram yang memiliki tiang-tiang rumah yang tinggi, karena mereka adalah orang-orang yang tinggi dan besar. Tsamud keturunan 'Ad. Tsamud keturunan 'Ad. Oleh karenanya kaum Tsamud juga disebut dengan kaum 'Ad, untuk membedakan antara kaum 'Ad yang merupakan kaum Tsamud dengan kaum 'Ad yang awal. Maka Allah sebutkan 'Adanil ula, 'Ad yang pertama. Itu mendapati dalam Al-Qur'an, ya, 'Adanil ula yaitu 'Ad yang pertama. Kaum Tsamud juga disebut kaum 'Ad tapi yang kedua, karena dia adalah keturunan dari kaum 'Ad. Baik. Jadi setelah Nabi Nuh alaihissalam berdakwah dan kemudian umatnya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kembali lagi tinggal orang-orang yang beriman yang hidup bersama Nabi Nuh, kemudian beranak pinak sampai akhirnya dari keturunan Sam muncullah anak cucunya yang bernama 'Ad. Kaum 'Ad inilah yang kemudian mereka melakukan kesyirikan dan mereka sombong dan angkuh. Di mana posisi kaum 'Ad? Kaum 'Ad tinggal di Al-Ahqaf, sebagaimana dalam Al-Qur'an, wadhkur akha adin idz anzara qaumahu bil ahqafi wa qad khalatin nuzuru min baini yadayhi wa min khalfihi alla ta'budu illallah inni akhafu alaikum adzaba yaumin adzim qalu ajitana litafikana an alihatina fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Dan sebutkanlah wahai Muhammad tentang kisah akha ad, yaitu Nabi Hud yang merupakan saudara dari kaum Ad. Idz anzara qaumahu bil ahqaf, tatkala dia memperingatkan umatnya yang tinggal di Al-Ahqaf. Nah, Al-Ahqaf ini di mana? Allah mengatakan Al-Ahqaf itu letaknya adalah di negeri Yaman, baina Oman dan Hadramaut. Persisnya di mana saya tidak tahu ya. Tetapi katanya di daerah di negeri Yaman ya. Jadi mereka Arab dan tinggalnya juga di daerah Arab. Kemudian mereka melakukan kesyirikan, maka Allah pun mengutus saudara mereka, yaitu Hud alaihissalam. Ya, yang Hud memperingatkan mereka agar tidak menyembah kecuali hanya Allah semata. Dan mereka membangkang, wahai Hud, apakah kau ingin membuat kami, melarang kami untuk menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami? Mereka tidak mau beriman kepada Nabi Hud alaihissalam. Dan Ad, makhluk yang besar badannya. Makanya Nabi Hud memperingatkan, mengingatkan mereka tentang nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Kata Nabi Hud alaihissalam, wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuhin wa zadakum fil khalqi bastah. Kata Hud, wahai kaumku, ingatlah nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Allah menjadikan kalian memakmurkan bumi ini setelah nenek moyang kalian kaum Nuh. Kemudian Allah kasih kalian keistimewaan, wa zadakum fil khalqi bastah. Allah menjadikan tubuh kalian besar dan kuat. Jadi kaum Ad ini badannya besar, tinggi besar, lebih besar daripada nenek moyang mereka. Kaum Nuh ternyata badannya lebih kecil daripada kaum Ad. Karena Allah sebutkan, wa zadakum fil khalqi bastah. Allah melebihkan kalian dengan badan yang besar dibandingkan dengan orang tua kalian. Dan zaman sekarang ada banyak seperti itu. Anaknya lebih tinggi daripada bapaknya. Dulu bapaknya makan tempe, makan sambal, anaknya makan ikan, makan daging, hamburger, akhirnya jadi melebar. Jadi besar. Betapa banyak anak lebih tinggi daripada bapak. Nah, tingginya kaum Ad berapa? Kalau kita lihat buku-buku tafsir, macam-macam ya. Ada yang mengatakan kaum Ad itu saking kuatnya, mereka kalau ngamuk sama suku yang lain, kirim satu orang saja untuk menghancurkan kampung itu. Kirim satu orang, bawa batu besar, lempar, dung, hancur kampung itu. Saking kuatnya kaum Ad. Tingginya seberapa? Ada yang mengatakan tingginya 50 meter, ada yang mengatakan 100 meter, ya. Tapi semuanya enggak ada dalilnya. Ini cuma Isra'iliyat. Cerita-cerita dan katanya. Yang benar, mereka tinggi, tapi tinggi mereka tidak mungkin lebih daripada 60 hasta. Karena manusia tertinggi adalah Nabi Adam alaihi salam. Jadi dalam hadis khalaqa Adam, Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihi salam, tuluhu situna dhira'an. Tingginya Nabi Adam 60 hasta. Satu hasta segini ya, satu hasta. Kira-kira setengah meter. Berarti Nabi Adam itu tingginya kira-kira 30 meter. Kira-kira 30 meter. Ini sampai di atas berapa meter nih? Sampai atas sana berapa meter? Hah? Berapa? Mana kepala proyeknya? Enggak, sampai ujung sana 8 meter. 10 ya, 10. Berarti 3 kali ini ya. Tinggi Nabi Adam 3 kali tinggi masjid ini sampai lantai 2 ya. 3 kali. Kemudian kata Nabi SAW, walam yazilil khalqu yanqusu hatta al-an. Setelah itu manusia mengecil. Ya. Mengecil sampai sekarang. Sampai antum-antum segini ya. Tingginya memendek ya. Jadi tidak ada manusia lebih tinggi daripada Nabi Adam. Nabi Adam manusia yang paling sempurna. Kalau boleh kita katakan dia adalah produk awal istimewa ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah ciptakan Nabi Adam dengan kedua tangannya. Berbeda dengan yang lainnya. Allah jadikan Nabi Adam sangat tampan, tinggi, gagah. Ya. Sampai-sampai waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj, Nabi Muhammad melihat Nabi Yusuf alaihissalam yang sangat tampan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan laqad utiya syatrul jamal. Yusuf alaihissalam telah diberikan setengah ketampanan. Sebagian ulama mengatakan maksudnya setengah ketampanan Adam. Nabi Adam sangat tampan. Oleh karenanya, kalau orang-orang nanti masuk surga, tatkala mereka masuk surga, mereka akan disempurnakan oleh Allah. Tinggi mereka seperti tinggi Nabi Adam. Ala surati abihim Adam. Maka mereka tingginya seperti Nabi Adam, bentuknya juga mirip dengan Nabi Adam alaihissalam. Jadi antum-antum yang pendek jangan sedih ya. Nanti kalau masuk surga, insyaAllah tingginya seperti Nabi Adam. Ya. Tapi kalau enggak masuk surga, ya sudah. Ma'assalama ya. Jadi, suku Ad tinggi, tetapi tidak akan melebihi tingginya Nabi Adam AS. Yang jelas badannya besar. Karena tubuh mereka yang besar tersebut, maka mereka sombong. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Fa'amma adun fastakbaru fil ardi bighairil haq wa qalu man ashaddu minna quwwah. Adapun kaum Ad, maka mereka sombong tanpa ada hak bagi mereka untuk sombong. Mereka tidak berhak untuk sombong karena semua kelebihan yang mereka miliki, besarnya tubuh, kuatnya tubuh, semua dari Allah Subhanahu wa taala. Fastakbaru fil ard, mereka sombong di atas muka bumi sampai akhirnya mereka sesumbar. Wa qalu man ashaddu minna quwwah, kata mereka, siapa yang lebih hebat daripada kita? Tidak ada manusia yang bisa melebihi kehebatan mereka. Mereka kuat, kuat sekali. Man ashaddu minna quwwah, siapa yang lebih kuat daripada kita? Maka Allah mengatakan, awalam yarau annallaha alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwah. Tidakkah mereka tahu bahwasanya Allah yang menciptakan mereka lebih kuat daripada mereka?
5: Mutiara Tilawah. Tilawah. Tilawah. Tilawah.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Apakah kencing kucing najis? Disebutkan dalam hadis bahwa ada seorang budak wanita yang mengantarkan makanan untuk Aisyah radhiyallahu anha. Tetapi ketika itu beliau sedang sholat. Kemudian budak ini meletakkan makanannya. Tiba-tiba datang seekor kucing dan memakan makanan itu. Setelah Aisyah selesai, beliau memakan bekas gigitan kucing. Kemudian Aisyah menceritakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kucing itu tidak najis, karena mereka termasuk binatang yang sering berkeliaran di tengah-tengah kalian. Aisyah menambahkan, aku pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu dari sisa air yang diminum kucing. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan Al-Albani. Hadis ini menunjukkan bahwa kucing adalah binatang yang suci. Bulunya suci dan air liurnya juga suci. Abu Yusuf, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad berpendapat bahwa kucing suci badannya dan air liurnya tanpa makruh. Alasan mengapa kucing itu binatang suci? Karena dia tinggal bersama manusia, sering berkeliaran di tengah manusia, sehingga akan sangat memberatkan atau masyakkah jika hewan semacam ini statusnya najis liurnya atau kulitnya. Hanya saja, kotoran kucing najis. Kencing kucing juga najis. Ini sebagaimana keledai. Dia binatang suci, boleh ditunggangi, liurnya suci, hanya saja kotoran dan kencingnya najis. Dalam Tawdihul Ahkam dinyatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang kucing, kucing itu tidak najis, karena mereka termasuk binatang yang sering berkeliaran di tengah-tengah kalian. Latar belakang ini juga ada untuk keledai dan bigol, yaitu anak persilangan keledai dan kuda. Menunggangi keledai, dan penggunaannya lebih sering menempel dengan kulit, dan lebih dibutuhkan. Jika kucing tidak najis, dengan alasan sering berkeliaran, keledai dan bigol lebih layak tidak dihukumi najis. Penulis juga mengatakan, ulama sepakat bahwa kotoran keledai jinak dan bigol, kencingnya, darahnya, dan dagingnya adalah najis. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kotoran keledai, itu najis. Karena itu, kotoran kucing dan kencing kucing adalah najis. Demikian, Allahu A'lam.
0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Mutiara nasihat.
2: Nah, apa makna dan urgensi dari ibadah? Ini penting nih hadirin. Ibadah itu dalam bahasa Arab hadirin artinya adzul wal khudu, kehinaan dan ketundukan, lalu ditambah dengan rasa cinta. Jadi orang itu tidak dinamakan sedang beribadah kecuali dia hinakan diri dia, lalu dia tunduk, tapi gak kepaksa. Kalau gak kepaksa itu namanya gak ibadah. Dia lakukan karena dia cinta, itu ibadah hadirin. Itu ibadah. Makanya kata Nabi dalam hadis Bukhari, ta'isa abdun dinar wa abdu dirham. Celaka tuh orang yang beribadah kepada dinar, yang beribadah kepada dirham. Ada orang sujud ke duit? Nggak ada. Walaupun dolar 15.300, ada yang rukuk ke dolar? Nggak ada. Tapi kenapa Nabi katakan ada yang beribadah kepada duit? Maksudnya apa? Maksudnya saking cintanya sama duit, dia tunduk pada apapun kepentingan duit. Itu ibadah, bukan maksiat. Kalau dia sudah tunduk dari A sampai Z, duit ke kanan, dia ke kanan. Duit ke kiri, dia ke kiri. Duit loncat, dia loncat. Duit suruh dia tiarap, dia tiarap. Duit suruh dia jongkok, dia jongkok. Duit suruh dia pakai baju, dia pakai baju. Duit suruh dia buka baju, dia buka baju. Duit suruh dia nyelengkat orang, dia selengkat orang. Itu namanya ibadah kepada duit. Karena dia tunduk kepada uang. Dan ketika orang tunduk dari A sampai Z, itu namanya hina, bukan mulia. Hina. Orang-orang yang mulia itu gak mau tunduk. Nah begitu juga, makanya tercela, aib kalau kita kasih ibadah kita kepada makhluk. Tapi kita akan berkelas ketika kita menghinakan diri di hadapan Rabbul Alamin. Itu poinnya. Itu poinnya. Artinya, ketika kita ada masalah besar dalam keluarga kita, dalam rumah tangga, dalam bisnis, dalam finance, yang harus kita evaluasi adalah konsep ibadah kita kepada Rabbul Alamin. Itu intinya. Kalau enggak bisa. Berantakan. Yang harus kita introspeksi, saya ini udah beribadah belum atau enggak kepada Allah? La ilaha illallah, saya itu sudah sempurna atau belum? Saya ini ibadah kepada Allah atau bukan? Itu langsung connect ke Allah. Itu yang harus dilakukan. Yang jadi masalah, begitu ada masalah, yang kita ingat makhluk. Nah itu. Makanya gak kelar-kelar. Karena makhluk lagi, makhluk lagi, makhluk lagi, makhluk lagi. Beda sama para nabi. Begitu dimakan ikan, Allah yang diingat. Dan yang beliau sampaikan adalah ibadahnya kepada Allah. La ilaha illa anta. Kembali ke konsep ibadah. Kalau kita sibuk ngurusin orang, itu hadirin, atau sibuk ngurusin urusan Allah. Iya, benar. Ya, benar itu hadirin. Yang bikin kita galau tuh hadirin, yang bikin kita stres, karena bukannya kembali ke konsep ibadah kita, justru kita sibuk ngurusin urusan Allah. Itu yang bikin stres. Itu yang bikin stres. Begitu hadirin. Ya, simpel aja lah hadirin yang dirahmati oleh Allah. Ini kan bisnis lagi bermasalah di negara kita. Usaha lagi susah. Orang-orang yang kerja khawatir gak diperpanjang. Misalnya ketika, kenapa orang stres, depresi ketika dia atau suaminya di PHK? Karena apa? Karena kebanyakan mikir. Udah gitu yang dipikirin bukan urusan dia lagi, urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini anak makan apa ke depan? Gimana sekolahnya? Gimana uang gedung? Ya hadirin sekalian. Ya. Padahal urusan rizki itu di tangan Allah, bukan urusan Anda, itu urusan Allah. Kenapa Anda sibuk ribet ngurusin rizki anak Anda? Kan gitu. Salah satu yang dipikirin wanita yang diancam bahkan udah diceraiin sama suami, apa? Dia mikir, gimana gua di masa yang akan datang? Nggak ada yang kasih nafkah lagi, tuh kan. Mikirin rizki, rizki itu urusan Allah, bukan urusan Anda. Ngapain Anda ngurusin itu? jangan ngurusin itu. Aku tuh deg-degan, suamiku tahun depan kontraknya diperpanjang apa enggak ya. Ini bukan urusan Anda, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Bukan urusan Anda, tuh bukan urusannya ke sana. Kan Allah yang berfirman dalam surat Ali Imran ayat 26. Tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Engkau memberikan kekuasaan, kekayaan kepada orang yang engkau kehendaki, dan engkau cabut dari orang yang engkau kehendaki. Jadi kenapa mikir takut miskin hal ini? Kenapa mikir rizki? Katanya Allah Ar-Razzaq yang maha memberikan rizki. Kenapa Anda ngurusin itu? Anda nggak usah ngurusin itu. Kenapa orang ketika divonis CA stadium 4 down? Karena dia mikirin mati dengan cara yang nggak positif. Mati itu tangan Allah, urusan Allah. Kenapa Anda mikirin itu? Anda mikirin udah ibadah belum kepada Allah? Itu yang harus Anda pikirin. Yang bikin orang stres tuh mikirin sembuh. Siapa yang suruh mikirin sembuh? Sembuh itu, saya ingin tanya, yang kasih penyakit siapa hadirin? Yang kasih kesembuhan? Ya kenapa Anda ngurusin itu? Itu urusan Allah. Urusan Anda, gimana saya beribadah ketika sehat, dan gimana saya ibadah ketika sakit, itu urusan Anda. Jangan urus urusan Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perusahaan itu akan berantakan ketika divisi-divisinya sibuk ngurusin divisi lain. Ketika divisi HRD sudah sibuk ngurusin divisi keuangan, berantakan tuh. Berantakan, hadirin. Begitu security udah ngurusin urusan sekretaris, berantakan tuh. Bos, hari ini kemana? Masukin satu dong agenda, gue mau ketemu dia. Repot itu hadir. Itu urusan sekretaris, agenda bos tuh urusan sekretaris, security jangan ikut-ikutan. Gitu lah. Gitu. Coba kita tanya Pak Dali. Tim sehebat apapun akan kalah kalau kiper udah ngurusin urusan striker. Dia maju ke depan. Benar gak Pak Dali? Kalah seperti Jerman Piala Dunia kemarin kan? Oh, benar Pak Dali. Kan Pak Dali harus belajar dari Pak Dali. Back tuh urus urusan back, jangan urus urusan striker. Ini striker nih nggak gol-gol, gue maju aja deh. Berantakan semua tuh. Jadi setiap orang tuh urus urusannya sendiri. Jangan urus urusan orang. Jangan urus urusan orang. Si suami lihat, nih bini gue nggak becus nyusuin anak, udah gue susuin deh. Kan berantakan. Berantakan tuh. Anda jangan urus urusan orang. Berantakan semuanya. Loh, itu benar. Nah, kalau manusia udah sibuk ngurusin urusan yang lain, itu dia akan berantakan. Gimana hamba urus urusan Allah? Ya berantakan urusannya. Berantakan, habis tuh. Jadi kadang-kadang kita kalah sama anak TK. Anak TK aja tahu, anak-anak siapa yang memberikan rezeki? Allah. Siapa yang menghidupkan? Allah. Siapa yang mematikan? Allah. Itu anak TK ngerti. Masa kita nggak ngerti? Tugas Anda ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Adapun Anda sembuh nggak sembuh, itu bukan urusan Anda. Anda itu berobat karena Nabi suruh Anda berobat. Tadawu wala tadawu bil haram. Berobatlah dan jangan berobat dengan cara yang haram, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun sembuh, urusan Allah tuh. Wong Nabi juga nggak sembuh kan? Ketika beliau kan meninggal kenapa? Karena efek racun dari orang Yahudi. Dan beliau nggak sembuh dari penyakit beliau yang terakhir. Terus grafik turun, meninggal. Kenapa Nabi nggak stres? Karena Nabi nggak ngurusin itu. tapi fokus ngurusin job desk-nya. Makanya sampai sakit-sakit juga beliau tetap dakwah. Kata beliau, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Terus dalam kesempatan lain lagi sakit-sakit tuh Nabi katakan, as-salah, as-salah, wa ma malakat aimanukum. Jaga sholat umatku. Dan jaga hak hamba sahaya kalian. Lihat, kenapa Nabi relax? Karena Nabi fokus ke urusan beliau. Urusan beliau, ibadah, dakwah itu yang beliau urusin. Bukan urus-urusin urusan Allah. Jangan urus-urusan Allah. Kenapa banyak wanita yang masih menjadi jomblo di usia 30 tahun deg-degan? Karena dia pikir nikah, nikah, nikah. Tekanannya, lo jodoh tuh urusan Allah, mbak. Bukan urusan mbak. Ngapain ngurusin itu? Yang penting ikhtiar, ibadahnya dikencengin tuh. Doanya udah kuat atau belum? Bangun gak sepertiga malam terakhir? Kalau bangun, sujud apa nonton bola? Kan gitu hadirin. Iya, setuju padahal ya? Setuju padahal aja, setuju kok. Jadi, semua sepakat hadirin, kalau orang kebiasaannya udah sibuk ngurusin urusan temennya, itu urusannya biasanya keberantakan. Benar gak? Benar gak hadirin? Iya, itu manusia urus-urusan manusia, berantakan. Gimana hamba udah sibuk ngurus urusan Allah, berantakan. Allah berfirman hadirin, Al-Anbiya ayat berapa? 23 ya. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah enggak ditanya tentang apa yang Allah perbuat, mereka yang ditanya, gitu loh kata Allah. Enggak ditanya, mereka yang ditanya. Artinya jangan urus urusan Allah, jangan. Urus urusan Anda. Urus urusan Anda. Jangan urus urusan Allah. Menghidupkan, mematikan, memberikan rizki, mengangkat, memberikan kekuasaan, mencabut kekuasaan, itu urusan Allah, bukan urusan Anda. Begitu Anda sibuk ngurusin urusan Allah, ribet, stres Anda. Saya ingin tanya, kalau Bill Gates besok menyerahkan urusan Microsoft ke ibu-ibu sekalian, kira-kira Microsoft umurnya berapa minggu? Bangkrut tuh Microsoft, hancur. Bingung kita, ya Allah Bill Gates, bingung nih kita. Itu Bill Gates tuh, masih makhluk, masih manusia. Begitu kita disuruh urus-urusan Bill Gates, berantakan kita. Dan Microsoftnya juga bangkrut. Lalu Anda mau ribet ngurus urusan Allah, ini yang bikin repot. Yang bikin repot tuh ini. Kita terlalu ribet ngurusin prediksi masa depan. Oh, masa depan di tangan Allah. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. La ya'lamuha illa hu, dalam surat Al-An'am ayat 59. Dan di sisi Allah lah kunci-kunci hal yang gaib. Enggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ngapain Anda ribet itu? Harusnya Anda ribet ibadah saya udah benar atau belum? Salat saya udah khusyuk atau belum? Zikir saya udah kencang atau belum? Itu. Kita kan disibukkan dengan hal-hal yang bukan urusan kita. Kenapa banyak misalnya ibu-ibu yang menikah jadi paranoid karena takut suaminya kawin lagi? Padahal kawin atau enggak itu urusan Allah, ngapain ribetin itu? Akhirnya kan ibadah enggak konsen. Begitu lagi zikir pagi sore, ngelihat suami senyum-senyum sendiri dengan gadgetnya, curiga. Nih Susi apa Santi? Susi apa Santi? Akhirnya baca a'udzu bikalimatil tamati min syarri ma khalaq, udah buyar tuh, buyar. Jadi begitu urus-urusan yang lain, urusannya buyar. Ngapain Anda urus itu? Emangnya Anda enggak yakin ihfadillah yahfadka, jagalah hak Allah, Allah akan jaga tuh Anda dan keluarga Anda.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: وحقت.
1: Apabila langit terbelah dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya langit itu patuh, dan apabila bumi diratakan dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong, dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya bumi itu patuh, pada waktu itu manusia akan mengetahui akibat perbuatannya.

Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Dan dia akan kembali kepada kaumnya yang sama-sama beriman dengan gembira.

Adapun orang yang diberikan kitabnya dari belakang, maka dia akan berteriak, "Celakalah aku!" Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka.

Sesungguhnya dia dahulu di dunia bergembira di kalangan kaumnya yang sama-sama kafir. Sesungguhnya dia yakin bahwa dia sekali-kali tidak akan kembali kepada Tuhannya. Bukan demikian, yang benar, sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya.

0: Maka sesungguhnya aku bersumpah dengan cahaya merah di waktu senja, dan dengan malam dan apa yang diselubunginya, dan dengan bulan apabila jadi purnama. Sesungguhnya kamu melalui tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Mengapa mereka tidak mau beriman?
1: Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun.
0: Dan apabila Al-Qur'an dibacakan kepada mereka, mereka tidak bersujud.
1: Balilladzina kafaru yukadzibun.
0: Bahkan orang-orang kafir itu mendustakannya.

0: Padahal Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka. Maka, beri kabar gembiralah mereka dengan azab yang pedih. Tetapi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka pahala yang tidak putus-putusnya.
1: Keputihan bukan haid. Haid adalah cairan yang bentuknya darah atau yang bersambung dengan darah, yang umumnya keluar pada waktu tertentu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan definisi haid seperti yang disebutkan dalam hadis dari Fatimah bintu Abi Hubaysh radhiyallahu anha, bahwa beliau mengalami istihadhah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, jika yang keluar adalah darah haid dan itu darah kehitaman yang umumnya dikenal, maka tinggalkanlah sholat. Jika yang keluar darah yang lain, maka berwudulah dan lakukan sholat. Hadis riwayat Nasa'i, Abu Daud, dan disahihkan Al-Albani. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut haid

0: Co ale chciałem?
1: Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, kenapa sulit bagi saya untuk bertobat, terutama saat saya sendirian seringkali saya lupa jika Allah telah tetap mengawasi. Sulit bagi saya untuk menahan syahwat saya, tiap kali itu pula saya bertobat, tapi setelah beberapa hari saya ulangi lagi. Begitu terus, tobat ulangi lagi. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima tobat saya hingga saya tetap mengulanginya lagi? Saya mohon doanya Ustaz agar Allah mengampuni saya dan memberikan jalan untuk saya agar bisa berhenti bermaksiat, dan mohon bimbingannya Ustaz bagaimana agar saya kuat menahan godaan ini. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Ya, wa iyyakum. Terima kasih, jazakallahu khair. Sekali lagi yang bertanya ini indikasi yang bertanya punya iman, hadirin. Dan yang kedua, menghadirkan perasaan agar Allah tetap mengawasi memang paling susah. Ini bukan kendala yang dialami oleh penanya saja. Ini semua kita. Karena memiliki perasaan Allah mengawasi kita, itu puncak. Itu ihsan. Ihsan itu anta'budallah ka'annaka tarah. Fa'in lam takun tarah, fa'innahu yarah. Ihsan itu engkau beribadah kepada Allah, seakan-akan engkau melihat Allah. Dan kalau engkau gak bisa sampai titik seperti itu, maka yakinlah Allah melihat Anda, Allah mengawasi Anda. Itu ihsan. Ihsan itu setelah melewati fase Islam, fase iman. Ini fase tertinggi. Semua merasakan hal yang sama. Semua jungkir balik. Semua tobat tergelincir. Makanya kan Nabi SAW bersabda dalam hadis Tirmidzi, "Kullu bani Adam khata." Setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Banyak, bukan satu dua tergelincirnya. "Wa khairul khata'ina tawwabun." Dan yang terbaik dari mereka yang paling banyak bertaubat. Jadi tobat bukan sekali, tawabun, paling banyak bertaubat. Mis taubat lagi. Intinya, perbanyak taubat. Yang kedua, saran saya buat diri saya dan kita semua adalah sabda Nabi, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan baik itu akan menghapus dosa perbuatan buruk. Jadi begitu mis, langsung buat baik, langsung infak, langsung sedekah, langsung perbanyak sholat sunnah mutlak, langsung jaga rawatibnya, langsung kalau bisa segera sholat di masjid yang biasanya mepet sebelum qomat gitu. Jadi segera pekan ini misalnya lebih aktif lagi ngaji, weekend ini isi dengan kajian terus diamalkan, silaturahim, terus misalnya ingat kematian, ziarah kubur agar ingat mati. Jadi itu hal yang perlu kita camkan. Wallahu ta'ala bisawab.

0: My favorite.
1: Bidadari surga adalah idaman setiap wanita. Kenapa sih ingin jadi bidadari surga? Oh iya dong, bidadari surga itu amat cantik rupawan. Bidadari surga itu luar biasa. Dunia atau wanita dunia dibandingkan dengan wanita surga tidak ada apa-apanya. Kata Rasulullah, wala nasifuha khairum minad dunya wa ma fiha. Kerudungnya wanita bidadari surga lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kata Rasulullah, lawittala'at imra'atun min ahlil jannah. Kalaulah seorang bidadari surga menengok ke dunia, la adha'at ma baina ya ma baina. Kalaulah ada seorang wanita bidadari surga yang menengok ke dunia, maka akan bersinarlah antara timur dan barat. Akan menyinari antara timur dan barat. Baru nengok begitu aja, Bu. Iya. Ke dunia itu sudah membuat timur dan barat ya tersinari karenanya. Luar biasa. Bagaimana dengan pakaiannya yang luar biasa? Bagaimana lagi dengan tubuhnya yang luar biasa? Subhanallah, itulah bidadari surga. Ibu-ibu sekalian, setiap wanita mendambakan dirinya menjadi bidadari surga. Tapi ternyata untuk jadi bidadari tak semudah yang dikira. Kenapa, Ibu? Karena untuk menjadi bidadari surga butuh kepada kiat-kiat ataupun amalan-amalan. Dan ternyata cukup berat. Berat pada apa? Pada hawa nafsu, Ibu. Dan itu lumrah. Kenapa demikian? Karena surga itu kata Rasulullah SAW, huffat bil makarih, dikelilingi oleh sesuatu yang sulit dan susah. Susah untuk apa? Apakah sulit untuk dikerjakan? Sulit untuk direalisasikan karena tidak sesuai dengan keinginan hati dan syahwat. Maka ibu-ibu sekalian, berarti untuk menjadi bidadari surga kita harus berjuang, kita harus berani berkorban. Apa yang harus kita korbankan? Yang kita korbankan adalah hawa nafsu dan syahwat kita. Lalu apa kiat-kiat supaya kita menjadi bidadari surga, ibu-ibu sekalian? Yang pertama, dan ini merupakan syarat. Apa itu? Mentauhidkan Allah. Tauhid, menjauhkan kesyirikan. Sebab tidak mungkin ya seseorang bisa masuk surga kalau dia tidak mentauhidkan Allah. Kalau dia syirik, maaf, surga haram buat dia. Allah Ta'ala berfirman, innahu may yushrik billahi faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu an-nar. Sesungguhnya siapa yang mempersekutukan Allah, maka Allah akan haramkan dia dari api surga, dari surga, dan tempatnya adalah api neraka. Subhanallah, ibu-ibu sekalian. Berarti wanita calon penghuni surga itu syarat yang paling pertama apa, ibu? Tauhid, menjauhkan kesyirikan. Nah, berarti itu, dari itu, bu, ya, ibu harus belajar apa sih tauhid, apa itu syirik. Ya, walaupun ibu banyak amalan soleh, walaupun ibu banyak kebaikannya, tapi ketika ibu jatuh kepada kesyirikan dan mati di atas kesyirikan, yakin ibu tidak akan bisa masuk ke dalam surga sampai unta masuk ke lubang jarum. Oleh karena itulah ibu-ibu sekalian, ini syarat mutlak mereka yang ingin masuk surga tauhidullah jalla thana'u. Yang kedua yaitu ittiba'u rasulillah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pun syarat mutlak. Bagaimana seseorang akan masuk surga sementara ia tidak menjadikan Rasulullah SAW sebagai uswah, sebagai suri tauladan dia? Tidak mungkin. Sebab surga itu ibu adalah jalan yang dipancangkan oleh Allah melalui lisan Rasulnya. Berarti orang yang mencari jalan selain jalan Rasulullah, saya yakin dia tidak akan sampai ke surga. Oleh karena itulah Allah menjadikan Rasulullah sebagai uswah. Allah berfirman apa? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Untuk siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Untuk orang yang beriman, yang mengharapkan Allah dan hari akhirat dan banyak berzikir kepada Allah. Ya, ibu-ibu yang mengharapkan Allah, ibu-ibu yang mengharapkan hari akhirat, ibu-ibu yang banyak berzikir kepada Allah, maka pastilah ia akan menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan dia. Ibu-ibu sekalian, ini syarat agar menjadi bidadari surga, yaitu mentauhidkan Allah dan mentauhidkan ittiba kepada Rasulullah. Kemudian yang kedua, yang ketiga, apa itu yang ketiga setelah Allah, setelah Rasulullah? Ibu-ibu yang punya suami, maka yang ketiga adalah berbakti kepada siapa? Suami. Suamimu adalah surgamu atau nerakamu, ibu. Dalam hadis yang dikeluarkan At-Tabrani, bahwa ada seorang wanita datang ke Rasulullah SAW karena ada sebuah keperluan. Kemudian Rasulullah bertanya kepada wanita itu, "Adzatu zaujin anti?" Apakah kamu punya suami? Kata wanita itu, "Na'am ya Rasulullah." "Iya, aku punya suami ya Rasulullah." Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Kaifa anti minhu?" Bagaimana sikapmu terhadap suamimu? Kata si wanita ini, "La alujuh dan illa ma'ajistu." Aku berusaha terus wahai Rasulullah untuk berbakti kepada suamiku, kecuali apa yang aku tidak mampu wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Unduri aina anti minhu, fa innama huwa jannatuki aw naruki." Lihatlah oleh kamu bagaimana dirimu di mata suamimu, karena suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Suamimu apa? Surgamu atau nerakamu. Berarti ibu ya, suami adalah surga ibu atau suami adalah neraka ibu. Makanya wanita itu cepat masuk surga, cepat masuk neraka, bu. Cepat masuk surga kapan? Kalau dia mentaati suaminya. Cepat masuk neraka kapan? Kalau dia apa? Memaksiati suaminya. Makanya kata Rasulullah SAW dalam hadis yang dikeluarkan Bukhari dan Muslim, "Ra'aitun nar." Aku melihat api neraka. Faida aktsaru ahlihan nisa, ternyata kebanyakan penduduknya wanita. Yakfurna, mereka kafir. Kemudian mereka bertanya, seorang wanita berkata, "Ya Rasulullah, yakfurna billah, apakah mereka kafir kepada Allah?" Kata Rasulullah, "Yakfurnal ashir, mereka kafir kepada suami." Idza ahsana ahadukum ila ihdahun, apabila seorang suami sudah berbuat baik banyak kepada istri sepanjang tahunnya. Summa ra'at minka syai'an, kemudian si istri melihat ada kesalahan pada suami terhadap dirinya. Gara-gara kesalahan itu apa dia berkata? Ma ra'aitu minka khairan qat, aku tidak pernah melihat kebaikan pada dirimu. Suami sudah banyak berbuat baik kepada istri, gara-gara kesalahan satu sama suaminya, sama istrinya, istrinya langsung benci, ya, sama suaminya, cemberut sama suami. Bukan seperti itu, ibu, sifat bidadari surga, ibu. Oleh karena itulah, ibu-ibu sekalian, ketika Rasulullah SAW ditanya tentang siapa wanita salihat, siapa dia wanita sebaik-baiknya wanita, khairun nisa, siapa dia sebaik-baiknya wanita itu, ibu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan dalam hadis yang sahih, khairun nisa imra'atun idza nadarta ilaiha sarratka, wa idza amartaha ata'atka, wa idza ghibta anha hafizatka fi nafsiha wa malika. Rahu Ahmad. Sebaik-baiknya wanita yaitu seorang wanita yang suami, kalau suaminya melihat dia, suaminya merasa senang. Apabila suaminya memerintahkannya, menyuruhnya, dia mentaati suami. Kalau suaminya sedang pergi jauh, dia jaga dirinya dan harta suaminya. Tuh lihat, Bu, ya. Kata Rasulullah, sebaik-baiknya wanita itu apa? Kalau suami melihat dia, suaminya senang. Gimana caranya supaya suami ibu, kalau ibu melihat ya, ibu dilihat suami, suami ibu senang? Berarti yang pertama ibu harus dandan. Dandan, Bu, ya. Ini mas suami pulang dari kantor, bajunya ya Allah, bau apek lagi. Ini bau masakan sana sini. Coba, Bu. Padahal ibu tahu enggak, Bu, suami selama di perjalanan pulang ke rumah tuh pasti ngelihat yang lain loh, Bu. Itu yang di jalan-jalan tuh makhluk-makhluk halus. Iya. Yeah. Tak sengaja mata suami melihatnya. Aduh. Iya. Yeah. Si suami bergumam di hatinya, seksi banget tuh cewek. Setelah itu dia istighfar, astagfirullah, insyaallah istri saya lebih cantik dari dia, lebih seksi. Pas pulang sampai rumahnya, la ilaha illallah. Akhirnya apa, Bu? Si suaminya malah jadi ingat lagi yang sama di jalan tadi. Ah, rupanya istrinya tak bisa bersaing. Iya. Makanya seorang istri itu, ibu, cobalah, ya, berusaha bagaimana ketika suaminya memandang dia, istri membuat hati suami senang. Ibu dandan yang cantik sambil berkata, mas, cantikan mana dengan yang di jalan tadi? Jangan yang melihat yang enggak-enggak, mas, cukup melihat yang saya aja nih, ya. Buat suami itu senang, ibu. Karena Rasulullah SAW mensifati sebaik-baiknya wanita seperti itu. Kalau suaminya melihat, suaminya itu merasa senang kepada dia. Kalau suaminya menyuruh, ya, istrinya itu dengan penuh sukarela dia menaati suaminya.
0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Kajian Mutiara Siang.
0: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'da. Sobat Qur'ani dimanapun siang ini ada berada, alhamdulillah di edisi ini,
3: edisi Senin 20 Sofar 1448 Hijriah,
0: untuk menemani istirahat siang hari, kembali kami hadirkan sebuah kajian Islam ilmiah dengan pembahasan materi yang berjudul
3: Ikhlas,
0: yang disampaikan oleh pemateri
3: Ustaz Jazuli Ruhan Bashir Hafizahullah Ta'ala.
0: Langsung saja Sobat Qur'ani, untuk memanfaatkan waktu, kita simak bersama kajian Mutiara Siang selengkapnya. Selamat mendengarkan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Fala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu 'ala rasulillah wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita dan menganugerahkan nikmat terbaiknya kepada kita sehingga kita bisa beribadah yang sesuai dengan perintahnya Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, berkat taufik dari Allah Azza wa Jal, kita bisa berkumpul di majlis ilmu, majlis zikir, untuk membahas tentang tazkiyatun nafs secara spesifik, yaitu membahas tentang ikhlas. Ketika kita membahas tentang ikhlas, mari kita membahas ikhlas dalam perspektif yang lebih luas. Bagaimana letak ikhlas dari amalan hati? Kita hidup untuk beramal. Amal yang maksud, amal yang menjadi bekal akhirat. Oleh karenanya, setiap amal yang kita amalkan harus ikhlas dan sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila amal yang kita amalkan tidak sesuai dengan sunnah dan tidak sejalan dengan ikhlas, maka dia akan menjadi amal yang sia-sia, habaan manthura, seperti debu yang berterbangan. Apabila kita melihat dari aspek media, maka amal dibagi menjadi tiga. Ada amal hati, amal melalui hati, ada amal lisan, dan ada amal fisik. Di antara tiga amal, berdasarkan media yang digunakan, maka amal hati adalah amal yang paling utama. Amal yang lebih afdal, karena hati adalah pusat perhatian Allah Jalla wa'ala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memperhatikan hambanya makhluknya yang pertama adalah hatinya sebelum yang lain. Selain itu, hati adalah wilayah khusus Allah. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk atau bisa memasuki wilayah khususnya Allah Subhanahu wa taala tersebut, yaitu wilayah hati. Sebagaimana yang Allah tegaskan atau Rasulullah SAW sampaikan, inna quluba bani adam baina usbu'aini min asabi rahman yuqallibuha kayfa yasha. Sesungguhnya hati manusia itu berada di bawah genggaman Allah. Maka Allah lah yang akan membolak-balik hati. Karena hati adalah amal, amalan hati adalah amal yang utama. Dan dia tidak pernah berhenti menghasilkan pahala. Syaikhul Islam Taimiyah taala mengatakan, keistimewaan amalan hati, dia akan terus bekerja menghasilkan pahala. Walaupun pelakunya, walaupun orang yang ya memiliki hati tersebut sedang beristirahat, sedang tidur, sedang diam, maka hatinya tetap menghasilkan pahala. Berbeda dengan amal lisan, pahala itu akan didapat, dihasilkan ketika lisannya bergerak. Demikian pula amalan fisik, dia akan menghasilkan pahala selama dia berbuat. Misalnya sholat, dari sejak dia takbir sampai salam, ada pahala di sana. Tapi setelah dia salam, berhenti pahalanya. Berbeda dengan amalan hati. Seorang yang memiliki atau mengamalkan hati dengan cinta Allah Jalla wa'ala, maka amalan itu terus menghasilkan pahala, walaupun orang itu sedang tidur. Itulah keistimewaan dan kedahsyatan amalan hati. Makanya amalan hati mendapatkan perhatian khusus dari para ulama untuk dijelaskan, untuk dirinci, supaya kaum muslimin bisa memahami masalah amal hati dan bisa menerapkannya sebelum mengamalkan amalan yang lain. Pembahasan yang lain adalah kita bahas tentang posisi ikhlas dari rangkaian amalan hati. Di mana posisi ikhlas? Para jemaah sekalian, amalan hati adalah amal yang paling utama, karena perhatian Allah terbesar pada hambanya, yaitu pada hatinya. Amalan hati tertinggi adalah ridha dan cinta kepada Allah, itu tertinggi. Ridha dan cinta kepada Allah Jalla wa'ala. Kemudian amalan hati paling rendah adalah tawakal. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berarti menyandarkan hati hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ridha dan cinta ini adalah amalan utama. Amalan utama. Selebihnya, amalan-amalan hati yang lain adalah amalan pendukung. Seperti takut kepada Allah. Amalan hati takut kepada Allah bukan amalan utama. Dia amalan pendukung. Di mana seorang hamba yang takut kepada Allah akan menjadi cinta. Demikian pula berharap hanya kepada Allah. Berharap kepada Allah bukan amalan utama. Tapi dengan seorang hamba berharap hanya kepada Allah, maka dia akan menjadi cinta kepada Allah. Makanya Allah Jalla wa'ala tidak pernah memerintahkan hamba di dalam Al-Quran untuk langsung mencintai Allah Jalla wa'ala. Langsung mencintai Allah Jalla wa'ala. Kenapa? Karena harus melalui jalan dulu. Nah, untuk menjadi atau mencapai cinta harus melalui takut dan berharap. Makanya Allah dalam beberapa ayat mengatakan ud'u rabbakum khaufan wa tama'a. Beribadahlah kalian kepada Allah dengan rasa harap dan rasa takut kepada Allah. Adapun yang lain, jadi dia suknya, jadi cabang, jadi anak cabang. Apa itu? Seperti merasa diawasi Allah, muhasabah, introspeksi diri. Itu adalah amal yang menguatkan rasa takut kepada Allah Jalla wa'ala. Jadi amalan-amalan yang ada itu, apakah dia penguat takut atau penguat harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan ujung dari amalan hati adalah tawakal. Makanya Allah menyebutkan amal hati tertinggi dengan amal hati terendah dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada-Mu kami beribadah. Apa itu ibadah? Kata Syekh Al-Islam Taimiyah Allah ta'ala, ibadah itu puncak cinta yang berpadu dengan puncak kehinaan. Ghayatul dhul ma'a ghayatul mahabbah. Sebagian ulama salaf berkata, ibadah itu apa? Perpaduan antara cinta dan menghinakan diri kepada Allah Jalla wa'ala. Itu apa namanya? Puncak ibadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada-Mu kami bertawakal. Ya. Nah, para jemaah sekalian, ketika cinta itu ibadah, cinta kepada Allah adalah makna ibadah, maka kita harus cari tahu ikhlas itu posisi di mana dari amalan hati. Ikhlas itu adalah cinta kepada Allah yang tulus. Semakin tulus cinta kita kepada Allah, semakin kuat rasa cinta kita kepada Allah, semakin sempurna ikhlas kita. Makanya kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala, ikhlas itu buah cinta seorang hamba kepada Allah. Sebagaimana syirik buah cinta kepada dunia, maka ikhlas merupakan buah cinta kepada Allah Jalla wa'ala. Jadi seorang yang tidak mencintai Allah atau lebih mencintai selain Allah, maka akan mengalami kesulitan untuk menghadirkan ikhlas. Karena ikhlas itu sifatnya otomatis. Ya, makanya selalu dalam Al-Quran dan hadis dan keterangan para ulama menghubungkan, mengkorelasikan antara iman dengan ikhlas. Contoh misalnya, Nabi alaihissalam menghubungkan antara iman dengan ikhlas. Contoh misalnya hadis Rasulullah SAW bersabda, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela sahabatku. Walladhi nafsu Muhammad biyadi, law anna hadakum anfaqa mithla hudin dhahaba ma balagha mudda hadihi wala nasifa. Jangan kalian mencela sahabatku jika salah seorang di antara kalian berinfak segunung emas, tidak akan menyamai infaknya sahabat walaupun mereka hanya berinfak segenggam tangan, segenggam gandum, segenggam kurma. Jadi infak mereka sedikit jauh lebih besar pahalanya daripada infak kita sebesar gunung emas, bahkan separuhnya, kata Nabi. Hadis ini, kata ulama, melalui hadis ini Nabi mengakui keikhlasan sahabat. Orang akhir zaman infaknya banyak tapi pahalanya sedikit. Kenapa? Karena minim ikhlas. Sementara sahabat Rasulullah infaknya sedikit tapi pahalanya besar. Kenapa? Karena ikhlasnya maksimal. Jadi di hadis ini Nabi yang mulia alaihi wasallam mengakui kehebatan ikhlasnya sahabat beliau radhiyallahu anhum wa ardhah. Ya, seperti itu para jemaah sekalian. Nah, berarti ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menghubungkan antara iman dengan ikhlas, sementara iman itu ilmu dan amal. Tidak mungkin ada iman tanpa ilmu, tanpa aman, tanpa amal. Makanya Allah menamakan iman maksudnya ilmu, ilmu agama. Lihat surat Al-Asr. Allah katakan illal ladzina amanu, makna iman itu ilmu. Wa amilus shalihat wal asri innal insana fi khusr illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Illal ladzina amanu, kecuali yang beriman maksudnya yang berilmu. Dalam surah Al-Mujadalah Allah menamakan iman maksudnya amal. Jadi iman terkadang bermakna ilmu agama, terkadang bermakna amal soleh. Al-Mujadalah, di surah Al-Mujadalah Allah menamakan amal soleh dengan iman. Apa kata Allah? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat derajat orang yang beramal dan yang berilmu. Tapi Allah ungkapkan dengan kata iman. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah angkat derajat orang yang beriman. Maknanya yang beramal soleh. Walladzina utul ilma darajat, dan yang memiliki ilmu. Kenapa iman itu berarti ilmu dan amal? Karena iman itu mengenal Allah, mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Islam itu, agama Islam itu yang sesuai dengan sunnah, yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isinya ada tiga. Al-Qur'an itu isinya cuma tiga. Islam itu potretnya diwakili oleh Al-Qur'an. Dan Nabi memberikan bocoran tentang isi Al-Qur'an. Bahwa isi Al-Qur'an itu tiga yang merupakan representasi daripada Islam. Al-Qur'an itu representasi daripada Islam. Isi Islam, isi Al-Qur'annya tiga. Tentang apa? Tentang Allah. Makanya Al-Ikhlas kata Nabi menyamai seperti tiga Al-Quran. Jadi Nabi memberikan spill, bocoran. Isi Al-Quran hanya tiga. Kata Nabi Alaihissalam, Suratul Ikhlasi ta'dilu thuluth Al-Quran. Surah Al-Ikhlas menyamai seperti tiga Al-Quran.

0: Sepertiga Al-Quran maknanya bahwa isi daripada Al-Quran sepertiganya tentang Allah, tentang Tauhid. Kemudian sepertiga yang kedua tentang apa? Tentang hal yang Allah cintai namanya perintah, dan tentang hal yang Allah benci namanya larangan. Maka jadi Al-Quran ada perintah, ada larangan. Allah perintahkan kita untuk bertauhid, Allah perintahkan kita untuk mengerjakan salat. Ya bunayya aqimis salat wa amur ahlaka bis salat wa astabir alaiha. Ada perintah zakat, aqimus salat wa atuz zakat. Allah perintahkan untuk berpuasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Allah perintahkan kita untuk menunaikan ibadah haji. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Itu semua hal yang Allah cintai, makanya Allah perintahkan. Ada juga di sana di Al-Qur'an larangan. Larangan untuk berbuat syirik. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Bahwa syirik itu adalah kezaliman yang besar. Larangan untuk berbuat bid'ah. Larangan untuk buat bid'ah. Kata Allah Jalla wa'ala, am lahum lahum syuraka syar'u lakum min ad-din ma lam ya'dzin bihillah. Apakah mereka berani berbuat syariat yang tidak pernah Allah izinkan? Allah juga melarang kita untuk bermaksiat. Ghibah wala ta'dhum ba'dha, jangan saling menggibahi. Wala yasfar ahadun ya ayyuhalladzina amanu la yasfar qaum min qaum, jangan saling mengolok-olok. Allah Subhanahu wa taala juga melarang kita untuk menghardik anak yatim. Ya. Untuk menghardik anak yatim, wala yahuddu 'ala ta'am miskin. Allah larang kita. Semua yang Allah larang itu artinya hal yang Allah benci. Sepertiga yang terakhir di mana Allah Jalla wa ala mengisahkan di Al-Qur'an orang-orang yang Allah cintai dan orang-orang yang Allah benci. Makanya Allah sebut iblis di situ. Padahal secara etika tidak pantas nama iblis disebut di Al-Qur'an. Ini makhluk paling kotor ini. Makhluk paling kufur, tidak layak dicantumkan di kitab suci Al-Qur'an. Tapi karena Allah ingin menyampaikan kepada kita kisah orang-orang yang Allah benci supaya kita bisa mengambil pelajaran untuk tidak mengikuti jejak mereka. Allah juga menyebutkan orang-orang yang Allah cintai, bagaimana Allah bercinta tentang orang-orang soleh, tentang para nabi, bahkan di ikhwatal iman. Allah Jalla wa'ala bercerita di dalam kisah yang utuh, yaitu kisah Nabi Yusuf. Makanya surah Yusuf itu surah yang paling istimewa. Kenapa? Kalau kita mau cari kisah tentang Nabi Yusuf, gak usah cari surat yang lain, surah Yusuf saja. Dia keistimewaannya dua. Kisah apa? Surah Nabi Yusuf. Surah Yusuf keistimewaannya dua kata ulama. Yang pertama, kisah tentang Nabi Yusuf data lengkap dan utuhnya hanya ada di surah Yusuf. Kita gak usah buka surah Ibrahim, surah Ali Imran, surah Al-Baqarah, surah Al-Ma'idah, surah Al-An'am, At-Taubah, gak perlu. Semua tentang Nabi Yusuf ada di surah Yusuf. Yang kedua, kisah Nabi Yusuf, jadi surah Nabi Yusuf itu surah yang utuh Allah turunkan secara lengkap. Dari ayat pertama sampai akhir, jadi surah Yusuf, surah yang Allah turunkan secara wahyu, secara utuh kepada Nabi alaihissalam. Beda dengan tentang Ibrahim, terpecah. Kemudian tidak langsung secara bertahap, tapi surah Yusuf, surah tentang Nabi Yusuf, ya, dari sejak dia ditelantarkan, ya, berantem sama saudaranya, ditelantarkan sampai menjadi raja, dan Allah turunkan surah Yusuf secara utuh langsung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini keistimewaan surah Yusuf. Apa itu maksudnya? Allah menceritakan tentang orang yang Allah cintai, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Meskipun sahabat tidak semua Allah sebut, tapi pesan-pesannya, kisah-kisah menawan sahabat Rasulullah Allah sebut. Allah kisahkan di Al-Qur'an. Allah kisahkan tentang Abu Bakar. Ya, bagaimana beliau memaafkan Mistah yang telah memfitnah Aisyah
1: memfitnah selingkuh.

0: diriku. Allah tidak sebut nama Abu Bakar, tapi Allah sebutkan bahwa orang yang menerapkan ayat itu adalah Abu Bakar. Falyaku walasau ala tuhibbuna yaghfirullahu lakum. Hendaklah memaafkan, berlapang dadalah. Apakah kalian mau diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Banyak sekali kisah-kisah menawan yang bisa kita ambil pelajarannya dari orang-orang yang Allah cintai sampai kepada sahabat Rasulullah, walaupun nama mereka tidak Allah sebut. Karena nama sahabat yang Allah sebut hanya satu, Zaid bin Thabit. Yang lain tidak Allah sebut. Karena kisahnya bagaimana Zaid dinikahkan oleh seorang bangsawan oleh Rasulullah SAW, dan wanita ini tidak bahagia. Akhirnya ya, akhirnya pisah dengan Zaid setelah habis masa iddah. Lalu apa? Lalu Nabi menikahi ya, lalu Nabi menikahi Zainab, mantan istrinya Zaid bin Thabit. Ya. Seperti itu. Nah, jadi kita kembali kepada jemaah sekalian. Jadi iman itu ilmu dan amal. Allah menyebutkan kata amal dengan salat. Kata Allah, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan amal kalian, iman kalian maksudnya salat. Jadi iman itu apakah bermakna ilmu, agama, atau bermakna amal? Amal soleh. Lalu ikhlas itu apa? Buah cinta kepada Allah. Baik. Sekarang kita bahas. Apakah sama niat? Apakah niat itu memiliki makna yang sama, bermakna yang memiliki apa maknanya sepadan dengan ikhlas? Di sini para ulama berbeda pendapat. Dan yang mengatakan niat itu beda dengan ikhlas, dia lebih luas maknanya daripada ikhlas. Ada yang mengatakan niat itu ya ikhlas. Yang sahih pendapat yang pertama. Kalau dimaksud dengan niat, niat itu dua maknanya. Kalau niat diarahkan kepada Allah, maka maknanya ikhlas. Jadi niat itu memiliki dua makna. Kalau niat ini diarahkan ke Allah, maka artinya ikhlas. Tidak ada khilaf dalam para ulama. Tetapi ketika niat diarahkan kepada amal, maka artinya menentukan jenis amal. Misalnya, kita niat sholat. Sholat apa? Fardu atau sunnah. Berarti niat itu menentukan jenis amal. Karena misalnya contoh, sholat subuh dengan qobliyah subuh tidak ada bedanya. Yang membedakan nih niat. Kalau misalnya kita subuh bacanya surat pendek, demikian pula qobliyah subuh, jadi sama-sama dua rakaat di waktu yang berdekatan. Karena kita tidak bisa mengerjakan qobliyah subuh kecuali setelah adzan subuh. Sama dengan sholat subuh. Yang membedakan apa? Niat. Makanya para ulama mengatakan, niat yang dimaksud menentukan jenis ibadah. Contoh lain misalnya mandi. Kalau ada orang di hari Jumat, laki-laki di hari Jumat dia mandi biasa, maka dia mandi biasa. Mandi untuk menyehatkan, membersihkan tubuh. Tapi ketika dia niat mandi yang biasa kita lakukan di pagi hari untuk Jumat, maka beda, ada nilai pahalanya. Karena dia menentukan, ini mandi jenisnya ibadah. Dengan apa? Dengan niat. Jadi kata Syekh Shalih Al-Syekh Hafizahullah Ta'ala, niat itu memiliki dua makna. Kalau diarahkan ke Allah artinya ikhlas, kalau diarahkan kepada amal artinya menentukan jenis amal tertentu. Dari wajib kepada sunnah, dari sunnah kepada amalan yang sifatnya tradisi atau kebiasaan. Baik, sekarang kita bahas definisi ikhlas. Apa itu ikhlas? Ma'rifatul ikhlas, jadi definisi ikhlas begitu banyak diberikan oleh para ulama. Ya. Kita sebutkan beberapa perkataan para ulama tentang definisi ikhlas. Misalnya Ibnu Hazm mengatakan ikhlas itu ayukhlisal amala al-ma'mur bihi lilwajhi alladhi amarahu Allah. Ikhlas itu mengikhlaskan amal yang diperintahkan karena mengharapkan wajah Allah. Al-Imam Qurtubi berkata, niat itu adalah, ikhlas itu adalah niat pada setiap amal mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kata Imam Qurtubi apa? Ikhlas itu meniatkan setiap amal yang dikerjakan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ketika seorang melaksanakan perintah Allah dengan niat taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, maka itu ikhlas. Al-Is bin Abdul Salam berkata, apa itu ikhlas? Ayaqsida bita'atihi wajhallahi wa la yuridu biha siwa. Ikhlas itu apa? Yaitu mengharapkan wajah Allah dari ketaatannya, tidak yang lain. Hanya mengharapkan wajah Allah, hanya mengharapkan ridha Allah dari ketaatan yang dikerjakan. Itu makna ikhlas, kata Al-Is bin Abdul Salam. Kemudian Ibnu Qayyim mengatakan ikhlas itu qasdul ma'bud wahdah. Niatnya beribadah kepada Allah saja. Ketika kita niat hanya beribadah kepada Allah, maka itu ikhlas. Qasdul ma'budi wahdahu bita'abud. Ikhlas, kata Ibnu Qayyim, ya, bermaksud ya hanya beribadah. Ketika kita niatnya hanya ingin beribadah kepada Allah dalam segala hal, pada apa yang kita lakukan, kita niatnya hanya untuk beribadah kepada Allah, maka itu ikhlas. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan ikhlas itu mengutip perkataan Abu Sa'id. Abu Sa'id itu Ahmad bin Isa Al-Kharraj. Ikhlas adalah khulul qalbi mimma siwallah wa sukunuhu ilallah. Ikhlas itu membersihkan hati, mengosongkan hati dari selain Allah. Mengosongkan hati dari selain Allah dan mengarahkannya hanya kepada Allah dalam keadaan apapun. Jadi ikhlas itu hakikatnya, kata Syekhul Islam, mengosongkan hati dari selain Allah dan hanya mengarahkannya kepada Allah dalam keadaan apapun. Makanya para jemaah sekalian, ikhlas itu mengarahkan hati kepada Allah. Karena orang yang cinta pasti akan banyak mengingat yang dicintai. Maka ikhlas itu hakikatnya mengingat Allah. Para jemaah sekalian, ujian dunia ada tiga. Sebagaimana ujian dunia ada tiga, maka amalan utama pun ada tiga. Maka amalan utama dunia pun ada tiga. Dalam rangka mengimbangi tiga ujian tersebut. Apa ujian dunia? Yang paling berat, ujian kenikmatan. Ujian kenikmatan. Mengarahkan hati kepada Allah, ingat Allah di saat mendapatkan nikmat, itu namanya ikhlas. Dalam kurung, syukur. Begitu cara memahaminya. Saya ulangi ya. Jadi ikhlas itu mengosongkan hati selain Allah dari hati. Mengosongkan hati selain Allah lalu mengarahkannya hanya kepada Allah. Lalu kita terapkan pada ujian-ujian dunia. Ujian dunia ada tiga. Ujian terberat, ujian kenikmatan. Karena Kata Ibnu Qayyim, seorang yang mencintai pasti akan banyak mengingat yang dicintai. Jadi seorang yang mengingat Allah di saat diberi nikmat, mengingat Allah di saat diberi nikmat, padahal nikmat itu yang melalaikan, tapi dia tetap ingat. Berarti mengingat Allah Jalla wa'ala di saat diberi nikmat namanya syukur. Baik. Ujian kedua yang berat setelah nikmat, ujian kesalahan. Ujian kekhilafan. Karena manusia tidak sempurna, beda dengan malaikat, itu ujian. Mengingat Allah Jalla wa'ala setelah berbuat dosa namanya ikhlas. Teringat Allah di saat atau setelah berbuat dosa, dalam kurung taubat. Karena tidak mungkin seorang bertobat kalau dia tidak ingat Allah. Makanya taubat itu kata Nabi menyesal. An-nadabu taubat, taubat itu menyesal. Jadi seorang ketika dia ingat Allah setelah berbuat dosa, menyesal betul, namanya taubat. Makanya salah satu rukun taubat, an-nada, menyesal. Tidak mungkin dia menyesal kalau tidak ada rasa cinta. Apakah seorang menyesal melakukan suatu perbuatan? Ya, penyesalan itu semakin mendalam ketika kita melakukan kesalahan terhadap orang yang kita sayangi. Yang ketiga, ujian yang ketiga, ujian musibah. Ujian yang paling ringan. Seorang ketika diberi ujian musibah, seberat apapun dan sebesar apapun musibah itu, lalu diingat Allah bahwa yang menguji dengan ujian musibah itu Allah yang Maha Penyayang, itu ikhlas. Dia tetap berbaik sangka kepada Allah. Dia ingat Allah yang Maha Penyayang, bahwa yang menguji dia dengan ujian yang berat, betul, Allah yang Maha Penyayang. Nah, ingat Allah di saat diuji dengan ujian musibah, namanya sabar. Makanya hakikat sabar, kata Syekhul Islam, menahan diri dari apa yang dibenci Allah, itu sabar. Ini ilmunya tinggi loh. Tolong dipahami. Jadi mengingat Allah Jalla wa'ala di saat diberi ujian musibah namanya sabar. Makanya hakikat sabar itu sendiri adalah, hakikat sabar itu sendiri menahan diri dari hal yang dibenci Allah, itu sabar. Jadi kalau kita misalnya sakit, kita bilang, aduh, gak kuat. Apakah itu bertolak belakang dengan sabar? Tidak. Masih masuk dalam kategori sabar. Walaupun dia mengeluh, kesakitan, mengerang kesakitan, tidak keluar dari kata sabar. Seorang misalnya, tertimpa musibah kematian, mengalami musibah kematian, dia tidak ikhlas, tidak terima, tidak ridho kehilangan orang yang disayangi, apakah dia tidak sabar? Kalau seorang mengalami musibah kematian, orang yang dia sayangi meninggal dunia, wafat, dia tidak ikhlas, sabar atau tidak? Sabar atau tidak? Karena dia tidak ikhlas, tidak rela dengan kepergian orang yang disayang itu meninggal, dia tidak ikhlas, tidak nerima dia. Sabar atau tidak? Sabar. Kenapa? Karena itu manusiawi. Yang haram ketika dia berburuk sangka kepada Allah. Kalau dia tidak terima, gak ada masalah. Makanya kata Syekhul Islam, ikhlas itu sunnah, sabar wajib. Perhatikan. Ar-ridha sunnah, was-sabr wajib. Yang wajib itu sabar, di mana dia tidak berburuk sangka kepada Allah. Walaupun dia mengalami ujian yang berat, ujian kematian, tetap dia tidak berburuk sangka kepada Allah. Hanya dia tidak terima. Beda tidak terima, tidak ikhlas, masih dibolehkan oleh Allah. Karena tidak semua orang mudah menerima kenyataan. Kenyataan pahit para jemaah. Di sini kita belajar apalan hati. Makanya Syekhul mengatakan, yang wajib itu sabar, adapun ikhlas tidak wajib. Kalau wajib, banyak orang berdosa. Jujur kita tidak terima kalau orang tua kita meninggal. Jujur kita tidak terima kalau anak kita meninggal. Tidak terima. Antum kan sudah ngaji sunnah, harus ikhlas. Enggak mudah, teorinya iya. Praktiknya tidak. Makanya Allah Jalla wa'ala dengan rahmatnya tidak menganggap ikhlas itu wajib. Tapi kalau kita sudah dari awal sudah ikhlas, maka pahalanya beda. Makanya sunnah hukumnya. Ya, seperti itu. Jadi ikhlas itu dari semua definisi yang disebutkan oleh para ulama, maka kita simpulkan ikhlas itu adalah apa? Mengarahkan hati, senantiasa mengarahkan hati kepada Allah dalam keadaan apapun di dunia. Itu ikhlas. Ya, apakah dengan niat mendekatkan diri kepada Allah, dengan maksud mengungkapkan rasa rindu kepada Allah, silakan. Intinya hati mengarahkan, selalu terarah kepada Allah pada semua keadaan hidup, suka, salah, ya, apa namanya, ya, apa namanya, senang, susah, senang, salah, susah. 3S, ingat itu. 3 keadaan dunia. Senang terberat, salah nomor 2, susah yaitu musibah nomor 3, teringan, paling ringan. Jadi 3 ujian dunia, senang, salah, susah. Baik, sekarang kita bahas tentang asbabul ikhlas. Apa sebab-sebab ikhlas? Para ulama membagi 2 sebab ikhlas. Ada sebab secara amalia, secara praktek, ada sebab secara teori. Sebab ikhlas secara amal, pertama doa. Orang yang banyak berdoa kepada Allah Jalla wa'ala, tidak banyak mengeluh, curhat kepada manusia, maka dia akan lebih kuat ikhlasnya. Makanya, kenapa para nabi imannya, ikhlasnya kuat? Karena mereka ketika ada masalah, ketika mengalami musibah, mereka banyak berdoa kepada Allah, bukan malah curhat kepada manusia. Makanya kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu ta'ala, ada 2 amal penguat ikhlas. Apa itu? Doa dan puasa. Orang yang rajin doa, rajin puasa dan suka berdoa, dia akan lebih kuat ikhlasnya. Makanya lawan doa, curhat kepada manusia. Makanya kita kalau ingin menjaga ikhlas kita, jangan banyak curhat kepada manusia. Kalau ada masalah, seberat apapun itu, banyak berdoa kepada Allah, terutama kaum wanita. Jangan banyak nge-share, bikin status, curhat sana sini, cerita sana sini, justru akan lemah ikhlas kita. Banyak berdoa kepada Allah. Yang kedua, puasa. Karena ibadah puasa, ibadah yang menguatkan ikhlas. Seorang yang semakin banyak puasa, semakin ikhlas. Itulah sebabnya mengapa Nabi Daud alaihissalam ya sering puasa. Makanya terkenal dengan puasa Daud, karena salah satu yang melahirkan ikhlas adalah puasa. Jadi secara amal, sebab ikhlas secara amal, doa. Sebagaimana Allah katakan dalam surah Ghafir ayat 60, waqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabbu berkata, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan ijabah doa kalian. Yang kedua, mengikuti sunnah. Tidak mungkin seorang semakin ikhlas hatinya kalau dia jauh dari sunnah. 31. Allah Jalla wa'ala dalam Ali Imran 31 menegaskan, tidak mungkin seorang semakin ikhlas hatinya kalau dia jauh dari sunnah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni hukumullah. Makanya kata Ibnu Qayyim, wasihatul iqtida' birrasul liqahul ikhlas. Jadi kalau orang mengikuti sunnah, kata Ibnu Qayyim, berarti dia menanam benih ikhlas. Misalnya saya berwudu seperti wudu Rasul, berarti sedang menanam benih ikhlas. Saya sholat seperti sholat Rasul, sholatnya seperti sholat Rasul, berarti kita sedang menanam benih ikhlas. Kemudian saya misalnya apalagi berumah tangga seperti rumah tangga Rasul, berarti kita sedang menanam benih ikhlas. Saya bagaimana mendidik anak sesuai dengan cara Rasul mendidik anak, berarti sedang menanam benih ikhlas di dalam hati. Jadi kata Ibnu Qayyim, sunnah itu benih ikhlas yang unggul. Jadi kalau kita tidak menanam benih yang unggul, nggak ada itu tanaman yang berkualitas, yang namanya pohon iman. Jadi kita mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya kita memiliki pohon iman yang unggul, yang subur. Karena sunnah itu adalah benih ikhlas. Kata beliau, wasihatul iqtida' bir rasul liqahul ikhlas. Mengikuti Rasul dengan baik adalah benih ikhlas. Yang ketiga, sebab ikhlas secara amal menuntut ilmu agama. Jadi kehadiran kita di majelis ini dalam rangka menguatkan ikhlas. Talabul ilmi syar'i, menuntut ilmu agama. Sebab ikhlas secara amal. Yang keempat, dekat dengan orang soleh. Dekat dengan laki-laki dan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan yang soleh. Siapa yang soleh? Yang takut kepada Allah dan yang beramal. Itu orang soleh. Orang soleh adalah orang yang takut kepada Allah Jalla wa'ala dan yang beramal. Kemudian yang kelima, sebab ikhlas secara amaliyah, yaitu melawan hawa nafsu. Mujahadatun nafs, harus jihad. Bagaimana kita misalnya melawan sifat kikir, riya, dilawan. Penyakit hati kita lawan. Jihad, perintah Allah Subhanahu wa taala yang berat, kita harus berjuang. Karena hakikat jihad ikhwatul iman, kata Syekhul Islam, apa itu hakikat jihad? Perhatikan, hakikatul jihad kata Syekhul Islam Taimiyah adalah mengerahkan seluruh kekuatan untuk melaksanakan apa yang Allah cintai dan untuk meninggalkan apa yang Allah benci. Itu hakikat jihad. Hakikat jihad adalah mengerahkan seluruh kekuatan untuk melaksanakan apa yang Allah cintai dan untuk meninggalkan apa yang Allah benci. Jadi kalau Allah mencintai sesuatu, lalu kita berjuang melaksanakannya, namanya jihad. Makanya haji disebut jihad. Bangun malam tahajud itu jihad. Salat berjamaah di masjid, yang mana jarak antar rumah kita dengan masjid itu jauh, di mana kita harus menggunakan jalan kaki atau menaikkan kendaraan, ya, begitu berat menuju masjid, itu jihad. Melawan kebakhilan kita dengan kita berinfak, itu jihad. Meninggalkan maksiat, sesuatu yang Allah benci, dengan perjuangan yang begitu berat, padahal kita begitu kecanduan, itu jihad. Jadi jihad itu maknanya, hakikatnya, mengerahkan seluruh kekuatan dan potensi untuk melaksanakan apa yang Allah cintai dan meninggalkan semua yang Allah benci. Nah, itu yang disebut dengan sebab ikhlas secara amaliyah. Kemudian yang keenam, sebab ikhlas secara amal, sering menyembunyikan amal kebaikan. Sering menyembunyikan amal kebaikan. Segala sesuatu yang bisa kita sembunyikan, kecuali yang bersifat syiar, sembunyikan. Kalau bisa menyembunyikan sedekah, sembunyikan. Kalau bisa menyembunyikan baca Quran, sembunyikan, rendahkan suara. Segala amal yang bisa disembunyikan, sembunyikan. Karena semakin kita menyembunyikan amal yang bisa disembunyikan, maka kita semakin dekat kepada ikhlas. Lais bin Abdus Salam punya rincian yang begitu detail. Dia mengklasifikasi amal. Ada amal yang terlihat, Ada amal yang menyembunyikannya lebih baik daripada menampakkannya. Ada amal yang bisa kadang disembunyikan, kadang bisa ditampakkan atau diperlihatkan. Contoh misalnya, amal yang terlihat, azan. Gak mungkin orang, Allah Akbar, Allah. Kenapa gak keras-keras? Takut ihih, takut teriak. Akhirnya orang gak ada yang sholat ke masjid. Karena apa? Dia syiar. Al-amal maj'ur, dia amal yang terlihat, yang terdengar jelas. Qomat, takbir. Masa imam? Allah Akbar. Imamnya bingung. Ini imam lagi ngapain ini? Apakah sudah selesai sujud? Lalu si imammu bertanya, Ustaz, kok takbirnya rendah? Enggak kedengeran? Saya takut ikhlas, ikhlas saya takut terganggu. Makanya saya takbirnya pelan-pelan banget. Kita bilang, Anda salah kaprah. Amalan itu amalan yang harus diperlihatkan, diperdengarkan. Ya? Contoh dalam qiraah imam, imam itu harus keras bacaannya. Adzan pun, makanya kenapa Nabi memilih Bilal? Karena kata Nabi, fa'innau anda sautan, karena suaranya itu kencang. Suara Bilal itu sangat kuat sekali. Tidak amal yang bisa disembunyikan, bisa diperlihatkan. Tapi disembunyikan lebih baik, contoh baca Quran. Dikir. Ada amal yang bisa kadang disembunyikan, bisa kadang diperlihatkan, tergantung situasi. Contohnya apa? Sedekah. Baik, yang ketujuh, sebab ikhlas secara amal, zuhud terhadap dunia, zuhud terhadap dunia. Apa itu zuhud? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan dengan penjelasan yang luar biasa jelas, sangat gamblang sekali dalam menjelaskan zuhud, dan saya paham zuhud dari beliau. Kata beliau, zuhud itu tarku ma la yanfa'u fil akhirah, meninggalkan dan mengabaikan segala sesuatu yang tidak dibawa mati atau yang tidak bermanfaat di akhirat. Itu zuhud, meninggalkan dan mengabaikan segala hal yang tidak bermanfaat di akhirat. Itu zuhud. Jadi kalau orang miskin bukan berarti bisa jadi yang zuhud itu kaya. Ketika dia mampu diberikan kekayaan dan dia mampu berinfak dengan kekayaannya, berarti zuhud dia. Tapi ketika dia kaya menjadi pejabat tapi tidak bisa bermanfaat dengan jabatan dan kekayaannya, dia tinggalkan. Jadi zuhud itu mengabaikan dan meninggalkan segala hal yang tidak bermanfaat di akhirat. Baik. Kemudian apa lagi yang kedelapan? Yang kedelapan, sebab ikhlas yang kedelapan, tidak pernah mengemis kepada manusia. Meminta, mengemis enggak? Menjaga hati dari berharap kepada makhluk. Ketika kita senantiasa menjaga hati, tidak berharap betul kepada makhluk, itu cara ikhlas. Tapi ketika kita banyak berharap kepada makhluk, bahkan berani minta, berani curhat, berani cerita tentang penderitaan kita, kemiskinan kita, gimana ya? Memang lagi susah ekonomi, sampai anak kids, apa anak enggak, sampai saya enggak pernah ketemu ayam, enggak pernah ini, susah, kita punya tunggakan, cerita. Nah ini para jamaah sekalian akan melemahkan ikhlas. Maka cara untuk ikhlas adalah jangan ya banyak bercerita, menceritakan penderitaan kita kepada manusia, apalagi meminta-minta kepada mereka. Makanya Syekhul Islam Taimiyah mengatakan, meminta dan mengemis kepada manusia mendatangkan tiga mudarat. Mudarat yang pertama, dia akan lebih mengemis kepada makhluk, bukan lagi kepada Allah. Mafsadatul iftiqar ila ghairillah, ketika kita mengemis kepada makhluk, maka mudaratnya hati ini akan lebih cenderung mengemis kepada makhluk, bukan lagi kepada Allah. Kemudian apa lagi? Yang kedua, mudaratnya mungkin orang yang diminta itu dia terusik dia. Ketika kita meminta kepada seorang, orang itu pasti tidak nyaman. Dan itu termasuk zalim. Zalim. Dan lain sebagainya. Itu diantara mudarat mengemis dan meminta kepada makhluk. Yang sembilan, sebab ikhlas, yang kesembilan secara amaliyah, meluangkan waktu khusus untuk Allah di waktu malam, terutama sepertiga malam terakhir. Sesibuk-sibuknya kita masih meluangkan waktu. Meluangkan waktu untuk Allah Jalla wa'ala. Dari kepenatan dunia, di situ kita berdoa, meminta, bermunajat, berkhulwat namanya, berkhulwat bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, ya, yang terakhir, sebab ikhlas yang terakhir secara amal adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik jihad dengan ilmu, pemujian dengan senjata. Karena jihad itu ada dua macam, sebagaimana Allah sebutkan macam jihad dalam surah Al-Hadid. Jadi kalau kita ingin membahas tentang jihad secara detail dan macam-macamnya, Allah sebutkan dua macam jihad. Dan yang paling utama jihad dengan ilmu. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah Al-Hadid ayat 25. Ayat 25 dari surah Al-Hadid menyebutkan dua macam jihad. Allah sebutkan laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'humul kitab wal mizan liyaquman nas bil qist. Bagian yang pertama Allah sebutkan jihad dengan ilmu bil bayyinat, di mana Allah perintahkan para rasul untuk berjihad dengan ilmu itu bil bayyinat, dengan keterangan-keterangan. Bagian yang kedua Allah katakan wa anzalna al hadid fi ba'sun syadid, dan juga kami turunkan besi. Berarti ada jenis yang kedua, yaitu jihad dengan senjata yang terbuat dari besi. Dari kedua macam jihad ini, kata Syekhul Islam, yang paling utama jihad dengan ilmu. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa berjihad dengan ilmu. Adapun jihad dengan senjata, semua orang bisa. Siapa yang bisa mengerjakan jihad dengan ilmu? Hanya ulama. Hanya ulama. Dan haram hukumnya, kata Syekhul Islam, seorang berjihad dengan senjata kalau dia belum berjihad dengan ilmu. Kalau seorang belum berjihad dengan ilmu, memerangi kebodohannya kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada agama, haram berjihad. Tidak boleh muslim mengangkat senjata melawan orang kafir, melawan orang-orang yang zalim, kalau dia belum menegakkan jihad terhadap diri dia dan keluarga dia dan masyarakat muslim. Jihad dengan ilmu, memberantas kebodohannya tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebab jihad atau sebab ikhlas secara amaliyah. Saya kira sampai sini dulu kajian kita. Insya Allah kita lanjutkan lagi dan masih membahas ikhlas. Tentang ikhlas, yaitu tentang sebab-sebab ikhlas secara teori, kemudian apa keutamaan ikhlas, apa buah ikhlas, dan seterusnya. Insya Allah ta'ala kita akan sampaikan, kita bahas lagi di kajian atau di pertemuan berikutnya, karena memang pembahasan ikhlas pembahasan yang sangat panjang, tetapi saya ingin sedikit tapi bisa dipahami ya, kemudian bisa diamalkan, daripada banyak tapi malah kebanyakan lalu kita tidak amalkan. Lebih baik kita sedikit, materi kita dapat sedikit tapi bisa kita pahami dan kita amalkan, itu jauh lebih baik. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wasallam wa barak di Muhammad wa ala alihi wa sahibu sallam walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Siang
2: Radio Mutiara Quran للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
1: Mutiara Tilawah.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Mari luangkan sejenak waktu Anda bersama Radio Mutiara Quran Semarang. Telah hadir podcast Baiti Jannati, podcast yang menghadirkan kajian seputar keluarga Islami, pendidikan anak, rumah tangga, serta berbagai pembahasan yang bermanfaat bagi kehidupan seorang Muslim. Bersama pemateri, para asatidzah Sekolah Islam Nur Sunnah Semarang.
2: Disitulah suami itu kan sebagai pemimpin ya, itu yang harus bisa mengatasi masalah itu ya, mencarikan solusi, memberikan jalan keluar yang terbaik ya, dan disitulah peran suami itu sangat besar untuk menyelesaikan masalah. Para suami itu memang dituntut harus banyak belajar ya, dari berbagai sumber ya, dari berbagai kasus ya, terutama masalah-masalah yang pernah terjadi pada keluarganya Rasulullah SAW. Saya kira sudah cukup lengkap lah ya, untuk jadi pelajaran itu sudah cukup banyak itu.
1: Insya Allah hadir setiap Kamis malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Jadikan waktu bersama keluarga sebagai kesempatan untuk menambah ilmu, memperkuat keimanan, dan meraih keberkahan.
0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.

0: Radio Mutiara Quran Semarang mempersembahkan program baru Belajar Amsilati. Pembelajaran untuk memahami Al-Quran serta kitab-kitab para ulama berbahasa Arab. Bersama Ustadz Dr. Honoris Causa Muhammad Nursidin Hamdi, MA Hafizahullah Ta'ala. Setelah penyampaian materi, pendengar dapat berinteraksi secara langsung melalui telepon maupun chat WhatsApp untuk mengajukan pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan. Catat waktunya, setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Mutiara Quran Semarang. Belajar bahasa Arab lebih mudah, memahami Al-Quran dan kitab para ulama menjadi lebih dekat, insya Allah.
1: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Radio Mutiara Quran, AM 1170 kHz, meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Mutiara Tilawah.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Mutiara Quran meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Mutiara Al-Kabair, penjelasan dosa besar.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga juga tercurahkan kepada keluarga beliau serta kepada seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pemirsa fi dan juga para pendengar radio, kita masuk pada pembahasan berikutnya dari kitab Al-Kabair karangan Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala, tentang dosa besar yang keenam, yaitu tentang uququl walidain, durhaka kepada dua orang tua. Dosa besar ini berkaitan dengan hak hamba. Adapun dosa-dosa sebelumnya yang telah kita jelaskan tentang syirik, misalnya tentang sihir, meninggalkan sholat, tidak mau bayar zakat, maka itu berkaitan dengan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah mulai menjelaskan tentang dosa-dosa yang berkaitan dengan hak-hak para hamba, maka beliau menyebutkan dosa yang berkaitan dengan hak kedua orang tua. Yang kedua orang tua adalah orang yang paling utama untuk kita baiki, orang yang paling utama untuk kita pergauli dengan cara yang baik, ya, kita beramalah dengan mereka dengan cara yang terbaik, untuk kita perbuat ihsan kepada mereka. Dan ini merupakan peringatan kepada kita bahwasanya kedua orang tua merupakan orang yang paling utama untuk kita berbuat baik dan kita berikan kepada mereka hal-hal yang menyenangkan mereka. Sebagaimana akan datang dalam sabda Nabi SAW, yaitu beliau pernah berkata, ummaka wa abak, ibumu dan ayahmu, wa ukhtaka wa akhak, saudari perempuanmu dan saudara laki-lakimu, wa adnak wa adnak, kemudian yang lebih dekat dan lebih dekat. Dan sungguhnya berbuat buruk kepada mereka berdua, menyakiti mereka berdua, itu lebih parah di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada berbuat buruk kepada selain mereka berdua. Kenapa? Karena agungnya hak mereka berdua. Adapun uququl walidain, al-uquq durhaka dalam bahasa Arab, uquq diambil dari kalimat aq, yaitu syak al-qata, yang artinya merobek dan memutuskan. Jadi aq dia diambil dari kalimat merobek dan memutuskan, sehingga dinamakan berbuat buruk kepada kedua orang tua dan tidak melakukan kebaikan kepada mereka berdua dikatakan telah memutuskan dan merobek, ya, kebaikan kepada mereka berdua. Ya, karena barang siapa yang melakukan keburukan kepada mereka berdua dan tidak berbuat baik kepada mereka berdua yang seharusnya mereka berdua berhak untuk dibaiki, maka dia telah merobek dan telah memotong hak yang Allah telah berikan bagi orang tua untuk dia kerjakan. Ya, kenapa? Karena kedua orang tuanya yang memiliki hak untuk dibaiki. Kedua orang tuanya telah berbuat baik kepada dia tatkala kecil, telah merawatnya. Maka orang tua punya hak untuk kita baiki, untuk membalas kebaikan mereka. Ya, yang dimana Allah wajibkan kedua anak-anak, seorang anak untuk berbakti kepada mereka berdua, karena anak ini tidaklah muncul di atas muka bumi kecuali dengan sebab kedua orang tua. Al-Imam Zahabi rahimahullah kemudian bawakan dalil-dalil tentang berbakti kepada orang tua dan larangan berhak kepada mereka berdua. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah." Dan Rabbu telah memutuskan agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. "Wa bil walidaini ihsana." Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua kalian. "Imma yablughanna 'indaka kibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā." Jika keduanya telah mencapai masa tua di sisimu, atau salah satu dari keduanya telah mencapai masa tua, maka janganlah engkau berkata kepada mereka berdua uff, yaitu ah, dan jangan engkau membentak mereka berdua. "Wa qul lahumā qawlan karīmā." Akan tetapi ucapkan bagi mereka berdua perkataan yang baik. "Waqfid lahumā janāha adh-dhulli minar raḥmah." Dan rendahkanlah, ya, kedua tanganmu karena kasih sayang kepada mereka. Jadi tawadhu, rendahkan diri kalian berdua. Rendahkanlah diri kalian di hadapan kedua orang tua. "Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira." Dan ucapkanlah, "Wahai Rabbku, rahmatilah mereka berdua, kedua orang tuaku, sebagaimana mereka berdua telah merawatku tatkala aku masih kecil." "Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum." Dan Rabb kalian lebih mengetahui tentang apa yang ada di hati-hati kalian. Berarti dalam hati ini Allah Subhanahu wa taala menggandengkan perbuatan baik terhadap kedua orang tua dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Itu tauhid. Dan ini banyak dalam Al-Qur'anul Karim, seperti Allah berfirman, "Anishkurli walidaik." Bersyukurlah kepadaku dan juga bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana." Berdoalah, beribadahlah kepada Allah dan jangan berbuat syirik kepada Allah sama sekali, dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Demikian juga firman Allah, "Qul ta'ala wa atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana." Katakanlah, "Kemarilah aku akan bacakan kepada kalian apa yang diharamkan Rabb kalian kepada kalian. Jangan kalian berbuat syirik sama sekali dan hendaknya kalian berbakti kepada kedua orang tua." Berarti kan dalam ayat ini Allah menggandengkan perintah untuk bertauhid kepada Allah dengan perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Yang ini menjelaskan tentang agungnya hak kedua orang tua, merupakan kewajiban yang besar yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan bagi anak untuk ditunaikan kepada kedua orang tua. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa bil walidayni ihsana." Dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Di sini mencakup seluruh kebaikan. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua itu mencakup seluruh kebaikan. Bukanlah kebaikan yang Allah perintahkan kepada kita untuk kita berikan kepada kedua orang tua bukan satu model, bukan satu macam, bukan satu pintu saja, tetapi berpintu-pintu, bermacam-macam. Oleh karena seluruh kebaikan, ya, seluruh kelembutan, ya, indah dalam bermuamalah, ya, kemudian merendahkan suara tatkala berbicara dengan kedua orang tua, semuanya termasuk dalam firman Allah, berbaktilah kepada kedua orang tua. Ya, semua kebaikan. Oleh karenanya seorang dalam kondisi seperti ini, jika dia ingin mencari bagaimana caranya agar dia bisa berbakti kepada kedua orang tuanya, maka cobalah dia merenungkan, dia bayangkan seandainya dialah yang menjadi ayah dan dia yang menjadi ibu. Cobalah dia menjadi ayah dan sekarang seorang anak ingin berbakti kepada ayah dan ibunya. Bagaimana caranya? Coba bayangkan dia yang menjadi ayah dan menjadi ibu. Ya, coba dia bayangkan apa yang telah dia berikan kepada anaknya, apa yang telah seorang ibu berikan kepada anaknya. Lihatlah bagaimana, ingat ketika seorang ibu dalam kondisi mengandung dan kepayahan-kepayahan yang dia alami tatkala dia mengandung, kemudian bagaimana tatkala dia melahirkan, beratnya dia melahirkan seorang anak, bagaimana dia menyusui anaknya setelah itu, kemudian kesulitan-kesulitan yang dia rasakan tatkala memerawat anaknya, kemudian dia renungkan apa yang dia inginkan. Jika dia adalah seorang ibu, misalnya dia yang melahirkan, dia yang merawat, dia yang menyusui, sekarang dia inginkan dari anaknya apa yang diinginkan, maka seluruh yang dia inginkan itu

0: dia sudah merawat anaknya, kemudian dia telah menarbiah anaknya, kemudian setelah anaknya besar, kemudian anaknya lupa dengan kebaikan yang pernah dia lakukan. Siapa yang ingin seperti ini? Tidak ada. Oleh karenanya, di antara perkara yang membantu kita untuk bisa berbakti kepada kedua orang tua, yaitu kita ingat tentang kebaikan orang tua yang lalu. Kenapa? Karena kalau kita lalai akan hal ini akan menjerumuskan kita ke dalam sikap berdurhaka kepada orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wassayna al-insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi 'amain." Kami wasiatkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya di kelemahan di atas kelemahan, kelemahan yang bertambah-tambah. Dan ibunya telah menyusuinya selama 2 tahun. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Wassayna al-insana biwalidayhi ihsana hamalatu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha." Sungguhnya kami telah mewasiatkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan sulit, dan ibunya telah melahirkan dia pun dalam keadaan sulit. Lihatlah seorang ibu yang dia mendapati kesulitan dan kepayahan yang berkepanjangan, ya, tatkala dia ingin merawat anaknya, tatkala dia sedang hamil, ya, janin dalam perutnya selama 9 bulan, dia mengalami kepayahan, kesulitan yang amat sangat, yang tidak ada yang mengetahui kesulitan yang dihadapinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah dia repot mengalami kesulitan dalam mengandung janinnya, kemudian dia juga mengalami kesulitan tatkala melahirkan anaknya. Setelah dia melahirkan anaknya, kemudian dia mengalami kesulitan berikutnya, yaitu menyusui anaknya. Dan demikianlah, ya, kesulitan yang berkepanjangan, kepayahan yang berkepanjangan yang dialami oleh seorang ibu. Jika anaknya sakit, maka sang ibu berangan-angan, seandainya dia yang sakit, bukan anaknya. Seandainya dia menggantikan posisi anaknya, dia tidak ingin anaknya sakit, dia ingin dia yang sakit menggantikan anaknya. Mengingat ini semua akan menggerakkan hati kita untuk berbuat baik kepada orang tua kita. Tetapi jika seorang anak kemudian lupa kebaikan yang pernah dilakukan oleh ibunya, yang pernah dilakukan oleh ayahnya, hilang dari pikirannya, maka dia akan lupa dengan kebaikan dan dia akan durhaka kepada kedua orang tuanya. Oleh karenanya, di antara perkara yang paling bermanfaat dalam hal ini agar kita berbakti kepada kedua orang tua adalah kita ingat kebaikan-kebaikan orang tua kita. Kita ingat hal tersebut yang telah lalu, yang orang tua kita berbuat baik kepada kita, merawat kita. Ada salah seorang pernah bercerita kepada Syekh tentang pengalaman yang dia lakukan dalam hal ini. Dia mengatakan satu hari, orang ini bercerita, satu hari saya ingin mengingat kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan oleh ibu saya kepada saya waktu saya masih kecil. Maka saya berkata kepada istriku pada di pagi hari, ya, kata saya, hari ini seluruh urusan yang berkaitan dengan anak kecil saya yang masih disusui, saya yang lakukan. Kau tidak boleh lakukan apa-apa. Ya, maka dia pun melakukan seluruh urusan, baik mencebohi, membersihkan, memandikan, menyiapkan makanan, kemudian kalau lagi nangis didiamin, dan seluruh yang berkaitan dengan anak tersebut. Maka orang ini, ayah orang ini mengatakan, fa'anaitu mu'anatan syadidah, saya menghadapi perkara yang sangat sulit pada hari tersebut. Maka tatkala saya pun sadar, ternyata inilah kebaikan yang pernah ibu saya berikan kepada saya, ya, yang saya lupakan di kemudian hari. Baru sehari bagaimana ibu kita berhari-hari, bertahun-tahun kemudian merawat kita dengan seperti ini. Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cukup bagi seorang muslim untuk membaca firman-firman Allah, ayat-ayat yang telah lalu yang telah disebutkan oleh Imam Dzahabi rahimahullah, maka ini akan menggerakkan dalam jiwanya untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Dan jika dia lupa kebaikan-kebaikan orang tuanya, maka dia akan teringat kembali. Para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, demikian juga di antara perkara yang menggerakkan seorang untuk berbakti kepada orang tuanya, dia ingat bahwasanya dia akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau dia dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan beri balasan. Kalau dia berbuat baik kepada orang tuanya, Allah akan berikan balasan kebaikan. Dan jika dia berbuat buruk kepada orang tuanya, maka Allah akan berikan balasan keburukan. Oleh karenanya tatkala Allah memerintahkan kita berbuat bakti, berbakti kepada kedua orang tua, Allah berfirman, "Wa ilayyal masiir," dan kepadakulah kalian akan dikembalikan.
1: Ketika anak kecil berkata jorok, kesalahan yang dilakukan anak kecil yang belum balig tidak dinilai sebagai perbuatan dosa. Apalagi ketika itu dilakukan secara tidak sengaja, baik kesalahan karena perbuatan maupun kesalahan karena ucapan lisan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, pena catatan amal itu diangkat untuk 3 orang, orang gila yang hilang akal sampai dia sadar, orang yang tidur sampai dia bangun, dan anak kecil sampai dia balik. Hadis riwayat Nasa'i. hanya

0: saja, ada beberapa catatan yang perlu kita perhatikan terkait kesalahan yang dilakukan anak kecil. Pertama, anak kecil tidak boleh dibiarkan tenggelam dalam kesalahan meskipun dia tidak berdosa. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk menolak setiap kemungkaran, yang artinya, siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka dia harus mengingkarinya dengan tangannya. Jika tidak mampu, dia harus mengingkarinya dengan lisannya. Dan jika tidak mampu, dia harus mengingkari dengan hatinya. Dan itulah keimanan yang paling lemah, yaitu dalam ibadah nahi mungkar, hadis riwayat Muslim. Dan kemungkaran mencangkup semua bentuk pelanggaran syariat meskipun pelakunya tidak berdosa. Seperti yang dilakukan anak kecil atau orang gila atau binatang. Karena itu, ketika keluar ucapan jorok dari anak, dia harus diperingatkan agar tidak mengulangi. Dilarang keras untuk mengucapkan kalimat itu, bukan malah ditertawakan, karena bisa membuat dia semakin mencari perhatian dengan mengulang kembali kalimat itu. Atau bisa juga dia mengira dengan ditertawakan berarti disetujui dan itu lebih berbahaya. Kedua, jika pelanggaran yang dilakukan oleh anak ini merugikan orang lain atau ada unsur merusak, maka walinya bertanggung jawab dengan menggantinya atau diman, meskipun pelakunya, yaitu si anak, tidak berdosa. Ibnu Abdul Bar mengatakan, sesuatu yang disepakati para ulama kami bahwa semua harta yang dirusak wajib diganti, baik sengaja maupun tidak sengaja, al-istidkar. Ketiga, orang tua perlu cari tahu sebab anak ini mengucapkan kalimat seperti itu. Di antara mereka, ada yang hanya sebatas meniru kawannya, atau pernah dengar dari orang lain atau dari orang tuanya. Karena anak terlahir dalam kondisi bersih sesuai fitrah. Namun lingkungan terkadang yang membuatnya jadi kotor. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, setiap manusia yang lahir, mereka lahir dalam keadaan fitrah. Orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi atau Nasrani. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena itulah tugas orang tua berusaha untuk membersihkan anak-anak jika kotor karena lingkungan, dan menghiasinya dengan ajaran Islam agar fitrah ini menjadi semakin indah. Demikian, Allahu a'lam.
1: Konsultasi Syariah.
2: Soal jawab.
3: Assalamualaikum Pak Ustadz, waalaikumsalam. Semoga Allah Azza wa Jalla merahmati Pak Ustadz. Sama-sama, terima kasih. Bagaimana kita menghadapi adab suami yang masih belum mengenal sunnah dan ilmu agama dan terkadang masih mengikuti agama adat istiadat? Agama adat istiadat. Apabila berdiskusi tentang agama selalu ingin menang sendiri. Usaha mendoakan suami terus saya lakukan. Namun belum ada perubahan atas sikapnya. Iya, terima kasih jazakallah khairan. Yang pertama buat ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang nanya ibu-ibu kan? Apa bapak-bapak? Kan enggak mungkin laki-laki ya. Yang pertama perbaiki diri, berusaha bertakwa kepada Allah. Lalu jalankan peran istri sebaik-baiknya. Jadi intinya perbaiki hubungan dengan Allah. Lalu maksimalkan kewajiban kita terhadap suami kita. Dan yang terakhir, jangan nuntut hak. Jangan nuntut hak. Jadi tugas ibu-ibu, semakin bertakwa kepada Allah, ibadahnya dikencengin, baca Qur'annya dibagusin. Terus hati kita terpaut kepada Allah, jangan terpaut sama suami. Hati kita terpaut kepada Allah. Lalu yang berikutnya, semakin baik dalam berkhidmat, melayani suami. Jadi semakin ngaji itu semakin baik, semakin ngaji semakin santun sama suami, semakin ngaji semakin mengerti suami, semakin ngaji semakin nungguin suami pulang walaupun lembur, semakin ngaji semakin senyum ketika yang buka pintu walaupun suami pulang jam 2 malam gitu loh. Jadi suami pulang jam 2:30 malam, buka pintu sambil senyum. Jadi jam apa, misalnya jam kayak jam 2 pulang, itu jam 2 kurang 5 udah panik tuh, udah dandan capek-capek, terus semprot parfum, seset-set, udah wangi, pulangnya pakai pakaian tercantik gitu loh. Itu jam 2 lewat 5, jam 2 kurang 5, jam 2 langsung sambut, senyum, meriap, pakai gaun paling keren, parfum paling wangi, insya Allah gitu loh, shock suami kita. Istri saya kesurupan, kok pakai gaun jam 2 malam, enggak, shock bahagia maksud saya, shock bahagia, bahagia gitu loh. Kamu mau kondangan jam 2 pagi, langsung bawa, kemarin saya ngaji, dengar dari Pak Ustadz, Nabi bersabda wanita soleha itu yang kalau dilihat suami itu nyenengin suami gitu loh. Nah kalau kamu pulang jam 2 saya tidur, ya berarti kan penampose saya lagi ngileran, gak enak dilihat. Jadi aku tuh bangun, mandi, bersih-bersih, pakai parfum paling wangi, pakai baju paling bagus gitu ya. Jadi suami jangan diajak debat. Suami itu dikasih gaun gitu, dikasih parfum yang enak-enak, dikasih ciuman, dikasih pelukan, jangan dikasih debat. Ya dimakan sama suami. Habis. Saya nggak habis pikir ya, banyak istri tuh ngajak debat suami. Kalau antum kelemahannya gulat, jangan ajak orang gulat. Kalau antum kelemahannya berenang, jangan lomba renang sama orang. Kelemahan wanita, ini bukan kata saya, kata Allah. Bukan kata saya, firman Allah nih. Dalam surat apa? Az-Zukhruf ayat 18. Wa huwa fil khisami ghairu mubin. Wanita itu gak pintar debat. Secara umum, wanita, secara umum bukan secara mutlak. Secara umum wanita gak pintar debat. Ini Allah yang berfirman, yang menciptakan wanita. Wa huwa fil khisami ghairu mubin. Gak jago mereka berdebat. Ngajak debat sama suami. Ya habis. Habis tuh. Jangan ajak debat. Daripada ajak debat, mendingan nangis. Iya. Bener. Loh, air mata wanita tuh kekuatan loh. Iya, coba. Istri antum nangis. Antum udah siap marah nih. Pulang ke rumah, istri antum nangis. Terus bilang, aku nyesel yang aku minta maaf. Kira antum jadi marah gak? Antum udah merit belum sih? Oh, enggak, yang udah merit jadi marah enggak? Enggak, sambil meluk nangis. Oh, enggak jadi marah. Tapi kalau istri antum ajak debat, aduh, apalagi ajak cerdas cermat jam 1 malam, selesai. Gitu lah, selesai. Habis. Jangan, kelemahan perempuan itu kata Allah debat, jangan ajak debat. Jangan ajak debat. Cari jalan lain. Ini nih para, kadang-kadang para wanita tuh suka lucu ya. Jadi ya, iya, itu yang mungkin. Jadi banyak wanita nggak ngerti dirinya sendiri gitu loh, nggak ngerti dirinya sendiri, nggak tahu kelemahannya apa. Justru dia serang lawannya dengan kelemahannya. Kelebihan kan kekuatan wanita itu suara lirih, suara apa? Oktavnya berapa kalau suara lirih? Suara mendayu dan air mata, udah andalin itu aja. Nah, ini ada bab khusus nih masalah ini ya, tapi intinya kekuatan wanita itu suara lirih. Makanya kan gak boleh, senjata itu gak boleh ditembakkan ke sembarang orang. Sebagaimana yang Allah firmankan, karena itu senjata mematikan. Nah mayoritas wanita lupa tuh. Lupa bahwa senjatanya adalah suara lembut. Dia lupa, dia pakai suara tinggi. Ya habis sama suaminya, habis. Saya ingin tanya sama ibu-ibu sekalian. Dulu nih, mungkin diantara dulu ibu-ibu di belakang, dulu ada yang pacaran. Atau mungkin ada yang gak pacaran. Tapi intinya, saya ingin tanya sama ibu-ibu di belakang. Kenapa suami ibu tertarik dan semangat menikahi ibu karena suara ibu tegas atau lembut dan lirih? Udah pada bubar ya ibu-ibu dulu. Coba panitia cek ada, masih ada orang gak? Kok gak? Masih ada orang? Masih? Oh ya, coba. Apa bu? Suara rendah, suara lembut, atau suara tegas? Tuh kan. Ada gak yang, kita sekali lagi, kita gak membahas hukum pacaran, tapi realnya sebagian ada yang pacaran. Ada gak yang waktu pacaran, yang kita mau malam mingguan kemana ya, enaknya kita nonton itu yuk, siap dan gitu, ada gitu. Jadi cowok ceweknya langsung siap dan, terus cowoknya langsung, aku tuh semakin sayang deh sama kamu, kamu kok tegas banget. Ada yang begitu? Gak ada kan, gak ada yang begitu. Ilfil tuh cowok, diturunin tengah jalan. Iya, turunin. Saya kan mau cari istri, bukan inspektur upacara. Kenapa kamu jadi begini? Nah, lucunya lagi, ketika pranikah di hubungan yang haram itu diamalin tuh suara rendah, suara rendah, suara rendah, nangis, suara rendah, nangis. Kalau itu kombinasi gitu aja tuh. Tapi begitu nikah, wah lupa semuanya tuh. Udah galak lah, tinggi suara, lempar handphone dan seterusnya, lupa. Gak bisa, laki-laki tuh gak bisa ditaklukkan dengan suara tinggi. Gak bisa. Jadi, sekali lagi, gunakan suara rendah, jangan suara tinggi, jangan ngedebat, habis. Sama suami habis. Gitu. Dan itu yang terjadi di mana-mana. Jelas nih, Bibo. Sudah sampai mana lagi nih, suara tinggi, suara rendah. Iya, jadi itu yang dimainkan. Terus doain suami, doain ya. Jangan lupa doa kita ini kadang-kadang mengandalkan kekuatan kita, lupa kekuatan Allah Subhanahu wa taala.
2: Mutiara doa. Sehari-hari.
0: Doa perlindungan kepada anak. Kepada bayi laki-laki, lafaznya,
1: U'idzuka bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli 'ainin lammah.
0: Kepada bayi perempuan, lafaznya,
1: U'idzuki bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli 'ainin lammah.
0: Kepada dua anak atau dua bayi, lafaznya,
1: U'i

0: wa min kulli ainil lammah.
1: Aku memohon perlindungan untukmu atau untuk kamu berdua dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, dari godaan setan dan binatang pengganggu, dan dari pandangan mata yang buruk. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 3371.
2: Mutiara silsilah al-hadis as-sahihah.
3: Kita lanjutkan hadis 9989. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Al-Hakim, dan Al-Hakim mensahihkannya dari Yazid bin Ziyad bin Abil Ja'ad, dari Jami' bin Syaddad, dari Tariq Al-Muharibi secara marfu'. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, La tajni ummun ala walad. Tidak boleh ibu berbuat jahat kepada anak. Tidak boleh ibu berbuat jahat kepada anak. Dan hadis diriwayatkan oleh Abu Ya'la juga dan Abu Nu'aim. Hadis 990, ya hampir sama. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Imam Ahmad dari Husaim. Ia berkata, akhbarana Yunus bin Ubaid dari Husain bin Abil Hur dari Khashkhash Al-Ambari, ia berkata, ataitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa ma'i ibnun li. Aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa anak laki-lakiku. Faqala ibnuka hadza, lalu Rasulullah bersabda, ini anak laki-lakimu? Aku berkata, betul ya Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, la tajni alaih wa la yajni alaik. Jangan kamu berbuat jahat kepada anakmu dan jangan anak berbuat jahat kepada orang tuanya. Hadis ini akhi menunjukkan haramnya orang tua berbuat jahat kepada anaknya. Demikian pula anak kepada orang tuanya. Ya, orang tua berbuat jahat kepada anak dengan tidak memberikan nafkah. Orang tua berbuat jahat kepada anak dengan suka mukulin. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu enggak pernah mukul anak, tuh enggak pernah. Rasulullah hanya mengizinkan memukul anak itu umur 10 tahun, itu pun dalam rangka mendidik. Kata Rasulullah, muru auladakum bisalah wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashri sinin. Perintahkan anakmu untuk salat umurnya berapa? Umur 7 tahun. Umur 7 tahun itu baru mulai diperintah saja, ayo nak salat. Dan pukul mereka umurnya 10 tahun. Di sini Rasulullah memberikan izin memukul itu umur 10 tahun. Berarti kurang dari 10 tahun tidak boleh. Itu pun juga pukulannya bukan pukulan yang keras, Pak. Ya, kata para ulama, pukulan yang mendidik, pukulan kasih sayang. Maka dari itu orang tua tidak boleh menyakiti anak, ya. Ya, karena itu akan sangat berpengaruh dengan psikologi anak, Pak. Anak yang di waktu kecilnya sering dipukulin sama bapaknya itu, psikologinya akan rusak, bahkan bisa jadi stres tuh anak. Maka ya akhi, kita sebagai orang tua jangan sampai kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik kepada anak kita. Demikian pula anak tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik terhadap orang tuanya.

0: Wanita calon penghuni surga atau bidadari surga itu wanita yang selalu beramal saleh. Wanita yang banyak beramal saleh. Bu, ada seorang ibu bertanya kepada saya dan berkata begini, Bu. Ustaz, saya ini bingung, Ustaz. Saya mau salat tahajud, suami malah minta. Saya kesel sama suami, Ustaz. Tiap mau salat tahajud, suami malah minta. Aduh, pernah saya tolak, saya marah-marah sama dia. Kamu itu gimana sih, setiap saya mau tahajud kamu malah minta? Itu gimana, Ustaz? Suami seperti itu. Saya bilang, itu gimana istri yang seperti itu? Ya. Bu, saya mau tanya sama ibu. Salat tahajud hukumnya apa, Bu? Sunnah. Melayani suami hukumnya apa, Bu? Wajib. Masa ibu mau membeleng sunnah, kemudian ibu tinggalkan yang wajib? Mau ibadah yang enak aja gak mau kok. Ya. Subhanallah, ibu ini gimana sih? Ibu layani suami, Bu. Itu ibadah, Bu. Melayani suami itu wajib, Bu. Jangan sampai ibu salat tahajud sambil dilaknat malaikat loh, Bu. Ibu enak salat tahajud, suami kesel. Akhirnya malaikat melaknat ibu terus. Ya, sampai subuh. Ternyata salat tahajudnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ibu-ibu sekalian. Maka beramal soleh yang paling agung bagi istri itu melayani siapa? Suami. Ya. Kalau begitu, Ustaz, kapan dong saya itu bisa beribadah kepada Allah? Saya sehari-hari enggak punya pembantu, coba Ustaz. Pagi saya harus menyiapkan buat makan buat suami, saya harus nyuci buat anak. Saya enggak sempat untuk sholat untuk zikir pagi dan petang.
1: Bu,
0: apa ibu tidak tahu kalau ibu masak itu jadi amalan soleh? Iya. Ibu masak buat suami, buat anak, sedekah. Ibu mencuci pakaian dia yang kotor, sedekah. Ibu merapikan kamar, merapikan rumah supaya suami betah, sedekah. Apakah ibu kira yang namanya amalan soleh itu cuma dikir saja? Ya enggak lah, Bu. Apakah ibu kira yang namanya amalan soleh itu cuma sholat saja? Tidak, Ibu. Pahami yang namanya amalan soleh itu yang seperti apa dong. Makanya seorang istri yang berilmu, Bu, dia tahu mana yang wajib, mana yang sunnah. Dia dahulukan yang wajib. Jangan sampai dia mau mengejar yang sunnah, akhirnya dia melalaikan yang apa? Yang wajib. Makanya, Bu, ya, wanita yang solehat, dia ingin mendapatkan pahala yang banyak. Ustaz, alhamdulillah, saya mah punya pembantu 4, Ustaz. Banyak benar, Bu. Alhamdulillah, saya jadi bisa ngaji kemana-mana, Ustaz. Alhamdulillah, nggak apa-apa sih, Bu. Cuman pahala ibu diambilin semua tuh sama pembantu. Loh, kok bisa begitu, Ustaz? Nah, iya dong. Ibu harusnya dapat pahala dari mencuci baju suami diambil sama pembantu. Ibu harusnya dapat pahala dari memasak-masakin buat suami diambil sama pembantu. Ibu harusnya dapat pahala dari merapihkan tempat tidur suami diambil sama pembantu. Masya Allah. Iya. Ya capek lah, Ustaz, gak ada pembantu. Ya gak apa-apa sih. Kalau memang ibu mau ambil pembantu, gak terlarang, silahkan. Iya. Tapi kalau misalnya ibu apa namanya mau memaksimalkan pahala semuanya, ya ambil ibu misalnya saya kerjakan ajalah sama semua sama saya semuanya biar pahalanya besar di sisi Allah. Alhamdulillah. Ya. Coba lihat yang lebih maslahat tentunya. Nah ini ibu, ya, amalan soleh yang paling besar terhadap bagi istri itu terhadap suami dan anak loh bu. Ibu misalnya nyuapin anak bu, setiap satu suapnya sedekah bukan bu? Sedekah tuh bu, setiap satu suap sedekah, setiap satu suap sedekah, setiap satu suap sedekah. Ibu ngajarin anak enak kalau makan pakai tangan kanan, anaknya makan tangan kanan, pahala nggak bu? Pahala. Kata Rasulullah, wal kalimatu thayyibatu shadaqah, dan kalimat yang baik itu adalah shadaqah. Wa amrun bil ma'rufi shadaqah, menyuruh kepada yang ma'ruf itu shadaqah. Wa nahyun 'an munkarin shadaqah, melarang dari yang mungkar shadaqah. Nak, aduh nak, jangan kamu ngedengerin musik-musik nyanyi-nyanyi, enggak boleh nak. Sini HP-nya nak, jangan didengerin yang kayak gini nak ya. Ibu mengingkari, ibu dapat pahala enggak bu? Dapat pahala. Sedekah tidak? Sedekah. Si anak pun kemudian tumbuh dalam keadaan dia tahu bahwa ini tidak boleh, dia tinggalkan. Dapat pahala enggak bu? Dapat. Akhirnya si anak pun makannya pakai tangan kanan karena diajarin sama ibu. Selama dia makan tangan kanan, ibu dapat pahala enggak bu? Dapat. Ngalir terus kepada ibu. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya. Bayangkan bu, besar sebetulnya pahala seorang istri itu bu. Belum lagi ketika ibu hamil, belum lagi ketika ibu apa namanya ya melahirkan yang begitu sangat sakit, setelah itu menyusui, susahnya ibu untuk tidur karena anak nangis terus, menggugurkan dosa terus itu ibu, luar biasa. Luar biasa. Amalan seorang istri itu luar biasa. Ya. Kalau suami kan taunya pergi cari nafkah. Kalau istri capek dia mengurus anak-anak. Masya Allah ibu-ibu sekalian. Jadi jangan ibu anggap bahwa pekerjaan ibu sebagai ibu rumah tangga itu kecil. Tidak, pahalanya Masya Allah luar biasa ibu. Selain ibu juga berusaha untuk menjaga di waktu-waktu luang, ya, untuk menuntut ilmu. Di waktu-waktu yang ibu sempat, ibu berusaha melaksanakan sholat-sholat sunnah, puasa-puasa sunnah, ya, amalan-amalan soleh, terutama ibu, amalan soleh yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW kepada para wanita apa? Sodakoh. Apa itu? Sodakoh. Ini ditunjukkan oleh hadis saya bawakan tadi. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, ra'aitun nar, aku melihat api neraka. Ternyata kebanyakan penduduknya siapa? Wanita. Maka Rasulullah mengatakan, tasaddaqna, wahai para wanita, bersodakohlah kalian. Kenapa kata para ulama? Karena sodakoh itu ibu sebagai penebus dosa-dosa istri terhadap suami. Ya. Makanya subhanallah ibu-ibu sekalian, banyak-banyak ibu bersedekah. Setiap hari ibu sedekah cuma 1000 perak enggak apa-apa, alhamdulillah. Ibu misalnya sedekah setiap hari 5000 perak, alhamdulillah. Ya. Sehingga ibu bisa dapat pahala, suami dapat pahala. Masyaallah, subhanallah, alhamdulillah. Maka ini ibu ya, amalan saleh. Jadi istri yang salihah siapa? Istri yang calon penghuni surga yang keempat, yaitu istri yang senantiasa beramal saleh.

0: hud.
1: Binasa dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit yang berapi dinyalakan dengan kayu bakar ketika mereka duduk di sekitarnya, sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman.

Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang yang mukmin laki-laki dan perempuan, kemudian mereka tidak bertaubat, maka bagi mereka azab jahannam dan bagi mereka azab neraka yang membakar.

0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, bagi mereka syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, itulah keberuntungan yang besar.
1: Inna batasya rabbika lasyadid.
0: Sesungguhnya azab Tuhanmu benar-benar keras.
1: Innahu huwa yubdi'u wa yu'id.
0: Sesungguhnya dialah yang menciptakan makhluk dari permulaan dan menghidupkannya kembali.
1: Wahuwal ghafurul wadud, dzul arsyil majid, fa'alun lima yurid.
0: Dialah yang maha pengampun lagi maha pengasih, yang mempunyai arsy lagi maha mulia, maha kuasa berbuat apa yang dikehendakinya.
1: Hal ataka hadithul junud, fir'aun.

0: Sudahkah datang kepadamu berita kaum-kaum penentang, yaitu kaum Fir'aun dan kaum Samud? Sesungguhnya orang-orang kafir selalu mendustakan, padahal Allah mengepung mereka dari belakang mereka.
1: Bal huwa Qur'anun majid fi lawhin mahfuz.
0: Bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Quran yang mulia, yang tersimpan dalam Lauhul Mahfuz.
2: Sikap kita dikala ujian menerpa. Musibah yang menimpa anak Adam adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun bagaimana sikap kita dalam menghadapinya? Berikut adalah beberapa sikap dikala ujian atau musibah datang menimpa. Pertama, meyakini bahwa semua yang kita alami telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak akan pernah meleset dari ketetapan takdir tersebut. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Ketahuilah bahwa apa saja yang ditakdirkan tidak akan menimpamu, maka ia tidak akan pernah menimpamu. Sebaliknya, apa saja yang telah ditakdirkan akan menimpamu, maka ia tidak akan pernah meleset darimu." Kedua, seorang mukmin hendaknya bersabar terhadap setiap musibah yang menimpanya, karena itulah yang terbaik untuknya. Ketiga, tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan syariat dalam menyikapi musibah, seperti mengorbankan hewan untuk dipersembahkan seluruhnya atau kepalanya saja kepada dewa dari kalangan jin dan syaitan yang diyakini sebagai penguasa laut, lembah, gunung, dan lainnya untuk menghindari musibah. Karena berkurban merupakan ibadah yang tidak boleh diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Maka salatlah untuk Tuhanmu semata dan berkurbanlah hanya untuknya." Alhujjah.com.
3: Bagaimana sikap kita terhadap anak yang sudah dewasa tapi terlanjur menjadi anak yang pendidikan agama kurang? Terlanjur karena kesalahan antum kan, yang tidak mendidik. Iya. Ya gimana Ustadz, dulu kan saya nggak tahu. Ya udah, kalau nggak tahu sekarang bagaimana caranya mendidik? Iya. Yang sudah dewasa, dia sudah mulai berpikir, Pak. Maka ajak dia berpikir. Ajak dia berpikir. Kemudian berikan contoh yang terbaik buat dia. Adakan komunikasi yang bagus. Ajak dia berpikir, ngobrol. Di saat-saat dia sedang senggang, sedang enak, ajak dia ngobrol, ajak dia mau berpikir. Apalagi kalau anaknya laki-laki. Laki-laki terkadang lebih condong ketika dia diterima akal pikirannya, dia akan mau nurut ataupun mau ikut begitu. Nah, anak yang sudah dewasa seperti itu, ya tentu dengan cara seperti itu diberikan ilmunya, dalilnya, hujahnya dengan cara lemah lembut, kemudian berikan suri tauladan yang baik buat dia. Allahumma.

0: My favorite.
1: Calon penghuni surga, bidadari-bidadari surga adalah wanita-wanita yang menutup auratnya. Wanita-wanita yang apa? Menutup auratnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, Bu. Sinfani min ahlin nar lam arahuma qattu. Ada dua kelompok dari penduduk api neraka. Aku belum pernah melihatnya. Yang kedua siapa? Nisaun kasiyatun ariyatun, wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Ya, ma'ilatun mumilat yang berjalan belenggak-lenggok. Ru'usuhunna ka'adnibatil bukhti, kepala mereka bagaikan punuk-punuk unta. Coba ibu, disebutkan dalam hadis ini, ternyata wanita calon penghuni neraka itu wanita yang berpakaian tapi apa? Telanjang. Gimana yang mempertontonkan auratnya? Kalau berpakaian tapi telanjang saja terancam, apalagi yang mempertontonkan auratnya lebih terancam lagi. Apa maksud berpakaian tapi telanjang, Bu? Kata para ulama, saking tipisnya. Pakai baju jubah sih jubah, tapi tipis. Ya, sampai membentuk tubuhnya. Jubah sih jubah, tapi apa? Ya, bahannya dari spandek yang melekat ke badan, sehingga menyebabkan terbentuk tubuhnya. Ya, itu namanya berpakaian tapi telanjang, ibu. Jangan seperti itu, ibu. Walaupun jubah, ya tetap jubah, tapi kalau tipis membentuk tubuh, lekuk-lekuk tubuh ibu, tetap tidak boleh, kata para ulama. Itu namanya berpakaian tapi apa? Telanjang, gak boleh. Gimana kalau pakai bikini? Bagaimana kalau sekwilda? Sekitar wilayah dada maksudnya. Iya. Bagaimana kalau ternyata seperti itu, subhanallah. Maka ibu, seorang wanita calon penghuni surga, dia tidak mau memperlihatkan perhiasannya kecuali kepada suaminya. Kecuali kepada suaminya. Dia berprinsip, saya seorang wanita salihat. Saya tidak mau menjadi seperti bunga. Bunga bisa dilihat keindahannya oleh setiap orang. Bunga bisa dinikmati oleh setiap kumbang. Maka ibu jangan berprinsip ingin seperti bunga. Tapi harus ibu berprinsip seperti mutiara dalam kerang. Di bawah dasar lautan, tidak ada seorang pun laki-laki yang bisa, atau tidak setiap orang bisa menyentuhnya. Ia tersimpan rapi di dalam sebuah dasar lautan. Setiap orang yang melihatnya akan, masya Allah, sesuatu yang sangat berharga sekali. Itulah mutiara. Maka ibu, jadilah mutiara-mutiara dalam kerang, Bu, yang berada di dasar lautan, yang selalu menutup auratnya, yang ia hanya perlihatkan kecantikannya kepada siapa? Kepada suami. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, Kul ya ayyuhan nabi, wahai nabi, Kul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabibihin. Wahai nabi, katakan kepada istri-istrimu, anak-anak wanitamu, dan istri-istri kaum mukminin, hendaklah mereka melabuhkan jilbab-jilbab mereka. Saya mau tanya sama ibu-ibu, jilbab itu apa, Bu? Jilbab apa? Hah? Jilbab kerudung? Salah, Bu. Kesalahan fatal diantara kita, Bu, menganggap yang namanya jilbab itu kerudung. Kerudung itu bukan di surat Al-Ahzab, bukan. Kerudung itu yang ada dalam surat Al-Mu'minun. yang Allah mengatakan wal yadribna bi khumurihinna ila juyubihin, hendaklah mereka yang memakai kerudung-kerudung sampai ke dada-dada mereka. Jadi kerudung bahasa Arabnya itu apa? Khimar. Sedangkan jilbab itu baju kurung yang luas dan lebar yang menutupi seluruh tubuh, itu jilbab, Bu. Makanya Ibu ya, wanita yang pakai baju setelan dua atas bawah enggak sesuai dengan ayat. Yang sesuai dengan ayat itu jilbab, yang pakai baju yang luas dan yang besar yang menutupi seluruh tubuhnya, baju kurung. Itu namanya jilbab. Ya. Jilbab. Tapi Bu, terkadang Ibu kalau beli baju, ketika Ibu beli baju itu motivasi Ibu beli baju apa? Biar sesuai syariat atau biar kelihatan cantik? Sesuai syariat dan cantik, Ustaz, gak boleh. Iya. Sebab kalau ukuran Ibu adalah biar masih kelihatan cantik, berarti ukuran Ibu masih ukuran syahwat. Masih ukuran apa? Syahwat. Coba Bu, ketika kita berpakaian tuh yang kita pikirkan, pakaian saya sudah sesuai syariat apa belum? Jangan Ibu berkata, saya berpakaian kayak gini pantas apa enggak? Enak dipandang apa enggak? Jangan. Sebab ingat, kecantikan Ibu hanya untuk suami-suami Ibu, bukan untuk lelaki lainnya. Iya. Maka jagalah aurat, Bu. Wanita bidadari surga itu yang menutup aurat mereka. Mereka tidak mau memperlihatkan perhiasannya kecuali pada suaminya saja. Mereka tidak mau untuk memperlihatkan auratnya walaupun dibayar dengan dunia dan seisinya, dia tetap tidak mau untuk memperlihatkan auratnya. Subhanallah.
0: Mutiara Tilawah.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Salah seorang sahabat cilik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengisahkan, "Aku pernah bermaram di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku membantu beliau menyediakan air untuk beliau berwudu di malam hari. Dan aku mempersiapkan keperluan-keperluan beliau sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadaku, 'Mintalah sesuatu, apa yang engkau inginkan?' Ketika itu Rabi'ah berpikir dia meminta sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya. Tanpa berpikir lama dia menjawab, 'Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku meminta agar aku bisa menyertaimu di surga kelak.' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas bersabda kepadanya, 'Apakah ada permintaan yang lain?' Rabi'ah menjawab, 'Cukup hanya itu saja wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.' Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jawabannya, 'Kalau begitu, wahai Rabi'ah, bantulah aku untuk mewujudkan permintaanmu tersebut dengan cara engkau memperbanyak sujud.'" Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam hadis ini terdapat banyak sekali pelajaran berharga, di antaranya adalah yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan orang-orang yang berada dalam pemeliharaan beliau. Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami adalah salah seorang sahabat yang berada dalam pemeliharaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya ingin memenuhi kebutuhan Rabi'ah. Kemudian yang kedua, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekalipun mereka berusia belia, mereka memiliki cita-cita yang sangat tinggi. Cita-cita yang melampaui batas kehidupan mereka di dunia. Mereka menginginkan surga yang tertinggi bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, hadis ini mengisyaratkan kepada kita tentang fadilah memperbanyak salat-salat sunnah. Karena dengan memperbanyak salat berarti kita telah memperbanyak bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan momen sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah momen manakala doa-doa kita mustajab, akan dijawab oleh Allah Tabaraka wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sedekat-dekat keadaan hamba dengan Rabb-nya adalah manakala dia sujud. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa ketika sujud. Telegram channel Kristal Iman.
2: Soal jawab.
3: Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya, bagaimana menjaga hati ini ketika sedang marah dan kesal kepada suami kita? Insyaallah. Kayaknya suami ini memang sumber permasalahan. Ibu-ibu harus tahu bahwasanya itu suami pilihan siapa? Pilihan ibu-ibu kan? Ibu-ibu mau dinikahin dia. Kalau sudah jadi suaminya, ya udah, dinikmatin. Orang itu kalau menikmatin pekerjaan dia, enjoy aja, mah. Dia bisa sabar. Tapi orang kalau sudah benci dari awal tuh udah habis. Dia bekerja kepingin keluar dari rumah itu. Tapi kalau dia sadar, ya Allah, ini sudah takdirku mungkin, ya Allah, ya aku akan berusaha untuk bersabar. Ketika marah sama suami, istighfar. Tanya istighfar, kalau lagi berdiri, duduk, kata Nabi, kalau lagi duduk rebahan, ya. Udah, kita berusaha untuk menghindari amarah itu. Permasalahan itu terjadi di mana-mana. Dan yang masuk surga itu hanya dua orang. Satu yang bersabar, yang kedua yang bersyukur. Jadi kalau kita dapat suami yang gak baik, apa yang harus kita lakukan? Sabar, insya Allah masuk surga. Kalau dapat suami baik, bersyukur, insya Allah masuk surga. Maka insya Allah dua-duanya harapannya masuk surga. Ya, doakan suaminya. Doakan suaminya. Kemudian belikan pelayanan kepada suami yang terbaik. Jadi kalau suami minta sesuatu, ibu-ibu, gak perlu nunggu nanti. Jadi kalau suaminya umpamanya baru datang nih, banyak istri-istri, saya gak tahu istrinya bawa bapak nih. tapi insya Allah nggak ada tuh. Suami datang, istri nggak tahu kemana. Ada kalau di belakang gitu kan ya. Padahal dia tahu jam segitu suaminya datang. Kemudian suaminya datang, nggak pernah ditawarin apa-apa. Oh udah datang bang, gitu aja. Coba tanya, bang mau yang dingin apa yang hangat? Mau dipijat bang? Nah, seperti itu mamanya. Tawarkan kepada suami. Jadi suaminya itu ketika dia keluar rumah, yang di bayangan dia siapa? Istrinya. Ana kalau sudah keluar ini bayangan ana cuma kepingin ketemu istri. Tapi ada suami istri-istri yang masya Allah, suaminya lagi baru datang capek, si istri sibuk ngasih makan anak-anaknya. Eh udah datang bang. Nah, seperti itu. Kayak nggak ada yang ngurusin dia. Suami itu katanya Ustadz Armen rahimahullahu taala, bayi besar. Bayi dia itu bayi, walaupun udah keluar jenggotnya tuh, itu bayi dia. Jadi kalau kita lagi ngurusin anak, suami datang, tinggalkan tuh anaknya. Lagi masak, kadang-kadang Ais lagi masak ya, masak ikan tuh. Oh ya udah datang bang, oh, terus udah gitu. Kayaknya suaminya mau digoreng juga sama dia tuh. Lihat tuh aja suaminya. Matikan bismillah, ditemuin tuh suaminya.

0: My favorite.
1: Sifat bidadari surga. Siapa dia? Yaitu wanita yang menjauhi maksiat. Wanita yang menjauhi maksiat. Dia tundukkan pandangannya. Dia berusaha untuk menahan lisannya. Apalagi ibu-ibu nih, terkadang lisannya itu gak dijaga. Iya. Penyakit ibu-ibu yang pertama, Bu, sering ngerumpi, ngibah, ngomongin orang. Bahkan ternyata yang digibah bukan cuma akhwat atau ikhwan, ustadznya digibah. Ya, ustadznya nggak selamat, ustadznya selamat, istrinya nggak selamat. Ih, istrinya ustadz sono pendek ya, Ih, istrinya si fulana, si ustadz fulan mah kayaknya kurang cantik, cantikan saya deh. Ini si ibu narsis, ya. Bu, hati-hati lisan kita nih, Bu. Jangan sampai lisan kita ini diumbar untuk menjelek-jelekan orang loh, Bu. Terkadang ada wanita, dan saya pernah mendengar wanita ketika mau menggibah memberikan pendahuluan yang cantik. Apa katanya? Maaf ya, saya bukannya mau menggibah loh. Si fulana itu begini-begini, itu namanya gibah. Kok ngomong dulu, bukannya saya ngomong gibah. Kamu itu gimana sih, murji setan ya. Nah ibu, coba kalau ibu lagi ngerumpi sama ibu-ibu lain, sering gak ibu suka ngomongin orang? Saya yakin sering. Jujur deh bu, iya kan? Iya. Coba sebelum ibu membicarakan orang lain, ibu pikirkan bu, apakah kita tidak takut kepada Allah? Saya menggibah orang lain. Coba ibu dengarkan hadis ini bu. Suatu ketika Rasulullah sedang berada di rumah Aisyah. Kemudian Sofia datang ada keperluan. Kemudian Rasulullah pun berbincang sebentar dengan Sofia. Lalu Sofia pun pergilah. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, hasbuk min Sofiyati kada. Wahai Rasulullah, cukuplah bagimu Sofia itu begini. Maksudnya apa? Pendek.

0: Apakah ibu yakin bahwa ibu lebih baik dari dia? Ketika ibu menggibah dia, apakah ibu yakin ibu lebih baik dari dia? Bisa jadi yang kita gibah lebih baik dari kita, ya enggak? Oh iya. Justru ketika kita menggibah, kita malah memberikan pahala kepada dia itu. Subhanallah, na'udzubillah. Ini yang pertama, Bu. Ya. Di antaranya juga penyakit, Bu. Dosa-dosa yang sering dilakukan oleh wanita apa, Bu? Su'udzon. Sering su'udzon. Su'udzon sama suami. Ya. Su'udzon sama teman sendiri. Akhirnya apa? Su'udzon seperti ini menyebabkan akhirnya ibu suka memberikan apa, Bu? Memvonis yang tidak-tidak terhadap dia. Seringkali su'udzon, Ibu. Contoh saja, Bu, ya. Kalau ada teman ibu, dia menceritakan kenikmatan yang Allah berikan kepada dia. Oh, alhamdulillah, kemarin saya bisa beli motor. Ibu langsung kesel dalam hati. Alah, segitu ya, segitu aja cerita. Subhanallah, masa seperti itu sih seorang wanita yang solehat? Gak mungkin lah, Bu. Seharusnya sebagai seorang wanita yang solehat, calon bidadari surga, ketika mendengar temannya bercerita seperti itu, dia husnudzon dulu. Oh, mungkin dia ingin mengamalkan perintah Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Rabbmu, ceritakanlah. Segera ibu pun ikut bergembira dan berkata, oh iya, Masya Allah, mudah-mudahan Allah memberkahi ya motor kamu. Ya, itu Masya Allah. Berarti itu wanita yang betul-betul meraksanakan sabda Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhih ma yuhibbu li nafsih. Tidak beriman seseorang dari kamu sampai ia menyukai untuk saudaranya sebagaimana ia suka untuk dirinya. Ibu suka enggak kalau ibu ditimpa kesenangan, Bu? Suka? Suka. Berarti ibu pun harus suka teman ibu diberikan kesenangan. Ibu suka enggak ibu digunjing orang? Enggak suka? Berarti ibu pun jangan menggunjing dia. Ibu suka enggak kalau ibu gembira melihat kesalahan teman kita, atau orang lain gembira melihat kesalahan kita? Enggak suka? Kalau enggak suka, kita pun tidak boleh, Ibu, bergembira terhadap kesalahan orang lain, Ibu. Makanya itulah, Ibu, ya, bidadari-bidadari surga itu, subhanallah, berusaha untuk menjaga lisannya, berusaha untuk menjaga hatinya, berusaha untuk menjaga akhlaknya, terutama akhlak kepada suaminya, akhlak kepada Rabbnya, akhlak terhadap sesama temannya. Naam. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha, qila laha dkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti." Kata Rasulullah, apabila seorang wanita itu sholat 5 waktu, berpuasa Ramadan, menjaga kemaluannya, mentaati suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke surga dari pintu surga yang kamu mau. Hadis ini sahih oleh Abu Ibn Hibban dari hadis Abu Hurairah. Subhanallah, ibu-ibu sekalian. Nah, ini ibu-ibu sekalian, ya. Semoga ibu-ibu yang ada di sini menjadi wanita-wanita bidadari surga. Amin ya rabbal alamin. Wanita-wanita yang salihat, istri-istri yang senantiasa menaati suaminya, yang memberikan kegembiraan di hati suaminya, istri-istri yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, mendidik anak, ya, dalam perkara-perkara yang baik. Amin ya rabbal alamin.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Anjuran memperbanyak solawat di hari Jumat. Dalil tentang hal ini adalah hadis dari sahabat Aus bin Aus radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya hari yang paling utama adalah hari Jumat, karena itu perbanyaklah membaca solawat untukku. Sesungguhnya solawat kalian ditambah.

0: tampakkan kepadaku. Sahabat bertanya, bagaimana salawat kami bisa ditampakkan kepada Anda, sementara Anda sudah menjadi tanah, yaitu dikubur? Beliau menjawab, yang artinya, sesungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan bumi untuk memakan jasad para Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah, dan disahihkan Al-Albani. Jika kita amati, hadis di atas hanya menunjukkan anjuran memperbanyak salawat di hari Jumat. Mengenai bilangannya, bacaannya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebutkan dalam hadis tersebut. Dengan demikian, kita amalkan sebagaimana teksnya. 1. Memperbanyak salawat di hari Jumat tanpa bilangan maksimal. Semakin banyak, semakin besar pahalanya. 2. Bacaan salawat sebagaimana salawat pada umumnya. 3. Tidak perlu ada acara khusus untuk memperbanyak salawat di hari Jumat. Demikian, Allahu A'lam.
1: Soal jawab.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon penjelasan bagaimanakah maksud dari ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan bahwa Allah lebih dekat dari urat lehermu. Terima kasih, Ustaz.
3: Iya. Saudara Hadi yang ada di Oki Sumatera Selatan, apa maksud dari wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid? Dan kami itu lebih dekat kepada hambaku dibandingkan urat lehernya sendiri. Para ulama kita menjelaskan bahwa maksud dari kedekatan di situ bukan kedekatan zatnya Allah, akan tapi kedekatan ilmunya Allah, alias Allah itu mengetahui seluruh gerak-gerik kita. Itu berdasarkan keterangan para ulama, dan kesimpulan para ulama ini bukan karena mereka ingin mentakwil ya, atau menyimpangkan makna yang ada dalam ayat tersebut, tidak. Akan tetapi memang ya, ayat itu sedang berbicara tentang ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga suatu ayat itu perlu difahami digabungkan dengan ayat-ayat yang lainnya. Ya. Jadi ketika kita membaca suatu ayat ya, kemudian ayat itu terasa muskil bagi kita yang kurang ilmunya, ini perlu didudukkan dengan ayat-ayat yang lainnya, digabungkan. Makanya dari situ kemudian para ulama menyimpulkan bahwa kedekatan Allah dengan hamba yang disebutkan dalam ayat tadi adalah kedekatan ilmu dan pengetahuannya, alias Allah mengetahui setiap gerak-gerik kita. Karena zatnya Allah Azza wa Jalla sebagaimana disebutkan dalam banyak ayat itu ada di atas arsy-Nya Allah. Sebagaimana firman Allah, salah satunya Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis tawa, Allah itu berada di atas arsy. Wallahu a'lam bissawab. Ya.
1: Mutiara doa. Sehari-hari.
4: Doa memohon keteguhan hati. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Zat yang maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 3522.
5: Mutiara silsilah Al-Hadis As-Sahihah.
6: Hadis 991. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari hadis Al-Bara' bin Azib, dan sanadnya sahih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabbal ansar ahabbahu Allah, wa man abghadal ansar abghadahu Allah." Siapa yang mencintai kaum Ansar, Allah pasti mencintainya. Dan siapa yang membenci Ansar, maka Allah pun benci kepadanya. Hadis ini, ikhwata Islam azakumullah, dikeluarkan pula oleh Bukhari dan Muslim dengan lafaz Al-Ansar la yuhibbu illa mu'min. Kaum Ansar itu tidak ada yang mencintainya kecuali seorang mukmin. Di sini menunjukkan keutamaan kaum Ansar. Siapa itu kaum Ansar? Kaum Ansar itu Pak, mereka-mereka yang membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana kaum Ansar melakukan dua kali baiat Aqabah. Ya, Aqabah pertama, Aqabah kedua. Di mana isi baiatnya yang terutama yang kedua itu mereka siap untuk mengorbankan nyawa dan darah mereka demi membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan membela Rasulullah sampai titik darah penghabisan. Dan itu subhanallah kaum Ansar, Pak. Mereka orang yang sangat apa luar biasa dalam membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kecintaan kaum Ansar kepada Rasulullah luar biasa. Lihat kisah-kisah kaum Ansar dalam membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di perang Uhud ketika Rasulullah terperosok, kemudian ya seorang sahabat, saya lupa namanya, dari kaum Ansar segera dipeluknya Rasulullah, dibiarkan panah itu menancap di tubuhnya. Ya, demi untuk melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dia Ansar ketika di perang Badar, di saat mereka keluar tidak membawa senjata yang lengkap untuk berperang, karena tujuannya ingin apa? Mengambil harta mereka dari iring-iringan Abu Sufyan. Tapi ternyata apa yang terjadi? Mereka dihadapkan pada pasukan yang lengkap. Maka Rasulullah bersabda kepada kaum Ansar, bagaimana? Apa kata kaum Ansar, ya Rasulullah? Ya, kami tidak akan mengatakan seperti yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa, idhab anta warabbuka.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rob yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbana nas'aluka khayra ma fi hadhihi al-laylah wa khayra ma ba'daha wa na'udhu bika min sharri ma fi hadhihi al-laylah wa sharri ma ba'daha. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. Abu'u laka bi ni'matika alay wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku dengan-Mu semampuku. Aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmat-Mu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytan wa shirkihi. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit, dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
2: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
2: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca 1 kali.
1: Amsina ala fitratil Islam. وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus Muslim dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
2: Subhanallahi wa bihamdi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
2: A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: أكو برلندون.

0: 가 안 돼 안 돼 안
1: 돼 Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali mengatakan فَكُلُّ نِعْمَةٍ عَلَى الْعَبِّ تَحْتَاجُ إِلَى الشُّكْرِ. Segala nikmat yang didapat oleh seorang hamba maka butuh untuk disyukuri. وَالتَّوْفِيقُ إِلَى الشُّكْرِ نِعْمَةٌ أُخْرَى. Ketika seorang hamba diberikan taufik untuk bisa mensyukuri, itu nikmat yang kedua, nikmat yang lain. Masya Allah. Kenapa demikian? Karena gak semua orang diberi Allah taufik bisa bersyukur. Kadang kita nanggut teman kita, mas, syukurin dong udah punya rumah. Iya, tapi ini tipe 21. Yang saya mau tipe 120. Masya Allah. Yang sana mas masih kontraktor itu. Ya, ahli yang ngontrak. Harus bersyukur. Saya kepinginnya kok Allah nggak dengar doa saya. Saya terberi doa padahal. Iya, tipe 21 yang pas buat Anda. Ini kok tipe 220, Anda susah nyapu sama ngepelnya. Karena gaji Anda pas untuk tipe 21. Itu. Yang punya rumah tipe 250, itu gajinya emang 2,5 miliar. Allah tahu. Makanya Anda harus paham, hidup yang paling enak itu pas-pasan. Pas butuh, dapat. Pas pengen, datang. Pas dungo, makbul. Itu konsep hidup seorang mukmin, enaknya adalah pas-pasan. Pas pengen kaya, kaya, kan gitu. Pas kawin-kawin, datang dilamar sama orang. Ya, datang 3 orang, tuh anak saya ambil, langsung 3. Itu pas-pasan namanya. Hidup yang paling enak itu adalah pas-pasan. Pas butuh dapat, pas pengin datang, pas doa makbul. Saya pernah nanya sama teman saya yang dengan mudah menghafal Quran B30. Saya tanya, "Kamu doanya gimana dulu?" "Saya cuma satu doa saja." "Apa gimana?" "Ya Allah, kabulkan doa saya." "Bodoh lah gitu." Ya. Ngesami mawon, sarua itu kan. Dia doanya apa? "Ya Allah, kabulkan doa saya." Sama. Semua sama, cuman kan yang Allah berikan ada yang disegerakan, ada yang ditunda, ada yang disimpan dulu. Itu syukur. Makanya kata Imam siapa namanya? Ibnu Rajab Al-Hambali, "Fa kullu ni'matin 'alal 'abdi tahtaju ila syukri." Segala nikmat yang dirasakan hamba butuh untuk disyukuri. Wattaufiqu ila syukri nikmatun ukhra tahtaju ila syukrin tsanin. Dan ketika seorang hamba diberikan taufik oleh Allah untuk mensyukur nikmat tadi, itu nikmat yang kedua. Masya Allah. Karena jarang orang bersyukur. "Saya ini pengennya mancung, kok pesek ya?" Kayak ngomong ini kan, pengennya mancung, kok pesek. Kita bilang, "Teman kamu gak punya hidung?" "Ada kok, gak punya hidung." "Iya ya, Alhamdulillah. Saya ini pengennya bobotnya 200 kilo, tingginya 2,5 meter. Bersyukur dulu kepada Allah diberikan kesempurnaan. "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sekalipun maaf Anda lahir cacat, itu bukti kesempurnaan ciptaan Allah. Allah mampu menciptakan hamba dengan beraneka ragam. Masya Allah. Itu bukti kehebatan ciptaan Allah. Kita lihat orang ukir ya. Ada akar diukir. Wow, kagum kita, hebat. Itu bikinan manusia. Gimana bikinannya? Allah. Ya, satu organ tubuh kita kalau dioperasikan repot. Kumpul tim medis. Sebentar bu, antri seminggu, rapat dulu. Ini mata, saraf ke otak, ke perut, ke gigi, ke hidung. Nyambung semua. Organnya Allah kalau mau dipreteli, mumet kita. Mumet. Subhanallah. Makanya

0: Pula mengatakan, ketika seorang hamba diberikan taufik untuk mensyukuri nikmat Allah itu nikmat yang kedua. Dan ketika seorang hamba diberikan taufik bisa bersyukur, itu juga butuh untuk disyukuri lagi. Nyambung ya? Itu kan berkesinambungan, masya Allah. Nikmat yang didapat seorang hamba dari Allah butuh disyukuri. Ketika seorang hamba diberikan taufik mensyukuri nikmat Allah itu nikmat yang kedua. Dan ketika seorang hamba diberikan taufik mensyukuri nikmat tadi itu nikmat yang juga yang berikutnya, terus seperti itu. Subhanallah. Karena kalau kita mau menghitung nikmat Allah, kita enggak bisa menghitungnya. Enggak mampu kita. Enggak mampu. Anda bisa bicara dengan sempurna nikmat, bisa makan dengan sambal nikmat. Banyak orang enggak bisa makan sama sambal. Bisa makan tempe, tahu, sate ayam, sate kambing, sate sapi. Semua masuk. Ada orang yang makan nasi putih, enggak bisa pakai lauk. Disyukuri. Ala syukrika. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi kita kan di awal diulangi lagi, hidup yang paling enaknya pas-pasan sudah. Ya. Pas butuh dapat, pas pengin datang, pas doa makbul. Nyantai hidup kita, enggak akan kepikiran. Nggak akan kepikiran kita. Semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah ditakar. Yang ketiga apa? Wa husni ibadatika. Dan tolonglah aku ya Allah, bantulah aku ya Allah untuk bisa beribadah dengan baik kepadamu. Lihat, beribadah dengan baik bukan beribadah sebanyak-banyaknya. Karena hal yang banyak belum tentu baik. Coba ayat kedua Al-Mulk. Gimana bunyinya? Udah pada lupa? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Zat yang menciptakan kematian dan kehidupan. Untuk apa? Liyabluwakum, untuk menguji kalian, ayyukum, siapakah di antara kalian ahsanu amala, yang terbaik amalnya. Allah enggak mengatakan aksaru amal, yang paling banyak amalnya. Enggak ada. Tidak ada. Makanya Fudail bin Iyad, Fudail bin Iyad menafsiri ayat itu, ya. Sekali lagi, menafsiri ayat itu, bukan saya ya, Fudail bin Iyad, ulama, kalangan ulama tafsir, yang faham tafsir, yang nyambung sampai ke Nabi kita Muhammad SAW, ya, dia mengatakan, makna liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yang terbaik amalannya, bukan terbanyak loh ya. Makanya kan doa yang Nabi ajari Mu'ad, wa husni ibadatika, bukan wa kasrati ibadah, tidak, tapi ibadah yang baik. Kata Hudel, akhlasuha wa aswabuha. Didasari dengan keikhlasan dan ibadah yang benar. Ibadah yang benar itu ibadah yang memang sudah dicontohkan oleh siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Subhanallah. Akhlasuha wa aswabuha. Yang ikhlas semata-mata mengharap ridha Allah, dan aswabuha, sawab, selalu menepati yang Allah perintahkan dan Nabi contohkan. Sehingga kata para ulama, lihat, husni ibadatika, bukan bikasrati ibadatika. Karena enggak semua yang banyak itu baik. Tapi kalau sudah baik, maka insya Allah taala indikatornya akan diterima oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sering bilang sama kita, kepada para sahabatnya, dengan mengatakan ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Ada yang mengatakan wa in qallat. Ahabbul a'mali ilallah, sebaik-baik amalan yang paling dicintai oleh Allah, amal yang paling dicintai oleh Allah dan disukai oleh Allah, adwamuha, yang didawamkan, yang berkelanjutan, ya, berkesinambungan, enggak pernah putus. wa in qallat atau wa in qalla, walaupun sedikit. Lihat, walaupun sedikit. Jangan baru belajar tahajud malam ini 13 rakaat atau 11 rakaat, besok kan jeglek, top nama seminggu, enggak boleh. Ya. Dilatih, Pak Ustaz, saya mau tobat kepengin tahajud. Jangan dulu, yang wajib sempurnakan dulu, ya, subuhnya berjamaah, bangun lebih awal, minimal awal bangun pas adzan seminggu dulu, minggu depan sebelum adzan seperempat jam, terus continue duhur, asar, maghrib, isya, sempurna yang fardu dulu, sempurnakan dulu. Tidak boleh kita sebelum menyempurnakan yang fardu pindah kepada yang sunnah, tidak boleh. Kenapa? Karena Allah sudah bilang sama kita di hadis qudsinya, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaratuhu 'alaih. Pegangi ini. Dan tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan berbuat satu amal ibadah yang aku wajibkan kepadanya. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'iyyul Madzhab dalam kitabnya Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari mengomentari hadis ini, dia mengatakan ahabbul a'mali ada'u al-faridah. Tadi Allah dalam diskusi berfirman, dan tidaklah hambaku berbuat sebuah amalan yang bisa mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan yang lebih aku sukai dari perkara yang aku perintahkan kepadanya, dari perkara yang fardu, yang fardu dulu. Sehingga Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari mengatakan hadis tadi memberikan sinyal kepada kita bahwasanya ahabbul a'mal, amal yang paling dicintai oleh Allah, ada'ul faridah, menunaikan yang wajib dulu, yang wajib benahi dulu, karena memang nanti hari kiamat amal yang pertama kali dihisab apa? Sholat wajib. Baru ketika yang wajib Allah lihat kok bolong, kok cowel, ya, kok kurang, Allah bilang sama malaikatnya, coba lihat hambaku punya amal sunnah enggak untuk menambal. Ya, setelah sempurna yang fardu baru mengamalkan yang sunnah. Makanya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani menambahkan, setelah mengatakan hal di atas, beliau mengatakan dengan sebuah ungkapannya, famanin syaghala bil faraidi anin nawafili fahuwa ma'zur, wa manin syaghala bin nawafili anil faraidi fahuwa maghrur. Subhanallah. Kata para ulama, barang siapa yang hanya bisa mampunya menyempurnakan yang fardu saja, itu dia masih ditolerir oleh Allah. Ya, bisa dipahami ya. Jika di antara kita baru mampu mengerjakan yang wajib saja, karena dulunya masih mungkin orang gak pernah mengenal agama misalnya, kenal agama, tobat, dia baru bisa menyempurnakan yang wajib saja, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, berjamaah terus, baik terus, ke masjid sebelum azan, bersihkan masjidnya, nyiapkan imamnya, itu sudah mendapat toleransi dari Allah, dimaafkan. Tapi kalau ada orang menyebutkan perkara-perkara yang sunnah-sunnah saja, meninggalkan yang wajib, dia tertipu. Subhanallah. Ini kejelian para ulama. Ini kehebatan para ulama mencermati hadis tadi dan ayat-ayat yang lain terkait masalah amalan yang fardu. Wa husni ibadatika. Makanya Nabi mengatakan, amal yang paling dicintai Allah, sedikit tapi berkelanjutan. Selesai kita makan-makan yang fardu bagus, saya pengen sholat tahajud cat, minimal witir dulu satu rakaat. Butuh enteng Ustaz, jangan masalah entengnya, sanggup enggak continue. Kita kan suka mengentengkan, oh cuma serokat saya bisa, bisa continue enggak? Nah itu, kayak kita minum obat lah, pagi 6, siang 6, malam 6, kira-kira bisa istiqomah kita 6 belenger ya. Kadang kita enggak nafsu jadinya. Maka bilang bertahan dulu, bertahap, bertahap, bertahap. Mas, caranya kalau belum pernah biasa bangun malam, maka habis isya kira-kira 1 jam atau setengah jam setelah isya, mendingan sebelum tidur witir serakaat saja.
1: Oh, saya bisa. Laksanakan kalau bisa.
0: Buktikan. Ya, tunjukkan. Bukan merahmu ya. Tunjukkan kemampuanmu. Rutin witir sebelum tidur setelah isya itu serakaat saja. Seminggu coba.
1: Saya bisa, Pak Ustadz.
0: Nambah. Ya. 2 rakaat tahajudnya, 1 rakaat witirnya. Minggu kedua.
1: Bisa.
0: Tambah lagi, ya. Terus baru doa sama Allah. Sudah sebulan rutin sampai 11 rakaat. Ya Allah, izinkan saya bangun. Kalau adzan jam 4.20, bangunkan saya jam 4 ya Allah. Insya Allah dibangunkan sama Allah. Enggak butuh nyiapin alarm, nyetel HP, nyiapin istri suruh masang palu godam teng di kepalanya. Enggak perlu. Allah insya Allah sudah menjamin akan bangun Anda. Makanya dibiasakan sebelum tidur kita berwudu, sholat sunnah 2 rakaat, baca ayat kursi, baca kulhu, baca al-falak, baca an-nas, diusap tubuh semua, doa, minta sama Allah, ya Allah bangunkan saya jam 4, insya Allah bangun. Coba, kalau nggak pernah nyoba nggak tahu pasti, tapi kalau saya ngantuk nggak apa-apa kalau untuk saya bangun, yang nggak ngantuk pasti bangun insya Allah, ya. Iya pasti ya, kalau nggak ngantuk. Nah itu Nabi mengatakan amal yang paling dicintai oleh Allah itu adwamuha, terus berkelanjutan, berkontinu walaupun sedikit. Maka tadi Allah katakan di ayat 2 surat Al-Muluk, liyabluwakum ayyukum ahsanu amal, untuk menguji kalian siapakah di antara kalian yang paling baik amalannya. Masya Allah, kayaknya waktu udah habis ini ya, sudah mulai set A set B duduknya. Ya, baiklah, kita cukup di sini semuanya yang kita kaji.
2: Mutiara Tilawah.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Hukum wanita haid ikut kajian di masjid. Tidak ada yang melarang manusia untuk beribadah, bahkan ketika dia dalam kondisi berhalangan karena haid atau nifas. Karena bagian dari sifat pemurahnya Allah, dia syariatkan beraneka ragam jenis ibadah bagi hambanya. Di antara hikmah adanya hal ini, 1. Mereka bisa melakukan banyak ketaatan kepada Allah secara bergantian, sehingga bolak-baliknya manusia selalu dalam ketaatan kepada Allah. 2. Manusia tidak bosan dengan melakukan satu jenis ibadah. 3. Bagi orang yang berhalangan ibadah tertentu, dia bisa melakukan ibadah lainnya. Haid dan nifas bukan penghalang untuk melakukan ibadah. Ada banyak aktivitas ibadah yang bisa dilakukan oleh wanita yang sedang haid atau nifas. Mendengarkan kajian Islam atau mendengarkan bacaan murattal Al-Quran termasuk ibadah. Dan mendengarkan kajian atau murattal tidak disyaratkan harus suci dari hadas besar maupun kecil. Orang bisa melakukannya sekalipun dalam kondisi haid atau nifas. Bagaimana jika di masjid? Bagian ini yang diperselisihkan ulama. Mayoritas ulama melarang wanita haid duduk lama di masjid, meskipun untuk kajian Islam. Sementara sebagian ulama membolehkan wanita masuk masjid. Di antara alasannya, dalil pertama disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari bahwa di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang wanita berkulit hitam yang tinggal di masjid. Sementara tidak terdapat keterangan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan wanita ini untuk meninggalkan masjid ketika masa haidnya tiba. Dalil kedua, ketika melaksanakan haji, Aisyah radhiyallahu anha mengalami haid. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan beliau untuk melakukan kegiatan apapun sebagaimana yang dilakukan jamaah haji selain tawaf Ka'bah. Sisi pengambilan dalil, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya melarang Aisyah untuk tawaf di Ka'bah dan tidak melarang Aisyah untuk masuk masjid. Riwayat ini disebutkan dalam Sahih Bukhari. Dalil ketiga disebutkan dalam Sunan Sa'id bin Mansur dengan sanad yang sahih bahwa seorang tabi'in, Atha bin Yasar, berkata, "Saya melihat beberapa sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk-duduk di masjid, sementara ada di antara mereka yang junub. Namun sebelumnya mereka berwudu." Sisi pemahaman dalil, ulama mengkiaskan atau menganalogikan bahwa status junub sama dengan status haid, sama-sama hadas besar. Dalil keempat diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepadanya, "Ambilkan sajadah untukku di masjid." Aisyah mengatakan, "Saya sedang haid." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya haidmu tidak berada di tanganmu." Hadis riwayat Muslim. Sebagian ulama menjadikan hadis ini sebagai dalil tentang bolehnya wanita haid masuk masjid. Imam Al-Albani pernah ditanya tentang hukum mengikuti kajian di masjid bagi wanita haid. Jawaban beliau, "Ya, mereka boleh kajian di sana, karena haid tidak menghalangi wanita untuk menghadiri majelis ilmu, meskipun di masjid. Karena masuknya wanita ke dalam masjid di satu waktu, tidak ada dalil yang melarangnya." Silsilah Huda wan Nur. Demikian, Allahu A'lam.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Kajian Mutiara Petang, Mutiara Petang, Mutiara Petang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Alhamdulillah sobat Qur'ani yang semoga selalu dijaga dan dirahmati Allah dimanapun sore hari ini Anda berada.
5: Edisi Senin 20 Sofar 1448 Hijriah.
4: Untuk melanjutkan kebersamaan kita di kesempatan ini, kembali kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah dengan materi pembahasan
5: Kenapa Aku Belum Bahagia,
4: yang disampaikan oleh pemateri
5: Ustadz Dr. Musyafa'at Darini MA Hafizahullah.
4: Baiklah sobat Qur'ani, langsung saja kita simak kajian Mutiara Petang selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
6: Ya. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kalian, tidak ada satu pun di antara kalian. Bayangkan ayat ini turun kepada siapa? Kepada para sahabat Nabi. Kepada mereka yang berjuang berdarah-darah menyampaikan agama Allah Azza wa Jalla. Kalau bukan karena rahmat Allah dan karunia-Nya, tidak ada satu pun yang bersih di antara kalian. Selama-lamanya. Walakin Allah yuzakki man yasha. Tapi Allah menyucikan siapa yang Allah kehendaki. Maka menjadi PR kita bersama. Kira-kira mak-mak ini masuk surga enggak? Benar. Enggak ada yang masuk neraka. Kalau bicara jangan, ya semua enggak ingin masuk neraka. Semua ingin masuk surga. Tapi kalau ngelihat kira-kira anak ini masuk surga enggak? Masuk. Apa kelebihan kita sehingga kita masuk surga? Ya, ada sebuah ayat di surat Al-Baqarah ya, ayat 214. Allah mengatakan, Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira kalian bisa masuk surga? Itu disebutkan kepada para sahabat Nabi, kepada istri-istri Nabi, kepada sahabat-sahabat wanita yang berjuang, yang mereka diusir dari kota Mekah, akhirnya berangkat ke kota Madinah, enggak punya apa-apa di kota Madinah, hidup susah, bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam rumahnya itu kadang-kadang enggak ada makanan berhari-hari. Allah masih bertanya kepada mereka, am hasibtum an tadkhulul jannah, kalian ngira kalian bisa masuk surga? Jamaah, surga Allah itu mahal, jamaah. Mahal. Orang mau beli tanah di sini aja, mau punya rumah di daerah sini aja, harus nabung, harus berjuang. Apalagi surga Allah Azza wa Jal, yang kata Nabi alaihi salatu wassalam, la maudi'u sauti ahadikum. Tempat cemeti ya. Karena dulu sahabat naik kuda, naik unta, dia punya pecut deh. Nabi SAW mengatakan, la maudi'u sauti ahadikum lil jannah. Tempat cemeti seseorang di antara kalian di surga itu khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik dari dunia dan isi. Kira-kira apa yang kita bayarkan untuk mendapatkan tempat yang lebih baik, bukan dari Jakarta, bukan dari Indonesia, tapi dari dunia dan isinya. Sebagian kita ya mungkin beli tas yang mahal, mungkin beli baju yang mahal. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang wanita surga. Beliau mengatakan, wala nasifuha khairun minad dunya ma fiha. Kerudungnya perempuan surga itu, kalau semua isi dunia ini dikumpulin untuk beli, gak cukup. Sedangkan kita berjuang untuk cari fulus, untuk cari kenikmatan dunia, dan kita yakin akan ditinggalkan, mati-matian kita melakukan itu. Makanya Allah Azza wa Jal ketika mengatakan kepada para sahabatnya, agar kita ini enggak ujub sama amalan kita. Oh, kayaknya masuk surga. Allah menegur, am hasibtum an tadkhulul jannah. Walamma ya'tikum mathalul ladhina khalau min qablikum massathumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu. Sedangkan kalian belum ditimpa loh dengan apa yang menimpa orang-orang sebelum kalian. Mereka ditimpa kelaparan, ditimpa penyakit, peperangan, digoncangkan keimanan mereka. Agar benar-benar muncul mana yang beriman dan yang mana yang pura-pura beriman. Kita ini kalau diajak senang-senang semuanya siap. Diajak happy-happy, jalan-jalan. Tapi coba diajak berjuang. Diajak untuk mengucurkan darah kita, semua mundur. Lalu mengatakan kita mau masuk surga. Maka ahibbati fillah, kalau bukan karena kebaikan Allah kepada kita, enggak ada yang baik di antara kita. Makanya hari ini kita ngaji bareng. Dengan harapan Allah ngampuni dosa-dosa kita. Abu Bakar dijamin masuk surga enggak? Dijamin deh. Apakah setelah Abu Bakar dijamin masuk surga, Abu Bakar jadi malas beribadah? Enggak. Bahkan kalau kita kepingin tahu ibadahnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, beliau pernah bertanya alaihi salatu wassalam, "Man asbaha minkumul yawma shaiman?" Siapa yang hari ini puasa? Kata Abu Bakar, "Ana." "Man asbaha minkumul yawma tasaddaqa 'ala miskin?" Siapa yang hari ini sedekah buat orang miskin? Kata Abu Bakar, "Ana." "Siapa yang hari ini membesuk orang sakit?" Kata Abu Bakar, "Ana." "Siapa yang hari ini mengantarkan jenazah?" Kata Abu Bakar, "Ana." Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Majtama'na fi mri'in illa dakhala jannah." Tidaklah berkumpul amalan ini melainkan orang itu akan masuk surga. Suatu hari Abu Bakar datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat, Abu Bakar kalau sedekah semua hartanya dia bawa. Abu Bakar datang mau minta doa sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia para sahabat datang minta doa. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, alimni du'aan aqra'uhu fi salati." Ajarkan kepada aku doa yang aku baca waktu aku salat. Yang bertanya siapa? Abu Bakar. Yang dijamin masuk surga. Siapa yang hafal doa yang diajarkan Nabi kepada Abu Bakar sallallahu alaihi nabiyina wasallam? Apa? "Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira." Abu Bakar suruh baca doa itu sama Nabi. Abu Bakar katakan, "Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira." Ya Allah, aku sesungguhnya menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Ini Abu Bakar siapa? Suruh mengakui dosa-dosa dia. Suruh menyatakan kepada Allah, "Aku ini banyak menzalimi diriku sendiri. Banyak ya Allah, dzulman katsira." Sedangkan sebagian kita merasa enggak punya dosa. Merasa sudah baik. Merasa sudah banyak sedekahnya sampai muncul insyaallah masuk surga kayak gitu orang. Abu Bakar ketika mau mati, dia pegang lidahnya. Dia keluarkan lidahnya mengatakan, "Hadzal ladzi auradanil mawarid." Ini yang akan mengantarkanku ke tempat-tempat kehancuran, kata Abu Bakar. Itu mau mati, takut Abu Bakar dengan lisannya. Disuruh baca doa, "Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafur rahim." Baca itu Abu Bakar. "Ya Allah, ampuni aku ya Allah dengan ampunan dari Engkau ya Allah. Kasihi aku ya Allah, Engkau Maha Pengampun, Engkau Maha Pengasih." Itu Abu Bakar kayak gitu, jemaah. Bagaimana dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sudah berjuang dilemparin batu di Thaif. Salat dikasih ari-arinya unta beliau. Mau dibunuh tinggal di gua 3 hari sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau hijrah ke kota Madinah. Susah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah perjuangan yang panjang turun firman Allah, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat orang-orang itu berbondong-bondong, berduyun-duyun masuk ke agama Allah Azza wa Jalla, apa yang perlu dilakukan? "Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir." Nabi disuruh minta ampun sama Allah. Bayangin ya. Nabi disuruh minta ampun sama Allah. "Innahu kana tawwaba." Sejak turunnya ayat itu, kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi kalau ruku dan sujud yang biasanya membaca subhana rabbiyal azimi, subhana rabbil a'la, beliau membaca apa? "Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli." Nabi minta ampun jemaah.
7: Bagaimana dengan kita, jemaah?
6: Sampai Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan la yadkhulu ahadukumul janna bi amalihi. Enggak ada yang masuk surga dengan amalannya. Enggak ada. Ketika Nabi menyatakan itu, para sahabat bertanya radhiyallahu taala anhum, "Hatta anta ya Rasulullah, sampai engkau ya Rasulullah, engkau enggak akan masuk surga dengan amalanmu? Hatta ana illa an yataghammadani Allahu bi rahmatih, kecuali Allah membungkusku dengan rahmatnya baru aku masuk surga." Maka jangan pernah bangga dengan kesolehan kita. Jangan pernah bangga dengan ketaatan kita. Perbanyak istighfar. Kita ini banyak dosa tapi kita enggak sadar. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala 'abdika wa rasulika sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang kita enggak akan masuk surga kecuali nunggu datangnya Rasul SAW. Ketika orang-orang sudah menyeberangi sirat yang berada di atas neraka jahanam, mereka sampai ke kontorah. Dari kantor mereka menuju ke pintu surga. Orang-orang itu berdesak-desakan di pintu surga, mau masuk surga. Mereka minta dibukakan surga itu. Malaikat tidak ada yang buka, jemaah. Ada 8 pintu surga, tidak ada satu yang dibuka. Sampai datang Rasulullah SAW. Kemudian beliau pegang itu halaqah. Ada alat ketuknya pintu itu. Diketuk sama Nabi SAW. Fa'uqa'ti'u babal jannah. Diketuk, ada suara. Dari dalam surga mengatakan, man? Man? Siapa itu yang ketuk-ketuk pintu itu? Lalu beliau mengatakan, Muhammad. Malaikat mengatakan, aku diperintahkan untuk tidak membukakan pintu ini kecuali buat engkau. Maka perbanyak sholawat buat Nabi SAW. Basahi lidah kita untuk senantiasa mengatakan Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Dan semoga salat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Jemaah rahimakumullah. Udah bahagia enggak hidup di dunia ini? Ya, mungkin sebagian merasa sudah bahagia. Tapi sebagian mungkin sedang mencari kebahagiaan. Kebahagiaan itu bukan di harta. Sehingga orang-orang yang miskin enggak bisa bahagia. Enggak adil. Kalau ternyata kebahagiaan itu di harta dan Allah tidak memberikan harta kepada semuanya. Yarzuqu may yasha. Allah memberikan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka Allah tidak jadikan harta itu sebagai tempat orang bahagia. Kebahagiaan itu juga bukan di anak. Ada yang sampai hari ini belum punya anak? Ada yang sampai mati juga gak punya anak. Terus gimana? Dia berarti gak bahagia. Enggak juga. Istri-istri Nabi sallallahu ala nabiyina wasallam gak punya anak kecuali Khadijah. Dan ada Maria al-Qibtiyah, budak beliau alaihi salatu wassalam. Hafsah gak punya anak, Aisyah gak punya anak, padahal istrinya Nabi. Kok enggak minta kepada Nabi SAW supaya berdoa supaya dikasih anak? Nabi nikah lagi, nggak dikasih anak saw. Nabi Ibrahim alaihissalam nunggu sampai umur 86 tahun baru dikasih anak. Karena memang anak itu bukan tempat kebahagiaan. Bahkan Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan al-waladu majhalatun mabkhalatun mahzanatun majbana. Anak itu sumber kebodohan. Anak. Berapa banyak orang tua akhirnya enggak mau belajar gara-gara anak, sibuk ngurusin anak. Berapa banyak orang tua melakukan tindakan kebodohan gara-gara anak. Anak itu sumber kesedihan. Anak itu sumber kebahilan. Orang jadi bakhil karena buat anaknya nanti, ini nabung buat anaknya. Anak itu sumber sifat pengecut. Itu anak. Memang Allah jadikan harta dan anak itu al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Iya, harta dan anak-anak itu, khususnya anak-anak laki-laki itu, ya perhiasan kehidupan dunia. Ya perhiasan itu menyenangkan, tapi perhiasan itu bukan kebahagiaan. Kesenangan itu biasanya sifatnya sementara. Orang senang hari ini, sore mungkin dia nangis. Mungkin nanti sore dia ketawa-ketawa, pesta, besoknya dia menderita. Enggak, itu bukan sumber kebahagiaan. Makanya kita lihat para nabi banyak yang gak punya anak. Istri-istri nabi. Kemudian kebahagiaan itu bukan di popularitas. Sekarang ini banyak perempuan ingin populer. Dulu yang populer itu biasanya cuma bintang film yang ada di layar lebar, di bioskop-bioskop itu, dan jumlahnya sedikit sekali. Artis itu berapa jumlahnya di tahun 70-an? Insya Allah semua orang ini saya hafal sama nama artis dulu. Tapi sekarang setiap orang jadi artis. Di rumahnya, di kamar mandinya, mau makan, sampai rejalnya mau makan, tunggu dulu. Bikin video. Rejalnya. Ada yang berusaha untuk menunjukkan eksistensi dirinya dan dia berpikir, aku akan bahagia kalau seperti ini. Jamaah, enggak. Di situ bukan tempat kebahagiaan. Tapi apakah kebahagiaan kalau punya suami? Berarti yang janda enggak bahagia. Yang jomblo enggak bahagia. Berapa banyak yang punya suami ingin suaminya cepat mati. Nah, karena dia tahu selama ini hidup dia menderita gara-gara suaminya ini. Ini sebagai bukti bahwa memang pasangan hidup itu gak selalu menjadi sumber kebahagiaan. Ada faktor yang membuat orang mungkin melengkapi kebahagiaan. Tapi kita lihat kebahagiaan itu tempatnya di mana? Di hati, jemaah. Dan subhanallah, dari presiden sampai tukang sampah, Allah ciptakan jantung buat mereka. Allah kasih wadah semuanya. Sehingga wadah ini tergantung bagaimana kita mengisinya. Mau diisi apa ini wadah? Ya kalau wadah yang bersih diisi kotoran, ya jadi kotor dia. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan man kanatil akhiratu hamma, di hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, barang siapa yang akhirat menjadi ambisinya. Kita ini cari akhirat apa cari dunia? Kalau ngomong itu gampang. Kita itu lebih peduli sama wajah kita apa sama hati kita? emak-emak ini merawat hatinya berapa pekan sekali dan merawat wajahnya sehari berulang kali. Bicara skin care, ada nggak hati care? Kayaknya belum ada, belum ada. Orang itu hanya skin care, dan kebanyakan kita dibohongin. Padahal kulit kita ini akan keriput ya, kulit kita ini akan dimakan belatung sebenarnya. Bahkan mata kita yang orang peduli dengan matanya, dengan bulu matanya, habis dimakan sama belatung nantinya. Itu yang kita perhatikan, kita pedulikan. Tapi kalau ditanya ambisinya apa? Akhirat. Coba buktikan. Dan memang ini urusan hati, urusan wadah ini isinya apa? Kata Nabi SAW, man kanatil akhiratu hamma, barang siapa yang akhirat menjadi ambisinya, ini orang bahagia. Ja'alallahu ghinahu fi qalbih. Allah akan jadikan kekayaan di hatinya. Orang ini akan qanaah dengan apa yang dia dapat. Kita lahir ya, gak semuanya kulitnya putih. Apakah kita bisa nyalahkan orang tua kita ketika ngelihat emaknya putih, bapaknya hitam? Ini gara-gara mama pilih suami kayak gitu, akhirnya anaknya kayak gini, gak bener semuanya. Gak ada cuma. Dan sekali lagi, itu bukan tempat kebahagiaan, gak usah dipikirin. Itu bukan tempat kebahagiaan. Makanya barang siapa yang akhirat menjadi ambisi dia, Bilal bin Rabah hitam, keriting, pesek dia jam. Kalau gambaran orang jelek dia, Bilal bin Rabah. Tapi Nabi SAW mendengar terompahnya Bilal di surga. Sampai Nabi heran, ya Bilal, apa yang kau kerjakan? Sallallahu ala Nabi SAW. Ada akhirat yang dia cari jam. Dan dia buktikan dia mencari akhirat. Disiksa Bilal di bawah terik matahari, dibawa keliling ke kota Mekah. Yang Bilal katakan ahadun ahad. Ah. Dia cari Allah Azza wa Jalla. Sumayyah binti Khabbab, ibunya Ammar bin Yasir. Benar dia enggak cari dunia. Terbukti. Dia mau dikasih kebebasan. Dia mau dikasih kenyamanan. Bah, satu syaratnya, engkau keluar dari Islam. Kalau enggak, dia akan disiksa. Diikat kedua tangannya, diikat kedua kakinya, dipukulin oleh Abu Jahal. Tetap dia mengatakan la ilaha illallah. Abu Jahal enggak kuat. Dengan kekuatan imannya, dia diambil itu tombak, ditusuk kemaluannya. Itu cari akhirat. Apa yang kita lakukan? Mashita binti Fir'aun, bagaimana satu persatu anaknya dimasak di depan matanya, terus akhirnya dia bersama anaknya. Dia cuma minta satu sama Fir'aun, nanti kalau engkau selesai menyiksa kami, kami jadi tulang belulang, aku minta kepada engkau untuk dikumpulkan tulangku, dikuburkan. Bas. Dia tahu hidup ini gak lama. Kalau hari ini enggak mati, besok pasti mati, cuma. Maka kenapa banyak di antara kita ambisinya dunia? Nabi SAW mengatakan orang ini akan Allah jadikan kekayaan di hatinya. Urusannya Allah sederhanakan. Dunia datang sama dia, sedangkan dia nolak-nolak, cuma. Karena bukan itu yang dia cari. Sampai ada seorang sahabat, dia baru masuk Islam. Kemudian dia ikut dalam satu peperangan. Dia mengatakan, ketika selesai perang, dia dikasih harta rampasan perang. Dia heran. Kenapa aku dikasih ini, kata dia. Loh, iya itu bagianmu, kata dia. Lalu dia bawa bagiannya ke Rasulullah SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, laisa ala hadza taba'tuka. Dia mengatakan, bukan untuk ini aku ikut engkau, ya Rasul. Aku ikut engkau dengan harapan ada anak panah yang menembus leherku dan tembus keluar, ya Rasulullah. Itu harapanku, ya Rasulullah. Subhanallah. Selang berapa waktu, terjadi peperangan lagi. Dan betul anak panah itu masuk di tempat dia menunjukkan ke lehernya. Kata Nabi SAW, sadaq fa sadaqullah. Benar niatnya dia itu benar. Bukan omongan saja. Maka Allah akhirnya berikan yang dia inginkan. Itu kalau yang ambisinya akhir. Tapi kebanyakan kita, kata Nabi SAW, wa man kanati dunya hammahu, barang siapa yang dunia ambisinya, ja'alallahu faqrahu baina ainai, Allah jadikan kefakiran itu di antara kedua matanya, seperti orang pakai kacamata aja. Yang lihat ke sana takut miskin, takut fakir, dunia terus yang ada dalam bayangan dia. Wa syattata 'alaihi syamla, urusannya Allah cerai-beraikan. Kajian enggak pernah datang. Kita bisa ngelihat ya, ada orang-orang, kenapa sih fulana bisa datang kajian? Kenapa fulana bisa nyatet? Kenapa fulana tambahan Al-Qur'annya terus? Aku Islam 40 tahun, satu surat pun enggak nambah. Apa yang aku cari? Ada orang yang tiap tahun enggak ada tambahan hafalan Qur'annya. Paling enggak setahun sekali lah tambah satu surat. Yang umurnya 37 tahun dia hafal juz amma. Juz amma itu 37 surat. Tapi yang ada yang umur 40 tahun, 50 tahun, juz amma juga enggak hafal. Engkau cari apa sih? Tadi, urusan kita itu ruwet jamaah. Ada orang yang bisa baca Quran sehari satu juz, kenapa aku enggak bisa? Hadama ada di rumah. Urusan diurusin sama orang-orang. Itu orang enggak punya hadama, ngurusin anaknya, tapi bisa baca Quran satu juz. Satu ayat seperti seekor onta. Satu huruf 10 kebaikan. Ya Allah, enaknya orang itu ya. Terus kenapa aku enggak bisa? Ada orang dari tempat jauh datang kajian. Kita yang dekat enggak pernah. Kadang-kadang kita merasa, apa sih faedahnya? Apa sih manfaatnya? Ya tadi memang yang dicari dunia. Kesenangan dunia yang dia cari. Kemudian walam yatihi minat dunia illa ma qaddara lahu. Allah enggak akan berikan dunia kecuali yang sudah ditakdirkan buat dia. Artinya Allah bikin dia capek, pikirannya lelah, tapi fulusnya tetap. Bahkan boleh jadi harta yang didapatkan jadi azab buat dia. Anda dulu berpikir orang itu kalau sudah mapan, apalagi mungkin seorang istri yang suaminya sudah memberikan nafkah cukup, semua dipenuhi, dia bisa nambah hafalan Qur'annya. Dia bisa tiap hari baca Qur'an sebenarnya. Ada kesempatan, kosong waktu dia. Tapi kok gak bisa? Ternyata ada masalah di hatinya. Memang dia mencari sesuatu yang berbeda. Tahun ke-9 Hijriah kira-kira. Rasulullah SAW pernah memboikot semua istrinya. Istrinya Nabi yang 9 itu semuanya Nabi bersumpah tidak mau menjamah mereka selama 1 bulan. Ditinggal. Nabi tinggal di sebuah gubuk di dalam kebun. Sehari, 2 hari, 3 hari enggak pulang ke rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masjid ke sana, masjid ke sana. Sampai ada berita yang tersebar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceraikan semua istri-istrinya. Karena bagaimanapun wanita tetap wanita. Wanita itu suka dengan perhiasan. Suka dengan keindahan. Makanya kalau kita lihat ke pasar, berapa persen pakaian wanita dan berapa persen pakaian laki-laki? Berapa persen aksesoris buat laki-laki dan berapa persen aksesoris buat wanita? Ada perempuan yang tiap pekan ganti tas. Karena memang sekarang tas rohis-rohis ya, murah-murah ini, ganti lagi, enggak tahu rejalnya nyungsep kemana, cari fulus aja moga. Rasul sallallahu alaihi wasallam menghadapi istri-istri yang punya tuntutan urusan dunia. Mereka istrinya Nabi. Sallallahu ala nabi wasallam. Dia melihat setelah tahun ke-7 Hijriah itu memang adalah sedikit keluasan harta. Sehingga istri-istri Nabi nuntut. Dan ana yakin istri-istri Nabi itu adalah wanita-wanita pilihan, dan gak ada seorang pun di antara wanita dunia sekarang ini yang mampu menggantikan posisi mereka. Sesabar apa?

0: kemudian anda minta satu membacakan. Tafadhol. Surat Al-Ahzab ayat 28-29. Nah, ada mic di sana? Tafadhol. Nah. Iya, silakan kita dengarkan ya. Kita dengarkan ini ayat yang dibacakan Nabi alaihi salatu wasallam ke istri-istrinya, kepada istri-istrinya.
1: Artinya apa?
0: Oh, enggak. Lengkaplah sama ayatnya. Sama ayatnya dibaca. Siapa yang pegang mic? Nah.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alayna
0: umatti'kunna
2: wa usarrihkunna sarahan
0: jamila. Bismillah, ulangi lagi. Nah, tafadhali.
2: Ya ayyuhan nabi qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alayna umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila.
0: Artinya, ada yang sudah dapat artinya biar baca.
2: Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu sekalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya aku berikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik.
0: Lanjutkan ayat 29.
2: Dan jika kamu sekalian menghendaki keridhaan Allah dan Rasulnya serta kesenangan di negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan bagi siapa yang berbuat baik di antaramu pahala yang besar.
0: Allahu Akbar. Bayangin ya, Nabi memberikan pilihan kepada istrinya, kalau engkau cari dunia, selamat tinggal, kita pisah. Nggak bisa, jalurnya beda. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan di sini di ayat ini, wa usarrih kunna sarahan jamila. Udah, kita pisah baik-baik. Aku kasih harta, aku kasih mut'ah ini, bismillah. Tapi kalau engkau mau bareng aku, nggak bisa. Tapi kalau kalian ingin akhirat, ingin Allah dan Rasulnya, dan ingin kehidupan akhirat, lanjut kita bersama-sama. Tapi harus berjuang, jemaah. Jadi jalan menuju surga itu terjal, mendaki, kecil, dan beresiko kita jatuh. Pernah Ummu Darda, istrinya Abu Darda, dia tahu suaminya ini dekat sama penguasa. Dia mengatakan, kenapa engkau enggak minta seperti orang lain pada minta kepada khalifah, kata dia. Kata Abu Darda, ya Umar Darda, engkau tahu jalan yang akan kita lewatin ini kecil, nanjak, terjal. Kalau bawaan kita banyak, takut gak bisa lewat kita. Gak ada yang bisa ngelewatin kecuali yang bawaannya dikit, kata dia. Itu sampai ngomong kayak gitu sama istrinya. Karena tahu memang perempuan punya keinginan, kepingin ini, kepingin itu. Maka Allah turunkan ayat ini kepada Nabi alaihissalatu wassalam untuk menyampaikan kepada istri-istrinya, yang kalian cari apa? Kalau cari dunia, selamat tinggal. Sudah. Bahkan Allah azza wajalla mengatakan, asa rabbuhu in tallaqakunna. Semoga kalau Allah menjelaskan,

0: Kalau Nabi menceraikan kalian, ayubdilahu azwajan khairan minkun, Allah berikan kepada Nabi alaihi salatu wasallam ganti istri-istri yang lebih baik daripada kalian. Dan subhanallah, 9 istri Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih akhirat dan hidup bersama Nabi sampai beliau meninggal dunia. Ahibati fillah, yang ingin bahagia, isi hatinya dengan syukur. Nikmat Allah itu banyak, tapi manusia suka berkeluh kesah. Kenapa dia tidak bersyukur? Karena dia selalu membandingkan. Jadi ada sebuah kunci, kalau engkau ingin menderita, bandingkan hidupmu sama orang lain. Tapi membandingkan dengan yang lebih bagus biasanya dia. Ketika membandingkan, maka akan muncul hasad di hati, iri, dengki. Dan ketika ada iri dan dengki di hati, selamanya dia tidak akan bahagia. Makanya penghuni surga itu sebelum masuk surga dicabut dulu iri dari hati mereka. Allah mengatakan wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Allah cabut dari hati mereka ghil, perasaan iri, kepingin yang dimiliki orang lain, ya. Itu Allah cabut. Sehingga masuk surga itu bisa nyaman, karena surga ini ada 100 derajat. Kalau masih ada iri, gimana? Melihat temannya turun dari surga yang tinggi, ya Allah enaknya kalau di sana ya. Langsung dia susah hidupnya. Padahal dia sebenarnya enggak susah, dia senang. Cuma ketika dia membandingkan, selesai. Maka ajarin diri kita untuk bersyukur dengan yang ada. Dan Allah katakan la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambah, gitu jemaah. Dan di antara yang menyebabkan orang bersyukur itu, kalau mau membandingkan, bandingkan dengan yang di bawah kita. Kata Nabi SAW, unduru ila man huwa asfala minkum, lihat kepada yang di bawah kalian. Lihat kepada bawah kalian. Ini perempuan-perempuan, kalau ngelihat perempuan kulitnya lebih cerah, lebih bagus, kemudian dia ngelihat, ya Allah, aku kok kayak gini ya? Bersyukur enggak dia? Ana ingat, ana punya kakek ketika berangkat haji. Ana lupa tahun berapa ya. Dia cerita, kalau di sana dia suka kumpul sama orang-orang Afrika. Karena dia ngelihat, ya Allah, putih ternyata ana ini ya. Dia jadi bersyukur, gitu loh jemaah. Dia jadi bersyukur. Makanya kalau kita membandingkan dengan yang lebih bagus, akhirnya kita gak akan pernah bersyukur. Kita akan merasa, Allah kayaknya kenapa fulana dikasih ini, kenapa aku gak dikasih? Tapi coba engkau lihat kepada yang di bawahmu, di sini engkau akan bahagia. Bahkan nasihat Nabi alaihi salatu wassalam kepada Abu Dzar, dikasih nasihat 7. Salah satunya, wa ausani bihubbil masakin waddunu minhum. Aku dikasih wasiat agar aku dekat sama orang-orang miskin dan cinta sama mereka. Kita tuh biasanya kalau ada orang miskin, kita gak hargai jemaah. Kita kalau ngelihat orang tasnya udah, masya Allah, apalagi kajian nih tasnya taruh di depan, ya. Orang kan lihat, oh fulus, ini fulus. Dia jadi lebih care ya sama orang itu, lebih humble sama orang itu. Tapi ketika ngelihat dia bawa kresek, makanya kajian selanjutnya semuanya bawa kresek. Taruh. Sama semuanya. Nggak ada yang mau ditunjukin. Kita mau ngaji di sini ini. Kita mau belajar tempat ini. Tadi dikasih nasihat untuk dekat sama orang miskin dan cinta sama mereka. Sistem kehidupan sekarang ini ada usaha memisahkan orang kaya sama orang miskin. Jadi ada perumahan khusus orang kaya. Makanya sampai orang kaya itu mau sedekah bingung. Tetangganya fulus, depan fulus, belakang satu kompleks semuanya fulus. Dia jauh, maka sulit mau cari sedekah, mau zakat, mau kemana? Karena kompleks semuanya fulus. Padahal kalau kita dekat sama orang miskin, lewat rumah mereka, wallah bersyukur kita sama Allah SWT. Ana ingat cerita istri Ana yang kemudian dia pulang sambil meneteskan air mata. Dia datang ke rumah salah satu mahasiswa, istri mahasiswa. Rumahnya, ya Allah, kata istri Ana, enggak layak rumahnya, Bang. Dan Ana tanya, "Anti, ada uang berapa sekarang?" "Alhamdulillah," kata dia, "ada 2.000," kata dia. Dia punya anak, jemaah. Tapi dia masih bisa mengatakan alhamdulillah, jemaah. Ketika kita pulang dari rumah orang seperti ini, pulang kita bahagia. Kita mau, "Ya Allah, makasih ya Allah. Ya Allah." Kita akan terus memuji Allah. Allah kasih aku banyak ternyata. Cuma coba engkau pulang dari rumahnya orang kaya. Kau enggak ribut sama suaminya? Dia akan ngomong, "Ya Allah, kalau kita lihat rumahnya orang kaya. Kursinya, Bang, 400 juta harganya." Oh, iya. Besok keluar surat cerai dia. Sorry. Benar, jemaah. Karena kita enggak akan bersyukur, karena kita merasa kurang, "Ana ini susah, suamiku kayak gini." Maka jangan suka ngelihat suaminya orang lain. Jangan pernah membandingkan suamimu sama orang lain. Kadangkala ada perempuan yang beruntung, ya, dapat suami baik sekali. Dapat suami yang kalau pulang bawa oleh-oleh, bawa hadiah, disambut. Jangan pernah engkau ngomong itu sama suami. Mengatakan, "Bang, kau tahu sama suaminya fulana?" "Iya, kenapa?" "Ya Allah, Bang, khairnya." Kira-kira suaminya akan ngomong apa? "Oh, kau mau jadi istrinya fulan?" Jangan. Maka sudah ini suamimu, syukur yang ada. Kalau membandingkan suamimu, bandingkan dengan yang di bawah. Iya, jemaah. Unzuru ila man huwa asfala minkum, lihat kepada yang di bawah kalian. Maka sekali-kali datang ke rumah sakit, tempat orang-orang yang harus diamputasi. Ana pernah masuk di rumah sakit, ruangan orang-orang yang habis dibelah kepalanya, jemaah. Dan kakinya digip macam-macam. Ana ngomong, "Ya Allah." Ana ngomong, "Ini orang-orang yang rakus sama dunia perlu dibawa ke sini. Lihat, masih ada yang lebih susah dari engkau." Karena memang syukur ini berat, maka kita perlu berdoa. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Minta, "Ya Allah, bantulah aku, ya Allah." Setiap di akhir salat, "Bantulah aku untuk senantiasa berzikir, untuk senantiasa bersyukur kepadamu, ya Allah." Minta bantuan sama Allah. Tanpa bantuan enggak bisa kita bersyukur. Wanita itu lebih mudah bersabar apa bersyukur? Bersyukur sulit. Sabar, sabar perempuan itu. Benar. Perempuan itu penyabar. Ana pernah dapat potongan video dikirimin sama seorang wanita yang dia punya masalah sama suaminya. Dia kirim ke Ana. Komentarnya lebih 1.000, jemaah. Ana baca komentarnya. Ana baca komentarnya. "Ya Allah." Ini seorang wanita sedang mengeluhkan suaminya. "Suamiku kayak gini, macam-macam lah." Ternyata komentarnya semua mengatakan, "Sama kayak suamiku. Sama, sama, sama. Ya udah mau diapain, sabar. Ya udah demi anak-anak ini tuh banyak, semuanya sabar." Kebanyakan wanita di neraka karena tidak bersabar atau karena tidak bersyukur? Tidak bersyukur, ya. Maka tolong bab ini lebih diperhatikan. Kadang-kadang kita, "Ana udah sabar, Ustaz." Enggak, bukan bicara sabar. Engkau udah bersyukur apa enggak dapat suami kayak gini? Boleh jadi suamimu ini memang tidak terlalu baik, tapi kalau engkau buang, banyak yang kepingin suamimu. Artinya dia dapat itu, alhamdulillah, dia seperti itu. Cuma orang itu kalau sudah dimilikin, dia ngeliat, "Aduh, kayak gini," gitu. Maka bersyukur, berusaha untuk bersyukur, ya. Ya, suami itu enggak sempurna. suami itu makhluk yang juga penuh kekurangan. Tapi hendaklah melihat kepada kelebihan. Wallahi jamaah, ana sebagai seorang laki-laki, ana tahu kawan-kawan ana yang laki-laki. Ana tahu bagaimana dia bekerja. Dia capek, dia lelah, tapi kadang-kala rezekinya cuma sedikit. Maka para ummahat, para ibu-ibu, kalau suaminya datang, tolong sambut. Sampai ada ummi yang ngomong sama anaknya, "Nak, kalau abamu datang, nak, engkau sambut nak, ya, dengan senyum, nak, ini itu, nak," kata dia. "Abamu udah capek di sana, nak." Ini yang perlu ditanamkan sama ibu kepada anak-anaknya, bahwa abamu ini capek, nak. Tapi sebagian emak-emak mengatakan, "Lihat, ntar lagi abamu datang nih, gak bawa apa-apa, ntar lagi." Akhirnya sang ibu gak bersyukur, membuat anak-anaknya tidak bersyukur, bahkan menciptakan kedurhakaan di dalam diri anak-anaknya. Orang durhaka itu gak masuk surga. Bagaimana dengan orang yang menciptakan kedurhakaan? Bukan dia yang durhaka, dia bikin anak-anaknya durhaka sama bapaknya. Seakan-akan semua yang bekerja cuma ibunya, kami yang berjuang, saya yang mendidik anak-anak. Lah jamaah. Maka ketika suaminya datang, sambut dia, ya. Iya, Ustaz, kalau suaminya soleh, Ustaz. Suaminya enggak soleh, tetap ya. Seorang istri itu wajib berbakti sama suaminya, mau suaminya soleh, mau suaminya enggak soleh. Kenapa? Karena dia wajib ditaati, diwajibkan berbakti, disebabkan posisi dia sebagai suami. Allah mengatakan ar-rijal, bukan orang-orang soleh, tapi ar-rijal. Pokoknya dia suami, dia pemimpin, kau harus taat dan patuh sama dia. Ketika Nabi SAW ditanya tentang wanita yang paling baik, apa jawab Nabi SAW? Allati idza nadarta ilaiha sarratka, yang kalau dipandang menyenangkan hati. Berarti skincare dibutuhkan atau tidak? Butuh. Apa pokoknya hiasan wajah berarti semua dibutuhkan untuk tampil indah. Buat siapa?
1: Suami.
0: Tapi sekarang suami kalau ngelihat istrinya cantik, pertanyaannya apa? Mau kemana? Ini berarti memang dia bukan untuk suaminya. Dan jamaah, innamal a'malu binniyat. Engkau niatkan ketika kau perawatan, bukan untuk kawan-kawan perempuanmu, benar-benar untuk suami. Makanya beberapa kali kajian ana sampaikan, kalau bisa di mana-mana itu ada rias pengantin. Rias pengantin, rias apa lagi? Wisuda, di mana ada rias istri? Ada tulisannya rias istri, nggak ada. Semua riasan itu dalam rangka keluar rumah, nggak ada yang riasan untuk dalam rumah, karena sudah terkonsep ya, mungkin terpatri di otak orang-orang ini, yang kau itu kalau keluar rumah cantik. Padahal seharusnya dibalik, engkau kalau di rumah yang cantik, yang suamimu datang dia nggak kepingin keluar lagi. Sebagian suami datang lihat harimnya, astagfirullah, tutup ya. Tapi alhamdulillah, sampai ada orang mengatakan, engkau itu kalau dapat istri yang mungkin kurang baik, mudah-mudahan diangkat pahalamu, dihapuskan dosamu, karena dia lebih sering istighfar. Lihat harimnya, astagfirullah, astagfirullah. Ada wanita-wanita yang membangkitkan istighfar. Maka tolong dirubah. Bagaimana menjadi wanita yang membangkitkan syukur di diri suami. Dia ngeliat istrinya, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Nggak ada pertanyaan dari mana. Nggak ada. Syukuri suami. Tanyakan mau apa. Ya Allah, ada teman beristrikan orang Jepang. Dia orang Indonesia, nikah sama orang Jepang. Dia ngomong, Ustaz, ya Allah, Ustaz, ternyata mereka punya budaya yang sangat menghormatin suami. Ini bukan agama ya, bicara budaya. Bicara budaya. Seharusnya ketika datang Islam, budaya itu semakin indah. Karena dia melaksanakan ketaatan kepada suami, melayani suami karena Allah Azza wa Jalla. Kalau dulu karena faktor budaya. Dia ngomong, Ustaz, ana Ustaz, kalau mau keluar rumah itu disiapkan semuanya, dipakein jaketnya ana ya, makanan disiapin, ana diantar Ustaz keluar, Ustaz diantar keluar sampai keluar pagar diantar ana, kemudian ana jalan, dia nggak masuk ke rumah Ustaz, dia liatin ana Ustaz sampai ana hilang, dia baru masuk rumah. Sekarang emak-emak sekarang suaminya berangkat ya, berangkat fobol di belakang, dia di mana nggak urusan, rejalnya di mana, nggak ada lagi pelayanan seperti itu, bentuk syukur suamiku capek loh. Enggak, itu yang pertama. Yang kalau disuruh taat nurut sama suami, ini sebagai bentuk syukur jemaah. Karena orang yang bersyukur itu disuruh apapun sama suaminya, selama tidak bertentangan dengan syariat Allah, dia dengerin. Dan kalau suaminya keluar rumah, tolong perhatikan anak suami ya, kehormatan dirinya. Karena ada emak-emak yang suka kalau suaminya keluar, alhamdulillah ditutup sudah, dia langsung pegang handphonenya. Maka tolong diperhatikan. Sampai anak itu ada yang memperhatikan emaknya. Sampai ada anak cerita, oh dia perhatikan emaknya. Oh emak ini, kalau lagi ada ayah, masya Allah perhatian. Pas ayahnya pergi, dia bahagia banget, dia pegang handphonenya gitu. Ada juga yang kalau suaminya datang langsung pasang wajah cemberut. Sang anak lihat, dia ngeliat, entah lagi lihat emaknya ini. Oh abahnya datang. Astagfirullahaladzim. Ketika sama suaminya ketawa, senyum ini, suaminya yang merupakan surga dan nerakanya, dia gitu kan. Ingat ya, kebanyakan wanita masuk neraka itu bukan karena tidak sholat. Dia sholat, dia puasa, dia mungkin haji, tapi masalahnya satu, dia gak bersyukur sama suami. Yang kedua, isi hati kita dengan kesabaran. Karena memang ya tidak semuanya indah jemaah. Makanya di antara rukun iman itu adalah antuk minabil qadari khairihi wa syarrihi, beriman dengan takdir yang baik dan yang buruk. Takdir baik dan buruk itu menurut kita, padahal kalau dalam pandangan Allah semuanya baik, semuanya ada hikmahnya. Maka mungkin yang ditinggal mati oleh orang tuanya, tinggal mati oleh anaknya, yang mungkin secara ekonomi sulit, yang mungkin hidup dengan cacat. Tadi pagi ana isi kajian, ada yang nyampaikan, Ustaz kita ini alhamdulillah punya perhatian kepada orang-orang yang buta Ustaz. Ternyata di Indonesia ini Ustaz ada 3 juta orang yang buta Ustaz. Ana ketika dengar itu, ya Allah ya, kita tuh kadangkala itu gak bersyukur lagi. Kalau melihat orang buta, Allah, baru kita bersyukur atas nikmat mata yang Allah berikan kepada kita. Maka yang hidupnya tidak beruntung, ingat tanda cinta Allah itu bukan di kekayaan, bukan di kesehatan. Bahkan kata Nabi SAW, "Idza ahabballahu 'abdan ibtalah." Kalau Allah cinta sama hambanya, Allah kasih bala itu hamba. Jadi ketika engkau dapat bala, maka bersabarlah. Dan sabar ini bisa naik ya, jadi ridho. Orang kalau sabar itu masih nahan ya, pahit sabar itu. Tapi kalau lebih enak lagi naik ke ridho, naik lagi jadi syukur. Sabar jadi syukur gimana? Karena dia tahu alhamdulillah musibahnya tidak sebesar musibah fulan. Kalau orang mamanya diamputasi kaki kanan, alhamdulillah ya Allah masih ada kaki kiriku ya Allah. Dia akan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian jemaah, yang terakhir tadi yang awal ana sebutkan, perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Yakin bahwa kita ini adalah seorang pendosa, jangan pernah merasa aman ya, merasa oh insya Allah masuk surga itu. Iya kita berharap masuk surga, tapi doa kita itu apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Kita selalu mengatakan selamatkan kami dari api neraka. Di akhir sholat kita mengatakan Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabi jahannam. Kita takut jemaah. Wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Semoga rasa takut inilah yang membuat kita jadi lebih dekat sama Allah dan bersiap-siap untuk menuju kepada Allah jalla jalla. Barakallahu fik. Makasih banyak juga atas semua yang sudah dilakukan. Semoga jadi pahala buat seluruhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Petang.
3: Radio Mutiara Quran.
4: للذاكرين والذاكرات
5: إذاعة القرآن الكريم.
2: مطيرة تلاوة.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
7: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Soal jawab.
3: Boleh atau tidak kita berdoa dengan bahasa lokal? Jawabannya boleh. Ya, boleh sekali berdoa dengan bahasa lokal kalau memang kita tidak hafal bahasa Arabnya. Kecuali kalau di dalam sholat sebaiknya menggunakan doa yang berbahasa Arab. Kalau di luar sholat silahkan antara azan dengan qomat dan seterusnya, atau di luar-luar waktu itu selain waktu sholat tidak apa-apa Anda berdoa dengan bahasa lokal. Walaupun lebih utamanya berdoa dengan bahasa Arab yang ada di dalam Al-Quran atau hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau memang belum mampu ya tidak apa-apa sambil belajar. Ya. Adapun waktu-waktu yang mustajab ya banyak, antara lain contohnya ya di dalam sujud ketika sholat itu waktu yang mustajab. Kemudian juga setelah membaca tahiyat ya innaka hamidum majid ya, setelah itu sebelum assalamualaikum berdoa, itu juga waktu yang mustajab. Kemudian di antara waktu yang mustajab juga adalah hari Jumat ba'da asar. Hari Jumat ba'da asar ya sampai menjelang maghrib. Sebagian ulama mengatakan juga hari Jumat ketika khatib sedang duduk di antara napa? Dua khutbah. Kemudian di antara waktu yang mustajab juga adalah antara azan dengan qomat. Itu juga mustajab. Di antara waktu yang mustajab juga adalah di sepertiga malam yang terakhir. Ya. Di sepertiga malam yang terakhir. Dan masih ada waktu-waktu yang lainnya. Ini sebagian contohnya.
1: Mutiara Nasihat.
4: Hadirin dan hadirat yang Allah muliakan, pada kesempatan yang mulia ini kita membahas tentang masalah yang sangat besar, yakni tentang tauhid, tentang la ilaha illallah, ahlu la ilaha illallah. Yang la ilaha illallah ini ikhwati fillah, dengannya Allah subhanahu wa ta'ala mempersaksikan dirinya. La ilaha illallah ini karenanya Allah ciptakan makhluknya. Karena la ilaha illallah ini Allah utus para rasulnya, dan Allah turunkan kitab-kitabnya. Dan karena la ilaha illallah ini Allah ciptakan adanya surga dan neraka. Di dalam surat Al-Imran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ayat yang ke-18, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illahu wal azizul hakim. Yang artinya Allah bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia yang menegakkan keadilan. Dan para malaikat juga ikut bersaksi. Ahlul ilmi, para ulama juga bersaksi. La ilaha illa huwa, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia. Al-Aziz Al-Hakim, Allah yang maha perkasa dan Allah yang maha bijaksana. Allah bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Dia. Para malaikat juga dan ahlul ilm juga. La ilaha illallah, Allah dengan la ilaha illallah, karena la ilaha illallah ini juga Allah ciptakan makhluknya. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia lainkan agar mereka beribadah kepada-Ku. Maksudnya apa? Mentauhidkan Aku. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah, "Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, u'budu rabbakum." Sembahlah Rabb kalian saja. Beribadahlah kepada Rabb kalian saja. "Alladzi khalaqakum walladziina min qablikum la'allakum tattaqun." Dia Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Allah Subhanahu wa taala, ikhwati fillah, mengutus para rasulnya dari rasul yang pertama sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga karena kalimat ini, la ilaha illallah. Di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-25, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau wahai Muhammad seorang rasul pun melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya la ilaha illa ana, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Aku, kata Allah. Fa'budun, maka sembahlah Dia, maka sembahlah Aku. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, tauhid jalan keselamatan, dan la ilaha illallah adalah kunci surga yang bisa membuka surga. Bahagialah orang yang mengucapkan la ilaha illallah, memahami la ilaha illallah, dan mengamalkan konsekuensinya. Dan ini yang didakwahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kita minta pada Allah, semoga akhir hidup kita kita bisa mengucapkan kalimat yang agung ini, la ilaha illallah. Karena siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah masuk surga. Tetapi perlu diingat, ikhwati fillah, Wahab bin Munabi pernah ditanya oleh seseorang, "Alaysa la ilaha illallah miftahul jannah?" Bukankah la ilaha illallah itu kunci surga? Beliau berkata, "Bala, iya. Walakin laysa min miftahin illa walahu asnan." Tetapi kata beliau, tidak ada satupun kunci melainkan ada giginya. Kalau kita perhatikan, kunci ada giginya. Kunci rumah kita ada giginya. Kalau kita pulang ke rumah, kunci tertutup, kita bawa kunci yang ada giginya, bisa enggak rumah kita dibuka? Tak bisa. Enggak bisa dibuka. Mesti ada giginya. Dan la ilaha illallah pun ada giginya. Yang harus kita pahami, yang harus kita amalkan konsekuensinya. Dengan itu pintu surga terbuka. La ilaha illallah, ikhwati fillah, ada makna dan syarat-syaratnya. Apa makna la ilaha illallah dan apa syarat-syarat la ilaha illallah? Yang ini merupakan gigi-gigi kunci tersebut. Makna dari la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dan la ilaha illallah punya dua rukun. Rukun yang pertama an-nafyu dan rukun yang kedua al-itsbat. Rukun yang pertama penafian, menafikan semua ilah, menafikan semua sesembahan, menafikan semua hal yang diibadahi, dinafikan. La ilaha, tidak ada yang berhak diibadahi. Yang kedua, isbat, penetapan. Illallah, hanya Allah semata saja, kecuali Allah.

الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا.

Radio Mutiara Quran Semarang mempersembahkan program baru Belajar Amsilati. Pembelajaran untuk memahami Al-Quran serta kitab-kitab para ulama berbahasa Arab. Bersama

0: Ustadz Dr. Honoris Causa Muhammad Nursidin Hamdi, MA Hafizahullah Ta'ala. Setelah penyampaian materi, pendengar dapat berinteraksi secara langsung melalui telepon maupun chat WhatsApp untuk mengajukan pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan. Catat waktunya, setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Mutiara Quran Semarang. Belajar bahasa Arab lebih mudah, memahami Al-Quran dan kitab para ulama menjadi lebih dekat, insya Allah.
1: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Demi langit dan yang datang pada malam hari, tahukah kamu apakah yang datang pada malam hari itu? Yaitu bintang yang cahayanya menembus. Tidak ada suatu jiwa pun diri, melainkan ada penjaganya.
1: فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقُ خُلِقَ مِمَّا إِنْ دَافِقُ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ.
0: Maka, hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan. Dia diciptakan dari air yang terpancar, yang keluar dari antara tulang sulbi dan tulang dada.
1: Innahu ala raj'ihi laqadir.
0: Sesungguhnya Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya hidup sesudah mati.
1: Yauma tubla as-sarair fama lahu min quwwatin wala nasir.
0: Pada hari dinampakkan segala rahasia, maka sekali-kali tidak ada bagi manusia itu suatu kekuatan pun dan tidak pula seorang penolong.

0: وبالهزل.
1: Demi langit yang mengandung hujan dan bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman yang memisahkan antara yang hak dan yang batil. Dan sekali-kali bukanlah dia sendak gurau.
0: Innahum yakiduna kaida.
1: Sesungguhnya orang kafir itu merencanakan tipu daya yang jahat dengan sebenar-benarnya.
0: Wa akidu kaida.
1: Dan aku pun membuat rencana pula dengan sebenar-benarnya.
0: Famahilil kafirina amilhum ruwaida.
1: Karena itu, beri tangguhlah orang-orang kafir itu, yaitu beri tangguhlah mereka itu barang sebentar.
2: Hukum memotong kuku ketika haid. Tidak terdapat riwayat yang melarang wanita haid untuk memotong kuku maupun rambut. Demikian pula, tidak terdapat riwayat yang memerintahkan agar rambut wanita haid yang rontok untuk dicuci bersamaan dengan mandi pasca haid. Bahkan sebaliknya, terdapat riwayat yang membolehkan wanita haid untuk menyisir rambutnya. Padahal tidak mungkin ketika wanita yang menyisir rambutnya, tidak ada bagian rambut yang rontok. Disebutkan dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa ketika Aisyah mengikuti haji bersama Nabi SAW, sesampainya di Mekah, beliau mengalami haid. Kemudian Nabi SAW bersabda kepadanya, yang artinya, tinggalkan umrohmu, lepas ikatan rambutmu, dan bersisirlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW memerintahkan Aisyah yang sedang haid untuk menyisir rambutnya. Padahal beliau baru saja datang dari perjalanan. Sehingga kita bisa menyimpulkan dengan yakin, pasti akan ada rambut yang rontok. Namun Rasulullah SAW tidak menyuruh Aisyah untuk menyimpan rambutnya yang rontok untuk dimandikan setelah suci haid. Hadis ini menunjukkan bahwa rambut rontok atau potong kuku ketika haid hukumnya sama dengan kondisi suci. Artinya, tidak ada kewajiban untuk memandikannya bersamaan dengan mandi haid. Jika hal ini disyariatkan, tentu Nabi SAW akan menjelaskan kepada Aisyah agar menyimpan rambutnya dan memandikannya bersamaan dengan mandi haidnya. Dalam Fatwa Al-Kubra, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah terdapat pertanyaan. Ketika seorang sedang junub, kemudian memotong kukunya, atau kumisnya, atau menyisir rambutnya, apakah dia salah dalam hal ini? Ada sebagian orang yang mengatakan bahwa orang yang memotong rambutnya atau kukunya ketika junub, maka semua bagian tubuhnya ini akan kembali pada hari kiamat dan menuntut pemiliknya untuk memandikannya. Apakah ini benar? Syekhul Islam memberi jawaban. Terdapat hadis sahih dari Hudzaifah dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang orang yang junub. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya orang mukmin itu tidak najis. Dalam Sahih Al-Hakim ada tambahan, baik ketika hidup maupun ketika mati. Sementara saya belum pernah mengetahui adanya dalil syariat yang memakruhkan potong rambut dan kuku ketika junub. Bahkan sebaliknya, Nabi SAW menyuruh orang yang masuk Islam, hilangkan darimu rambut kekufuran dan berkhitanlah. Beliau juga memerintahkan orang yang masuk Islam untuk mandi. Dan beliau tidak memerintahkan agar potong rambut dan khitannya dilakukan setelah mandi. Tidak adanya perintah menunjukkan bolehnya potong kuku dan berkhitan sebelum mandi. Fatwa Al-Kubra. Demikian, Allahu A'lam.
3: Mutiara Al-Kabair. Penjelasan dosa besar.
4: Ustaz, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pendengar radio yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma." Kemudian jika kedua orang tua sudah mencapai masa tua, masa jompo, salah satunya atau kedua-duanya, itu ibu atau ayah, atau kedua-duanya telah mencapai masa jompo. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita berbuat baik kepada kedua orang tua dalam posisi seperti ini, yaitu tatkala kedua orang tua sudah mencapai masa jompo, terutama jika ternyata kedua orang tua tersebut sudah mencapai dialami dengan kelemahan dan mereka sangat butuh dengan perhatian dan pelayanan dari kita. Anak sedang mencapai besar, ya, kemudian sudah dewasa, dia telah masuk dalam kehidupan dunia dan kesibukan dunia, dan sang anak sudah memiliki anak-anak juga, ya, dan memiliki keperluan-keperluan. Oleh karenanya, waktu ini, waktu di mana orang tua sudah mencapai masa jompo, merupakan waktu ujian, ya, ujian dalam masalah berbakti kepada kedua orang tua. Maka akan nampak terbedakan, ya, antara orang yang baik dan orang yang buruk dalam masalah berbakti kepada kedua orang tua tatkala orang tua sudah mencapai masa jompo. Kenapa? Karena tatkala orang tua masih dalam keadaan muda, masih dalam keadaan semangat, ya, kemudian bisa bekerja, tidak butuh kepada anaknya, maka tidak akan kelihatan tentang masalah berbakti, ya. Berbeda tatkala orang tua sudah mencapai masa jompo, banyak orang yang gugur dalam ujian ini, tidak mampu dia berbakti kepada kedua orang tuanya tatkala orang tuanya sudah mencapai masa jompo. Dia mungkin berbakti baru sebentar merawat orang tuanya, kemudian dia bosan dengan cepat, kemudian dia mengeluh, ya. Bukankah jika Allah Subhanahu wa taala, ya, mentakdirkan dia hidup kemudian dia akan dipanjangkan umurnya, maka dia akan seperti kedua orang tua yang dalam keadaan jompo, dan dia juga dalam keadaan butuh, yang sangat butuh, sebab kedua orang tuanya butuh. Oleh karenanya, sebagaimana sekarang dia dalam keadaan semangat, rajin, ya, demikian juga orang tuanya dulu juga demikian, dalam keadaan kuat, dalam keadaan semangat, tidak butuh dengan dia, ya. Orang tuanya dulu masih dalam keadaan kuat, dalam keadaan semangat, akan tapi sekarang orang tuanya sudah dalam keadaan lemah, dan demikianlah sunnatullah berjalan kepada setiap makhluknya. Allah berfirman, "Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah." Kemudian Allah menjadikan setelah seorang itu kuat, orang tadi akan menjadi lemah dan akan menjadi tua. Oleh karenanya, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, datang penegasan Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang seperti ini, yaitu tatkala orang tua sudah melemah, orang tua sudah mencapai masa jompo. Kenapa? Karena kalau orang tua sudah mencapai masa jompo, maka dia terkena kelemahan dan kepayahan. Bisa jadi dia banyak menuntut. Orang tua sudah tua, dia banyak permintaannya, ingin ini, ingin anu, banyak sekali kebutuhannya. Kemudian otaknya pun menjadi lemah, pemikirannya pun lemah, hafalannya, ingatannya berkurang, dan bisa jadi berubah cara bermuamalah dia. Ya, orang sudah tua, terkadang muncul dari orang tua tersebut perkara-perkara yang mengganggu. Kenapa? Mengganggu banyak anak-anak. Timbul hal-hal yang aneh dari orang tua. Maka seorang anak terkadang kemudian dia tidak sabar, maka dia pun menunjukkan kekesalannya kepada orang tuanya. Maka dia pun mengucapkan kata-kata yang menunjukkan kejengkelannya. Bahkan bisa jadi dia membentak kedua orang tuanya. Dan yang lebih parah daripada itu, ya, sebagian anak-anak akhirnya karena sudah tidak kuat merawat orang tuanya, maka orang tuanya pun dia serahkan ke panti jompo. Kemudian dia merasa bebas, dia tidak perlu lagi mengurus kedua orang tuanya. Merasa bebas, dia terlepas dari kewajiban untuk mengurus kedua orang tuanya. Diletakkan di pantai jompo. Kemudian sebagian mereka diletakkan di pantai jompo, dan dia tidak mengunjungi kedua orang tuanya sama sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala, katanya, seorang hendaknya ingat, ya, bagaimanapun kondisi orang tuanya, dan kalau orang tuanya sudah mencapai masa jompo, dia berusaha untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya, dia berusaha memperhatikan dan merawat kedua orang tuanya, dan hati-hati jangan sampai dia berbuat durhaka kepada kedua orang tuanya. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala taqul lahum uff." Janganlah engkau berkata kepada keduanya uff. Uff dalam suatu kalimat yang didatangkan oleh seorang tatkala dia jengkel atau dia kesal. Ya, kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya ah, dan ini menunjukkan dari lisan, keluar dari lisan, yang menunjukkan seorang dalam keadaan kondisi jengkel dan kesal. Maka keluar dari mulutnya, dari kekesalannya tadi, mengantarkan mulutnya, lisannya untuk mengucapkan uff, yaitu ah. Kalau ternyata kalimat ah yang keluar, ya, karena jengkel, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya mengatakan ah saja dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana lagi dengan mencaci maki kedua orang tua? Bagaimana lagi dengan menghinakan kedua orang tua, dengan mencelanya, memakinya dan melaknatnya, atau dengan kalimat-kalimat yang buruk dan lafal-lafal yang tidak baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tanharhuma," janganlah engkau membentak mereka berdua. Nahar, ya, wa la tanharhuma nahar artinya membentak, mengangkat suara. Jadi ini diharamkan, ya. Bahkan diharamkan seorang anak membentak kedua orang tuanya, mengeraskan suaranya di hadapan kedua orang tuanya, meskipun dalam rangka untuk melarang kedua orang tuanya dari kemungkaran. Tidak boleh dia mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh kedua orang tuanya dengan suara yang keras, tapi dengan suara yang lembut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmin fala tuti'huma." Jika kedua orang tua memaksa engkau untuk berbuat syirik kepadaku yang kau tidak punya ilmu, maka janganlah kau taat kepada mereka berdua. Allah tidak mengatakan maka durhakalah kepada kedua orang tuamu. Kalau orang kedua orang tua mengajak kau berbuat syirik, durhakalah. Allah tidak pernah mengatakan demikian. Hanya Allah mengatakan jangan kau taat kepada mereka berdua. Setelah itu Allah berkata, "Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa." Dan pergaulilah mereka berdua di dunia dengan cara yang baik, yaitu meskipun kedua orang tua telah mencapai kondisi yang sangat parah, yaitu memaksa kedua orang memaksa anaknya untuk berbuat kesyirikan, maka kau tidak boleh durhaka kepadanya, kau tidak boleh membentaknya, tetapi kau berlaku dengan sikap yang baik, sikap yang ma'ruf. Bagaimana lagi dia ternyata orang tua adalah orang tua yang muslim, yang soleh, yang mereka telah memberikan kebaikan yang banyak kepada anaknya dan telah melakukan hal-hal yang menyenangkan anaknya.
5: Soal jawab.
6: Baik, untuk selanjutnya, ini pertanyaan yang mungkin sudah lama Ustaz, tapi perlu diulang kembali, yaitu mengenai bolehkah menjadi tilawah Al-Quran dijadikan sebagai ringtone di dalam HP.
7: Di HP-nya ya?
6: Iya, betul.
7: Ini sudah banyak sekali fatwa para ulama ya yang melarangnya ya, agar jangan dijadikan azan misalnya, atau ayat-ayat Al-Quran, atau saya pernah dengar juga doa kunut,
6: ya, macam-macam
7: dijadikan ringtone ya. Ini tidak dibenarkan ya, karena dikhawatirkan ya ketika kita bawa ke toilet lalu berbunyi ya. Nah, ini ya usahakan tidak terjadi ya. Maka itu ya lebih baik kita hindari ya, jangan kita memasang bunyi-bunyi yang berupa syiar-syiar Islam ya, itu dilarang ya. Lebih-lebih yang merupakan syiar maksiat ya, yang maksiat lebih-lebih lagi dilarang.
6: Musik, ya.
7: Ada musik, bahkan ada yang jahil ya. Saya pernah dengar sendiri itu ketika sedang sholat ya, dia memasang ringtone yang
6: lagu gereja,
7: yang ada di gereja ya,
6: betul,
7: betul, itu terjadi
6: betul,
7: tuh ya.
6: Betul.
7: Ya, ketika selesai sholat kita kasih tahu, dia baru paham, oh iya ya, baru mengerti bahwa itu adalah dari agama lain ya. Nah, ini kita hindari yang seperti ini ya, kita harus ta'zim ya kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Harus ta'zim kepada masjid ya, yang merupakan rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa may yu'azzim syai'arallah fa innaha min taqwal qulub. Ya. Kita disuruh menunjukkan ketakwaan kita dengan mengagungkan, menta'zimkan syiar-syiar Allah. Jangan menghinakannya. Demikian wallahu a'lam.
8: Mutiara nasihat.
9: Ma'asyiral muslimin, ikhwan dan akhwat fi din rahimakumullah. Kita berkumpul di tempat ini untuk tujuan yang mulia, mendekatkan diri kita dengan sebab-sebab rahmat Allah. Kenapa kita harus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Jelas, Anda hidup di dunia, nikmat dari siapa? Kita bisa hidup ya, lahir di muka bumi, bahkan sebelum lahir masih dalam kandungan ibu kita. kita tidak akan bisa lepas dari nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita hidup di dunia. Setiap hari kita berbolak-balik di dalam nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanan, minuman, bernafas, tempat tinggal, kesehatan dan yang lainnya. Belum yang namanya nikmat iman, nikmat Islam yang akan menyelamatkan kita dalam kehidupan yang kekal abadi, menjadikan kita bahagia dunia akhirat. Ini adalah pengakuan setiap orang yang beriman. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika memanggil kita semua di dalam Al-Qur'an, semua manusia, bahkan semua jin dan manusia, kita dipanggil untuk menyadari kedudukan kita sebagai hamba. Apa artinya hamba? Artinya hamba itu mengetahui bahwa dia adalah makhluk yang lemah dan penuh kekurangan, penuh kelemahan, tidak bisa berbuat apa-apa kalau bukan pertolongan, dengan pertolongan dari Rabb-nya, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuat dan Maha Perkasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallahi wallahu huwal ghaniyyul hamid." Wahai sekalian manusia, kalian adalah makhluk-makhluk yang sangat miskin, sangat butuh, penuh dengan kekurangan, bergantung kepada rahmat dan karunia Allah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala dialah yang Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Semua makhluk mengakui hal ini. Ya, karena kita semua makhluk diciptakan dari tidak ada menjadi ada. Jin dan manusia semua. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menuntut kita menyadari bahwa kita itu adalah hamba yang butuh kepada rahmat Allah. Makanya sewaktu kita ditimpakan ujian-ujian dalam urusan dunia, maka ini adalah ujian yang sangat kecil nilainya dibandingkan karunia Allah Subhanahu wa taala. Mungkin juga sudah tidak asing peringatan bagi kita untuk bersabar. Dengan sabar itu Allah Subhanahu wa taala akan gantikan musibah urusan dunia yang menimpa kita dengan kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah dari musibah yang terbesar, yaitu musibah dalam urusan agama. Wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah Engkau menjadikan musibah yang menimpa kami dalam urusan agama kami. Setiap orang yang beriman menyadari bahwa konsekuensi dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kalau dia ingin mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala kebutuhan-kebutuhannya, harus dia menjadikan dirinya, memposisikan dirinya sebagai hamba Allah yang dia mengetahui dirinya penuh dengan kekurangan, dan dia mengetahui kemana tempat dia mengarahkan segala permohonannya, segala permintaannya, segala pemenuhan hajatnya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Dari sinilah jamaah sekalian rahimakumullah, kita mengenal di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah yang disebutkan di dalam surat Al-Ikhlas adalah namanya As-Samadu. Qul huwallahu ahad, Allahu As-Samad. Katakanlah dialah Allah yang maha esa, yang maha tunggal, satu-satunya yang berhak diibadai, satu-satunya tempat meminta dan memohon segala pertolongan. Allah adalah As-Samad. Apa artinya As-Samad? As-Samad ini diambil dari kata-kata dalam bahasa Arab, Samada yasmudu. Artinya, hati manusia selalu yasmudu ilaih, menghadapkan diri kepadanya dengan segala kebutuhan dan hajat mereka. Kenapa? Karena hati manusia mengetahui yang menciptakan alam semesta cuma dia, yang melimpahkan rezeki kepada makhluknya cuma dia, yang bisa menghidupkan dan mematikan cuma dia, yang bisa menimpakan musibah cuma dia, yang bisa mengangkat dan menghilangkan musibah cuma dia. Maka tidak mungkin hati orang yang beriman itu akan menghadapkan dirinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah bentuk wujud penghambaan diri yang sejati. Makanya tawakal, berserah diri kepada Allah, ini disebutkan di dalam Al-Quran sebagai salah satu simbol utama tauhid. Artinya berserah diri, menyandarkan diri kita kepada Allah dalam segala kebutuhan kita, meminta perlindungan, meminta pertolongan, meminta agar diringankan musibah kita, meminta rezeki, semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Makhluk jin dan manusia sekuat apapun dia, disebutkan dalam ayat tadi, antumul fuqara'u ilallahi, kalian adalah makhluk-makhluk yang miskin, penuh dengan kekurangan, semuanya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktinya Allah yang menciptakan dia, Allah yang menghidupkan dia, Allah yang memberikan rezeki kepadanya. Oleh karena itu bertawakal ini merupakan wujud penghambaan diri yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang menguasai wilayah timur dan wilayah barat, semua yang ada di dunia ini. Tidak ada sembahan yang benar selain Dia. Tidak ada yang pantas disembah, dia diibadai selain Dia. Fattakhidhu wakila. Maka jadikanlah dia sebagai tempat bersandarmu. Jadikanlah dia sebagai tempat memintamu. Kaum muslimin, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, manusia ketika dia menempatkan penyandaran dirinya dengan benar kepada Allah, menyandarkan hatinya, yang akan memberikan pertolongan kepadanya adalah Allah Subhanahu wa taala yang langsung memberikannya. Allah Subhanahu wa taala yang langsung mencukupkan dirinya. Karena Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba yang memposisikan dirinya sebagai hamba yang butuh, kemudian dia tahu tempat memintanya adalah Zat yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an memberikan janji keutamaan. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal dengan benar, bersandar diri kepada Allah dalam menghadapi semua urusannya, meminta segala hajatnya, maka Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan mencukupinya. Kalau Allah sudah mencukupi seorang hamba, siapa yang bisa mencelakakan hamba ini? Siapa yang bisa menyakiti hamba ini? Penguasa alam semesta beserta isinya, yang di tangannya lah segala kekuasaan yang telah mencukupinya. Kita pernah mengingat sebuah doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Ketika kita keluar rumah, disyariatkan kita membaca doa atau zikir, bismillahi tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwata illa billah. Dengan nama Allah aku berserah diri kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongannya. Anda keluar rumah bukan bersandar kepada, oh saya punya kendaraan, saya bisa jalan kaki kuat, saya sudah tahu jalan. Memangnya kita mengetahui semua kejadian-kejadian yang akan kita alami dalam perjalanan? Jangankan perjalanan yang jauh, di depan rumah kita mungkin ada sesuatu bahaya tidak kita ketahui. Kita diperintahkan bertawakal kepada Allah, karena Dia yang Maha mengetahui segala sesuatu. Dia yang Maha kuasa untuk menjaga kita dan tidak pernah lalai penjagaannya. Dengan nama Allah aku bertawakal, berserah diri, berserah hati kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongannya. Ketika hamba mengucapkan ini, maka malaikat akan mengatakan, qad kufita wa hudita wa wukita. Sungguh kamu telah dicukupkan segala urusanmu.
5: Mutiara Tilawah.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Ketika lupa membaca basmalah sebelum makan. Apabila salah seorang di antara kita hendak memakan sesuatu, maka hendaklah kita membaca bismillah. Namun bagaimana jika kita lupa mengucapkan bismillah sebelum makan? Berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi, dan hadis ini sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk membaca bismillah fi awwalihi wa akhirih, dengan nama Allah pada awal serta pada akhirnya, atau dengan membaca bismillah awwalahu wa akhirahu. Demikianlah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita semua. Semoga Allah memberikan kita taufik untuk mengamalkannya. Telegram channel Kristal Iman.
2: Soal jawab.
3: Berbohong untuk kebaikan atau keselamatan diri maupun orang lain, apakah diperbolehkan? Ketahuilah akhi, bahwa bohong itu adalah dosa besar. Kata Rasulullah, innal kadhib yahdi ilal fujur, wa innal fujur yahdi ilal nar, wa innal rajul la yakdhib hatta yuktaba indallahi kadzaban. Sesungguhnya dusta itu menyeret kepada perbuatan fajir, perbuatan buruk. Dan sesungguhnya perbuatan fajir itu menyeret kepada api neraka. Dan seseorang senantiasa berdusta sampai ditulis di sisi Allah sebagai tukang dusta. Namun Rasulullah SAW membolehkan dusta dalam tiga keadaan. Kata Rasulullah, la kadhiba illa fi thalath, tidak boleh berdusta kecuali pada tiga perkara. Yang pertama, seorang suami berdusta terhadap istri, atau istri berdusta kepada suami. Tapi ingat, kata para ulama, dusta yang dimaksud di sini adalah dusta untuk memelihara rasa cinta dan kasih sayang di antara mereka. Bukan sebatas dusta. Terkadang kan suami itu mudah sekali berdusta sama istri, Pak. Kata para ulama, tidak boleh. Karena tujuan daripada dusta yang diinginkan oleh Rasulullah SAW itu adalah ya untuk memelihara adanya rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri. Makanya pernah ada seorang laki-laki ya di zaman Umar bin Khattab, seorang wanita di zaman Umar bin Khattab mengadu kepada Umar, wahai Amirul Mukminin, tadi suamiku berkata kepadaku, hai istriku, kamu jujur aja, kamu itu cinta gak sama aku? Kata wanita ini, hai suamiku, kalau memang kamu minta kejujuran dariku, ya aku terus terang gak cinta sama kamu. Tapi setelah itu saya merasa gelisah. Maka aku datang kepada engkau, hai Amirul Mukminin. Apakah sikapku itu sudah benar? Apa kata Umar? Kenapa kamu tidak berdusta saja? Berapa banyak rumah tangga yang tidak didasarkan kepada rasa cinta, tapi mereka berdasarkan kepada ihtisab, yaitu berharap pahala. Gak apa-apa, dusta aja, kalau saya cinta sama kamu kok, mas. Padahal dalam hati mah, gitu kan. Iya. Boleh. Untuk memelihara rasa cinta dan kasih sayang. Perang, dalam perang boleh berdusta. Karena Rasulullah mengatakan al-harbu khid'ah, itu peperangan itu adalah tipuan. Demikian pula berdusta untuk mendamaikan dua muslim yang bertengkar dan memang sudah tidak ada alternatif. Ya, kita berdusta kepada si A bahwa si B itu suka mendoakan kamu, si B itu sebetulnya cinta sama kamu, sehingga akhirnya kemudian jadi damai gara-gara kita berdusta. Boleh, kata para ulama. Kenapa tiga perkara ini diperbolehkan? Karena maslahatnya jauh lebih besar daripada mafsadah dusta. Maka dikiaskan kepada tiga perkara ini, setiap yang maslahatnya lebih besar daripada mafsadah dusta itu sendiri. Tapi ingat ya, kita pun juga harus tetap harus minta fatwa para ulama. Ya, jangan sampai kemudian kita mutusin sendiri ya.
2: Mutiara doa. Sehari-hari
0: doa memohon ketetapan hati. Allahumma musarrifal qulub, sarif qulubana ala ta'atik. Ya Allah, zat yang memalingkan hati, palingkanlah hati kami kepada ketaatan beribadah kepadamu. Hadis riwayat Muslim nomor 2654.
1: Mutiara silsilah al-hadis as-sahihah.
3: Kita lanjutkan hadis 992. Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Abu Dawud dari jalan Abu Usamah dari Buraid bin Abdullah dari Abu Burdah dari Abu Musa, ia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam إذا بعث أحدا من أصحابي في بعض أمره قال بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mengutus seseorang dari sahabat untuk suatu urusan kepada suatu kaum, maka Rasulullah memberikan nasihat apa? Bashiru wala tunaffiru. Berikan kabar gembira dan jangan membuat lari orang. Jangan membuat manusia lari. Wa yassiru wala tu'assiru, berikan kemudahan dan jangan membuat susah orang." Subhanallah ya. Nah, di sini menunjukkan akhi buat nasihat Rasulullah kepada setiap orang yang Rasulullah utus untuk pergi ke suatu kaum, baik mengambil zakat ataupun mengajarkan agama dan yang lainnya. Ternyata yang Rasulullah sampaikan apa? Bashiru wala tunaffiru. Bashiru, apa maksudnya bashiru? Berikan kabar gembira dan jangan membuat oranglah lari. Ya. Sini ya akhi azakumullah, menunjukkan bahwa kita dalam berdakwah ini, Pak, jangan sampai membuat orang lari dari dakwah gara-gara perbuatan kita, gara-gara saking semangatnya kita di dalam berdakwah. Ya, terkadang ya akhi, kita langsung menyampaikan sesuatu hal yang mereka tabu, atau mereka baru mendengarnya, atau mereka belum siap untuk menerimanya. Antum datang ke suatu kaum, atau udah ngomong bid'ah, bid'ah sana sini, akhirnya apa yang terjadi? Mereka malah lari dari antum. Jangan dulu. Tapi caranya bagaimana? Bashiru, berikan kabar gembira. Ya, memberikan kabar gembira tentang tauhidullah, memberikan kabar gembira tentang apa namanya, indahnya sunnah. Ya, bagaimana pahala besar bagi mereka yang mengamalkan sunnah Rasul. Makanya para sahabat ya, senantiasa mereka dalam berdakwah itu tidak arogan, Pak, tidak keras. Mereka orang yang betul-betul bisa meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Oleh karena itu Ali bin Abi Thalib berkata, "Hadditsun nas bima ya'rifun." Berbicaralah kepada manusia dengan sesuai dengan tingkat pengetahuan mereka. Aturidu an yukadzdzaballahu wa rasuluh? Apakah kamu mau Allah dan Rasulnya didustakan gara-gara kamu? Tidak, dalam berdakwah kita tentu perlu hikmah, Pak, perlu hikmah. Iya. Syekh Utsaimin mengatakan di antara hikmah dalam berdakwah, kita sampaikan dulu kepada mereka yang sepakat dulu dengan mereka. Setelah mereka ya mulai simpatik dengan dakwah kita, baru kita sampaikan sedikit demi sedikit masalah-masalah yang sifatnya polemik antara kita dengan mereka. Dipahamkan kaidah-kaidahnya, begini loh kaidahnya mas. Tapi terkadang kita ini tergesa-gesa, Pak.
4: Iya.
3: Kita ini terkadang lebih suka membuat orang lain lari. Melihat orang baru ngaji dipelototin sama antum dari ujung rambut sampai ujung kaki.
4: Iya.
3: Rupanya ini orang nggak pakai jenggot, ini isbal. Dan antum ternyata karena merasa sudah berjenggot tidak isbal, ngelihat orang yang nggak pakai jenggot yang isbal, kayak ngelihat hantu, Pak. Akhirnya apa yang terjadi? Orang jadi ketakutan. Akhirnya dia malah lari dari dakwah gara-gara antum. Sementara Rasulullah mengatakan basyiru wala tunaffiru, berikan kabar gembira dan jangan membuat manusia lari. Biarkan dia mencintai dakwah dulu. Biarkan dia cinta kepada sunnah. Biarkan dia cinta kepada tauhidullah. Nanti insyaallah ketika hatinya telah cinta kepada sunnah, dia cinta kepada Allah, dengan sendirinya dia akan berubah.
4: Iya, butuh waktu, Pak, butuh waktu.
3: Makanya Rasulullah SAW di sini memberikan nasihat kepada kita, basyiru, berikan kabar gembira, wala tunaffiru, jangan membuat orang lain lari. Jangan membuat orang lain lari. Yassiru wala tu'assiru, berikan kemudahan, jangan membuat orang susah. Berikan kemudahan dulu.
4: Ya.
3: Yang penting dia mau kembali kepada Allah dulu, alhamdulillah. Yang penting dia mau ngaji dulu, duduk, alhamdulillah. Yang penting dia sudah mau mencintai Allah, mau taubat kepada Allah, alhamdulillah.
4: Iya.
3: Ketika ada orang berkata, ya Rasulullah, saya masuk Islam tapi dengan syarat saya mau sholat 3 waktu saja. Silakan, kata Rasulullah, yang penting dia masuk Islam dulu, Pak. Setelah dia sholat, kok dia merasakan nikmat sholat. Akhirnya ya malah 5 waktu dia lakukan. Nah disitulah, Pak, disinilah kita penting, ya. Terkadang kita dalam berdakwah butuh kepada pendekatan dulu.
4: Iya.
3: Gak begitu keras, arogan. Akhirnya apa? Ya, tapi ini kan manhaj. Kita katakan manhaj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah memberikan kamu kemudahan, bukan memberikan kesulitan, bukan sama sekali. Dan manusia untuk berubah itu butuh waktu, Pak. Tidak mungkin cepat seperti Anda. Terkadang kita dalam berdakwah ingin supaya manusia langsung berubah seperti kita. Gak mungkin. Butuh fase, butuh waktu, insya Allah. Jadikan dulu yang penting dia cinta kepada Allah. Jadikan dulu dia cinta kepada Islam, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada sunnah. InsyaAllah rasa cinta itu nanti akan mendorong dia untuk terus apa? Ya, menempa jiwa dia. Untuk kemudian akhirnya lama-lama ya, dia pun kemudian mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Taukah Anda?
5: Kenapa kok tauhid itu menjadi pondasi dari tazkiyatun nafs? Karena tauhid itulah tujuan kita diciptakan di muka bumi. Allah ciptakan kita manusia dan juga saudara kita yang sama-sama mukallaf. Siapa itu? Jin. Adalah untuk menegakkan tauhid. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Liya'budun ay liwahidun. Beribadah hanya kepadaku itu maksudnya adalah tauhid. Dan juga karena manusia di muka bumi ini tujuan keberadaannya untuk mentauhidkan Allah, maka para rasul, para nabi yang Allah utus ke muka bumi ini juga itu misinya. Jadi Allah mengutus para nabi dan rasul punya misi. Apa misi

0: Mari luangkan sejenak waktu Anda bersama Radio Mutiara Quran Semarang. Telah hadir podcast Baiti Jannati, podcast yang menghadirkan kajian seputar keluarga Islami, pendidikan anak, rumah tangga, serta berbagai pembahasan yang bermanfaat bagi kehidupan seorang muslim. Bersama pemateri, para asatidzah Sekolah Islam Nur Sunnah Semarang.
1: Disitulah suami itu kan sebagai pemimpin ya. Itu yang harus bisa mengatasi masalah itu ya, mencarikan solusi, memberikan jalan keluar yang terbaik ya. Dan disitulah peran suami itu sangat besar untuk menyelesaikan masalah. Para suami itu memang dituntut harus banyak belajar ya, dari berbagai sumber ya, dari berbagai kasus ya, terutama masalah-masalah yang pernah terjadi pada keluarganya Rasulullah SAW. Saya kira sudah cukup lengkap lah ya, untuk jadi pelajaran itu sudah cukup banyak itu.
0: Insya Allah hadir setiap Kamis malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Jadikan waktu bersama keluarga sebagai kesempatan untuk menambah ilmu, memperkuat keimanan, dan meraih keberkahan.
2: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
3: Penting kiranya kita memiliki teman yang baik, teman yang mendukung kita untuk beribadah, teman yang mendukung kita untuk beramal soleh, mencari ilmu, dan mengingatkan kita ketika kita jatuh dalam kesalahan. Allah ingatkan dalam surat Al-Kahfi ayat ke-28, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wa lasyi yuriduna wajha. Bersabarlah kalian bersama dengan orang-orang yang menyuruh Allah Subhanahu wa taala beribadah pada Allah di pagi hari dan petang hari, mereka mengharapkan wajah Allah. Maka di sini kita diperintahkan untuk bisa bergaul, berteman dengan orang-orang yang soleh. Ada beberapa manfaat penting di sini. Yang pertama, manfaat di dunia, kita akan mendapatkan pengaruh dari ilmu, dari amal yang dimiliki oleh orang soleh. Manfaat yang lainnya lagi, kita akan mendapatkan doa-doa baiknya. Karena orang soleh itu tahu bahwasanya dengan mendoakan orang lain, dia akan mendapatkan doa yang semisal. Sebagaimana kata Nabi SAW, doa seorang muslim kepada saudaranya di saat saudaranya tidak mengetahuinya, itu adalah doa yang mustajab, yang dikabulkan. Kalau yang ketiga, ini manfaat yang sangat besar di akhirat. Orang soleh itu akan dikumpulkan juga bersama dengan orang-orang soleh. Ada sahabat yang bertanya pada Rasul SAW, wahai Rasul, bagaimana kalau kami mencintai suatu kaum namun kami tidak pernah berjumpa dengan mereka? Kemudian Nabi SAW katakan, engkau akan dikumpulkan bersama dengan orang yang engkau cintai.
4: Soal jawab.
5: Ustaz, bolehkah berniaga dengan kafir, dengan orang kafir? Sementara banyak kaum muslimin yang seakidah juga menjual apa yang orang kafir itu jual. Sedangkan orang kafir tidak berzakat dan uangnya tidak mengalir di masjid-masjid. Pada hukum asalnya, bermuamalah dengan orang kafir itu diperbolehkan, ya. Muamalah, Rasulullah jual beli dengan orang-orang Yahudi, ya. Jual beli dengan orang-orang Yahudi. Rasulullah juga pergi ke Syam, pergi ke Yaman, berjual beli di sana, ya. Jadi apa namanya, hukum asalnya adalah boleh, ya. Akan tapi kalau kita melihat tatkala kita bermuamalah dengan orang muslim, ya, maka di sini, di sana ada pahala yang lebih, ya. Kita, wah ini daripada saya beli di sana orang kafir, lebih baik saya beli di sini orang muslim. Kenapa? Karena dia digunakan untuk beribadah, kalau dia untung juga untuk beribadah, menguatkan orang muslim. Ini ada di sana wala namanya, loyalitas, ya. Maka ini adalah bentuk dari iman. Kita tidak melarang, saya beli orang kafir, ya boleh saja secara hukum syariat, boleh, diperbolehkan, silakan. Tapi menunjukkan kurangnya wala dia kepada kaum muslimin, ya. Kalau memang tidak ada lagi, ya tidak mengapa, silakan. Kalau ada sama-sama jual kaum muslimin, kenapa kita harus kepada orang kafir, ya? sebagaimana tentang syariat, boleh enggak menikahi wanita-wanita ahli kitab? Secara hukum asal boleh. Ya. Hukum asal boleh enggak kita menikahi orang-orang Kristen? Boleh enggak? Boleh. Orang Yahudi boleh, ya. Mereka termasuk ahlul kitab. Ya. Walaupun sudah disimpangkan apa namanya kitabnya. Iya, dari dulu dari zaman Rasulullah juga sudah menyimpang kitab mereka. Ya, tapi diperbolehkan. Tapi bukan berarti oh karena boleh berbondong-bondong menikahi orang-orang Yahudi dan Nasara, ya. Menikahi di situ tatkala di sana ada maslahat, ya. Ada maslahat, maslahat dakwah, maslahat apapun, ya. Tapi kalau tidak, hanya karena kecantikan dan lain sebagainya, berapa banyak kaum-kaum muslimin, wanita-wanita kaum muslimin lebih aula, ya. Kita dalam menikah diperintahkan untuk mencari apa yang agamanya baik, untuk menikah wanita yang bidatid din, ya. Fatwar bidatid din taribat yadak. Cari yang akhlaknya baik, agamanya baik, ya. Itu dicari. Tapi boleh enggak? Boleh, secara hukum asal boleh. Akan tapi ini adalah bentuk wala kepada kaum muslimin, ya. Sama masalah muamalah jual beli. Ya, jual beli juga kalau ada tangga kita berjualan, kenapa kita harus beli kepada orang kafir? Kalaupun misalnya harganya beda sedikit, ya sudahlah, ya. Maka di situ ada nilai ibadah, bukan hanya muamalah, tapi ada nilai ibadah, ya. Ada nilai ibadah yang seorang diberikan pahala atas niatnya tersebut.
4: Taukah Anda?
6: Ad-du'a'u miftahu zakatin nufus. Ad-du'a'u, apa doa? Doa. Miftah, apa miftah? Kunci. Doa adalah kuncinya tazkiyatun nafs. Setelah orang sudah bertauhid, maka untuk membangun bangunan di atasnya, itu kan tidak mudah. Butuh proses. Dan proses itu bisa jadi panjang. Dan kita manusia itu punya kelemahan. Bahkan banyak kelemahannya. Di antara kelemahannya adalah kita ini suka bosenan. Suka apa? Bosenan. Makanya jarang orang yang ngaji itu enggak pernah absen. Jarang. Pasti suatu saat ada absennya. Dan absennya ini macam-macam. Karena satu dan lain hal, dan kadang-kadang karena tadi bosen. Ya. Antum punya semangat, pokoknya ana harus nambah setiap hari satu ayat. Itu kan pertamanya. Ya. Masya Allah, seminggu ya satu ayat tujuh, satu minggu tujuh ayat. Ternyata minggu kedua mulai. Ya. Manusia itu punya tabiat bosenan. Dan itu kelemahan. Maka kita membutuhkan bantuan dari yang maha kuat. Yaitu siapa?
5: Allah.
6: Tazkiyatun nafs adalah proses yang panjang. Ya. Selama kita masih hidup di dunia ini, kita dituntut untuk tazkiyatun nafs. Nafas kita ini terbatas. Kalau kita tidak dibantu sama Allah, kita ngos-ngosan. Kita akan kesulitan. Maka kita butuh bantuan dari Allah. Dan bantuan dari Allah kuncinya adalah doa. Nanti akan diajarkan beberapa doa yang isinya adalah minta tazkiyatun nafs. Nah, ada sebuah hadis yang mungkin menurut kita ini menurut sebagian kita ini agak membuat sedikit bingung, yaitu sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan nyatakan Hasan dari Syekh Al-Albani, "Laisa syai'un akrama 'ala Allah Ta'ala min ad-du'a." Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah melebihi doa. Atau dengan kata lain, doa itulah sesuatu yang paling mulia di sisi Allah. Kata doa itu kan identik dengan apa? Dengan minta. Walaupun doa itu terbagi menjadi dua. Ada doa ibadah, ada doa masalah. Doa ibadah ya sholat, itu doa juga. Pujian kita kepada Allah. Doa masalah itu ya minta. Tapi doa itu di benak banyak orang identik dengan minta. Hadis yang tadi kita sampaikan, sesuatu yang paling mulia di sisi Allah adalah doa. Berarti Allah itu suka dengan doa. Atau dengan bahasa yang simpel, Allah itu suka kalau kita minta. Dan ini kan tentu berbeda dengan karakternya manusia. Antum suka sama orang yang sering minta kepada antum? Atau lebih suka kepada orang yang jarang minta kepada antum? Ya iyalah. Ya, jaluk. Dikasih hari ini, besok datang lagi. Ya wong tuman ge. Ya. Allah tidak seperti itu. Semakin sering kita banyak meminta, Allah semakin suka. Nah, itu kenapa kok seperti itu? Ini yang dijelaskan di dalam kitab ini. Li anna fihi izharan lil ajzi wal iftiqari wat tadhalluli wal inkisari wal i'tirafi bi quwwatillahi azza wa jalla wa qudratihi. Karena di dalam duduk dan bersimpuhnya seorang hamba minta kepada Allah, itu menunjukkan bahwa hamba itu merasa butuh. Hamba itu merasa rendah. Hamba itu merasa fakir. Hamba itu merasa lemah di hadapan siapa? Allah. Ini kuncinya di sini. Jadi di dalam kita berdoa, sejatinya kita ini sedang menunjukkan kepada Allah, aku ini butuh sama engkau ya Allah. Aku ini gak bisa hidup tanpa ada bantuan darimu ya Allah. Aku ini lemah tanpa ada pertolongan darimu ya Allah. Dan inilah intinya ibadah. Intinya ibadah adalah merendahkan diri di hadapan Allah. Makanya Allah mengancam orang-orang yang tidak mau beribadah akan dimasukkan ke dalam neraka dalam keadaan hina dina. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhir. Orang yang sombong, congkak, angkuh, tidak mau beribadah kepadaku, maka dia akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Ayat ini awalnya apa? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ayat yang tadi kita baca, ayat sebelumnya adalah Allah berfirman, mintalah, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Setelah Allah nyuruh kita untuk berdoa dan meminta kepadanya, Allah lanjutkan, hei orang-orang yang sombong, yang angkuh, yang cokak, enggak mau beribadah kepadaku, kalian akan masuk neraka jahanam. Ada korelasinya enggak? Ada. Karena doa adalah ibadah. Maka orang-orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, berarti dia tidak mau beribadah kepada Allah. Dan itu menunjukkan kecongkakan dan kesombongan dia. Maka jangan terprovokasi. Jangan termakan dengan ungkapan sebagian orang yang mengatakan, kita ini manja kalau minta-minta terus sama Allah. Kita ini harus mandiri. Jangan dikit-dikit apa? Minta-minta. Yang tercela itu kalau kita minta-minta sama siapa? Manusia. Itu tercela. Kalau kita minta sama Allah itu bukan perbuatan tercela, itu perbuatan yang terpuji. Bahkan semakin sering kita minta akan semakin disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya tapi kan nanti jadi malas enggak kerja. Yang nyuruh enggak kerja itu siapa? Kita ini tetap bekerja. Kita ini ketika sakit tetap berobat. Tapi kesembuhan itu bukan dari obat. Rizki itu bukan dari bekerja. Kesembuhan itu dari Allah. Rizki itu dari Allah. Maka harus ada perpaduan dengan ikhtiar. Antara ikhtiar dengan doa. Jadi bukan berarti orang yang berdoa terus cuma ongkang-ongkang di rumah, enggak pernah bekerja. Ya, bukan. Ya. Bahkan ada sebagian ulama juga mengatakan bahwa doa itu ya bagian dari ikhtiar. Ya. Tapi yang saya maksud ikhtiar di sini adalah ikhtiar yang sifatnya nyata, bergerak, bekerja, berobat, pergi ke dokter, minum obat, ya, pijat, minum jamu dan seterusnya. Ya. Inilah kenapa kok doa menjadi ibadah yang sangat mulia di sisi Allah, karena di dalam doa itu hamba menunjukkan apa tadi? Kerendahannya, kehinaannya, kelemahannya di hadapan siapa? Allah, dan itulah inti dari ibadah. Dan doa itu adalah kunci dari seluruh pintu-pintu kebaikan. Di sini dinukilkan nasihatnya Syekhul Islam, ad-du'a miftahu kulli khair. Doa itu adalah kunci dari setiap kebaikan. Maka fakullu khairin tarjuhu li nafsika wa turiduhu min khairati dunya wal akhir fatlubhu min Allah walja ilaihi fi nailihi wa tahsili. Kalau kamu punya cita-cita kebaikan apapun bentuknya, duniawi maupun ukhrawi, maka mintalah kepada Allah. Jangan lupa ya, yang masih bujangan-bujangan, kemudian punya cita-cita pengen nikah sama si A, si fulanah. Jadi sebelum lobi sana, lobi sini, lobi ustad, ya, sebelum melakukan PDKT kepada calon mertua, doa, doa, minta sama Allah. Ya. Berarti enggak perlu lobby, ya perlu. Tapi kuncinya adalah doa. Yang pengen hafal Al-Qur'an sama. Ya. Punya cita-cita, ya Allah, saya pengen menghafal Al-Qur'an. Minta sama Allah supaya bisa istiqomah di dalam menambah hafalan dan murojaah. Yang pengen rezeki, minta sama Allah. Pokoknya jangan lepas dari doa kepada Allah. Karena doa adalah kunci dari seluruh pintu-pintu kebaikan. Termasuk akhirat. Makanya kita diajarin untuk Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah, aku minta surga. Wa a'udzubika minan nar. Mohon perlindungan kepadamu dari neraka. Semuanya, kebutuhan apapun yang kita inginkan, kebutuhan duniawi maupun ukhrawi, doa, doa dan doa. Kebutuhan kita di dunia ini banyak apa sedikit? Banyak. Makanya aneh kalau ada orang berdoa, setelah itu baru dapat 3 menit sudah bingung. Doa apa maning ya? Aneh kan orang berdoa. Makanya kan orang antara azan dengan qomat kan lumayan ya, 5 kadang-kadang 10 menit. Itu kadang-kadang orang baru berdoa semenit sentong gitu. Apalagi ya di bulan berani orang dicari lagi. Subhanallah. Antum pikirkan apa yang ada di benak antum dari keinginan duniawi dan ukhrawi saat itu, minta sama Allah. Kan tadi kita sudah tahu keinginan kita di dunia ini enggak ada habisnya. Berarti mestinya doa juga enggak ada habisnya. Ya. Apalagi mereka yang faham tentang doa-doa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW. Maka enggak salah kalau misalnya kita antara adzan dan qomat kita selalu bawa buku doa. Kalau enggak hafal baca aja. Ya. Di situ akan terlihat kepentingan-kepentingan apa yang seharusnya kita minta kepada Allah. Dan itu diminta oleh manusia yang terbaik. Mestinya kalau manusia terbaik, mintanya juga hal yang baik-baik. Ya. Makanya yang paling bagus adalah mencontoh doa-doa yang ada dalam Al-Quran atau Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak mungkin salah. Tidak mungkin salah. Nah.
7: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
8: Mutiara Tilawah.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
10: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Sepuluh kelebihan melahirkan dengan normal. Fatwa Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Pertanyaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, kemudian Dia mudahkan jalannya. Quran surat Abasa ayat 20. Allah taala menjamin mudahnya proses melahirkan anak. Namun terlihat banyak orang laki-laki dan perempuan tergesa-gesa untuk melakukan operasi cesar. Apakah ini termasuk lemahnya tawakal mereka kepada Allah? Jawaban. Semoga Allah memberkahimu. Metode ini yang ditempuh orang-orang masa kini, yaitu ketika seorang wanita mulai merasakan sakit kontraksi saat akan melahirkan. Ia segera pergi ke rumah sakit. Kemudian pihak rumah sakit melakukan operasi sesar untuknya. Saya memandang bahwa perbuatan semacam ini berasal dari bisikan setan dan mudaratnya jauh lebih banyak daripada manfaatnya. Karena mau tidak mau, seorang wanita itu pasti mengalami sakit kontraksi ketika akan melahirkan. Tetapi dari rasa sakitnya ini, ia justru memperoleh banyak manfaat. Pertama, rasa sakit tersebut akan menghapus kesalahan-kesalahannya. Kedua, meninggikan derajatnya jika ia bersabar dan mengharap pahala dari Allah. Ketiga, wanita ini akan mengetahui kedudukan seorang ibu yang ditimpa rasa sakit, seperti rasa sakit yang menimpanya. Keempat, wanita ini akan mengetahui betapa berharganya nikmat kesehatan yang diberikan Allah Ta'ala kepadanya. Kelima, bertambahnya rasa kasih sayang terhadap anaknya. Karena setiap sesuatu yang diperoleh dengan susah payah, maka jiwa akan lebih cinta dan sayang kepadanya. Keenam, bahwasanya anak atau janin yang berada di kandungan ini akan lahir dari tempat keluar yang telah diketahui dan yang menjadi kebiasaan para wanita. Di dalamnya terdapat kebaikan bagi anak sekaligus bagi ibu. Ketujuh, seorang ibu diprediksi akan tertimpa bahaya operasi, karena tindakan ini mampu melemahkan selaput rahim dan organ yang lain. Bahkan mungkin akan menyebabkan robek. Kadang si ibu akan selamat dan kadang tidak selamat. Kedelapan, wanita yang terbiasa dengan operasi sesar hampir-hampir tak akan mengulangi proses melahirkan dengan normal, karena tidak mungkin lagi dilakukan wanita tersebut dan malah berbahaya. Bagian tubuh yang pernah dioperasi akan terbelah. Kesembilan, tindakan operasi ini akan menyebabkan sedikitnya keturunan, dan jika perut terbelah tiga kali di tempat-tempat yang berbeda, akan menyebabkan rapuh dan lemah. Kehamilan di masa yang akan datang menjadi berbahaya. Kesepuluh, cara ini merupakan salah satu bentuk at-taraf atau kemewahan, sementara kemewahan penyebab kebinasaan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala tentang golongan kiri, yang artinya, sesungguhnya mereka sebelum itu hidup bermewah-mewah. Quran Surat Al-Waqi'ah ayat 45. Wajib bagi wanita tersebut untuk bersabar, mengharapkan pahala, dan tetap melahirkan dengan cara normal. Sebab hal itu lebih baik baginya dari segi kondisinya maupun ekonomi. Begitu juga dengan para suami, hendaknya mereka benar-benar memperhatikan hal ini. Kita tidak akan pernah diberitahu. Bisa jadi musuh-musuh kita yang bermudah-mudah menerapkan operasi sesar terhadap umat Islam, karena tujuan tersembunyi, yaitu agar kebaikan-kebaikan di atas terluput dari diri kita, dan kita pun terjatuh pada kerugian-kerugian ini. Bagaimana bisa dikatakan bermewah-mewahan? Disebut bermewahan karena di dalamnya terdapat usaha menjauhkan rasa sakit kontraksi yang alami. Ini termasuk jenis bermewah-mewahan. Sementara bermewah-mewah, jika tidak digunakan dalam rangka ketaatan kepada Allah, maka tidak lepas dari dua keadaan, tercela atau minimal mubah. Demikian, Allahu A'lam.

0: Bismillah, kami informasikan bagi Anda para pendengar Radio Mutiara Quran bahwa Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz memiliki website yang dapat Anda kunjungi melalui radiomutiaraquran.com. Di dalam website tersebut, Anda dapat menyimak streaming Radio Mutiara Quran dan membaca berbagai artikel Islam yang penuh manfaat. Anda juga dapat mendownload berbagai macam MP3 kajian, seperti kajian pendidikan karakter Nabawiyah, kajian belajar tahsin, kajian bulughul maram, dialog interaktif kesehatan, tanya jawab dan nasihat, serta 100 MP3 kajian terbaru. Ayo, segera kunjungi website radiomutiaraquran.com. Semoga bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.

0: Kah Anda.
1: Jadi doa tazkiyatun nafs contohnya adalah dalam hadis riwayat Muslim, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Sudah hafal belum? Hah? Belum, masya Allah. Nanti sesi ketiga harus hafal ya. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Apa artinya Allahumma ati nafsi taqwaha? Ya Allah, karuniakanlah ketakwaan ke dalam jiwaku. Karena jiwa itu bisa diisi dengan ketakwaan, bisa diisi dengan perbuatan dosa. Seperti gelas kosong yang bisa diisi dengan air madu atau bisa diisi dengan racun. Maka kita minta kepada Allah agar jiwa kita ini diisi dengan ketakwaan. Allahumma ati nafsi taqwa. Terus kita minta apa? Wa zakkiha. Apa artinya zakiha? Dan sucikanlah jiwaku itu. Kenapa kita minta kepada Allah agar Allah mensucikan jiwa kita? Anta khairu man zakkah. Karena engkaulah satu-satunya yang bisa mensucikan jiwa. Ini terjemahan saya ambil dari syarah hadisnya. Kalau terjemahan letter lock-nya, engkau adalah sebaik-baik yang mensucikan jiwa. Engkau adalah sebaik-baik yang mensucikan jiwa. Tapi kalau di syarahnya, engkau adalah satu-satunya yang bisa mensucikan jiwa. Karena memang yang bisa mensucikan jiwa ya hanya siapa? Hanya Allah. Kenapa yang mensucikan jiwa hanya yang bisa mensucikan jiwa hanya Allah? Anta waliyuha wa maulaha. Karena engkau lah yang memiliki jiwa dan menguasai jiwa. Jadi pemilik dan penguasa mutlak jiwa manusia adalah siapa? Allah. Maka kita minta kepada Allah. Ini satu doa. Doa yang lain, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Ini sudah familiar doa ini. Wahai yang membolak-balikkan hati, jadikanlah hatiku istiqamah di atas agamamu. Maka siapapun yang berdoa dengan doa-doa ini, kemudian di dalam doanya dia merasa butuh kepada Allah. Sadaqat daruratuhu wa faqatuhu. Ketika berdoa, dia jujur merasa butuh kepada Allah. Wa qawiya raja'uhu, dan harapannya kuat ketika berdoa. Perhatikan, banyak di antara kita doa itu cuma keluar dari mana? Lisan. Rabbana atina fid dunya hasanah, tapi di dalam hati itu tidak ada harapan yang kuat. Seakan-akan kita minta sama Allah, ya Allah, minta kebaikan. Ya kalau dikasih, kalau enggak ya enggak apa-apa. Jadi kayak enggak apa? Enggak serius dalam berdoa. Maka di sini katakan apa? Wa qawiya raja'u. Harapannya kuat. Wa lam yata'ajjalil ijabah. Tidak tergesa-gesa untuk menunggu diijabah dakwahnya. Jadi tidak yuswe teman enggak dikabulkan. Enggak. Dia tetap berdoa, berdoa, berdoa, berdoa, berdoa, terus berdoa. Dan tidak berhenti ketika belum dikabulkan sama Allah. Mungkin enggak doa kita tidak segera dikabulkan? Mungkin enggak? Mungkin. Pemicunya apa? Banyak faktor. mungkin kita tidak memenuhi syarat. Perasaan sudah memenuhi syarat, Ustaz. Itu kan perasaan. Satu. Atau itu adalah bukti sayang Allah kepada kita. Kok bisa, Ustaz? Enggak dikasihkan kok. Enggak dikabulkan kok bukti sayang. Karena Allah ingin mendengar rintihan kita semakin banyak. Allah ingin pundi-pundi pahala kita semakin banyak. Allah ingin timbangan kebaikan kita dipenuhi dengan amal-amal soleh yang bernama doa. Sehingga ada orang-orang yang nanti di hari kiamat tak

0: mandek. Ya. Ya, ya Ustaz, sudah. Ya Allah, anak pengen dapat istri salehah. Sudah dapat yang mandek Ustaz doanya. Loh kan doa enggak cuma itu. Ya, masa doa cuma itu toh? Ya. Minta anak yang saleh, anak saleh, minta anak kedua, terus gitu kan. Kan banyak permintaan. Ya. Allah tahu ada sebagian orang ini kalau langsung dikasih berhenti dia doanya. Maka Allah undur, Allah ulur supaya doanya tambah banyak sehingga pahalanya juga tambah banyak. Itulah bukti kasih sayang Allah. Maka harus ada keyakinan. Wa taharral awqatil fadilata. Dan dia juga mencari waktu-waktu yang mustajab. Dia cari kapan waktu yang tepat untuk berdoa. Antara adzan dengan qomat di dalam sujudnya setiap panjatkan apapun doanya. Masyaallah. Ya. Baik.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Sobat Qurani dimanapun malam hari ini Anda berada, alhamdulillah senang sekali kami dapat menyapa Anda di kesempatan malam hari ini,
1: edisi Senin 21 Safar 1448 Hijriah.
0: Dan seperti biasa, untuk menemani istirahat malam hari, kami hadirkan sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri
1: Ustaz Dr. M.H. Hasan Ayatullah M.A. Hafizahullahu Ta'ala,
0: dengan pembahasan materi yang berjudul
1: Orang Soleh Pun Bisa Salah.
0: Langsung saja Sobat Qurani, untuk lebih memanfaatkan waktu, kita simak bersama kajian Mutiara Malam selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخوة sekalian, kita tahu bahwa hati seseorang berada di tangan Allah. Allah bisa membolak-balikkan hati seseorang sesuai dengan yang dia kehendaki. Maka kita tidak tahu bagaimana kesudahan atau penghujung hidup seseorang. Para ulama takut ketika mereka mengerti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu akan dilihat dari bagian akhir. Dan orang murtad ada, itu fakta. Saya sering sampaikan, tidak ada jaminan orang hafal Quran pasti masuk surga. Bahkan ada orang yang tadinya bercadar hafal Al-Quran, karena urusan pribadi dia akhirnya buka jilbabnya, bahkan minum minuman keras, datang ke seorang konsultan yang non-muslim.

disuruh minum khamar, suruh dengarkan musik. Orang kalau sudah depresi, memang kadang-kadang tidak lagi berpikir. Yang paling berjasa untuk dia adalah orang yang mau berbagi dengan masalah pribadinya. Maka yang kita garis bawahi bukan berarti kenapa keluarganya, kenapa saudara-saudara teman-temannya, kenapa tidak diperhatikan sama gurunya, bukan itu. Tetapi hidayah itu di tangan Allah. Orang tidak ada yang jamin. Ya. Dan saya baru diberitahu ini seorang kawan mahasiswa, dia bilang, "Ustaz, innalillahi wa inna ilaihi raji'un." Ana kaget. Ana kira ada yang meninggal atau apa. Ternyata dia bilang kawan satu pesantren ana murtad. Dia bilang, "Subhanallah, kok bisa begitu?" Ditunjukkan chatnya dan dia bilang, "Coba antum lihat di channel ini. Kalau antum lihat channel ini, maka antum akan bisa belajar mencari kebenaran. Yang intinya kebenaran itu keluar dari Islam." Baik, itu sudah masuk pesantren. Bahkan kawan ana itu bilang, di pesantren dia adalah orang yang rajin, bukan orang yang oon, nggak paham, sehingga dia mengatakan, "Saya tidak pengen belajar agama." Kenapa? Karena memang dia nggak paham. Jadi dimaklumi karena memang dia cari alasan. Ya, kayak orang sebagian tuh, "Wah, nilai ana cuman 2, ya, IPK ana cuman 2, kayaknya kena ain ana." Bukan kena ain itu, kena rijil namanya. Karena dia malas sekali. Tapi kita bilang hidayah di tangan Allah. Dan yang kedua, ya, Allah menyatakan apa? "Waman adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi huda." Siapa yang lebih sesat dari orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa bimbingan dari Allah Azza wa Jalla? Ingin menunjukkan kepandaian berpikir, analisa, membaca serampangan tidak menurut arahan para ulama. Dikatakan, "Saya ini peneliti, saya orang akademisi, saya adalah orang yang punya filter kuat sehingga referensi literatur saya yang tentukan. Nanti saya akan ikut yang baik." Kalau sudah ngerti yang baik dan buruk, kenapa harus belajar orang? Para ulama sekelas Adz-Dzahabi rahimahullah, beliau mengatakan, "Firru bidinikum min syubahil awail." Kalian lari, selamatkan agama kalian dari syubhat-syubhatnya orang-orang dulu. Yang dibahas adalah falsafat Yunani kuno. Ketika beliau menceritakan beberapa tokoh muslimin jadi nyeleneh gara-gara membaca ilmu filsafat. Ini ahli hadis yang cerita, meninggal tahun 748. Artinya seorang ulama ahli hadis hidupnya semua untuk karya ilmiah dan buku para ulama yang diwarisi. Tetapi ternyata memang realitanya ada orang yang jadi menyeleneh ketika caranya nyeleneh. Anda punya kawan, dia sudah kita katakan kutu buku sudah. S1 sudah kayak ngalahin S3 aja. Karena memang bacanya banyak sekali. Dia punya nasihat-nasihat tentang membaca buku, gimana langkah demi langkah. Bahkan dia menyusun perpustakaan pribadinya, caranya bagaimana. Subhanallah, karena ternyata bacaannya liar tidak terkontrol, di akhir-akhirnya dia akhirnya tertarik dengan keduniaan barat. Sampai akhirnya dia juga tinggal di negara barat, orang Indonesia ini. Sampai akhirnya dia lebih takjub dengan dunia-dunia sekuler. Bahkan ditambah parah ketika dia punya urusan pribadi dengan masalah keluarga. Dia sendiri bermasalah di pribadinya. Maka kita katakan hidayah tidak ada yang tahu. Orang berusaha untuk mencari jalan yang benar, bukan mesti orang yang dapat temuan itu hebat. Enggak mesti. Kalau terkenal mungkin, tetapi apakah setiap orang terkenal hebat? Ini belum ditemukan oleh orang-orang sebelum saya. Bisa jadi temuan kita itu paling parah menunjukkan kebodohan. Ya. Seperti yang dulu pernah kita sampaikan, ada salah satu dari kawan Imam Bukhari lapor ke gurunya Imam Bukhari. "Ana sudah tes Imam Bukhari itu dengan hadis-hadis." Dia enggak ngerti katanya. Bangga dia. Maka kata guru Imam Bukhari, "Ma la ya'rifuhu Muhammad ibn Ismail falaysa bihadis." Yang tidak dikenal oleh Imam Bukhari jangan-jangan bukan hadis. Kamu yang tes dia. Dan dia bilang enggak ngerti saya ini. Jangan-jangan yang kamu riwayatkan itu bukan hadis yang sahih. Lalu dulu ada sebagian ulama mengatakan,

0: Iyyaka an taqula biqaulin laisa laka fiha imam. Jangan sekali-kali kamu mengatakan tentang agama kamu enggak punya imam. Enggak punya salaf dalam pembicaraan dan pembahasan itu. Saya temukan sendiri, subhanallah, Syekh Albani rahimahullah, beliau sampai menyelisihi pendapat banyak ulama. Kenapa? Beliau mengikuti pendapat ahli hadis. Sifat salat Nabi, Allah baca, beliau susun seperti metodenya ahli hadis. Enggak ada pendapat pertama, pendapat kedua, pendapat ketiga, pembahasan ini satu, dua, tiga, subjudulnya enggak pakai. Langsung pertama takbir, hadisnya. Lah hadis semua. Sehingga memang pendapat Syekh Albani rahimahullah, beliau sering menyelisihi jumhur. Tetapi beliau mengatakan bahwa bertaklid kepada para ulama lebih baik daripada seseorang mengikuti hawa nafsu. Anak-anak muda yang belum tahu ilmu alam, enggak ngerti belajar agama yang benar, lebih baik mereka taklid daripada memiliki pendapat sendiri. Aneh jadinya. Maka kita tidak mengerti bagaimana qadrul ulama, bagaimana posisi para ulama, dan kita tabjil, kita ihtiram, kita hormati, karena memang kita tidak pernah belajar pada ulama. Mungkin kita belajar dengan referensi serabutan. Sekolah tidak benar, baca tidak runut, buku juga kita enggak ngerti kalau itu pendapat mazhab atau bukan. Kalau kita belajar di dunia penelitian, ya, orang salah baca aja tidak dibenarkan. Ketika orang mengatakan menurut pendapat Syafi'i, sebentar, antum bilang mazhab Syafi'i, antum nukil dari buku apa? Ternyata dari buku Hambali. Salah total itu. Dia menukil. Tapi kalau antum pengen tahu taksil, bagaimana betul-betul mazhab itu mendasarkan, antum belajar dari buku aslinya. Ketika orang mengatakan makna secara bahasa Arab begini, antum baca buku apa? Buku syarah, keliru. Ada buku khusus dalam memberikan definisi secara bahasa. Artinya detail banget para ulama meninggalkan turas atau peninggalan itu. Ya, tapi itu butuh waktu, kesabaran. Tidak mesti orang menguasai hal yang sama. Pada saatnya kita mengaku, iya, saya taklid saja, enggak apa-apa. Dan kita khawatir kalau kita ini bangga, sombong, congkak, merasa sudah seperti Syekhul Islam, dan kita merasa tidak butuh, nanti kita masuk ke hawa nafsu. Dan subhanallah, kita khawatirkan sekali orang yang terlalu bangga diri mengikuti hawa nafsunya. Ini yang biasanya dia melencengnya cepat. Dan ini bukan hal yang pertama dan kedua, ketiga dan keempat, atau fenomena akhir zaman. Bukan. Di zaman salaf, Muhammad ibn Sirin rahimahullah, dinukil oleh Ibnu Battah dalam kitab Al-Ibanah Al-Kubra, Muhammad ibn Sirin seorang tabi'in senior, wafat tahun 110 Hijriah. Beliau mengatakan, asra'un nasi irtidadan ahlul hawa. Orang yang paling cepat murtadnya mengikut hawa nafsu. Hawa nafsu bagaimana? Hawa nafsu banyak. Mengikuti kebid'ahan, kebutuhan dan kepentingan pribadi. Ini menjadi hawa nafsu. Hawa nafsu. Ya. Maka kita berlindung kepada Allah dari kesesatan, dari kemurtadan, dan dari mengikuti hawa nafsu. Dan semoga dengan belajar dan dengan arahan fatwa para ulama, kita diselamatkan oleh Allah. Tidak apa-apa kita termasuk orang yang dicibir, terbelakang, primitif, kaku, dan salah. Yang penting orang selamat dengan agamanya, daripada orang kelihatan wah inovatif, wah masya Allah. Ada orang kalau punya istilah dalam penelitian ilmiah itu namanya apa itu, ada satu penemuan yang jelas. Kita katakan tidak ada sebenarnya ilmu yang nemu zaman sekarang, apalagi ilmu agama. Kalau orang mau nemu misalkan obat kanker dari pohon pisang, itu nemu barangkali. Itu pun mungkin akan dikeprukin sama dokter dulu itu. Ya. Tapi ilmu agama tidak ada yang nemu. Semua sudah warisan. Alaikum bil aqiq au atiq. Ya. Ini kata Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Kalian ambil sudah caranya orang-orang yang dulu sudah. Enggak usah cari inovasi-inovasi, enggak usah. Seperti itu. Baik, ikhwah sekalian, kita akan bahas satu hadis yang menunjukkan bahwa orang soleh pun bisa salah. Ini tidak ada kaitannya dengan mukaddimah tadi. Meskipun ada sedikit kesamaan, tetapi itu bukan pembahasannya. Ya. Dan orang yang soleh, bahkan calon penghuni surga, ternyata bisa salah, bahkan salahnya parah. Apalagi kalau orang yang tidak punya kesolehan. Ya, kita membahas tentang Ahlu Badr. Dan dulu pernah kita bahas Ahlu Badr, orang pilihan. Malaikat pun menganggap yang hadir di perang Badar di antara malaikat orang-orang pilihan. Tetapi mereka manusia, mereka bisa salah. Contoh yang dulu pernah kita bahas adalah Hatib ibn Abi Balta'ah radhiyallahu an. Orang yang sudah ikut perang Badar ternyata sempat membocorkan rahasia Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada orang kafir. Alasan beliau, kalau teman-teman antum ya Rasul, ini kejadiannya kan kata akan Fathu Makkah. Nabi SAW akan menyerang Mekah. Sehingga beliau simpan-simpan, jangan sampai meresap ini beritanya. Beliau sudah parah dan jengkel dengan orang Mekah, menyelisihi perjanjian tidak saling nyerang selama 10 tahun. Ternyata mereka menyerang. Nah, karena Nabi SAW putuskan, sudah kita serang Mekah habis sudah. Kita serang mereka habis-habisan. Tapi kan disembunyikan, dirahasiakan. Ternyata Hatib ibn Abi Balta'ah membocorkan, tulis surat kepada beberapa kawan relasi bisnis dia. Nanti Muhammad SAW akan nyerang kalian, selamatkan ini, selamatkan ini, siapkan gitu. Tapi Nabi SAW dapat wahyu. Maka Nabi SAW kemudian mengutus utusan Ali bin Abi Talib. Kemudian ada beberapa sahabat seperti Al-Aswad atau Al-Miqdad bin Al-Aswad. Kemudian ada sahabat yang lain. Dikejar pakai kuda. Kemudian ini surat dibawa oleh seorang perempuan. Perempuan kafir dan mati kafir itu. Dia sembunyikan di ikat pinggangnya. Kemudian dia datang pelan-pelan pergi ke Mekah. Orang gak nyangka kalau ini perempuan ternyata bawa pesan khusus ini untuk dibocorkan ke orang-orang kafir. Ketika Ali radhiyallahu anhu dan rombongan datang, langsung saja, karena ini perintah Nabi SAW dan dari wahyu gak bakal salah. Kata Ali radhiyallahu anhu, akhrijil kitab, keluarkan surat rahasia. Nama'i kitab, kata dia, ana gak bawa kitab, gak bawa surat sama sekali. Kata Ali radhiyallahu anhu, latu'tiyanna al-kitab aw lanulqiyanna thiyab. Kamu keluarkan suratnya, kalau tidak kami telanjangi kamu. Bahkan dalam riwayat dikatakan, kamu akan merasakan dinginnya pedang. Tak penggal, tak main-main ini. Akhirnya ketika perempuan ini tahu, oh, ini Ali gak main-main, akhirnya dikeluarkan suratnya. Dibawa ke Rasulullah SAW, ternyata Hatib ibn Abi Balta'ah Ahlu Badr. Ahlu Badr nulis surat bocorkan itu. Maka kata Nabi SAW, ya Hatibun mahada, ini Hatib ini apa-apaan? Maka dia mengatakan, ya Rasul, teman-teman antum muhajirin, mereka yang sekarang di Madinah, kalau antum serang Mekah, mereka masih punya keluarga. Harta mereka terjaga dengan keluarga mereka. Gak hilang hak-hak mereka. Lah kalau ana ini ilah siapa? Ana orang Ansor. Ana punya relasi bisnis di sana. Ana gak punya keluarga di sana. Antum serang habis, hak ana habis semua. Ana pengen ini ana pakai untuk nanam jasa. Nanti mereka akan berterima kasih ke ana dengan menjaga hak ana. Wala af'aluhu irtidadan wala ridhan bil kufri ba'da al Islam. Aku tidak murtad dan aku tidak lakukan ini ridha kekufuran setelah aku mendapat Islam. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu sadaqakum. Dia jujur. Kata Umar radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, da'ni adrib 'unuqa hadzal munafiq. Ya Rasul, tak penggal aja ini orang munafik. Jelas ini mau perang bocorin rahasia. Kira-kira orang zaman sekarang gimana? Boro-boro, orang enggak ikut demo aja dibilang munafik orang zaman sekarang. Ya, ngawur sekali. Nah, ini sekarang sudah kelihatan. Penampakannya sudah kayak munafik. Jelas kurang munafik apa kalau sudah kayak gini bocorin. Dan ini kondisi genting sekali. Tapi ternyata Nabi SAW memaklumi dia. Alasannya masuk akal. Dan Nabi SAW memaafkan. Ketika Umar ngomong, ya Rasul munafik ini, tak bunuh saja dia. Kata Nabi SAW, وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللَّهَ اطَّلَعَ عَلَىٰ أَهْلِ بَدْرٍ فَيَقُولُ اِعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ قَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ. Apa yang memberitahu engkau nanti kalau seandainya Allah telah melihat hati para peserta perang Badar, kemudian Allah bilang kepada mereka, lakukan sesukamu, aku sudah ampuni kamu. Maka para ulama mengatakan, para peserta perang Badar itu orang terhebat. sahabat terhebat. Kalau dikalkulasikan ya, para sahabat yang ikut sedikit sekali, 300 orang, 313. Dan subhanallah, orang terhebat, terafdal mereka. Loh, bukankah ada Khulafaur Rasyidin? Iya, Khulafaur Rasyidin ikut semua kecuali Uthman. Dan Uthman ketika ikut pun karena ada urusan penting banget, apa itu? Merawat putri Rasul SAW, istrinya, akhirnya meninggal. Sehingga para sahabat yang paling hebat itu para peserta perang Badar. Tapi mereka manusia biasa. Dan yang kita ingin tekankan di sini, ketika para sahabat sudah yakin peserta perang Badar ini paling hebat, ketika pun mereka melakukan kesalahan, mereka pun tetap ngerti bahwa peserta perang Badar adalah orang-orang hebat, orang soleh, dan bisa jadi Allah Azza wa Jalla akan masukkan ke dalam surga. Baik, kisahnya dalam hadis yang kita bahas, satu hadis aja. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا الحجاج ابن منهل قال حدثنا عبد الله بن عمر النميري قال حدثنا يونس بن يزيد قال سمعت الزهري يقول سمعت عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كل حدثني طائفة من الحديث. Ini yang cerita adalah Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair, kemudian Sa'id bin Musayyib, kemudian Alqamah bin Waqqas, kemudian Ubaidullah bin Abdullah bin Mas'ud. Ini empat orang tabi'in, masing-masing menceritakan sesuai yang mereka ingat tentang kisah yang sama, tapi sebagian nambah, sebagian melengkapi. Yang cerita adalah Ibnu Syihab Az-Zuhri. Ibnu Syihab Az-Zuhri gurunya Imam Malik. Beliau wafat tahun 124 Hijriah. Beliau cerita tentang hadis kejadian yang berkaitan dengan Aisyah dan riwayat 4 tabi'in. Urwah bin Zubair keponakannya, keponakan Aisyah. Kemudian ada Ubaidullah bin Abdullah, ini seorang tabi'in. Sa'id bin Musayyib menantunya Abu Hurairah. Jadi mereka ini orang-orang yang dekat dengan para sahabat. Nah, mereka cerita, masing-masing menceritakan tentang Aisyah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kejadiannya? Aisyah mengatakan, fa aqbaltu ana wa ummu mistahin fa atharat ummu mistahin fi mirtaha fa qalat ta'isa mistah. Kata Aisyah, maka aku balik dengan ummu mistah. Tahu-tahu ummu mistah ini kejengkang karena bajunya, entah karena kejirat atau bajunya terlalu sempit sehingga ummu mistah ini jatuh terjengkang. Lagi ngomong gitu refleks, lagi jatuh langsung ngomong seperti orang latah. Taisa mistah, celaka mistah itu. Ini bukan kebiasaan, tapi kalau perempuan latah kan sering. Tapi ini sekarang tidak biasanya latah, tapi kok yang latah kok mencela anaknya. Ini ummu mistah mencela anaknya. Celaka mistah ini benar. Berarti di otaknya ini sedang kepikiran anaknya. Kapok dia tuh. Kenapa kok sampai kayak begitu? Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Bi sama qult tasubbina rajulan syahida Badr." Celaka kamu wahai Ummu Mistah. Kenapa engkau celah seorang peserta perang Badar? Jadi Aisyah radhiyallahu anha sendiri tahu bahwa orang yang ikut perang Badar adalah orang-orang mulia. Fa dzakara haditsal ifk, maka cerita itu disebutkan secara sempurna. Baik. Antum pernah dengar kisah tentang isu Aisyah radhiyallahu anha berzina? Beliau ini dituduh berzina dan ternyata yang menuduh ini asal mualanya, akar isu itu dari kembang munafikin, Abdullah bin Ubay bin Salul. Lalu setelah dia mulai menyebar di kalangan orang munafikin, tambah nyebar, kemudian ada sebagian orang beriman kena ikut-ikut nyebarkan. Dan motifnya berbeda-beda. Ada yang murni kemakan isu, ada yang karena cemburu. Maka tiga orang yang mulia, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiga orang ini terjerumus ke dalam isu Aisyah radhiyallahu anha berzina. Yang pertama Mistah, dia ikut perang Badar. Yang kedua Hassan bin Thabit radhiyallahu an, sama orang ikut perang Badar. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan, anak tidak merasa puas dengan syair salah seorang sahabatku sebagaimana aku betul-betul puas dengan syairnya Hasan bin Thabit. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Hasan bin Thabit ini kalau aku dengar syairnya, ana seperti sudah yakin dia akan masuk surga. Dan memang iya, Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu membela Nabi sallallahu alaihi wasallam karena dia jago syair sekali. Ketika berhadapan dengan orang kafir, biasanya mereka ejek-ejekan. Tapi orang Arab itu orang ahli syair, sehingga mereka mengatakan tusukan pedang kalah tidak ada apa-apanya dengan tusukan syair. Bisa sampai 7 turunan itu mereka tersakiti dengan syair itu. Maka ketika sebagian sahabat ngantem dengan syair, Nabi SAW kurang puas. Coba yang lain, dihantem lagi dengan syair, kurang puas lagi, sampai Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu mencela mereka. Kata Nabi SAW, mantep nih, mantep. Sampai Nabi SAW mengatakan, hajihim ayyadaka ruhul qudus, ayo serang mereka, engkau akan ditolong oleh malaikat Jibril. Sampai akhirnya dia mengeluarkan lidahnya begini, Hasan bin Thabit, ini sudah saatnya nih, ini singa bisa menghancurkan lawan-lawannya, dan aku akan menggerak-gerakkan ekorku, saatnya mereka akan aku libas. Tapi kata siapa namanya, Hasan bin Thabit, ana akan habisin orang Quraisy. Kata Nabi SAW, sebentar, ana orang Quraisy, kamu habisin orang Quraisy, ana mati sama mereka. Kata Hasan bin Thabit, tenang ya Rasul, ana akan mengeluarkan antum dari orang Quraisy seperti seorang tukang roti mengeluarkan sehelai rambut dari adonan. Antum bayangkan kehebatan orang itu, antum gak usah bayangin, susah ya. Jadi sampai akhirnya sudah kamu belajar ke Abu Bakar, nasab-nasabnya orang Arab, orang Quraisy, serang mereka dari situ. Siap. Jadi sampai Nabi SAW bangga sekali. Di zaman Umar radhiyallahu anhu, Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu bersyair di masjid. Umar bin Khattab bilang, kamu di masjid pakai syair kayak begitu. Kata Hasan bin Thabit, qad kuntu unshidu fihi wa fihi man huwa khairun mink. Aku dulu pernah bersyair bersenandung di masjid ini, dan di sini ada orang yang lebih afdal dari antum. Coba antum bayangkan kayak begitu. Tapi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu hormat karena Nabi SAW yang dimaksudkan. Ini Hasan bin Thabit, tahu dia juga jarang membantah orang terhormat. Tapi ternyata beliau terkena isu itu. Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu. Yang ketiga, Hamnah binti Jahsy. Hamnah binti Jahsy ini saudarinya Zainab binti Jahsy. Zainab binti Jahsy seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang cantik. Sampai Aisyah mengatakan, satu-satunya istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyaingi aku dalam kecantikan ini Zainab nih. Pas ada seperti itu, kesempatan bagi adiknya atau kakaknya itu perempuan ini, saudarinya, untuk bela saudarinya. Nih, ana serang sudah ini apa? Relasinya ini. Nah, ini kesempatan. Tapi ternyata Zainabnya sendiri takut kepada Allah SWT. Dia yang mestinya paling cemburu, tapi dia takut kepada Allah SWT, menjaga lisannya. Akhirnya Hamnah jatuh ke dalam isu itu. Baik, dulu pernah kita bahas dalam kajian Sahih Muslim. Nah, ini kita baca untuk mengenang ya. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. رسول صلى الله عليه وسلم kebiasaannya beliau ketika akan safar mengundi istri-istrinya, siapa yang mau ikut, yang keluar sahamnya, yang keluar namanya, dia yang menemani safar beliau sallallahu alaihi wasallam. Qalat Aisyah fa aqra'a bainana fi ghazwatin ghazaha fa kharaja fiha sahmi. Maka Nabi SAW mengundi nama-nama istrinya di salah satu perang. Tidak disebutkan di sini perang apa, tapi yang disebutkan oleh para ahli sejarah, ghazwatu Bani Mustaliq. Ghazwatu Bani Mustaliq ini ada yang mengatakan itu kejadian tahun ke-4, ada yang mengatakan tahun ke-6, ada yang mengatakan tahun ke-7. Ya, tapi wallahu alam yang kuat adalah tahun ke-4, karena nanti ada perkataan Sa'd bin Mu'adz radhiyallahu an. Padahal Sa'd bin Mu'adz itu wafatnya tahun keempat, menunjukkan bahwa ini perang sebelum wafatnya Sa'd bin Mu'adz. Maka Aisyah mengatakan, keluar namaku, aku yang berangkat. Fakharajtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dhalika ba'da ma unzilal hijab. Dan aku berangkat bersama Nabi SAW dan itu setelah diturunkannya hijab. Apa maksudnya? Diturunkannya perintah untuk nutup seluruh badan. Apa kaitannya? Nanti akan disebutkan bahwa sahabat pernah melihat Aisyah sebelum diturunkannya hijab. Ngerti mukanya, bagaimana cantiknya, bagaimana ini menarik. Tapi setelah itu ditutupi hijab. Hijab ditutup bukan berarti tidak kelihatan bentuknya. Orang ini pendek, tinggi, gede badannya kelihatan meskipun dia ditutupi semua mukanya. Fa ana uhmalu fi hawdaji wa unzalu fihi masirana hatta idza faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ghazwatin wa qafal wa danawna min al-Madinah adana laylatan birrahil fa qumtu hina adanu birrahil fa mashaytu hatta jawaztu al-jaysh fa lamma qadaytu min sha'ni aqbaltu ila ar-rahl fa lamastu sadri fa idza 'iqdi min jiz'i dhifarin qad inqata'. Ya, aku diangkat pakai pelana unta yang di atasnya ada kayak kubah itu. Nah, itu adalah tempat dipakai untuk membawa perempuan. Aku dibawa, kemudian aku memang tinggal di situ, kita berangkat sampai pertempuran selesai, aku pulang, kemudian kita sudah mendekati Madinah. Sudah hampir sampai Madinah ketika satu malam Nabi SAW istirahat. Nah, kami istirahat. Ternyata setelah istirahat Nabi SAW bilang, yuk berangkat. Berangkat. Ana juga sudah siap berangkat. Kita istirahat di bawah, ana sudah hampir naik. Ternyata pas aku pegang dadaku, kalungku hilang. Jadi kalung yang dibuat dari daerah Yaman itu. Nah, ini dalam sebuah riwayat dikatakan beliau dapat dari ibunya, dan ibunya juga dapat hadiah, udah salah. Nah, ini terbuat dari rangkaian mutiara-mutiara. Hilang. Maka ana melewati pasukan, ana cari itu. Faltamastu iqdi fahabasan ibtigauhu wa aqbala ar-rahtu alladhina kanu yarhaluna li fahamalu hawdaji farhaluhu ala ba'iri alladhi kuntu arkabu wa hum yahsibuna anni fihi. Qalat wa kanat an-nisa'u idhaka khifafan lam yuhabbalna wa lam yaghshahunna al-laham innama ya'kulna al-'ulqata min at-ta'am. فلم يستنكر القوم ثقل الهودج حين رحلوه ورفعوه وكنت جارية حديثة السن فبعثوا الجمل وساروا ووجدت عقدي بعدما استمر الجيش فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب فتيممت منزلي الذي كنت فيه وظننت أن القوم سيفقدوني فيرجعون إلي. أكنت شاري كالونكو دابت tapi ternyata orang-orang nyangka aku sudah di dalam haudaj tadi, karena dulu perempuan itu tidak gemuk-gemuk. Dulu mereka adalah orang yang kurus, tidak dipenuhi dengan daging dan lemak, makannya sedikit sekali. Tapi setelah itu memang gemuk. Nabi sallallahu alaihi wasallam tadinya juga kurus, kemudian gemuk. Aisyah radhiyallahu anha tadinya kurus, setelah Rasulullah SAW wafat beliau agak gemukan. Ya. Sehingga mereka tidak nyangka aku belum naik, disangkanya sudah Aisyah ada atau tidak itu memang kayak gini gitu. Berangkat mereka, ketika aku datang ternyata pasukan sudah enggak ada. Wah, ini gimana? Antum enggak ngerasakan gimana rasanya ketinggalan rombongan itu? Ya, ana pernah hajian. Ana cuma sebentar turun, ana sudah sholat. Ana turun pas balik, loh, bis ana mana? Ana cari itu bis tuh padatnya naudzubillah itu. Wah, kayak gini. Nggak ketemu-temu, anak naik ke gunung apa, anak lihat bis anak di mana ini jalannya banyak, bis banyak sekali. Jadi bukan anak yang hilang, bis anak yang hilang. Ya, subhanallah, gimana kira-kira orang kehilangan rombongan begitu. Akhirnya beliau mengatakan, sudah anak cari tempat yang tadi. Karena sekarang anak nggak bisa lagi untuk ngejar, teriak, nggak bisa. Sudah, anak kembali ke tempat itu, mungkin akan ada orang nyari-nyari. Oh, ada yang ketinggalan, biasanya kayak begitu. Aku cari tempat itu, aku pun tertidur. قال فبين انا جالسة في منزلي غلبتني عيناي فنمت وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني قد عرس من وراء الجيش فالدلج فاصبح عند منزلي فرأى سواد انسان نائم فاتاني فعرفني حين رآني وقد كان يراني قبل ان يضرب الحجاب علي aku duduk nih, balik, anu duduk-duduk. Siapa tahu nanti ada yang nyariin. Karena aku duduk-duduk begini, capek aku, tidurlah. Ada seorang sahabat namanya Safwan ibn al-Mu'attal, As-Sulami al-Dhakwani. Dia datang untuk ngecek. Dan memang ditugaskan untuk itu. Ketika melihat ada hitam-hitam, melihat, oh ini kayaknya ada orang tertidur di sini. Maka dia datang mendekati aku. Dan Safwan ibn al-Mu'attal pernah melihat aku sebelum aku pakai hijab. Lihat bentuknya, dan aku tidak buka hijab. Aku tetap pakai hijab. Tapi dia melihat dari bentukku, karena dia pernah melihat aku sebelum itu. Maka dia tahu. Ketika melihat aku, fastayqadtu bistirja'ihi hina 'arafani. Ketika melihat aku, innalillah, dia bilang begitu. Ketika dia bilang innalillah, aku kaget dengan istirja' dia. Dia mengucapkan innalillah, fa khammartu wajhi bijilbabi. Aku segera tutup mukaku dengan jilbabku. Tapi dia tidak lihat. Dia melihat ada orang ini, tapi kayak bentuknya bentuk Aisyah. Langsung bilang innalillah, aku langsung segera tutupi muka, menunjukkan bahwa muka dari zaman sahabat ditutup. Ini dalam Sahih Muslim. Aisyah menutup mukanya. Ini menunjukkan menutup dengan cadar itu adalah kebiasaan yang dulu. Wa wallah ma yukallimuni kalimatan wala sami'tu minhu kalimatan ghayra istirja'ihi hatta ana kharahilatahu fawati'a ala yadiha farakibtuha fantalaq yaqudu birrahilati hatta atayna aljaysh ba'dama nazalu mughirina fi nahli adh-dhahira fahalaka man halaka min sha'ni wa kana alladhi tawalla kibrahu 'Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Demi Allah, kata Aisyah, aku enggak ngajak bicara satu kalimat pun, dia juga enggak. Ana enggak dengar dia ngajak ngomong dan kata-kata satu huruf pun. Hanya tadi yang aku dengar, dia istirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itu saja. Kemudian dia menurunkan untanya, menyiapkan aku untuk naik, aku naiki. Kemudian dia bawa aku di atas unta itu. Kemudian sampai di Madinah. Ketika orang-orang siang sudah pada istirahat di waktu dhahirah. Ketika orang dan panas terik itu, mereka pada istirahat di rumah masing-masing. Ana datang dengan Safwan ibn al-Mu'attal. Maka mulailah setelah itu, kembang munafiqin Abdullah bin Ubay dapat celah, langsung disebarkan isu itu. Di saat orang-orang enggak lihat, kalau seandainya orang lihat, mungkin enggak ada yang lihat. Abdullah bin Ubay yang bikin-bikin perkara, tidak ada apa-apa, ngobrol aja enggak. Faqadimna al-Madinah fashtakait thumma hina qadimna al-Madinah shahra wan-nas yufiduna fi qawli ahli al-ifk wala ash'uru bi shay'in min dhalika wa huwa yuribuni fi waj'i alla a'rifu min Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam lutfan alladhi kuntu ara minhu hina ashtaki inma yadkhulu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fayusallimu thumma yaqul kayfa tikum fadhaka yuribuni wala ash'uru bish-sharr. Kita sampai Madinah, aku sakit karena habis capek safar, dan aku tidak curiga apa-apa. Gak ada yang kelihatan aneh. Padahal orang sudah mulai membincangkan tentang aku berzina. Ana gak nyangka sama sekali. Dan memang ana tidak ada curiga sama sekali. Hanya satu sinyal. Rasulullah SAW biasanya lembut banget, ini enggak. Masuk cuman nanya, gimana kabarmu? Udah enakan, itu saja. Padahal biasanya gak seperti itu. Itu yang membuat aku agak aneh, tapi aku juga tidak su'udhan apa-apa. Hatta kharajtu ba'dama naqahtu wa kharajat ma'i ummu mistahin qibala al-manasi'i wa huwa mutabarrizuna wa la nakhruju illa laylan ila laylin wa dhalika qabla an tuttakhadha al-kunuf qariban min buyutina wa amruna amrul arabil uwal fit tanazzuh wa kunna nata'adza bil kunufi an nattakhidha 'inda buyutina. Sampai satu saat aku sudah agak enakan, aku keluar untuk buang hajat ditemani Ummu Mistah. Siapa Ummu Mistah? Ibunya Mistah. Siapa Mistah? Mistah itu sepupu Abu Bakar. Karena Mistah, Ummu Mistah adalah bibinya Abu Bakar. Dia orang miskin. Dan ketika dia masuk Islam, hijrah, Abu Bakar kasih nafkah. Subhanallah, dikasih nafkah malah makan. Ya. Jadi ini ceritanya, Aisyah mengatakan kita keluar untuk buang hajat ke tempat namanya Manasik. Itu adalah tempat khusus untuk buang hajat, dan kami adalah orang Arab kuno. Gak biasa pakai toilet. Bahkan kita merasa ada toilet di rumah itu jelek. sehingga kita tidak pasang toilet. Kita merasa ini, dan ini subhanallah kayak gini nih tradisi yang kita dapati dari mbah-mbah kita kayak begitu. Rumah sebesar apapun gak ada toiletnya. Kalau mau buang hajat kemana? Ke sungai. Kalau gak ke sungai, ngeduk dulu. Anda dapat itu ketika rumah kebahana itu. Masih ada kayak gitu. Nah, sekarang sudah enggak. Dulu zaman Nabi SAW mereka seperti itu. Kemudian mulai ada kunuf, kamar mandi di rumah mereka. Maka aku keluar ditemani oleh Ummu Mistah. Setelah itu dia mengatakan, fantalaqtu ana wa Ummu Mistah wa hiya bintu Abi Ruhum ibn al-Muttalib ibn Abi Manaf wa ummuha ibnatu Sahr ibn Amir khalatu Abi Bakr ibn al-Siddiq wa ibnuha Mistah ibn Uthatha. فأقبلت أنا وبنت أبي رهم قبل بيتي حين فرغنا من شأننا فعثرت أم مصطح في مرطها فقالت تعس مصطح فقلت لها بئس ما قلت أتسبين رجلا قد شهد بدرا قالت أيهنتاه أولم تسمعي ما قال قلت وماذا قال فأنت قالت فأخبرتني بقول أهل الإفك فازددت مرضا إلى مرضي. Ketika aku selesai aku balik bersama Um Mistah. Nah itu tadi kejadian. Ini disebutkan nasab-nasabnya. Kemudian ternyata beliau adalah sepupuan dengan Abu Bakar. Pas kejirat jatuh latah ngomong, celaka itu Mistah gitu. Maka Aisyah bilang, kenapa kamu mencela orang yang ikut perang Badar? Oh kamu wahai anak kecil yang lugu. Hai hanta, itu artinya anak kecil lugu pula. Kamu gak dengar apa-apa ya. Kamu gak dengar ini desas-desus tentang kamu. Ada apa? Ah, diceritakanlah itu, Aisyah baru selesai dari sakitnya, baru sembuh masih. Antum tahu kan kalau orang habis demam lama, terus sembuh itu masih kayak gemeter-gemeter, gak enak badannya. Wah sakit lagi, sakit lagi diceritain itu. Kemudian satu menit bengok nyentar lagi. Qala falamma raja'tu ila baiti dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasallam thumma qala kaifatikum. Sampai rumah Nabi SAW seperti biasanya masuk, tanya aja, gimana enakan gitu aja. Qultu ata'dhanu li an atiya abawai ya Rasul, boleh enggak aku pulang ke rumah kedua orang tuaku? Wa ana hina idzin uridu an atayaqqana al khabara min qibalihima. Aku pengin cross check beneran enggak ini yang disebutkan orang-orang ini. Fa adina li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku diizinkan pulang. Fajitu abawai fa qultu li ummi ya ummatah ma yatahaddatsun nas, aku bilang ke ibuku, ini orang ngomong apa sih tentang aku? قالت يا بني هوني عليك فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا كثرنا عليها. Tenang anakku, wahai putriku, orang itu kalau cantik dia punya madu saingan yang banyak, mereka pasti akan bikin macam-macam skenario. Tenang aja. قالت قلت سبحان الله وقد تحدث الناس بهذا. Aku tambah kaget, berarti beritanya benar, orang-orang mulai mencela dan nuduh aku berzina. Qalat fa bakaytu tilka al-laila hatta asbahtu la yarqa'u li dam'un wa la aqtahlu bi nawmin thumma asbahtu abki. Mulai sejak malam itu aku sampai tidak bisa tidur, air mataku sampai asat. Aku enggak ngerti cara tidur dan aku terus-terus menerus. Nah, Aisyah mengatakan, ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي يستشيرهما في فراق أهله. نبي صلى الله عليه وسلم manggil Ali dan Usamah. Usamah anaknya, anak angkatnya. Ali sepupunya, menantunya. Dimintai pendapat, apakah perlu aku ceraikan istriku? Antum bayangkan ini, saking Nabi sallallahu alaihi wasallam bingung. Wahyu biasanya turun, gak turun-turun. Maka beliau minta pendapat orang terdekat. Enaknya aku ceraikan apa enggak Aisyah? Fa amma Usamah bin Zaid fa asyara ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil ladzi ya'lamu min bara'ati ahlihi wa bil ladzi ya'lamu fi nafsihi lahum min al-wud. Fa qala ya Rasulullah hum ahluk wa la na'lamu illa khaira. Kalau Usamah dia mengatakan dengan yang dia tahu bahwa keluarganya orang-orang baik. Maka beliau mengatakan, ya Rasulullah, itu istrimu, orang baik-baik. Kami enggak kenal selain kebaikan. Wa amma Ali faqala lam yudayyiqillahu 'alayka wan nisa'u siwaha katsir wa in tas'alil jariyata tasdukka. Faqalat fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barirata faqala ay barirata hal ra'ait min shay'in yuribuki an 'Aisha? qalat lahu barirat walladhi ba'athaka bil haqqi an in ra'aytu 'alayha amran qattu aghmisuhu 'alayha akthar min annaha jariyatun hadithatu sinni tanamu 'an ajili ahliha fatati ad-dajinu fata'kulu. Kalau Ali, dia mengatakan, ya Rasul, perempuan banyak, Allah tidak akan nyanyikan antum. Maksudnya apa? Kalau memang antum ceraikan Aisyah, yang lain bisa ada yang jadi pengganti. Dan ini bukan berarti Ali radhiyallahu anhu benci Aisyah sama sekali. Akan tetapi Ali radhiyallahu anhu faham, Nabi SAW pemimpin, seorang Rasul harus tegas dan selesai urusan yang tidak besar sekali. Kenapa harus gara-gara satu istrinya bingung banget? Selesaikan urusannya, antum menandangi tugas-tugas yang lebih penting. Nah, tapi ya Rasul, kalau antum tanya budak perempuan antum, dia tidak bakal bohong. Akhirnya Barirah dipanggil. Wahai Barirah, menurut antum, antum ada yang ragu enggak? Curiga enggak terhadap Aisyah? Ya Rasul, Aisyah itu orang baik. Anak enggak pernah lihat dia celah, kecuali satu aja, itu anak kecil. Dipasrahin nungguin adonan roti malah tidur. Datang kambing makan adonan itu. Itu saja, enggak ada yang lain. Tapi akhirnya Aisyah jengkel banget sama Ali. Jengkel banget sampai belakangan itu. Jadi belakang-belakang itu kisah-kisah tentang beliau ini, karena ya banyak ceritanya itu. Qalat faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala al-mimbari fasta'dhara min Abdullah ibn Ubay bin Salul. Qalat faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'ala al-mimbar, ya ma'syaral muslimin man ya'dhurni min rajulin qad balagha adahu fi ahli baiti, fa wallahi ma 'alimtu 'ala ahli illa khaira, wa laqad dhakaru rajulan ma 'alimtu 'alayhi illa khaira, wa ma kana yadkhulu 'ala ahli illa ma'i. Faqama Sa'd ibn Mu'adh al-Ansari, qala ana a'dhuruka minhu ya رسول الله إن كان من الأوس ضربنا عنقه وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. قالت فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج وكان رجلا صالحا ولكن اجتهلته الحمية فقال لسعد بن معاذ كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله. فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ فقال لسعد بن عبادة كذبت لعمر الله لنقتلنه فإنك منافق تجادل عن المنافقين. فثار الحيان الأوس والخزرج حتى هم أن يقتتلوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على منبر. فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا وسكت. Siapa tahu jadi ulama itu nanti. Ya. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam naik mimbar. Kemudian beliau mengatakan, siapa yang siap untuk bela aku? Kalau aku akan hukum orang yang betul-betul mencelakakan keluargaku, demi Allah, aku ngerti keluargaku adalah orang yang baik. Orang yang dituduh berzina dengan keluargaku, orang saleh. Dia tidak pernah-pernahnya nemuin keluargaku kecuali bersama aku. Sekarang dia menuduh aku, atau dia orang yang munafik ini nuduh keluargaku macam-macam dengan orang saleh yang tadi aku sebutkan. Siapa kira-kira yang akan membela aku kalau seandainya aku akan hukum orang itu? Maksudnya Abdullah bin Ubay. Dan subhanallah, Abdullah bin Ubay ini dari bangsa Khazraj. Maka Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad ini seorang pemuka dan kepala suku Aus. Ya Rasulullah, ana siap bela antum. Kalau yang antum permasalahkan itu orang dari bangsaku, tak menggan sekarang. Kalau ternyata dia dari orang Khazraj dan antum perintahkan aku untuk bunuh dia, tak menggal juga sekarang. Ngamuk ini sekarang kepala suku Khazraj, namanya Sa'd bin Ubadah. Sa'd bin bilang, ya Rasul, kidab dia, bohong dia, enggak bakal kamu bisa bunuh bangsaku. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Sa'd bin Ubadah itu orang soleh, cuman dalam kasus ini dia fanatik, kabilahnya kebakar karena omongan Sa'ad bin Mu'ad ini juga memanas-manasi. Akhirnya dia bilang, gak bakal kamu bisa. Sudah ngomong gitu, paman Sa'ad bin Mu'ad nimbrung juga. Kamu demi Allah melindungi orang munafik, kamu juga munafik, tak bunuh. Rame itu langsung Aus Khazraj ngamuk lagi tuh, hampir perang itu. Nabi SAW kemudian bilang, sudah tenang, tenang, tenang. Bayangkan ini kondisinya memang parah itu, dan Nabi SAW tidak bisa berbuat apa-apa. Qalat wa bakaitu yaumi dzalika
1: لا يرقى لي دمع ولا اقتحل بنوم ثم بكيت ليلتي المقبله لا يرقى لي دمع ولا اقتحل بنومي وابواي ظنان ان البكاء فالق كبدي فبينما هما جالسان عندي وانا ابكي استاذنت علي امراه من الانصار فاذنت لها فاذنت لها فجلست تبكي قالت فبينما نحن على ذلك دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم جلس قالت ولم يجلس عندي منذ قيل لي ما قيل وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأني بشيء قالت فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلس ثم قال أما بعد يا عائشة فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا فإن كنت بريئة فسيبرئك الله وإن كنت الممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب الله عليه قالت فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قال صدمعي حتى ما أحس منه قطرة فقلت لأبي أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال فقال والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت لأمي أجيبي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن إني والله لقد عرفت أنكم قد سمعتم بهذا حتى استقر في نفوسكم وصدقتم به فإن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقوني بذلك ولكن إن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني بريئة لتصدقوني وإني والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون kata Aisyah radhiyallahu anha ketika aku nangis terus sampai habis air mataku dan kedua orang itu menyangka kayaknya air mata ini sudah sampai di jantung sudah di hati sudah habis seorang wanita ansar pamit untuk masuk untuk berbagi rasa nangis bersama Aisyah mengatakan sudah silahkan masuk orang itu ngerti aku dekat dengan aku dia nangis bersama aku setelah itu Nabi SAW masuk Nabi SAW sudah sebulan sejak aku dituduh itu gak pernah duduk kayak beliau sudah ragu dengan aku lalu beliau masuk minta izin duduk di dekatku dekat Abu Bakar dan Ummu Uman lalu Nabi SAW menyatakan dengan khutbah resmi formal syahadat kemudian muji Allah kemudian mengatakan amma ba'du hai Aisyah kalau memang engkau tidak mengharapkan apa-apa maka engkau akan diselamatkan Allah tapi kalau memang engkau melakukan itu maka tobat saja karena orang itu kalau melakukan kesalahan kemudian tobat Allah bisa menerima tobat subhanallah itu kan menunjukkan Nabi SAW gak bisa bela sama sekali sudah ragu banget maka Aisyah mengatakan kepada bapaknya jawabin kata Abu Bakar anak gak ngerti jawab apa aku bilang ke ibuku jawabin aku gak ngerti mau jawab apa dan aku anak kecil memang masih kecil Aisyah dan aku tidak bisa bilang apa-apa lalu beliau mengatakan Aisyah ini ya Rasul antum dengar isu dan isu itu sudah nancep di hati kalian kalau aku bilang enggak kalian enggak akan percaya dan Allah tahu aku tidak ngapa-ngapain tapi kalau aku bilang iya padahal Allah tahu aku tidak ngapa-ngapain juga kalian justru akan percaya aku enggak bisa ngomong apa-apa aku hanya bilang seperti perkataan bapaknya Nabi Yusuf fasabrun jamil sabar saja wallahul musta'anu ala ma tasifun hanya Allah yang dijadikan tempat berlindung dari apa yang kalian kerjakan sudah ngomong-ngomong apa ya, ntar lagi bengok ini ya kita selesaikan tinggal 3 paragraf maka Aisyah mengatakan thumma tahawwaltu fattaja'tu ala firashi setelah aku ngomong itu sudah aku tiduran sekalian sudah Anu ngapain lagi? Qalat wa ana wallahi hina idzin a'lam anni bari'atun wa anna Allah mubarri'i bi bara'ati. Dan aku waktu itu yakin aku tidak ngapa-ngapain dan Allah pasti akan membebaskan aku. Walakin wallah ma kuntu adhunnu an yunzala fi sya'ni wahyun yutla wala sya'ni kana ahqara fi nafsi min an yatakallama Allah azza wa jalla bi amrin yutla walakinni kuntu arju an yara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi an-nawmi ru'ya yubarri'uni Allah biha. Aku yakin akan dibebaskan Allah tapi aku enggak nyangka atau enggak berharap Allah turunkan ayat yang dibaca oleh kaum muslimin enggak harus seperti itu aku hanya berharap Nabi SAW mimpi gitu. Mimpi nunjukkan bahwa aku tidak ngapa-ngapain itu saja
0: فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه ولا خرج من أهل البيت أحد حتى أنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء عند الوحي حتى إنه ليتحدر منه مثل الجمان من العرق في اليوم الشات من ثقل القول الذي أنزل عليه. Ketika itu, anak laki sudah ngomong kayak begitu, anak tiduran. Tidak lama, Nabi SAW belum beranjak. Perempuan yang tadi nangis bersama aku belum keluar. Keluargaku enggak ada yang pindah. Ternyata tiba-tiba Nabi SAW kelihatan kayak gemeter, kayak orang menerima wahyu. Kemudian kelihatan keringat muncul sampai gede-gede, kayak mutiara. Antum pernah lihat mutiara? Ya, mutiara itu putih, indah sekali dan bunder-bunder. Ini saking bagusnya Nabi SAW ketika mewahyu itu, keluar keringatnya gede-gede. Padahal musim dingin sekali. Itu kelihatan kebiasaan Nabi SAW kalau nerima wahyu itu keringatnya banyak sekali. Wah, ini kelihatan nih, wahyu sudah turun nih, kata Aisyah radhiyallahu anha. Falamma surriya 'an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yadhhak, fa kana awwal kalimatin takallama biha an qala. Ketika Nabi SAW siuman karena sudah kayak orang gemeter gitu ketika turun wahyu, kemudian beliau sadar. Pertama kata-kata yang muncul beliau senyum, tertawa, lalu beliau mengatakan, "Abshiri ya Aisyah, ama wallahi faqad barra'aki." Kabar gembira wahai Aisyah, Allah sudah membebaskan kamu. Faqalat li ummi, "Qumi ilaihi." Ibuku langsung bilang, "Ah, langsung hadap ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih sana." Qultu wallahi la aqumu ilaihi wa la ahmadu illa Allah huwa alladhi anzala bara'ati. Demi Allah, aku enggak akan terima kasih sama siapa-siapa. Aku hanya terima kasih kepada Allah. Allah yang jelaskan, aku enggak ngapa-ngapain. Semua sudah kena itu. Ana ngapain harus terima kasih kepada suamiku ini? Qalat fa anzalallahu azza wa jalla. Allah kemudian turunkan firman Allah dalam surat An-Nur. Innal ladhina ja'u bil ifki 'usbatum minkum 10 ayat fa anzalallahu azza wa jalla haula'il ayati bara'ati. Maka Allah turunkan 10 ayat dalam surat An-Nur untuk membebaskan aku. Qalat fa qala Abu Bakar wa kana yunfiqu 'ala mistahin liqarabatihi minhu wa faqrihi wallahi la unfiqu 'alayhi shay'an abadan ba'da alladhi qala li Aisyah. Abu Bakar langsung bilang, demi Allah, ana sudah enggak mau lagi nafkahin mistah. Mistah ini keluargaku, tak kasih santunan. Sekarang dia nuduh Aisyah kayak gitu, enggak bakal tak kasih lagi. Ternyata Allah turunkan firman Allah, wala ya'tali ulul fadli minkum was'ati ayyutu ulil qurba ila qawlihi ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Allah turunkan khusus ayat itu untuk Abu Bakar. Hendaklah orang-orang yang kaya, yang punya kelebihan harta, kemarin-kemarin sudah ngasih santunan, jangan mutus, ya, lanjutkan. Apa dia tidak ingin diampuni Allah? Falyafu walyasfahu ala tuhibbun an yaghfirallahu lakum. Hendaklah mereka lanjutkan, maafkan saja. Mereka tidak ingin diampuni. Langsung Abu Bakar ngerti itu ayat tentang beliau. Maka beliau mengatakan, bala ya Rabb, ana urid an ughfar. Aku ingin diampuni. Maka langsung kembali ngasih santunan. Bayangkan itu. Sahabat itu enggak mikir-mikir, enggak baper. Zaman sekarang baca komentar aja baper tuh. Ya. Nah, akhirnya muncul firman Allah itu, maka disebutkan, faqala Abu Bakar, wallahi inni la uhibbu an yaghfirallahu li. Aku demi Allah pengin diampuni Allah. Faraja'a ila mistahin nafaqah. Maka beliau kasih nafkah lagi. Qalat Aisyah, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'ala Zainab bint Jahsh zaujin Nabi sallallahu alaihi. Ini paragraf terakhir. Aisyah mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya kepada Zainab bint Jahsh, tadi yang ana sebutkan itu. Zainab bint Jahsh itu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang nuduh-nuduh itu saudarinya, namanya Hamnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya kepada Zainab, an amri, tentang Aisyah. Gimana menurut kamu Aisyah? Itu kalau seandainya Zainab itu pengen saingan aja, habis. Tapi ternyata beliau mengatakan, ma'alimti au ma'ra'aiti, ditanya oleh Nabi SAW, kamu menurut pandanganmu bagaimana? Qalat ya Rasulullah, ahmi sam'i wa basari wallah ma'alimtu illa khaira. Ya Rasul, aku akan jaga penglihatan dan pendengaranku. Aku hanya tahu Aisyah orang baik. Bayangkan itu, jadi madulah yang baik. Itu enggak usah mikir kayak gitu. Ya. Qalat Aisyah, maka Aisyah mengatakan, wa hiya allati kanat tusamini min azwajin nabiy sallallahu alaihi wasallam fa'asamaha Allah bil wara'. Dia pada

0: Ditanya ini Aisyah radhiyallahu anha, karena Aisyah Zainab ini bangga. Antum baca di surat Al-Ahzab itu, Zainab ini kan aslinya istri Zaid bin Harithah. Setelah itu diceraikan. Setelah diceraikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahin. Disebutkan dalam surat Al-Ahzab, "Zawwajnaka." Kami nikahkan kamu Muhammad dengan Zainab. Maka Zainab bilang, satu-satunya istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dinikahkan oleh Allah. Siapa? Aku. Kata Zainab. Kata Aisyah radhiyallahu anha, satu-satunya istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibebaskan di dalam Al-Qur'an dari tuduhan siapa? Aku. Maka kata Zainab, antum dulu waktu ngomong itu, waktu orang dituduh-tuduh begitu, kamu ngomong apa itu satu bulan? Kamu kurus banget itu. Kamu ngomong apa itu? Dia mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Kata Aisyah, aku hanya ngomong hasbunallah wa ni'mal wakil. Apa kata Zainab radhiyallahu anha? Qulti maqalatal mu'minin. Sungguh hebat kamu. Yang kamu ucapkan adalah ucapan orang-orang beriman. Ini perbincangan antar madu. Cemburu-cemburu. Tapi kebenaran, ketakwaan, dan kesolehan itu memang nomor satu. Maka pilihlah istri yang soleha. Kalau belum soleha bagaimana? Disolehkan. Bukan cari lagi yang soleha. Itu pun juga gak apa-apa. Tapi maksudnya antum jadi orang yang soleh. Maka ayat tadi di akhir bilang apa? Al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithun lil-khabithat wal-tayyibat lil-tayyibin wal-tayyibuna lil-tayyibat. Ya, jadi orang kotor yang perempuan itu untuk orang kotor laki-laki. Orang yang baik untuk orang yang baik. Aisyah radhiyallahu anha orang suci. Dipilihkan Allah untuk istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang kotor cocoknya orang kotor. Mudah-mudahan Allah azza wajalla pertemukan kita dengan ibu kita Aisyah, dengan semua ummahatul mukminin dan dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga kelak. Caranya bagaimana? Ikuti sunnahnya. Seperti kata Anas radhiyallahu anhu, aku cinta Abu Bakar, aku cinta Umar. Wa inni la uhibbu an uhsyara ma'ahum wa in lam akun a'malu mithla a'malihim. Aku pengin nanti Allah kumpulkan aku bersama mereka meskipun aku belum beramal seperti mereka. Wallahu a'lam bis-shawab. Sallallahu wa sallam wa baraka ala 'abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Radio Mutiara Quran Semarang mempersembahkan program baru Belajar Amsilati. Pembelajaran untuk memahami Al-Quran serta kitab-kitab para ulama berbahasa Arab. Bersama Ustadz Dr. Honoris Causa Muhammad Nursidin Hamdi, MA Hafizahullah Ta'ala. Setelah penyampaian materi, pendengar dapat berinteraksi secara langsung melalui telepon maupun chat WhatsApp untuk mengajukan pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan. Catat waktunya, setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Mutiara Quran Semarang. Belajar bahasa Arab lebih mudah, memahami Al-Quran dan kitab para ulama menjadi lebih dekat, insya Allah.
2: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Malam.
3: Radio Mutiara Quran,
4: للذاكرين والذاكرات.
5: إذاعة القرآن الكريم.
1: Mutiara Tilawah.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Sobat Qurani, para pendengar Radio Mutiara Quran dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa kita memasuki penghujung dari seluruh rangkaian program pada edisi kali ini. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, tentunya ilmu yang menghasilkan amal. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Insyaallah Sobat Qurani, kita jumpa lagi esok hari. Demikian dari studio Radio Mutiara Quran, kami kru yang bertugas mohon undur diri. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Co ada cewek?
1: Beliau bertanya, bolehkah menyetel kartun fiksi atau anime, tapi tetap kami sebagai orang tua membersamainya saat nonton film tersebut, dan menanamkan ideologi bahwa boleh menonton, tapi jangan percaya itu, karena semua bukan orang Islam, dan selain Islam tidak akan masuk surga. Jika pengen masuk surga, ya tiru Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya. Itu bagaimana Ustaz? Tafadol.
2: Ini masalah fenomena yang banyak terjadi zaman ini. Jadi sepertinya anak sekarang itu tidak ada yang lepas dari kartun. Padahal film kartun yang ada sekarang itu jelas-jelas ceritanya, kemudian konten isi dari kartun itu, terus kemudian gambarnya itu jelas-jelas jauh dari tuntunan dalam pendidikan agama Islam. Namun itulah fakta yang terjadi saat ini. Kemudian apa yang kita lakukan? Idealnya anak kita enggak nonton. Idealnya cukuplah dengan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, kisah-kisah yang banyak sekali, sahabat yang jumlahnya ribuan, kemudian salafus soleh yang jumlahnya ribuan juga. Kita ceritakan setiap hari aja itu sampai anak dewasa enggak selesai itu. Ya. Maka kalau kita mempersilahkan dengan yakin dan istilahnya kita itu nyaman-nyaman saja anak menonton film kartun yang itu fiktif, kemudian kita wanti-wanti jangan ditiru, nggak bisa, karena apa yang dilihat oleh anak akan ditiru, ya itu anak, kecuali orang dewasa bisa itu, tapi namanya anak, apa yang dia lihat itu akan dia tiru, hal yang fiktif akan menjadi nyata bagi anak. Maka idealnya memang anak di rumah itu harus ada selalu yang mendampingi, terutama masa emas penumbuhan mahabbatullah, keimanan itu. Terutama dalam hal ini adalah ibu yang tidak memiliki tanggung jawab mencari nafkah. Maka di dalam Islam memang ibu disyariatkan untuk banyak di rumah. Yang terakhir apa? Untuk mendampingi anak itu tadi. Masa-masa emas anak yang 0 sampai 7 tahun itu jangan dititipkan orang gitu loh. Itu kesempatan orang tua untuk menumbuhkan kecintaan anak itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu idealnya adalah tidak menonton, ya. Jadi kita cukup dengan cerita-cerita, ya, cerita-cerita yang betul-betul itu adalah nyata, ya, yang ada di Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kenyataan, ya, kita tidak bisa pungkiri, sepertinya orang tua kalau seperti itu mungkin nggak bisa apa-apa, ya. Mungkin seorang ibu kalau mendampingi terus, kemudian anak tidak sampai tertarik kepada kartun, mungkin dia nggak sempat ngurusi rumah. Hanya dampingi dan kelelahan itu, dan kelelahan. Maka apa yang perlu kita lakukan dengan menyikapi hal ini, karena ini adalah fenomena saat ini. Jadi yang pertama, sudahlah kita melakukan semampu kita, fataqullah mastatoktum, karena mendidik itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, semampu kita sesuai kaidah. Sesuai kaidah dalam Islam, sesuai yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu kemudian kita maksimal, ternyata anak kita masih belum puas, ya itu biasanya seperti itu, sampai orang tua kadang-kadang mati gaya kan itu, ya sudah ini ternyata anak masih bosan gitu loh, kurang menarik, ternyata lebih tertarik kepada kartun, akhirnya kita pasrah, mau apa lagi kalau kita melarang mandorotnya lebih besar. Nah itulah peran kita, kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena walaupun anak kita masih kecil, namun anak kita itu lahir fitrah. Ya, dia memiliki perlindungan diri. Ya, dia memiliki perlindungan diri. Selama orang tua itu lebih dekat daripada kartunya, walaupun mungkin dia nonton kartun, maka anak akan lebih percaya kepada orang yang paling dekat, yaitu orang tuanya. Tapi kalau ternyata orang tuanya itu kalah dekat dengan kartunnya, ya, maka yang dianut, yang diikuti oleh anak itu adalah kartun. Maka solusinya adalah walaupun mungkin anak kita terpaksa, ya, tanda kutip terpaksa harus nonton kartun, maka kedekatan dia dengan kartun jangan sampai mengalahkan kedekatan kita kepada anak. Maka sering-seringlah kita memuji dia, ya. Sering-seringlah kita mengajak dia bercanda, bermain, kita ajak jalan-jalan, kita tuntaskan

egonya dia. Sesekali mungkin dia ingin coret-coret tembok, enggak masalah, biarkanlah, mungkin siapa tahu besok jadi menjadi ahli seniman ya, bisa menghias masjid dan sebagainya dengan indah dan sebagainya. Nah, ini yang perlu kita pahami. Jadi kedekatan inilah yang menjadi solusi kita menghadapi dunia saat ini yang begitu keras bagi anak-anak kita dan membahayakan. Karena secara prinsip anak akan percaya kepada orang yang dekat dengan dia. Kenapa ada anak itu kalau dinasihati orang tua susah sekali, justru kalau dinasihati oleh gurunya langsung diterima? Karena apa? Gurunya lebih dekat daripada orang tuanya. Ya. Kenapa anak kadang-kadang lebih nurut kepada temannya daripada orang tua? Karena apa? Temannya lebih dekat daripada orang tuanya. Nah, makanya tugas kita adalah merebut kedekatan itu dari siapapun. Ya, dari siapapun, maka kita rebut dengan apa? Dengan perhatian. Apa yang dibutuhkan anak kecil? Anak kecil itu butuhnya dituntaskan egonya itu loh. Ya, dia pengin berantem, ya sudah, sesekali biarkan saja, kita selama dia tidak berbahaya sudah, biar dia tuntas kan. Jangan disalahkan, jangan dilarang. Nah, ini terkait dengan masalah ucapan kata jangan gitu ya. Ini jadi fenomena antara para pakar psikolog modern mengatakan tidak boleh mengatakan kata jangan kepada anak semua. Tapi satu sisi para ustadz-ustadz mengatakan, karena ada di surat Luqman, Luqman menasihati kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku jangan engkau sekutukan Allah. Sehingga akhirnya ustadz mengatakan bahwa boleh mengatakan kata jangan kepada anak. Nah, sampai sekarang itu belum ketemu titik temu. Nah, kita coba untuk mengulas ya masalah ini ya. Kita ambil contoh-contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi berinteraksi kepada anak-anak? Ternyata Nabi tidak pernah mengatakan kata jangan. Ya. Kepada anak kecil jangan, yang tadi cucunya naik kuda-kudaan dibiarkan, kepada anak yang nangis saja dibiarkan, ya. Kepada Anas bin Malik yang disuruh enggak melaksanakan tugas saja tidak dimarahi oleh Nabi, ya. Anak tersebut disuruh malah nonton temannya sedang bermain, kemudian

0: Saudaraku Muslim, kita simak kumandang adzan untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله، tidak ada

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir.

0: رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
1: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca satu kali.
0: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka nushur.
1: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca satu kali.
0: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca satu kali.
0: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca tiga kali.
0: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca satu kali.
0: Allahumma 'alim al-ghaib wa syahadah, fatir as-samawati wal ard, rabb kulli syai'in wa malika, asyhadu an la ilaha illa ant, أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca satu kali.
0: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca tiga kali.
0: Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca tiga kali.
0: Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith, أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
0: Asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
1: Di waktu pagi kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
0: Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
0: Subhanallah wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
0: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
1: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz. Meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Pagi. Mutiara Pagi. Mutiara Pagi.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada amma ba'da. Sobat Qurani dimanapun berada, yang semoga selalu dalam keadaan sehat dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, bahagia sekali rasanya di edisi pagi ini,
2: edisi Selasa 21 Safar 1448 Hijriah.
1: Kami kembali menyapa Anda dalam program Kajian Mutiara Pagi. Dan untuk menemani aktivitas di pagi hari, kami hadirkan sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri
2: Ustadz Hanan Yasir MA Hafizahullah
1: dengan pembahasan materi yang berjudul
2: Unlock Your Morning.
1: Ya, baiklah Sobat Qurani dimanapun berada, untuk lebih memanfaatkan waktu, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Pagi selengkapnya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk menambah ilmu dan menambah amal soleh kita sehari-hari. Selamat mendengarkan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم إنا نسألك الجنة وما يقربنا إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما يقربنا إليها من قول وعمل اللهم اهدِ رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار اللهم اهدِ رقابنا ورقاب أزواجنا وذرياتنا من النار اللهم اهدِ رقابنا ورقاب ولاة أمورنا وعلمائنا ومعلمنا من النار ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين الحمد لله yang pertama dan yang paling utama, segala puji dan syukur senantiasa dan tidak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang masih begitu sayang kepada diri kita. Allah yang masih mencurahkan berbagai kebaikannya di setiap langkah kita. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga di sisa usia kita yang entah berapa lama lagi yang tersisa, semoga Allah senantiasa menurunkan taufiknya, menurunkan petunjuknya yang sempurna, menurunkan hidayahnya yang paripurna, sehingga kita bisa terus beristiqomah di atas jalan-jalan yang Allah ridhoi. Semoga kita bisa terus bisa berjuang di atas jalan-jalan yang Allah cintai. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah dan kembali dikumpulkan oleh Allah di dalam jannah, sebagaimana dalam kesempatan hari ini kita dikumpulkan oleh Allah di masjid yang kita cintai ini, yaitu Masjid Al-Firdaus. Kemudian salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Uswatun Hasanah kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على نبينا محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Baik para jamaah sekalian, jamaah kajian di Masjid Al-Firdaus yang semoga senantiasa mendapatkan limpahan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu, sehat semua? Alhamdulillah ya. Semoga sehatnya kita bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Baik, insyaallah hari ini kita akan kembali membahas kajian kita, yaitu serial fikih kesehatan mental. Dan hari ini insyaallah kita masuk di pembahasan hadis ke-8 ya. Kita kasih judul Unlock Your Morning. Bagaimana kita membuka hari kita, bagaimana kita mengawali hari kita, maka agar hari kita menjadi penuh berkah, penuh semangat, penuh optimisme, dan kita mendapatkan pertolongan dan jaminan pertolongan dari Allah, apa yang harus kita lakukan. Maka insya Allah pembahasan hari ini menjadi jawaban atas pertanyaan besar kita. Gimana sih cara kita agar bisa semangat tiap hari? Bagaimana cara kita agar kita bisa beruntung tiap hari? Bagaimana cara kita agar kita bisa jadi orang yang sukses tiap hari? Bagaimana cara kita agar kita dijauhkan dari mara bahaya tiap hari? Bagaimana agar kita dijauhkan dari kesialan tiap hari? Maka jawaban atas pertanyaan itu insyaallah bisa kita dapatkan dalam kajian kita. Maka setiap manusia itu pasti ingin mendapatkan keberuntungan dalam kehidupan kita. Semua dari kita itu pasti ingin sukses. Setiap dari kita ingin dijauhkan dari kemalangan, ingin dijauhkan dari kesialan, ingin dijauhkan dari musibah, ingin dijauhkan dari mara bahaya. Kunci dari itu semua sudah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu. Bagaimana hakikatnya ketika kita merasa hidup kita kok apes, hidup kita kok enggak semangat, hidup kita itu isinya pesimis, isinya suudzon, isinya kok sesuatu yang negatif, ternyata di situ juga ada peran setan untuk menghadirkan keapesan, kemalangan dalam hidup manusia. Maka hadis ini menjadi hadis yang sangat menarik. Hadis ini adalah hadis yang sahih dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Nabi yang mulia, yaitu Abu Hurairah, semoga Allah senantiasa meridhai beliau, bahwa Nabi SAW pernah berkata, kita baca hadisnya dulu dari awal sampai akhir, baru kita akan kupas bagian perbagiannya. Rasul pernah menyebutkan, yaqidu syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum thalasa uqadin idha nama bikulli uqdatin yadribu alaika laylan tawila fa'idha istaiqada fadhakara allaha inhalat uqdatun وإذا توضع انحلت عنه عقدتان فإذا صلى انحلت العقد فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. رواه بخاري ومسلم. Ini hadis menjelaskan kepada kita tentang perkara yang gaib ya. Perkara yang tidak kasat mata. Hadis ini juga bicara tentang perbuatan syaitan yang dilakukan kepada manusia. Maka Rasul mengabarkan, yaqidu asyaitan ala qafiyati ra'si ahadikum thalatha uqad idha nama. bahwa setan mengikat di atas kepala kita dengan 3 buah ikatan. Ya, 3 ikatan ditengkuk kepala seseorang ketika kita lagi tidur. Maka ini pentingnya bagi kita, kalau sebelum tidur jangan asal tidur. Tidurlah dengan penuh adab, dengan penuh etika. Maka Rasulullah mengabarkan kepada kita, kalau kita mau tidur, kalau bisa wudu dulu ya. Kalau kita sebelum tidur, kalau zaman kita kecil kan gosok gigi dulu, cuci kaki ya. Maka jangan cuma gosok gigi, buang air kecil, cuci kaki, jangan. Sekaligus kita melakukan namanya wudu. Wudu in ka wudu is sholat. Wudu sebagaimana kita mau sholat. Kalau kita khawatir gak bisa bangun di malam hari, maka kalau bisa kita sholat witirnya sebelum tidur. Kalau nanti malam kita bisa bangun, maka kita tetap bisa sholat tahajud tapi tanpa witir, karena witirnya sudah dikedepankan. Nah, itu diantara adab saat kita mau tidur. Kita wudu dulu, kalau kita gak yakin bisa bangun di malam hari, witir dulu 3 rakaat. Kalau lagi capek banget 1 rakaat juga udah cukup, udah bisa. Kemudian sebelum kita tidur, kita seblain dulu. Kalau anak zaman sekarang gak ngerti seblak. Seblak itu taunya makanan ya. Seblak, seblak plasmanan ya. Dan itu sangat jarang sekali saya dapatkan rumah di zaman sekarang masih ada seblaknya ya. Seblaknya. Subhanallah. Jadi rumah zaman dulu itu di kasurnya ada seblaknya, kayak sapu lidi tapi kecil. Nah, itu buat di sebelah 3 kali bismillah, bismillah, bismillah. Di sebelah 3 kali, kalau enggak ada sebelah udah pakai tangan aja bisa. Bismillah, bismillah, bismillah. Karena kita enggak tahu apa yang ada di atas ranjang kita. Mungkin ada makhluk lain dan sebagainya. Lalu sebelum tidur kita baca ayat kursi sekali. Qul huwallahu ahad sekali, 3 kali. Qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali. Kita usap ditiup, usapkan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Maka itu diantara cara agar setan tidak mengikat 3 ikatan di tengkuk kepala kita saat kita sedang tidur. Kenapa sebabnya? Karena ikatan inilah yang membuat orang itu susah bangun di waktu subuh. 3 ikatan ini yang membuat orang gak dengar suara adzan subuh. Maka dari itu kemudian Rasulullah menggambarkan kepada kita, setan membuat 3 ikatan ala qafiyati ra'si ahadikum 3 uqad idza nama. Maka bikulli uqdatin yadribu 'alaika lailan tawila. Dan setan mengencangkan ikatan tersebut ya. Mengencangkan ikatan tersebut ketika kita ngelilir, kita bangun, ketika dengar waktu subuh, maka setan akan mengatakan, mengencangkan ikatannya dan mengatakan lailan tawila. Malam masih panjang. Ya. Malamnya masih panjang, udah tidur lagi aja. Ini cara setan untuk menyesatkan manusia. Subhanallah. Setan menyesatkan manusia dengan 2 cara di mana-mana. Dengan cara ifrat dan dengan cara tafrid. Dengan cara berlebihan dan juga dengan cara meremehkan. Ketika ada manusia yang digoda oleh setan dengan cara kebanyakan tidur sampai subuhnya lewat, ternyata ada juga manusia yang digoda oleh setan dengan cara kurang turu, kurang tidur. Allahu Akbar. Tadi pagi saya ngisi pengajian di Gedong Kuning habis subuh. Saya lihat banyak orang belum pada tidur. Nonton bareng. Saya enggak tahu yang main tadi malam apa, kelihatannya Kroasia ya. Dia dari bajunya. Karena layarnya gede banget. ada orang jualan minuman, ada orang jualan makanan, Allahu Akbar. Beberapa titik saya dapatkan, saya yakin ini orang belum pada tidur. Itulah cara setan untuk menggoda manusia, dengan dua cara, kebanyakan tidur atau tidak tidur. Maka yang terbaik adalah kita di pertengahan, tidur secukupnya, waktunya ibadah ya ibadah, waktunya bangun ya bangun, waktunya beraktivitas ya aktivitas. Kemarin hari, kapan hari saya ngisi di Condong Catur ya, dari Jalan Wonosari tempat saya tinggal menuju Condong Catur saya lewat Seturan. Ya, ini malam hari Minggu pagi. Ngisi di Condong Catur habis subuh juga. Saya lewat Seturan jam 4 lebih seperempat. Allahu Akbar. Lihat orang sepertinya ini belum pada tidur. Ya. Baru pulang dari tempat yang remang-remang. Dengan seragamnya masing-masing. Ada yang pakai seragam bupati, buka paha tinggi-tinggi. Ada yang pakai seragam Sekwilda sekitar wilayah, dada. Baru pulang tuh. Belum tidur, pastinya belum tidur. Itulah cara setan untuk menggoda manusia. Maka ada sebagian manusia yang digoda dengan cara kebanyakan tidur. Susah bangun di waktu subuh. Ya. Susah bangun di waktu yang penuh dengan keberkahan ini. Maka itulah peran setan di dalamnya. Karena sebelum kita tidur, setan mengikat tiga ikatan di tengkuk kepala kita dan mengatakan lailan tawila. Setiap kita mau bangun. Maka ketika kita bangun, kata Rasulullah, fa idastaqada fa dzakarallah. Kalau kita bangun tidur dan mengingat Allah, inhalat uqdatun, maka satu di antara tiga ikatan tersebut akan terlepas. Maka disinilah pentingnya kita bangun tidur pertama kali baca zikir. Zikirnya adalah alhamdulillah. Alladhi, dikira gimana? Alhamdulillah atau apa? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi an-nusyur. Kita mengingat Allah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali yang kita ucapkan saat membuka mata kita adalah alhamdulillah. Lillah, apapun yang kita rasakan hari itu, mau kita puyeng, mau kita ingat utang kita, maka ucapkan dulu alhamdulillah. Kita diajarin oleh Rasulullah untuk bersyukur di awal hari, agar hari kita pada hari itu menjadi hari yang positif energinya, menjadi hari yang penuh berkah, menjadi hari yang penuh kebaikan, menjadi hari yang penuh dengan keberuntungan. Maka kalau kita mau beruntung, buka hari kita dengan rasa syukur kepada Allah. Setiap hari yang kita lalui, setiap matahari pagi yang kita lihat, artinya ini sebuah kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Kesempatan untuk menambah amal, kesempatan untuk memperbaiki amal, kesempatan untuk menyiapkan bekal. Maka apapun yang kita rasakan hari itu, ucapkanlah alhamdulillah. Ya. Maka inilah tuntunan yang dituntunkan Rasulullah. Kalau di pagi hari, jangan rusak pagi kita dengan HP. Ini musuh terbesar manusia. Ya. Ini musuh terbesar manusia. Karena banyak orang stres disebabkan karena apa? HP. Ya. Saya pernah konsultasi dengan salah satu dokter ya, karena saya punya PR besar. Saya punya PR besar, makan yo perasaan gak banyak ya. Minum manis perasaan juga udah gak minum manis, tapi kok nurin berat badan tuh susah. Ya, nurin berat badan susah. Maka saya pun suatu hari ketika lagi ngisi di mana Jakarta, saya konsul dengan seorang dokter. Dokter yang udah jadi kepercayaan para artis untuk ngurusin badan mereka. Terus di screening saya. Di screening dan saya dapat pelajaran berharga dari beliau. Artinya apa? Di pagi hari, kata beliau, sebelum Anda kena matahari, jangan sampai Anda kena paparan sinar HP dulu. Ya, karena ini yang bikin badan jadi stres. Yang bikin orang itu susah untuk turun berat badan diantaranya stres. Stres itu macam-macam. Ya, ada stres karena kebanyakan lihat paparan HP. Ada stres karena kurang tidur, tidurnya kemalaman, dan sebagainya. Maka inilah tuntunan Rasulullah kepada kita. Ketika kita lihat, masya Allah, Rasul menuntunkan kepada kita di pagi hari sebisa mungkin kita berusaha membuka hari dengan berzikir kepada Allah. Maka kalau kita bangunnya sebelum subuh, maka Rasulullah menuntunkan kita untuk banyak beristighfar. Karena ini zikir yang paling afdal, zikir yang paling utama saat kita berada di waktu fajar. Sebelum subuh perbanyak istighfar. Habis subuh kita ada yang namanya zikir pagi, zikir petang. Yang kalau kita baca ini ibaratnya sebuah tameng bagi diri kita. Nah, kemudian itu yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Kata Rasulullah, kalau kalian bangun, fadzakarallah, kalian kemudian mengingat Allah, inhalat uqdatun, satu ikatan itu akan terlepas, akan putus. Ini pertama. Maka kalau kita bangun, pertama ingat baca zikir, alhamdulillah. Yang kedua, kata Rasulullah, sekedar bangun saja tidak cukup. Lalu kata Rasulullah, wa idza tawadda'a, kalau kalian berwudu, ya, in halat anhu uqdatan. Maka kalau kalian berwudu, maka ikatan yang kedua akan terlepas dari kalian. Ya. Kemudian kata Rasulullah, fa'idha sholat, kalau kalian menunaikan sholat, entah sholat tahajud, entah sholat qobliyah subuh, entah sholat subuh, inhalat al-uqad, maka ikatan yang ketiga juga akan terlepas, dan terlepas semuanya. Maka kalau tiga ikatan ini terlepas, apa yang akan terjadi? Maka Rasul menggambarkan, fa'asbaha nasyitan. Maka di pagi hari itu, kalian akan mendapatkan semangat, optimisme dalam hidup. Toyiba an-nafs. Dan kalian juga akan mendapatkan hari itu, jiwa itu dipenuhi dengan ketenangan, ketentraman. Wa illa, kalau tiga ikatan ini tidak bisa lepas sampai pagi, sampai hari itu, mungkin di pagi hari itu kita enggak baca doa. Mungkin di pagi hari itu kita enggak sholat subuh. Maka kata Rasulullah, wa illa asbaha khabithan nafs kaslan. Maka kalian akan mendapatkan hari itu dipenuhi dengan kegalauan, enggak tentrem hidup kalian. Enggak tenang hidup kalian. Kaslan, dan kalian akan merasakan malas, ya. Merasa malas yang sangat luar biasa di hari itu. Bawaannya mager, bawaannya nyekrol HP aja. Enggak rampung-rampung nyekrolnya. Maka jangan-jangan masih ada ikatan setan yang ada di atas kepala kita yang belum bisa kita lepaskan. Maka di hadis ini kita bisa melihat bagaimana kita membuka pagi dengan cara mendapatkan hati yang tenang, iman yang kuat, dengan cara kita menerapkan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka subhanallah, ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama dan syariat yang sempurna. Orang barat hari-hari ini itu sibuk bicara tentang morning routine, belajar menata pagi, belajar menata hari. Tapi kita ditunjukkan oleh Rasulullah, bayangkan 14 abad yang lalu, tentang konsep morning routine. Bagaimana kita mengawali hari dengan mengingat Allah, kemudian berwudu, melakukan salat subuh, dan ini merupakan syariat yang sangat luar biasa yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam hadis ini terdapat banyak sekali faedah. Maka faedah pertama saya akan bahas dari sudut pandang akidah kita sebagai seorang muslim. Ya, apapun yang kita bahas dalam aspek kehidupan agama kita mesti ada unsur akidahnya, keyakinan kita sebagai seorang muslim. Maka faedah pertama dari sisi akidah yang harus kita yakini adalah bahwa seorang muslim harus mengimani keberadaan setan. Setan itu ada, setan itu nyata. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran di surat Fatir, inna syaitana lakum adu fattakhiduhu aduwa. Syaitan itu adalah musuh bagi kalian, maka jadikanlah dia sebagai musuh, jangan dijadikan teman. Maka inilah konsep dalam Islam tentang syaitan. Syaitan itu benar-benar ada. Karena ada sebagian orang yang berlebihan dalam memahami syaitan dan juga menyepelekan dalam memahami syaitan. Sebagian orang berlebihan dalam memahami syaitan sehingga mereka menjadikan syaitan sebagai pelindung mereka. Di mana-mana dikasih sajen. Ya, di jembatan, di gepuro, di tikungan, dikasih sajen semuanya, meyakini syaitan di mana-mana dan meminta pertolongan kepada mereka. Ada kayak gitu? Banyak. Ya, sebagian manusia ada yang kemudian menyepelekan syaitan. Wah, mana ada syaitan? Ini zaman digital, ini zaman milenial, kok masih percaya syaitan? Tapi akidah kita sebagai seorang muslim, kita yakin syaitan itu ada. Setan juga bisa menimbulkan kemadharatan pada diri manusia dengan izin Allah. Ya, dengan izin Allah syaitan bisa menimbulkan kemadharatan. Sampai dibahas bisa menimbulkan penyakit tertentu pada diri manusia. Penyakit kanker, penyakit tumor dan sebagainya. Ini salah satu ulah syaitan, ulah jin yang ingin menjadikan manusia menjadi semakin lemah dalam beribadah kepada Allah. Maka akidah kita sebagai seorang muslim adalah syaitan adalah makhluk nyata. Bukan sekedar simbol hawa nafsu, bukan sekedar simbol energi negatif. Ini betul-betul nyata, betul-betul ada. Mereka hidup berdampingan dengan kita. Maka Allah sebutkan di surat Adz-Dzariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada Allah. Artinya jin ini benar-benar ada. Betul-betul ada, tapi kita enggak bisa lihat. Karena manusia normalnya enggak bisa lihat jin. Kalau ada manusia yang bisa lihat jin, artinya dia udah enggak lagi normal. Kenapa? Karena antara kita dan jin beda frekuensi. Ibaratnya satu frekuensi kayak frekuensi TV, satu frekuensi radio. TV bisa nangkep gelombang radio enggak? Semahal-mahalnya TV enggak bisa nangkep gelombang radio. Radio bisa nangkep gelombang TV enggak? Semahal-mahalnya radio enggak bisa nangkep gelombang TV. Jadi kalau ada TV bisa nangkep gelombang radio, dia bukan TV tapi dia adalah radio. Sama juga manusia yang bisa nangkep gelombang jin, gelombang setan, maka dia pasti ditempeli oleh jin dan ditempeli oleh setan. Maka ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa setan adalah makhluk yang nyata, bukan sekedar simbol. Dia betul-betul ada untuk menghalangi manusia dari jalan ketaatan kepada Allah. Nah, Ini yang pertama, akidah kita yang bisa kita ambil dari hadis ini. Kemudian faedah kedua dari sisi akidah yang bisa kita ambil adalah kita wajib mengimani perkara-perkara yang gaib dalam kehidupan kita. Dalam hidup kita ada sesuatu yang nampak nyata, kelihatan. Ada yang tidak kasat mata. Maka sesuatu yang tidak kasat mata bukan berarti tidak ada. Sesuatu yang kasat mata, tidak kasat mata itu tetap ada walaupun kita menganggap tidak ada. Maka di antara perkara gaib yang wajib kita imani adalah tentang tiga ikatan yang dibuat oleh setan di tengkuk kepala kita setiap malam. Itu perkara gaib. Ikatannya kelihatan enggak? Warna pink, biru, hijau, coklat, putih. Kelihatan enggak? Enggak kelihatan. Maka ini perkara gaib dan sikap kita adalah sami'na wa ata'na. Atas semua urusan-urusan gaib tentang siksa di alam kubur, nikmat di alam kubur, tentang dibangkitkannya manusia, ini perkara gaib semuanya wajib bagi kita untuk sami'na wa ata'na. Tidak mentakwil, tidak menafsirkan dengan tafsiran yang menyesatkan. Kita mengimaninya sebagaimana datang dari Allah dan datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini faedah kedua dari hadis ini dari sudut pandang akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah. Faedah ketiga yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah terkait dengan masalah akidah juga, bahwa at-taufik dan hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia tidak boleh bersandar kepada dirinya sendiri. Tidak boleh manusia bersandar kepada kekayaannya, bersandar kepada kepintarannya, bersandar kepada hartanya, bersandar kepada apa yang dia milikinya. Kenapa sebabnya? Karena tidaklah kita bisa melakukan satu perbuatan tertentu, melainkan ini merupakan taufik, hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ini air. Tidak mungkin saya bisa mengangkat air ini dengan tangan saya. Ini pertolongan kecuali dengan pertolongan Allah. Buktinya, di rumah sakit banyak saudara kita kena stroke, ngangkat gini bisa enggak? Enggak, ngangkat tangan aja enggak bisa, dipegang kayak gini. Kita bisa menggerakkan ini gelas ke bibir kita, ini taufik, pertolongan dari Allah. Kita bisa minum air, ini juga pertolongan dari Allah. Ada enggak orang enggak bisa minum? Sehingga kebutuhan airnya lewat dengan cara diinfus. Ya, dulu saya masih ingat, dulu saya pernah operasi usus buntu. Saya enggak boleh makan, enggak boleh minum sampai saya kentut dulu. Bayangin, udah haus, enggak boleh minum tuh. Artinya kita untuk minum saja, kita butuh pertolongan dari Allah. Maka termasuk sesuatu yang wajib kita minta tolong kepada Allah adalah minta hidayah, minta petunjuk. Jangan kita berbangga diri dengan kesolehan kita, dengan amalan kita. Tidaklah kita bisa melakukan amal saleh. Ini merupakan karena petunjuk dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah adalah pemberi taufik, Allah adalah pemberi hidayah, Allah yang memberikan pertolongan kepada kita. Kalau bukan karena pertolongan Allah, enggak mungkin kita bisa bangun dan mengucapkan doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kalau bukan karena pertolongan Allah, enggak mungkin kita bisa bangun dan berjalan ke masjid untuk melakukan sholat subuh berjamaah. Kita bisa bayangkan, kita ini diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa sholat subuh berjamaah. Ini kekuatan dari Allah, bantuan dari Allah. Di luar sana banyak orang yang kerjaannya kalau hari Ahad ikut lomba lari. Startnya jam 2 sampai jam berapa? 12 siang. Ada yang sholat subuh? Ada, tetap. Yang gak sholat subuh masih lebih banyak. Mereka bisa lari 5 kilo tanpa berhenti, maraton 10 kilo tanpa berhenti. Tapi untuk ke masjid yang cuma 50 meter, 100 meter gak kuat mereka. Ini hidayah. Ya. Banyak orang di luar sana pada nge-gym, latihan angkat beban 100 kilo enteng, 50 kilo enteng. Tapi di pagi hari dengar suara adzan ngangkat pelupuk mata kita, itu ada sekilo enggak? Se-on aja enggak ada. Seperempat on juga enggak ada. Sepersepuluh on juga enggak ada. Ini pelupuk mata kita ini diangkat, dibuka, itu enggak kebisa, enggak keangkat. Padahal angkat beban 50-100 kilo kuat. Artinya Allah yang memberikan taufik, Allah yang memberikan hidayah. Maka inilah rahasia kenapa setiap sholat kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada siratal mustaqim, jalan yang lurus. Inilah rahasianya kenapa Rasulullah senantiasa membaca doa ini setiap hari. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, a'inni ala zikrika. Ya Allah, bantulah aku untuk senantiasa mengingatmu. Wa syukrika, dan bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, dan beribadah dengan baik di jalanmu. Kita butuh pertolongan Allah. Jadi kalau lihat orang bermaksiat, kalau lihat ada orang belum juga taubat, kalau lihat orang belum juga melaksanakan ketaatan kepada Allah, jangan mencela mereka. Jangan mencela orang yang berbuat maksiat, karena mereka lagi butuh hidayah di jalan Allah. Karena tidaklah kita bisa melakukan ketaatan ini pertolongan dari Allah, bukan karena kita hebat, bukan karena kita rajin ngaji, tapi ini pertolongan dari Allah. Kalau kita lihat orang bermaksiat, jangan dicela. Karena hakikat dakwah itu bukan mencela, membina. Jangan dipukul, hakikat dakwah itu merangkul, bukan memukul. Jangan diejek, tapi hakikat dakwah itu mengajak, ajak mereka, bukan diejek. Maka sekali lagi Allah yang memberikan taufik kepada kita. Inilah faedah berharga yang bisa kita ambil dari hadis ini. Dari sisi akidah. Kemudian, di dalam hadis ini kita bisa melihat bagaimana Rasulullah mengajarkan kita tiga tahapan yang krusial, tiga tahapan kritis di tiap hari yang harus kita lewati kalau kita ingin hidup kita sukses, berhasil dan beruntung di pagi hari itu. Apa saja? Yang pertama kata Rasulullah, fadzakarallah, mengingat Allah, berzikir kepada Allah, baca doa. Ya. Jadi begitu bangun jangan buka HP dulu, tetapi yang pertama kali banyak mengingat Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, tahapan kedua adalah kata Rasulullah adalah berwudu fa in tawaddoa, kata Rasulullah. Kalau kalian berwudu maka ikatan kedua akan lepas. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, tahapan yang ketiga, setiap kita bangun tidur maka Rasulullah mengatakan fa in shalla. Kalau kalian salat maka terlepaslah semua ikatannya. Salat adalah penutup dan pembuka seluruh ikatan yang dibuat oleh syaitan. Dan salat menjadi simbol kemenangan spiritual pada diri seorang muslim di pagi hari. Ya, ini menjadi simbol. Kenapa sebabnya? Karena hakikatnya orang bisa bangun sholat subuh berjamaah di masjid, dia sudah berjuang untuk mengalahkan. Mengalahkan siapa? Mengalahkan hawa nafsunya. Kita bisa bangun subuh, kita sudah berjihad mengalahkan hawa nafsunya. Kita lagi enak-enak tidur, apalagi di hari-hari ini hawanya wadem, kasure empuk. Ya Allah, udah selimutan ngelungker gitu, tidurnya enak ya, angler ya. Maka untuk bisa bangun ini butuh perjuangan. Tapi dengan kemahabaikannya Allah, ketika di pagi hari, di hari-hari ini ya, di musim ketiga kayak gini, udaranya enak, Allah jadikan malamnya lebih panjang. Iya enggak? Kita sudah selesai sholat isya jam berapa? Jam 7 kita selesai sholat isya ya. Harusnya kalau kita enggak ada agenda, jam 8 lah kita udah tidur, ya enggak? Kalau jam 8 tidur, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, persis 8 jam. Waktu yang dibutuhkan oleh tubuh untuk merecovery itu 7 sampai 8 jam dibutuhkan dalam rangka untuk tidur. Kita bisa recovery sempurna minimal 7 sampai 8 jam. Ini pas. Bangun jam 4 pas 8 jam. Kira-kira seger gak? Segar ya. Tapi yang terjadi ketika Allah jadikan waktu kita, waktu kita ini kemudian malamnya sekarang lebih panjang ya. Jam 7, 7:15 maksimal kita udah selesai sholat isya. Maka ternyata waktu itu gak banyak dimanfaatkan dengan baik oleh kebanyakan daripada kita. Banyak diantara kita tidurnya tetap sama, jam 11,

hidupnya hari itu digaransi sama Allah. Digaransi keberuntungannya, digaransi kebaikannya, digaransi kesuksesannya, digaransi kemudahannya. Allahu Akbar. Orang yang sholat subuh, fahuwa fi dimmatillah. Siapa yang menggaransi kita? Gusti Allah. Allah ketika memberikan janji, bakal ditepati apa enggak kira-kira? Ditepati. Maka tidak ada orang yang lebih beruntung daripada orang-orang yang menjalankan sholat subuh, terutama bagi laki-laki sholat subuh berjamaah di masjid. Yang kedua, sholat subuh ini adalah sholat yang disaksikan oleh para malaikat. Para malaikat menyaksikan orang-orang yang melakukan sholat subuh, ya, dan mereka mencatat amal kebaikan kita, mereka mencatat kebaikan-kebaikan kita. Yang ketiga, orang yang sholat subuh ini dimudahkan jalannya menuju ke dalam surga. Allahu Akbar. Sekedar sholat subuh berjamaah, kata Rasulullah, man sholal bardain dakhalal jannah, kata Rasulullah. Barang siapa yang menjaga dua sholat yang dingin, apa saja dua sholat yang dingin, bardain, sholat subuh dan sholat asar. Orang yang menjaga sholat subuh dan sholat asar, dakhalal jannah. Ini sholat yang paling susah untuk ditegakkan. Ketika subuh kita belum move on dari kasur kita. Ketika asar kita masih sibuk dengan aktivitas kita. Maka inilah jalan surga seorang muslim. Ketika dia sholat subuh, Allah akan jaga dia. Dalam bentuk Allah mudahkan dia masuk ke dalam surga. Ditambah lagi keutamaan orang sholat subuh, kata Rasulullah, lan talijan nar ahadun, tidak akan tersentuh oleh api neraka seseorang yang sholat qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Orang yang menjaga sholat qoblatul isyamsi, sebelum naiknya matahari, sholat apa kira-kira? Subuh. Wa qobla ghurubiha, dan orang yang menjaga sholat sebelum terbenamnya matahari, sholat apa? Asar. Allahu Akbar. Tidak akan tersentuh api neraka. Dan banyak sekali keutamaan dari orang-orang menjaga sholat, sholat subuhnya, termasuk bisa melihat wajah Allah di dalam surga. Fa in istata'tum, kata Rasulullah, an la taqlibu 'ala salati qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu. Kalau kalian bisa untuk tidak melalaikan dan tetap menjaga dengan sebenar-benarnya salat sebelum naiknya matahari dan sebelum terbenamnya matahari, maka kerjakanlah, lakukanlah. Maka banyak sekali keutamaan bagi orang-orang menjaga sholat subuh. Maka orang yang kehilangan sholat subuhnya adalah orang-orang yang merugi. Orang-orang yang kehilangan ghanimah tertinggi dalam hidupnya. Ya. Maka keberkahan itu ada di waktu pagi. Maka kata Rasulullah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkailah umatku di waktu pagi mereka, ya Allah. Di waktu pagi saat kita mengawali dengan doa, mengawali dengan zikir, mengawali dengan wudu, mengawali dengan salat, mengawali dengan ketaatan, Allahu Akbar. Allah akan berikan kepada kita keberkahan yang sangat luar biasa. Allah akan hilangkan dari diri kita sikap malas. Maka Rasulullah menyebutkan fa'asbahan nasyitan. Orang itu di pagi hari akan mendapatkan nasyid, mendapatkan satu semangat, thayyiban nafs, mendapatkan jiwa yang baik, jiwa yang tenang, jiwa yang tenteram, jiwa yang damai, jiwa yang terbebaskan dari galau, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, luar biasa. Maka hadis ini merupakan pedoman hidup kita. Bagaimana kita harusnya mengawali sebuah hari dengan cara yang telah ditentukan, ditunjukkan.

0: dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus di dalam hadis ini kita bisa mengambil pelajaran berharga. Ternyata ada hubungan yang sangat erat antara ruh, antara jiwa, antara mental, antara produktivitas kita dalam satu hari. Ya, kita kadang-kadang merasa bete, merasa gak semangat, merasa gak ada energi, merasa mager. Yuk sama-sama kita evaluasi apa yang kurang. Kita evaluasi dari H-1 semalam, ya. Semalam saya tidurnya jam berapa? Semalam sebelum tidur saya pegang HP apa enggak? Semalam sebelum tidur saya berdoa apa enggak? Semalam sebelum tidur saya berwudu apa enggak? Dirunut dari malam, terus dirunut lagi pagi. Tadi pagi saya baca doa apa enggak? Tadi pagi saya berwudu dan sholat apa enggak? Itu akan ketemu titiknya, akan ketemu sambungannya. Karena kondisi ruh, kondisi mental, kondisi jiwa, dan produktivitas seseorang itu saling bergandengan satu sama lain. Maka setan menginginkan agar manusia itu malas. Setan ingin agar manusia menunda-nunda sesuatu pekerjaan. Setan menginginkan agar manusia kehilangan semangat. Setan ingin agar kita itu hidupnya pesimis. Maka di antara cara setan, setan berusaha menghalangi manusia dari berzikir, dari melakukan wudu, dan dari melakukan ibadah sholat. Dan ketika orang menerapkan sunnah Nabi ini, membaca doa ketika tidur, ketika bangun tidur juga sama, lalu dia berwudu, lalu dia melakukan sholat, maka disitulah Allah akan turunkan ketenangan, optimisme, Allah turunkan semangat, Allah berikan kestabilan emosi, Allah berikan harapan-harapan yang begitu indah dalam hidupnya. Maka ini menunjukkan bahwa kesehatan mental dalam Islam ada hubungannya dengan seberapa dekat hubungan kita dengan Allah. Semakin baik hubungan kita dengan Allah, semakin kuat mental kita. Semakin baik ibadah kita kepada Allah, maka semakin kokoh jiwa kita. Maka dari itu kemudian kita tentu ingin agar kita diberikan oleh Allah optimisme dalam hidup. Allah, kita tentu ingin agar Allah memberikan kepada kita kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita. Maka hadis ini mengajarkan kepada kita bagaimana sesungguhnya seorang muslim harus mengawali kehidupannya. Dari hadis ini ada kesimpulan berharga yang bisa kita ambil. Kesimpulan pertama adalah bahwa musuh pertama manusia setiap pagi adalah syaitan, yang telah mengikat 3 ikatan di tengkuk kepala kita setiap malamnya. Yang kedua, kesimpulan kedua yang bisa kita ambil adalah bahwa senjata yang pertama dan yang paling utama bagi seorang manusia adalah memperbanyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, minta kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Kisah Nabi Yusuf mengajarkan kepada kita, Nabi Yusuf digoda oleh seorang wanita yang sangat cantik. Apakah ketika Nabi Yusuf bisa lolos dari godaan itu karena kekuatan iman beliau? Allah tidak menyebutkan hal itu. Allah menyebutkan di surat Yusuf, ketika Nabi Yusuf digoda, maka Nabi Yusuf mengucapkan satu kalimat, yang satu kalimat ini menjadi penentu dari lolosnya atau tidaknya Nabi Yusuf dari godaan itu. Nabi Yusuf mengatakan, qala ma'adallah. Ini satu ucapan yang menjadi kunci. Nabi Yusuf mengatakan, ma'adallah, aku berlindung kepada Allah. Maka semakin seseorang itu mengingat Allah, membangun hubungan kepada Allah, maka semakin dia akan dikuatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka senjata pertama bagi seorang muslim adalah berzikir, berdoa. Nah, ini faedah kedua. Faedah ketiga yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah bahwa di antara cara untuk mematahkan dan mengalahkan godaan syaitan adalah dengan cara berwudu. Ya, wudu termasuk cara untuk mengalahkan godaan syaitan. Jadi kalau kita lagi digoda sama syaitan, kita lagi ngamuk-ngamuk, lagi marah-marah, kuncinya menahan marah itu dengan cara berwudu. Karena kemarahan itu datang dari syaitan, ibaratnya unsurnya unsur api. Api dipadamkan dengan air. Maka cara di antara cara mengalahkan godaan syaitan adalah dengan cara berwudu. Ada orang digoda oleh syaitan dengan kemarahannya, dengan syahwatnya. Maka caranya adalah ambil air wudu. Ya. Kita lagi galau, wudu. Kita lagi cemas, wudu. Kita lagi takut, wudu. Kita lagi khawatir, wudu. Karena termasuk godaan syaitan adalah menanamkan kegalauan dalam diri manusia. Kita jadi ingat masa lalu, kita jadi ingat dengan trauma di masa yang telah berlampau. Ini godaan syaitan. Cara menghalanginya adalah berwudu. Ini faedah yang keberapa? Yang ketiga. Faedah yang keempat yang bisa kita ambil dari di sini adalah bahwa ternyata salat subuh menjadi salah satu kunci bagi seorang manusia untuk melepaskan dirinya dari godaan syaitan. Ya. Jadi kalau kita ingin lepas dari godaan syaitan, maka awali dengan salat subuh setiap hari. Kemudian faedah yang kelima yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah di antara kunci untuk mendapatkan semangat hidup adalah kita membangun hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Hidup, yang menghidupkan kehidupan kita. Kalau kita ingin dihidupkan oleh Allah hati kita dan jiwa kita, maka bergantunglah hanya kepada Allah yang Maha Hidup, Allah Subhanahu wa taala, Al-Hayyu Al-Qayyum. Kalau kita ingin dikayakan oleh Allah, gantungkan diri kita hanya kepada Allah yang Maha Kaya, maka Allah Al-Ghani akan mengayakan kita. Kalau kita merasa lemah, kembalilah kepada Allah, bergantunglah kepada Allah, maka Allah Al-Qawi yang akan menguatkan hidup kita. Maka semangat hidup, kekuatan hidup itu berasal dari seberapa baik, seberapa kuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah yang ke-5. Faedah yang ke-6 yang bisa kita ambil dari sini adalah orang yang menjaga salat subuhnya itu akan lebih mudah menjaga ibadah-ibadah yang lainnya juga. Maka dari itu Rasulullah mengatakan asqalus salati 'alal munafiq. Termasuk salat yang paling berat bagi orang munafik di antara adalah salat subuh. Ya. Maka orang yang susah salat subuh, khawatirlah, takutlah jangan-jangan ada kemunafikan dalam jiwa kita. Kalau kita berhasil menegakkan sholat subuh, maka semoga dengan itu kita dimudahkan oleh Allah untuk menegakkan sholat-sholat yang lainnya. Tapi kalau subuhnya angel, biasanya yang lain juga akan angel. Ini faedah yang keberapa? Yang ke-6. Kemudian faedah yang ke-7 yang bisa kita ambil, yang dengan ini kita akhiri, bahwa produktivitas seorang muslim itu ditentukan dari tingkat spiritualitas seseorang. Ternyata ada hubungannya antara produktivitas dengan spiritualitas. Maka kalau kita yang punya perusahaan, kita lagi cari karyawan, di antara filter yang harus kita lihat benar adalah lihat sholatnya dijaga apa enggak. Kalau dia spiritualitasnya bagus, insya Allah biasanya produktivitasnya juga bagus. Saya juga lihat di proyek yang sedang kami lakukan, ya mohon doanya, kami sedang berjuang di proyek pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Ya, kita lihat di antara tukang-tukang kami, ya nggak semuanya sholat. Padahal secara rutin kita bagi sarung supaya mereka mau sholat. Tak kasih sarung, sholat yo, gih, insya Allah. Sholat sehari dua hari, bar itu gak sholat lagi. Sampai saya perhatikan yang betul-betul istiqomah dari 15 tukang yang betul-betul sholat cuma 5 atau 6 aja, gak ada separohnya. Dan orang-orang tukang yang betul-betul kerjanya beneran itu orang-orang yang jaga sholat. Unik gak kira-kira? Ya. Yang lain terkesan non sewu angon waktu. Kalau ada mandornya, wah ketok kerja. Ini enggak ada mandornya, ya wis. Jagong dulu, duduk dulu. Hah? Ngopi dulu, kertian dulu. Ono wae. Ada aja kerjaannya. Ya. Angon waktu ibaratnya. Maka sekali ternyata produktivitas terbaik dimulai dari spiritualitas yang benar. Maka kalau kita nanti cari pegawai, cari karyawan, lihat sholatnya dijaga apa enggak. Kalau sholat saja dijaga, maka insya Allah kerjaan juga bakal dia jaga. Amanah juga bakal dia jaga. Maka sekali lagi, itu yang bisa jadi parameter kita. Sama juga kalau bapak ibu mau cari mantu, lihat calon mantunya itu sholat apa enggak. Kalau enggak sholat, udah ditendang aja. Walaupun dia good looking, ganteng, walaupun dia good rekening, rekeningnya gendut ya. Kalau enggak sholat, enggak ada gunanya. Sholat aja enggak dijaga, gimana anak kita bakal dijagain sama dia? Iya enggak? Logis enggak? Logis. Saya juga tambahkan, kalau cari mantu, lihat dia ngerokok apa enggak, non sewu ya. Kalau ada yang masih ngerokok di sini, dia ngerokok apa enggak? Kenapa? Karena kalau paru-paru dia saja begitu dia jaga, dieman-eman banget, aku enggak ngerokok untuk menjaga paru-paru, gimana anak kita bakal dijaga enggak sama dia? Dijaga. Kalau dia paru-parunya aja, kesehatannya dia aja enggak bisa dia jaga, gimana dia bakal jaga anak kita? Logis enggak kira-kira? Logis ya? Baik. Maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita penjagaan yang sempurna dari godaan syaitan. Semoga Allah jadikan hidup kita menjadi hidup yang penuh dengan kebaikan, penuh dengan keberuntungan. Semoga Allah jadikan hidup kita menjadi hidup yang penuh dengan keberkahan. Hanya kepada Allah kita memohon taufik, hanya kepada Allah kita memohon hidayah. Wassallallahu wasallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Pagi
2: Radio Mutiara Quran
3: للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Nabi mengatakan bahwa si suami itu adalah surga bagi seorang wanita atau neraka bagi seorang wanita. Surga bagi seorang wanita atau neraka bagi seorang wanita. Berarti suami itu ujian, ibtila, ujian bagi seorang wanita. Bagaimana dia menghadapi suaminya? Dari sikapnya tersebut menentukan dia surga atau neraka. Nabi SAW mengatakan, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha, qila laha udkhilil jannata min ayyi abwabin syi'ti." Jika seorang wanita salat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, menjaga kemaluannya dan dia taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya, "Masuklah surga dari mana yang pintu yang kau sukai." Nabi juga SAW bersabda dalam banyak hadis, "Ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah." Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang istri-istri kalian di surga? Artinya istri-istri kalian yang di dunia yang lulus ujian kemudian masuk surga. Rasulullah mengatakan, "Tentu ya Rasulullah, siapa mereka?" Maka Rasulullah SAW sebutkan sifat-sifatnya, di antaranya al-wadud, al-a'ud, ya, yaitu sangat sayang kepada suaminya. Al-a'ud, senang kembali kepada suaminya. Kalau ada masalah dengan suaminya, maka dia segera memegang tangan suaminya. Kemudian dia berkata, "La adhuku ghamdan hatta tardha," aku tidak bisa tidur sampai kau ridha kepadaku. Allati idza ra'aha sarathu, wanita yang terbaik menghuni surga adalah yang jika sang suami melihatnya maka menyenangkannya. Kalau diperintah maka taat. Inilah bukti bahwasanya wanita yang lulus ujian tatkala diuji dengan suaminya, dia taat menyenangkan suaminya, maka dia mudah masuk surga. Sebaliknya, kalau ternyata seorang wanita tidak lulus dalam ujian tersebut, menyakiti hati suaminya, ya, kemudian jadikan suaminya gelisah, sengsara dengan sang istri, maka mudah juga menjadikan dia masuk neraka jahannam. Tentunya wanita yang solehah, ya, bersabar dalam kehidupan ini, menjalani kehidupan rumah tangga bersama suaminya dengan berbagai macam, ya, romantika kehidupan, ya, problematika kehidupan, pernak-pernik kehidupan rumah tangga, dia sabar menjalani kehidupannya sampai dia meraih surga tertinggi dengan menjadi istri yang solehah, bersabar dengan suaminya. Tinggal seorang wanita memilih jalan yang mana,
0: Dapat Anda simak selengkapnya dalam kajian Muslimah. Membahas permasalahan serta solusi seputar wanita. Disiarkan setiap hari Selasa mulai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Mutiara Quran.
2: Radio Mutiara Quran Semarang mempersembahkan program baru Belajar Amsilati, pembelajaran untuk memahami Al-Quran serta kitab-kitab para ulama berbahasa Arab, bersama Ustadz Dr. Honoris Causa Muhammad Nursidin Hamdi, MA Hafizahullah Ta'ala. Setelah penyampaian materi, pendengar dapat berinteraksi secara langsung melalui telepon maupun chat WhatsApp untuk mengajukan pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan. Catat waktunya, setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Mutiara Quran Semarang. Belajar bahasa Arab lebih mudah, memahami Al-Quran dan kitab para ulama menjadi lebih dekat, insya Allah.
0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam. Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz, meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Mutiara Tilawah.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Mutiara Quran meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Wajib menutup pintu hilah. Hilah adalah usaha untuk menggugurkan kewajiban atau menghalalkan yang haram dengan cara tersembunyi yang tampaknya boleh padahal tidak. Ini adalah perbuatan kejahatan dalam agama, karena hakikatnya mempermainkan agama sesuai hawa nafsu. Yang pertama kali menggunakan hilah adalah kaum Yahudi. Ketika Allah mengharamkan untuk mereka berburu di hari Sabtu, mereka berhilah dengan cara memasang jala di Jumat sore dan mengambilnya di Minggu pagi. Ketika Allah mengharamkan untuk mereka gaji sapi, mereka jadikan minyak lalu menjualnya dan memakan harganya. Contoh hilah misalnya, seseorang telah memiliki harta yang sampai nisab dan haul, lalu ia ingin lari dari zakat dengan cara menghibahkannya kepada anaknya. Kemudian suatu ketika ia mengambilnya kembali. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat laut. Ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu, di waktu datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar mereka terapung-apung di permukaan air. Dan di hari-hari selain Sabtu, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah kami menguji mereka disebabkan mereka berlaku fasik. bbkalilmu.com.
2: Soal jawab.
3: Assalamualaikum Ustaz.
4: Waalaikumsalam.
3: Kalau kita berdoa dengan redaksi yang bahwasanya doa itu untuk diri sendiri, kita ganti domirnya dengan nahnu, dengan tujuan supaya keluarga kita juga mendapatkan dari doa itu. Mohon nasihatnya, apakah diperbolehkan atau tidak Ustaz?
5: Pertanyaan dari saudara Abu Abdul Ghani. Apakah boleh ya? Apakah boleh redaksi doa yang domirnya kata gantinya saya diganti dengan kami? Ya. Apakah boleh seperti itu atau tidak? Kalau memang maksud dan tujuannya adalah seperti yang disebutkan tadi supaya mencakup dia dan keluarganya atau orang lain, maka tidak apa-apa. Maka tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya redaksi itu sudah mencakup diri sendiri dan keluarga, maka sebaiknya seperti apa yang termaktub. Contoh yang sudah mencakup nih, saya kasih contoh. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal doa. Itu kan sudah mencakup. Rabbi ja'alni muqimas shalah. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang senantiasa sholat. Wa min dzurriyyati, dan keturunanku. Berarti kan sudah mencakup, nggih? Sudah mencakup. Rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Ini sudah mencakup, tidak ada masalah. Ya, tidak ada, tidak perlu diganti lagi. Kemudian yang juga sudah mencakup keluarga, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku keturunan-keturunan yang soleh. Itu sudah mencakup. Itu sudah mencakup. Jadi kalau sudah mencakup, maka tidak perlu diganti. Kecuali kalau belum mencakup, tidak apa-apa insya Allah. Wallahu a'lam bishawab.
0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.

0: Kaidah yang keempat dari tazkiyatun nafs adalah ittikhadul uswati wal qudwah. Artinya harus punya teladan, harus punya panutan dalam tazkiyatun nafs. Apa yang beda dengan kaidah sebelumnya? Hah? Yang beda apa? Kalau Al-Quran itu kan teori yang tertulis di dalam lembaran-lembaran mushaf Al-Quran. Kalau qudwah, suri tuladan, itulah yang mempraktekkan teori tersebut. Jujur teori, prakteknya kita lihat orang yang jujur bagaimana. Dermawan teori, prakteknya kita lihat orang-orang yang dermawan. Jadi orang yang ingin suci jiwanya, dia harus punya panutan, dia harus punya suri teladan, dia harus punya sampel yang bisa dia lihat, bisa dia contoh, bisa dia teladani. Dan usahakan suri teladan tersebut adalah manusia yang sempurna, supaya kita tidak nyontoh contoh yang salah. Sudah dijadikan teladan, ternyata teladannya salah, repot kan? Maka tidak lain dan tidak bukan, suri teladan itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kaidah yang keempat intinya adalah meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam tazkiyatun nafs. Ya.
1: Qala Allahu Azza wa Jal, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakarallaha katsiran. قال ابن كثير رحمه الله تعالى هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله.
0: Yeah. Ini ayat familiar sekali di tengah banyak dari kita dan sering dibawakan oleh para dai, para ustadz, para mubalig, para kiai. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasan, ada di dalam diri Rasulullah SAW uswatun hasan. Apa uswatun hasanah? Suri teladan yang baik, contoh yang baik. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, buat orang-orang yang mengharapkan Allah dan hari akhir. Wa dzakarallaha katsira, dan banyak mengingat Allah. Ayat ini menjelaskan bahwa Nabi adalah suri teladan. Dan ayat ini sering dibawakan. Namun, sayangnya, banyak di antara orang-orang menjadikan ayat ini seakan-akan hanya berlaku dalam masalah akhlak saja. Kita harus berakhlak seperti Rasulullah SAW. Benar? Benar atau tidak? Benar. Tidak benarnya di mana? Tidak benarnya ketika suri teladan itu dibatasi hanya masalah akhlak. Itu enggak benarnya di situ. Kenapa tidak dilanjutkan setelah kita harus meladani akhlak Rasul, kemudian kita lanjutkan kita juga harus meneladani ibadah Rasul sallallahu alaihi wasallam.